0: Al-Imam Ibnu Qadir masuk. Kata yang pemilik rumah, ahlan wa sahlan, wahai guru kami, imam kami, silakan masuk, silakan masuk. Kemudian Al-Imam Ibnu Munkadir berkata kepadanya, bukankah Anda ini yang kemarin lusa berdoa di Masjid Nabawi malam-malam, langsung Allah turunkan hujan lebat karena doa Anda? Tiba-tiba orang ini marah. Da'ni wa ibadati wa rabbi, wahai guruku, wahai imam, tinggalkan aku dan ibadahku, jangan kau campuri ibadahku. Tiba-tiba marah orang ini. Setelah itu Imam Ibnu Qadir keluar pulang. Dipikir-pikir sama beliau, oh iya ya, namanya privasi kan tidak semua orang pengen diketahui apa ibadahnya. Maka Al-Imam Ibnu Qadir balik di selang beberapa waktu, balik ke rumah itu minta maaf. Beliau datang di rumahnya, ngetuk pintu, ngucap salam, tidak dijawab salamnya, tidak dibuka pintunya. Sampai lama, akhirnya tetangganya keluar. Dan tetangganya mengatakan, wahai Imam Ibnu Munkadir, orang ini ketika kemarin Anda bertamu, terus pulang, dia langsung mengemasi semua barangnya dan pergi, kita enggak tahu kemana. Amalan yang ikhlas itulah menyebabkan doa kita mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Itulah orang yang soleh. Tidak harus ulama, tidak harus kiai, tapi orang soleh, orang baik. Selesai kajiannya. Berapa poin ya jemaah? 5 poin. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana hak waris untuk seorang yang diadopsi oleh keluarga lain? Yang saya tahu jika keluarga angkatnya dia tidak mendapat waris. Bagaimana dengan keluarga kandungnya? Apa dia mendapatkan hak waris? Iya. Jadi kalau ada seorang bapak ibu punya anak, anaknya diadopsi orang lain, apakah anaknya yang diambil orang lain tadi masih mendapatkan warisan? Masih. Dan gak boleh ngadopsi anak. Gak boleh anak angkat dalam Islam. Rasulullah dulu punya anak angkat namanya Zaid. Bahkan Nabi mengatasnamakan dirinya Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ditegur oleh Allah dari langit, enggak boleh anak angkat. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka sesuai dengan nama bapaknya. Zaid bin Kharisa, enggak boleh Zaid bin Muhammad. Jadi Rasulullah ditegur oleh Allah karena Rasulullah mengangkat anak. Setelah itu Zaid enggak dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Kharisa, bapaknya yang asli. Dan mengangkat anak itu berbahaya. Saya enggak berbicara ngaso anak, itu nanti ada babnya sendiri. Saya bicara ngangkat anak. Ngangkat anak itu maksudnya ngambil anak orang lain terus dinasabkan kepada dirinya. Padahal bukan anaknya, tapi dinasabkan ke dirinya. Ini bahaya, haram, banyak kerusakan. Ah, masa sih Ustaz gitu aja kok menimbulkan kerusakan? Dari mana kerusakannya? Banyak. Apa saja? Satu, merusak waris. Ya, merusak waris ini. Merusak waris. Dua, ini nanti merusak perwalian. Kalau itu anaknya yang diambil cewek, misalnya Fatimah bin Fadlan, padahal Fatimah bukan anaknya Fadlan, nanti kalau nikah jadi wali, apa enggak berbahaya itu? Merusak perwalian, merusak kemahraman, merusak apa namanya perwarisan, bahaya. Makanya dilarang dalam Islam, enggak boleh ngangkat anak, ya, merusak warisan. Misalnya di keluarga yang mengadopsi, nanti dia dapat warisan, padahal seharusnya enggak dapat. Ya. Dan yang ditinggalkan, ya, enggak ngasih warisan, padahal berhak, apa enggak ruwet itu. Makanya mengadopsi anak dilarang dalam Islam, mengangkat anak dilarang dalam Islam. Tetapi kalau maksud dari mengadopsi, maksudnya adalah merawat, mengasuh, memelihara dia, tapi tetap tidak menasabkan anak itu kepada dirinya, no problem, enggak apa-apa. Ada anak kasihan enggak punya ayah, terus kita asuh. Ya enggak apa-apa, tetapi anak ini tetap sesuai dengan bin bapaknya yang asli. Enggak boleh bin kita, enggak boleh. Harus tetap sama bin bapaknya siapa. Dan anaknya harus tahu, enggak boleh bin saya, itu bukan anak saya. Boleh, silakan dirawat. Tetapi nanti kalau besar enggak mahram sama istrimu, hati-hati. Makanya ngasuh anak itu pun ada aturannya. Jadi kalau saya kasih contoh ya, ada A dan B. A ini laki-laki, B ini perempuan. Nikah lama dua-duanya enggak punya anak. A enggak punya anak. Sama B ini nikah enggak punya anak. A laki-laki, B perempuan. Bertahun-tahun enggak punya anak. Tapi B ini punya ponakan banyak. Anaknya, saudaranya itu banyak-banyak. Kemudian si A juga punya keponakan banyak. Terus dia ini rundingan, bagaimana kalau kita mengambil salah satu keponakan kita, kita asuh. Apakah boleh? Boleh, dengan syarat itu anak tetap bin ikut bapaknya yang asli. Gak boleh bin di atas namakan si A, gak boleh. Harus sesuai dengan nama bapak aslinya. Tuh, satu. Dua, kalau yang diambil itu keponakan si A, akan laki-laki. Kalau si laki-laki ini mau ngambil anak, maka pilihlah yang keponakan perempuan, jangan keponakan laki-laki. Karena kalau kamu ngambil keponakanmu yang laki-laki, maka keponakanmu yang laki-laki ini nanti enggak mahram sama istrimu. bahaya, maka pilihlah keponakan perempuan. Keponakan perempuan sama kamu gak ada masalah karena mahram, sama istrimu gak masalah karena sama-sama perempuan. Sebaliknya, kalau keponakan itu diambil dari jalur istri, istri ini kan gak punya anak tadi kan, terus ponakannya banyak, maka sang wanita ini kalau mau cari keponakan untuk diasuh, carilah keponakan yang laki-laki, jangan cari keponakan yang perempuan. Karena kalau mencari ponakan perempuan, maka keponakan perempuan ini tidak mahram sama suaminya, bahaya nanti itu. Maka pilih yang laki-laki. Kalau laki-laki yang ponakannya laki-laki, sama bibinya enggak ada masalah, sama tantenya kan mahram. Dan nanti kalau besar enggak apa-apa, sama-sama bapaknya, sama-sama laki-laki. Jadi tetap binnya ikut bapak yang asli, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika orang tua angkat meninggal dan hanya memiliki satu anak kandung ini tadi ingin memberi sebagian harta waris kepada saudara angkatnya, apakah harus diterima? Gak dapat warisan, anak angkat tidak dapat warisan. Kalaupun dapat itu wasiat ayah. Jadi sekali lagi ayah asuhnya, saya gak mau mengatakan angkat karena itu kan terkesan membolehkan. Nah, ayah asuhnya mengatakan, kalau aku mati nak, nanti anak angkatku itu saya kasih sekian persen, anak asuhku saya kasih sekian persen. Boleh, tapi gak boleh lebih dari sepertiga. Gak boleh lebih dari, ini dapat tapi dari jalur wasiat. Adapun dari jalur warisan gak boleh. Ya, anak angkat, anak asuh gak bisa dapat waris. Gak bisa, kalaupun dapat dari wasiat. Adapun kalau si anak yang tunggal tadi dapat harta banyak dikasihkan kepada saudara angkatnya, ya silakan kasih, tapi bukan karena warisan, ya karena ngasih gitu aja. Kalau warisan gak bisa ya, karena gak ada sanak kerabat kepada hal tersebut. Kalau dikasih tapi bukan warisan, sekedar dikasih saja, gak ada masalah. Wallahu'alam, semoga bermanfaat.
4: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
5: Hadis selanjutnya hadis 1273. Hadis yang diriwayatkan Abu Amr Ad-Dani dalam Sunan Al-Waridah fil Fitan dari Muhammad bin Adam Al-Musisi. Ia berkata haddatsana Hafs bin Ghiyath dari Al-A'mash dari Abu Salih dari Abu Al-Ahwas dari Abdullah yakni Ibnu Mas'ud marfu'an. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a atuba lil ghuraba. Qila man hum ya Rasulullah? Qala alladhina yuslihuna idza fasadan nas. Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan kelak akan kembali menjadi asing. Dan tuba, tuba itu ditafsirkan dalam hadis lain sebuah pohon di surga bagi orang-orang yang terasing. Lalu ditanya, siapa mereka ya Rasulullah, orang-orang yang terasing itu? Maka kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang berbuat islah, yaitu memperbaiki agama din ini ketika manusia telah rusak. Mereka berusaha untuk memperbaiki lagi sesuatu yang sudah dirusak oleh manusia. Iya. Syekh Al-Albani berkata sanad ini sahih, perawinya perawi thiqat, perawi sahih. Selain Muhammad bin Adam ini, itu Muhammad bin Adam Al-Musisi, dan ia seorang yang thiqah sebagai dikatakan Imam Nasa'i. Dan Imam Nasa'i ini termasuk ulama mutasyaddid, Mas. Kalau sudah menthiqahkan orang, gigit dengan gigi geraham. Iya. Demikian pula Imam Al-Ajuri meriwayatkan dalam kitab Al-Ghuraba dari jalan ini, dan demikian pula At-Tirmidzi dari jalan lain dari Hafs, ya, dan Tirmidzi berkata hasanun sahih. Maka hadis ini sahih. Hadis ini akhi kita ambil faedah bahwa Islam suatu ketika nanti akan kembali menjadi asing. Asing Pak ajarannya. Ya. Walaupun pemeluknya banyak, mereka terasing dari akidahnya. Kenapa? Karena akidah orang sudah banyak yang rusak. Terasing dari tata cara ibadahnya karena manusia banyak tercampuri dengan kebid'ahan. asing dari sisi pakaiannya, karena pakaiannya selalu berusaha mengikuti sunnah, sedangkan orang-orang banyak menyelisih sunnah. Ya, dari pakaiannya kelihatan dia cingkrang, nggak mau di bawah mata kaki, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang itu. Ya, penampilannya juga masya Allah berjenggot. Yang kayak ginian biasanya Pak dicurigai orang, Pak. Ya, ya awas-awas tuh ISIS. Ya, ya jelas ini saja sudah kita terkadang merasa sudah terasa gitu kan, Pak ya. Orang terkadang melihat orang yang berjenggot di atas mata kaki, ya, memperlihatkan sebagai kemuslimannya, pakai peci kemana-mana, itu dicurigai justru orang jadi takut. Ya, subhanallah ya akhir Islam. Makanya mereka terasing ya akhi, terasing dari sisi akhlaknya juga. Ketika manusia telah rusak akhlaknya, dia akhlaknya masya Allah dijaga, terasing. Makanya kata Rasulullah, tuba lil ghuraba, tuba pohon di surga untuk orang-orang yang terasing. Berbahagialah orang-orang yang terasing. Maka kalau kita terasing di tempat kita, Pak, justru kita masya Allah ingat hadis ini nih. Kok saya di desa saya Ustaz masya Allah terasing banget, orang-orang malah mengasingkan saya. Kita katakan masya Allah, Anda mendapatkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba lil ghuraba, pohon di surga bagi orang yang terasing, berbahagia bagi orang yang terasing. Alhamdulillah, sabarlah ya akhi. Ya, di dunia Anda boleh terasing, di akhirat Anda tidak akan terasing insyaallah. Pahala besar insyaallah ya akhi Islam. Ya, maka disinilah ya akhi keutamaan dan keistimewaan orang yang terasing berpegang kepada sunnah Nabi. Ya, kita terkadang ketika terasing ini gak ada yang menolong kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Orang semuanya menjauhi kita. Maka di saat itu harus kita yakin ya bahwa penolong kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadis ini kita ambil faedah juga ya akhul Islam, yaitu pentingnya islah. Apa itu islah? Memperbaiki sesuatu yang telah dirusak oleh manusia dari urusan agama. Penting nih Pak. Ya. Ini namanya tasfiyah. Apa itu tasfiyah? Tasfiyah itu membersihkan kotoran-kotoran yang dimasukkan ke dalam din. Karena Nabi SAW ketika mensifati ghuraba siapa? Alladzina yuslihun idza fasadan nas, itu orang-orang yang mengislah. Islah di sini artinya memperbaiki sesuatu yang telah rusak dari agama ini. Kita harus perbaiki, Pak. Ya. Ketika orang tata cara salatnya sudah aduh, salat tarawih aja sampai tercepat di dunia, bangga gitu. Ya. 21 rakaat dalam 7 menit, bayangin gimana coba, Pak? Ya, sudah begitu mereka merasa bangga. Katanya sholat tercepat di dunia, subhanallah. Orang sudah tidak peduli lagi dalam masalah halal haram, muamalah, riba. Nah, ini kita harus perbaiki semuanya, Pak. Kita harus jelaskan kepada manusia, ini riba, ini tidak, ini halal, ini haram, ini tata cara yang sesuai dengan sunnah Rasul, ini yang tidak. Dan memang konsekuensinya pasti banyak orang gak suka. Ya, ketika kita berusaha untuk memperbaiki itu, ya, itu resiko, tidak apa-apa. Kita tetap untuk terus berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki. Ya,

0: My favorite.
1: أحبتي في الله، في سورة المنافقون ayat 10 dan 11, orang-orang munafik ini, Allah, kecintaan mereka sama dunia, bahkan mereka menjadi budak. Makanya Allah suruh orang-orang beriman jangan seperti orang-orang munafik. Engkau punya harta, mau diapakan tuh harta? Ini kesempatan untuk beramal. Di masa pandemi banyak orang-orang yang susah. Seharusnya kau bantu orang-orang dengan harta. Enggak akan berkurang tuh harta dengan diserahkan. Enggak akan berkurang. Ya Allah. Dan Allah suruh kita berinfak itu dari pemberiannya. Allah yang kasih sama kita uang. Allah yang kasih rezeki sama kita. Lalu Allah katakan, engkau berikan kepada orang, aku gantiin. Tapi kita pelit. Nanti ajal datang menjemput kita, duit kita masih banyak di dunia ini. Bertumpuk-tumpuk harta kita, dan yang kita sedekahkan masih sedikit. Kira-kira keinginannya kalau datang ajal apa? Allah ceritakan. Coba dibaca. Ayat 10 dan 11.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli

0: فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله والله خبير بما تعملون
1: إذا جاء أجلها
0: إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Allahu Akbar jemaah. Ingin sedekah, gak ingin lainnya. Allah mengatakan alhaakumut takabur hatta zurtumul maqab kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lam. Kalian ini terbuai, kalian ini terpedaya dengan bermegah-megahan, banyak-banyakan harta, nambah lagi, sampai mati. Kalau dikasih uang 1 miliar kepingin 2, kasih 2 miliar kepingin 3, kasih 3 kepingin 10. Sampai kapan seperti itu? Tahu-tahu mati, duitnya ditinggal. Yang engkau berkeringat ya, mencarinya. Siang malam bekerja, praktek, ada yang merantau ini itu. Setelah dia tumpuk harta yang banyak, tak tahu ditinggal tuh harta. Ketika ajal, belum mati, ajal datang. Dia mau, oh kepingin, coba tunda sedikit. Masih ada duit di berangkas, masih ada duit di sini, masih ada harta di sini. Dia ingin sedekah. Gak bisa. Gak ada penundaan. Mungkin dokter menggunakan alat apa? Alat hentak jantung itu, alat kejut. Ya kalau memang belum waktunya mati, enggak mati dia. Tapi kalau sudah waktunya mati, dokter mengatakan selesai. Ahibati fillah. Maka sebelum ajal datang menjemput kita, Allah kasih kita umur. Allah kasih kita waktu.
2: Jawab. Ustadz, kalau ada siswa atau murid yang nakal di sekolahan, itu tanggung jawab siapa ya? Orang tua ataukah pengajar? Silakan Ustadz.
3: Iya. Siapa yang menjadi penanggung jawab tentang pendidikan anak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa orang beriman itu? Nabi SAW bersabda, Kulukum ro'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ro'iyati, dan setiap dari kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Warrojulu ro'in fi ahlihi wahuwa mas'ulun an ro'iyati. Seorang laki-laki, seorang ayah, itu adalah pemimpin bagi keluarganya, dan kelak akan ditanya tentang kepemimpinannya. Terus ibu bagaimana? Wal mar'atu ro'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ro'iyatiha. Seorang ibu, ya seorang wanita itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya, dan kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat Quran dan hadis tadi, bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak kedua orang tua, dan itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nah, terus apa tanggung jawab guru? Tanggung jawab guru itu adalah sebagai fasilitator, membantu orang tua dalam menunaikan kewajibannya. Tapi tanggung jawab pendidikan orang tua tidak bisa diwakilkan oleh guru, karena besok yang ditanya tentang pendidikan anaknya itu adalah kedua orang tua. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, adib ibnak fa innaka anhu mas'ulun yaumal qiyamah, madza adabta wa madza alamta. Didilah anakmu, karena kelak di hari kiamat kamu akan ditanya tentang pendidikan anakmu, apa yang dididikan kepada anakmu dan apa yang diajarkan kepada anakmu. Jadi penanggung jawabnya adalah kedua orang tua. Namun demikian bukan berarti sang guru atau pendidik di sekolah berlepas tangan, tidak bisa, karena ada akadnya, akad bahwa ingin membantu orang tua. Entah akad itu nanti bentuknya bisa berupa dengan adanya gaji dan sebagainya, atau mungkin akad dengan pemerintah kalau itu di sekolah, sekolah negeri atau sekolah pemerintah. Jadi tunaikan akad kita masing-masing, tapi yang terkait dengan tanggung jawab anak adalah kembali kepada kedua orang tua. Demikian, wallahu a'lam.

0: yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abi Sa'id Al-Khudri namanya Malik bin Sinan, seorang sahabi masyhur, salah satu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min masih dajjal. Para syuraa al-hadis menyebutkan ketika Rasulullah SAW datang memasuki menemui para sahabat, itu sahabat sedang berbincang-bincang tentang kedahsyatan fitnah Masih Dajjal. Dinamakan Masih Dajjal karena salah satu ain, salah satu matanya mamsuh gitu. Jadi kemarin ribut juga dengan apa? Illuminati ya. Mata Dajjal bukan satu. Dajjal itu matanya dua, cuma satunya rusak. Maka keliru kalau dikatakan bahwa mata satu itu adalah lambang Dajjal. Namanya itu bahkan sempat saya dengar juga sedikit ceramahnya itu banyak yang aneh. Bahkan lebih menyentuh ke banyak, dan memang kayaknya dai yang memang mazhab-mazhabnya yang memang membenci daulat tauhid daulat Saudi ya. Kemudian dia takwil hadis-hadis tentang Najd. Dia takwil bahwa Najd itu maksudnya adalah tempat kelahiran Syekh Muhammad Wahab. Kemudian dia menyebutkan bahwa gedung-gedung tinggi ciri-ciri kiamat tidak ada Makkah dan Jeddah. Gedung tinggi bukan Makkah Jeddah juga kok. Di Indonesia banyak juga gedung tinggi, kenapa yang disalahkan Makkah Jeddah di Amerika di mana-mana? Dan inilah bentuknya ikhwan, bahwa tidak setiap ciri-ciri kiamat itu hal yang dicela. Yang disebut dalam hadis bukan celaan membangun-bangun tinggi, dalam hadis yang maksud salah satu ciri hari kiamat. Karena tidak setiap ciri kiamat itu hal yang dicela. Ciri kiamat namanya telah diutus Nabi SAW, dibukanya Baitul Maqdis, itu kan ciri-ciri kiamat. Jadi tidak semua ciri-ciri kiamat berarti itu adalah hal yang dicela. Jadi gak ada ulama mengambil faedah dari hadis itu larangan membangun bangunan tinggi. Nah itulah anak katakan kepada antum. Jadi belajar itu penting banget. Kalau tidak belajar akan banyak yang lahir apa kesimpulan-kesimpulan yang ngawur gitulah. Itu yang anak katakan kepada antum. Ya, tidak ada satupun ulama yang mengatakan Najd itu adalah Najd, dimaksud dalam Najd itu adalah Najd dalam bahasa yang ada sekarang itu Najdnya Saudi Arabia. Najd ini maksud oleh ulama logat di situ semua harus halim mengatakan adalah Baghdad, Irak. Dan disitulah keluarnya Dajjal, disitulah fitnah. Nah, karena saya menyebut Dajjal ini, kemana Dajjal itu mengendar keluar dari daerah Irak, nanti akan diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asfahan. Itu ada Yahudi sekarang di Iran itu. Negeri Asfahan. Nah, itulah pentingnya belajar. Saya geli sekali ya melihat dia menerangkan gitu, geli sekali gitu. Dia menyimpulkan berbagai pembahasan-pembahasan yang ngawur sekali pembahasannya. Maka sempat saya komentari sedikit di IG saya ya. Sempat saya komentari sedikit tentang hal itu. Betapa kelucuan dia. Ya, maka sebelum menjelaskan sesuatu hendaknya dilengkapi dulu penjelasan itu dari penjelasan ulama gitu loh. Apa penjelasan maksud dari hadis ini supaya tidak aneh-aneh lahir gitu loh. Sehingga setiap yang segitiga atau mata satu itu lambang Dajjal. Enggak. Dajjal itu dalam hadis bukan dia punya dua mata, salah satu matanya celek atau mamsuh gitu. Nah. Baik, tapi berbeda lagi masalah lambang-lambang kekhususan orang kafir itu beda lagi ya. Ini yang saya kritik adalah hukum mengidentikan kalau mata satu adalah Dajjal, itu keliru. Tapi apa hukumnya suatu lambang, suatu apa namanya itu istilahnya, atau lambang lah ya, yang dimiliki oleh organisasi tertentu dan itu berpaham kiri ataupun berakidah batil, memang itu larangannya nanti dipakai hadis mentasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi itu tidak setiap yang itu menjadi hal yang segitiga lalu ditafsirkan ke lambang situ. Ini repot juga kita antar. Kalau ada pelajaran di SD di Lupi dulu, pelajar gak antum ya, pernah Lupi, dua Lupi ditambah satu Lupi sama berapa Lupi, itu Lupinya segitiga bukan? Jangan-jangan protes juga gurunya, murid-muridnya, ini harus dikata ustaz saya ini apa namanya Illuminati ini, enggak. Maka perlu dijelaskan dengan ilmu rinci, jangan tergesa-gesa, jelaskan permasalahannya apa yang intinya. Nah itulah pentingnya mendasarkan ilmu lebih dahulu. Permasalahannya apa? Ya, kalau tidak kita hanya semangat menyalahkan tapi tidak tahu di mana sisi salahnya ntar. Ya gitu. Nah,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab doa dan zikir setelah sholat. Selanjutnya kita akan belajar bacaan doa dan zikir setelah sholat wajib. Bagian dari prinsip yang perlu kita sadari bahwa zikir terbaik adalah zikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah orang yang paling paham bagaimana cara terbaik dalam mengagungkan Allah Ta'ala. Untuk itu, sebelum menyebutkan redaksi zikir yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami ingin menegaskan, hindari semua bentuk penambahan kalimat zikir yang tidak ada dalilnya, meskipun itu banyak dipraktekkan di tengah masyarakat. Berikut zikir dan doa yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seusai sholat wajib. Pertama, membaca istighfar 3 kali.
2: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
1: Kemudian dilanjutkan membaca
2: Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
1: Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan yang pemilik keagungan dan kemuliaan. Bacaan ini berdasarkan hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau menceritakan,
2: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara 3".
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat, beliau membaca istighfar 3 kali. Kemudian membaca
2: Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram.
1: Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Ada 2 catatan yang penting untuk diperhatikan. Catatan pertama, mengapa seusai sholat kita dianjurkan istighfar? Bukankah sholat itu ibadah? Mengapa kita istighfar setelah ibadah? Karena kita sangat yakin dalam ibadah sholat yang kita lakukan sangat rentan dengan kekurangan. Dan kita mohon ampunan atas semua kekurangan yang kita lakukan ketika sholat. Hadirkan perasaan semacam ini ketika Anda membaca istighfar setelah sholat agar ucapan istighfar kita lebih berarti. Catatan kedua, sebagian masyarakat menambahkan redaksi bacaan
2: Wa ilaika ya'udu as-salam fa hayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata daras-salam.
1: Kalimat ini sama sekali tidak kami jumpai hadisnya. Sementara prinsip zikir adalah ikuti seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, membaca
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
1: Tiada rab yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya puji dan baginya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya, selain iman dan amal solehnya yang menyelamatkan dari siksaan. Hanya darimu kekayaan dan kemuliaan. Bacaan ini disebutkan dalam hadis dari Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ketiga, membaca
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din wa law karihal kafirun.
1: Tiada rab yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada rab yang hak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Baginya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada rab yang hak disembah kecuali Allah. Dengan memurnikan ibadah kepadanya sekalipun orang-orang kafir sama benci. Dari Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengeraskan bacaan zikir ini setelah salat. Hadis riwayat Muslim. Keempat, membaca
2: Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada Rab yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya pujaan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufrat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr."
1: Siapa yang seusai salat bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali sehingga menjadi 99, lalu digenapkan menjadi 100 dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku dan seterusnya, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tekstual hadis menunjukkan bahwa bacaan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing dibaca 33 kali secara terpisah. Syarah Sahih Muslim. Kelima, membaca ayat kursi.
2: Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut.
1: Siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Keenam, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tiga surat ini disebut Mu'awwizat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
2: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk membaca muawwidzat seusai salat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ketujuh, membaca doa.
2: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima. Keterangan, doa ini dibaca khusus setelah salam salat subuh. Selanjutnya baru membaca istighfar. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha,
2: anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salam salat subuh, beliau membaca
2: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Akhlak ini adalah cerminan dari akidah. Kenapa Nabi bisa punya akhlak seperti itu? Ini poin penting. Adalah karena akidah beliau yang sangat kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat atau Ibrahim ya. Saya lupa Ar-Ra'd atau Ibrahim. Ayat 13 dan 14. Allah mengatakan itu, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah." Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, itu kalimat thayyibah kan, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Pohon, antum bayangkan pohon, apa yang terlihat dari sebuah pohon, pohon yang berbuah? Batang, dahan, daun, dan buah. Ini bagian yang terlihat, yang biasanya menyenangkan orang yang melihatnya. Masih ada nggak bagian pohon yang tidak kelihatan? Hah? Akar. Akar nggak kelihatan. Tapi apa kata Allah? Syajarah thayyibah ini yang disebut pertama kali bukan batangnya, bukan buahnya, akarnya dulu. Asluha thabit. Akarnya ini kokoh, menghunjam ke dalam bumi. Pohon itu ada yang menafsirkan pohon kurma. Ya, dalam hadis Rasulullah menyitir ayat ini, kemudian membuat tebak-tebakan. Inna minasyajari syajaratun la tasqutu warabuha wa innaha mathalul mu'min fahadithu lima hiya. Ada pohon, ya, satu pohon ini tidak pernah menggugurkan daunnya. Dan dia ini seperti orang beriman. Ayo, pohon apa ayo? Orang nebak gini-gini salah semua. Udah mentok, apa Rasulullah? Pohon kurma. Jadi pohon kurma termasuk pohon syajarah at-tayyibah ini. Dan kurma itu walaupun sepintas seperti sawit, persis, emang satu rumpun dia sama sawit. Cuman bedanya banyak. Sawit itu akarnya serabut. Kalau kurma akarnya tajam. Oh, baru tahu kan? Dan kurma ini punya fungsi yang luar biasa. Tunjangnya itu bisa 40 meter. Dia bisa tumbuh di manapun dia bisa tumbuh. Di gunung tumbuh, di padang pasir tumbuh. Kalau padang pasir akar serabut mana mungkin? Ya. Sumur di Saudi itu enggak ada yang 5 meter, 10 meter dapat air. 40 meter itu enggak terlalu dalam itu. Saya punya teman orang Yaman, dia mau gali sumur 200 meter baru dapat air. 200 meter. Kosnya untuk bikin sumur itu ratusan juta. Antum di sini nikmat ya ikhwan. 5 meter udah nyumber airnya. Ya enggak? Kurma mana mungkin bisa hidup kalau akar-akar serabut. Dan dia itu merehabilitasi tanah. Dapat air diangkat ke atas. Sekelilingnya jadi subur. Ya. Ini banyak sekali kebaikan pohon kurma. Enggak pernah ngerontokin daun. Enak enggak punya pohon enggak ngotorin? Enak kan? Semua bagiannya berguna. Sejarah thayyibah. Tapi asluha tsabit, enggak kelihatan. Justru karena dia memiliki yang tidak kelihatan ini, yang kokoh ini, dia bisa tumbuh besar. Aswa thabit wa far'uha fis sama. Cabangnya ini menjulang tinggi, batangnya ini menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Setiap saat, baik setiap saat, setiap hari, atau tiap jatuh datang musimnya, dia memberikan buah yang manis atas izin Allah. Tidak mungkin bisa berbuah kalau tidak punya akar. Jadi walaupun tidak kelihatan, kalau akidahnya kokoh, kelihatan hasilnya, akhlak. Makanya jangan dipisah antara akidah dengan akhlak. Oh, yang penting akidah akhlak nomor 2000. Ada itu yang bilang gitu. Yang penting akidah akhlak nomor 2000. Enggak ada akhlak kalau enggak didasari oleh akidah. Mau dalil lain banyak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan? Mendustakan adanya hari pembalasan. Kaitannya dengan akidah kan? Akidah yang hak atau yang batil nih, mendustakan ini batil. Akidah yang rusak. Hasilnya lanjut. Kenapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apa artinya? Itulah orang yang suka menghardik anak yatim. Akhlak. Akhlak. Lanjutnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak suka mengajak memberi makan orang miskin. Akhlak juga kan? Akhlaknya rusak, akidahnya rusak, akhlaknya rusak. Di ayat yang lain di surat Al-Haqqah Allah mengatakan khudhuhu faghulluhu thumma al-jahim sallu thumma fi silsilatin dar'uha

0: Beda loh ya. Saya tahu tauhid terbagi menjadi tiga, itu teori. Tahu teori tapi belum menjadi akidah, belum menjadi keimanan, keyakinan. Makanya Islam membedakan antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang sudah beriman. Beda. Orang-orang Arab Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum begitu merasuk. Kalian baru punya wawasan saja, belum menjadi keyakinan, belum menjadi kepercayaan yang itu melahirkan karakter, melahirkan sikap. Jadi akhlaknya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam adalah karena beliau punya keimanan yang kuat, keyakinan, punya akidah yang kokoh, sehingga bisa melahirkan akhlak yang luar biasa tadi. Itu diawali semua dari keimanan. Ya, awalnya dari situ.
1: Apabila telah tersisa daripada malam sepertiganya yang terakhir, maka Allah, kata Nabi SAW, turun ke langit dunia, mendekat kepada para hamba dan berkata, man dhalladhi yad'uni fa astajibalah wa man dhalladhi yastaghfiruni fa aghfirah wa man dhalladhi yas'aluni fa u'tiyah. Mana orang-orang yang mohon ampun kepada aku, aku akan ampuni. Mana orang-orang yang meminta kepada aku akan berikan permintaannya. Mana orang-orang yang menyuruhku, aku akan kabulkan permintaannya. Mana orang minta kepada aku akan berikan kepadanya permintaannya. Dan akan begitu terus sampai datangnya fajar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah begitu sayang kepadamu wahai manusia, sehingga dia mendekat di sepertiga malam yang terakhir, menanti dirimu berdiri di hadapannya.
2: Dan dia menjanjikan ampunannya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: muda.
1: Kamu bersalah kepadanya. Dia menjanjikan ampunan. Kenapa engkau tidak bangun, saudaraku? Kenapa engkau tidak bangun, saudariku? Apakah engkau tidak membutuhkan ampunan dari Rabbmu? Atau engkau tidak peduli akan diampuni atau tidak dosa-dosamu? Soleh apapun dirimu beramal soleh, jaminan pintu surga terbuka belum ada.
2: Apabila telah tersisa daripada malam sepertiganya yang terakhir, maka Allah, kata Nabi SAW, turun ke langit dunia, mendekat kepada para hamba,
1: dan dia menjanjikan ampunan.
3: Tanya jawab.
4: Bila ada anak usia kurang dari 5 tahun, Ustaz, ikut ayahnya sholat di masjid atau musola, tetapi setelah sampai di musola atau masjid, anaknya lari-lari di depan jamaah yang lain yang sedang sholat. Kemudian ayahnya marah-marah, katanya hal tersebut adalah memalukan. Lah, ini bagaimana, Ustaz? Ibu tersebut harus menjelaskan kepada ayahnya dan kepada anaknya yang kurang dari 5 tahun tadi, Ustaz.
5: Ya. Silakan, Ustaz. Ya. Ini memang sering terjadi ya di masyarakat kita, anak terutama yang masih kecil, walaupun mungkin dari rumah atau sebelum sholat sudah dipesan ya, jangan rame, jangan lari, tapi namanya anak tetap lari-lari. Kalau sudah terlanjur demikian ya, anak sudah rame ya, apa yang harus kita lakukan? Kita contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak kecil ke masjid. Dari banyak kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak ke masjid, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendampingi anak kecil tersebut, tidak dibiarkan. Entah mungkin dengan digendong oleh beliau, entah mungkin anak tersebut justru malah kadangkala itu naik di punggung beliau, main kuda-kudaan sampai sujud beliau itu lama sekali. Jadi intinya bahwa setiap anak ke masjid itu tugas orang tua, kalau kita ingin mencontoh Nabi tadi, selalu didampingi, entah itu di

0: stuntingnya, ya, atau mungkin digendong, ya, kalau memang dikhawatirkan anak itu berlari-lari. Tapi kejadiannya kalau sudah terlanjur berlari bagaimana? Terlanjur berlari, anak-anak berlari-lari, kita jangan melukai hati anak. Masa-masa kecil itu adalah masa penumbuhan imaji. Pikiran bawah sadar anak di usia itu sedang terbuka lebar. Maka sedikit ada masalah yang melukai hatinya itu bisa melekat di pikirannya, di pikiran bawah sadarnya. Dan itu bisa melukai fitrah keimanannya. Bagaimana jadinya kalau anak kecil itu dimarahi? Yang terjadi adalah dia akan menganggap bahwa sholat itu tidak menyenangkan dan itu bisa terpatri di pikiran bawah sadar dia. Akhirnya dia membenci sholat, ini musibah. Dan khawatirnya itu menjadi luka fitrah yang terbawa sampai besar apabila tidak segera diobati luka fitrahnya tadi. Kemudian selanjutnya akan apa namanya, anak kecil itu kondisinya usia itu adalah lagi puncak-puncaknya egosentris. Egosentris itu dia akan merasa bahwa akulah yang paling penting. Dan ini terjadi ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ditunggangi oleh cucunya di punggungnya, dan itu oleh Nabi dituntaskan egonya sampai puas bermain baru beliau bangkit dari sujud. Egonya dituntaskan. Nah, kalau anak di situ kemudian dimarahi, ego nggak tertuntaskan, ego itu bisa tertahan dan bisa tumpah ketika dia besar. Karena ego harusnya dituntaskan ketika sebelum 7 tahun. Nah, makanya apa yang harus dilakukan orang tua ketika melihat anak lari, jangan dimarahi. Ya, masing-masing orang tua mengoreksi diri, oh berarti besok kalau memang orang tua belum bisa menjaga, besok jangan diajak ke masjid dulu. Ya, jangan diajak ke masjid dulu. Kalau mengajak ke masjid, betul-betul anak tersebut bisa dijaga oleh orang tua yang mengajak. Cuma sekarang yang jadi masalah itu banyak anak ke masjid tapi orang tuanya tidak ada. Ya, tidak hadir ke masjid, akhirnya tidak ada yang membimbing, akhirnya mengganggu orang yang sedang berjamaah di masjid. Ya, terus kemudian bagaimana kita menjelaskan kepada anak? Tadi pertanyaannya adalah apa yang harus dijelaskan kepada anak? Anak usia di bawah itu nalarnya belum begitu tumbuh, belum tamyiz. Tamyiz itu kalau dalam karakter perkembangan itu mulai 7 tahun. Dijelaskan dengan nalar dan enggak bisa. Karena anak tadi luka hatinya, maka yang dilakukan adalah sembuhkan hatinya dengan yang tadi dijelaskan dengan bahasa hati. Ya, mungkin dipeluk, ya, dicium, dipuji, ya, diberi hadiah, dilayani, dibersamai. Ini bahasa-bahasa hati yang diberikan kepada anak tanpa kita banyak menjelaskan, karena yang dibutuhkan anak itu bukan penjelasan. Mereka belum bernalar dan belum waktu fasenya, kecuali anak sudah besar. Jadi enggak butuh banyak penjelasan, yang mereka butuhkan adalah sentuhan hati dari orang tua untuk menyembuhkan lukanya, menyembuhkan lukanya dari akibat dimarahi oleh orang tuanya tadi. Nah, makanya bagaimana menasihati bapaknya, ya sampaikan karena bapaknya sudah dewasa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu seperti ini. Sudah selayaknya kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Wallahu alam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya dan bagi penanya tadi yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di live chat YouTube. Kali ini kami bacakan, datangnya dari Nurul Iman. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimanakah jika yang nakal bukan anaknya tapi pendidiknya, semisal orang tuanya yang nakal atau gurunya yang nakal? Iya. Padahal nakalnya anak adalah karena pemberi teladannya yang nakal. Atau kita garis bawahi saja, Ustaz, mungkin belum tahu ilmu mendidik, Ustaz. Ya, ya. Silakan, Ustaz.
0: Ya, jadi sejatinya tidak ada anak nakal. Sebenarnya yang ada adalah orang tua nakal. Ya, karena orang tua itu pena catatan alam sudah digunakan, sudah tidak diangkat lagi. Nah, bagaimana sekarang yang menjadi masalah pendidiknya? Jadi perlu diketahui bahwa sebelum kita memperbaiki kenakalan anak, ya, jadi memperbaiki kenakalan anak itu kan dengan hati tadi kan, bahwa mendidik hati itu berbeda dengan mendidik ilmu. Ya, dalam ini terkait dengan masalah adab akhlak. Jadi mendidik adab akhlak itu berbeda dengan mendidik ilmu. Mendidik ilmu itu dengan nalar, dengan dijelaskan pakai logika, dengan lesan dan sebagainya. Tetapi mendidik adab akhlak itu dengan ditularkan. Mendidik hati itu tidak bisa dengan banyak kata-kata, tidak bisa dengan banyak ceramah atau nasihat, itu enggak mempan. Maka dengan ditularkan. Nah sekarang kalau kita ingin menularkan anak dengan mendidik anak itu, kemudian kita sendiri gak punya yang ditularkan, alias kita belum bisa menjadi teladan, ya gak bisa. Maka sejatinya memperbaiki kenakalan anak itu seharusnya memang orang tua atau pendidiknya sudah beres terlebih dahulu. Maka bagaimana sekarang memberesi kenakalan guru atau orang tua? Apakah kemudian kita minta tolong orang lain untuk merecovery kita? Tidak. Kita melakukan tazkiyatun nafas, yaitu melakukan penyucian jiwa. Dengan cara apa? Melakukan muhasabah, koreksi diri. Kira-kira apa yang tidak tuntas pada diri kita? Kok saya ini dikatakan nakal? Apakah benar nakal saya ini potensi atau mungkin memang jeritan hati saya? Nah maka bisa jadi memang egosentris yang waktu TK dulu gak tuntas, waktu kecil gak tuntas, bisa terbawa sampai dewasa, sampai menjadi seorang guru atau menjadi orang tua, yang disebut dengan istilah inner child. Jadi sifat kekanak-kanakan egosentris yang waktu kecil belum tuntas akibat tekanan-tekanan masa lalu, kemudian waktu tuanya mungkin ada kesempatan ditumpahkan, akhirnya menjadi orang tua nakal. Nah makanya apakah terus kemudian egonya dituntaskan? Tidak, yaitu dengan ditazkiyatun nafas, dibersihkan jiwanya, dikenali hatinya, banyak merenung. Kemudian setelah ketahuan, oh ternyata saya ada trauma, ya masa lalu seperti ini, memaafkan masa lalu itu. Ya maafkan masa lalu, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon hati kita dibersihkan. Nah itu insya Allah cara mengatasi kenakalan guru, yaitu dengan self recovery, yaitu perbaikan diri sendiri. Bukan anak kita yang memperbaiki, bukan, tapi kita melakukan sendiri. Nah setelah kita melakukan recovery sendiri, kemudian kita bersihkan hati kita, baru kemudian insya Allah ta'ala kita bisa memperbaiki hati anak-anak kita yang nakal. Ya demikian, wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Kita tahu bahwasanya doa memiliki pengaruh yang sangat besar, ya. Doa yang memiliki pengaruh yang sangat besar, ya. Makanya betapa banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berdoa. Bahkan Allah benci dengan orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Man lam yas'alillah yaqdhab minhu. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Yaitu seakan-akan dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak menyadari bahwasanya dirinya adalah seorang hamba, makhluk yang sangat lemah. Oleh karenanya, contoh nyata orang yang paling banyak berdoa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Muhammad adalah Abdullah wa Rasuluh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadari dirinya seorang Rasul dan menyadari dirinya adalah seorang hamba, hamba yang sangat membutuhkan kepada Rabbnya. Oleh karenanya, dalam segala hal Nabi selalu berdoa. Kita dapatkan sekarang doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam segala kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Ini menunjukkan akan pentingnya doa, dan betapa banyak masalah-masalah yang berat yang di luar dari kemampuan kita untuk kita hadapi ternyata bisa diselesaikan dengan doa. Imam Syafi'i pernah berkata, "Atahza bidu'ain ya wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'ud du'a'u." Apakah kau meremehkan doa dan menganggap remeh doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa bisa melakukan banyak keajaiban. Doa tersebut terkadang dari kita yang menghadapi permasalahan, terkadang doa tersebut dari orang-orang yang tulus mendoakan kita, ya. Orang-orang yang tulus mendoakan kita. Bisa jadi seorang menghadapi permasalahan didoakan oleh temannya, kemudian permasalahan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang sakit didoakan oleh temannya dengan doa yang tulus, maka penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, doa adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Boleh dikatakan doa adalah silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Kita lihat juga bahwasanya betapa sering, ya, orang datang kepada saya, "Ustaz, doakan." Ya. Kita juga sering mengatakan, "Kawan-kawan, jangan lupa mendoakan." Ya. Secara fitrah manusia, kita, ya, apa namanya, suka kalau ada orang mendoakan kita. Karena doa memang bermanfaat. Ya. Terutama orang tersebut yang kita minta doa darinya adalah orang-orang yang soleh, ya. Yang kita berharap doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kadang-kadang orang berlomba-lomba datang ke ulama minta didoakan, ya. Datang kepada orang soleh minta didoakan, ya. Bagaimana lagi kalau yang mendoakan adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah berbuat kesalahan. Makhluk-makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk-makhluk yang mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang kata Allah la yafturun, mereka tidak pernah letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang kata Allah Subhanahu wa taala la yas'amun, tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, kita manusia beribadah ada letihnya, beribadah ada bosannya, ya. Perlu variasi, perlu berubah suasana dan yang lain. Malaikat tidak demikian. Mereka adalah malaikat, makhluk-makhluk mulia, ya, yang muqarrabun, yang dekat dengan Rabbul Alamin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terkadang berlomba-lomba ingin didoakan oleh orang-orang soleh, bagaimana lagi jika didoakan oleh para malaikat, makhluk-makhluk yang agung tersebut, yang doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Karena mereka rajin ibadah, kemudian mereka benar-benar takut kepada Allah. Ya khaufuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka, selalu taat, tidak pernah membangkang makhluk-makhluk suci ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan seperti Ibnu Battal rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ma'lumun anna du'a al-malaikati mujabun." Ya, kata, sebagaimana diketahui, kata beliau, maklum artinya perkara yang sudah lumrah, yang diketahui, bahwasanya doa al-malaikati mujab, bahwasanya doa para malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan doa malaikat. Barang siapa begini didoakan malaikat, barang siapa yang begini doakan malaikat, ya, barang siapa yang melanggar didoakan keburukan oleh malaikat. Kenapa? Karena memang doa mereka dikabulkan. Doa mereka dikabulkan. Ya. Di antaranya misalnya Rasulullah SAW pernah mengancam ya sesuatu ya perbuatan pelanggaran karena kalau dilakukan bisa didoakan keburukan oleh malaikat. Seperti Nabi SAW berbicara tentang wanita yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya. Kata Nabi SAW, "Idza batatil mar'atu hajiratan fi rasha zawjiha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang wanita tidur sementara dia meninggalkan tempat tidur suaminya, artinya dia menjauh tidak mau digauli oleh suaminya, kemudian dia tidur mungkin suaminya di tempat tidur, dia di ruang tamu misalnya, artinya dia menjauh suaminya, apa kata Nabi SAW, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, bahwasanya malaikat melaknatnya sampai dia di pagi hari. Ya, kenapa Rasulullah mengancam dengan doa malaikat? Tidaklah Nabi mengancam dengan doa malaikat kecuali doa malaikat dikabulkan. Oleh karena Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini beliau berkata, "Fihi dalilun ala qabuli du'a'il malaikati min khairin aw syarrin liqaunihi sallallahu alaihi wasallam khawafa bidzalik." Ini dalil bahwasanya doa malaikat dikabulkan baik apakah doa kebaikan maupun doa keburukan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan doa malaikat. Nabi mengancam dengan doa malaikat. Berarti bahwasanya doa malaikat itu dikabulkan. Baik doa dalam kebaikan maupun doa dalam keburukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jika seorang didoakan oleh malaikat maka tentu dia berbahagia karena doa tersebut doa yang insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dikabulkan dari makhluk Allah yang agung, yang tulus, yang perhatian terhadap orang-orang yang soleh. Ya. Makanya para ulama menyebutkan di antara tafsir salamun hiya hatta matla'il fajar dalam surat Al-Qadar, ya, bahwasanya ketika Lailatul Qadar malaikat turun tanazzalul malaikatu waruhu fiha, malaikat turun ke bumi, waruhu ruh maksudnya malaikat Jibril juga turun ke bumi untuk apa? Di antaranya mendoakan orang-orang beriman, mereka mengatakan salamun, keselamatan bagi kalian kalau mereka melewati ada orang sedang solat malam, melewati orang sedang baca Quran, yang sedang mungkin tadabbur ayat-ayat Allah, yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, terutama di malam Lailatul Qadar, ya, maka mereka mengatakan salamun, keselamatan bagi kalian. Doa, mereka mendoakan orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Ramuan herbal.
2: Bismillah, izin bertanya Bib. Anak saya perempuan, usia 6,5 tahun, suka sekali makan garam. Makan cemilan pun dicocol dengan garam. Kalau sedang duduk bersila atau menekuk, dia mengeluh kesemutan. Apakah ini bisa terjadi hipertensi? Dan bagaimana cara mengatasinya beserta solusinya? Syukran jazakallah khair.
3: Misalnya gini, ini fatal kalau menurut saya. Jadi mulai sekarang paksa hentikan. Satu, yang paling fatal itu nanti di ginjalnya.
2: Ginjal.
3: Iya, beberapa waktu lalu kan saya ngisi di stasiun swasta, TV swasta itu kan,
2: iya,
3: tentang masalah generasi muda itu terancam ginjal dan gagal ginjal dan diabetes. Itu salah satu faktor seperti ini. Cemilan cemilan yang terlalu asin, terlalu banyak bumbu itu, gurih-guri. Bumbunya. Iya, betul. Bumbunya ini yang membahayakan. Karena ini beratkan ginjal. Karena ketika tubuh dimasuki bumbu-bumbu seperti atau garam tadi, iya, itu nanti akan meningkat kekentalannya, meningkat massa jenisnya, meningkat otomatis kinerja jantung dan penyaringan di ginjal juga akan meningkat. Kesemutan di kaki itu bentuk pengentalan darah. Artinya untuk solusinya kasih minum air kelapa muda sesering mungkin. Jadi misal bisa sehari bisa sekali satu biji, ya, sering mungkin air kelapa muda. Yang kedua mulai dihindarkan, dikurangi rasa asin-asinnya, dikurangi biar jangan sampai itu nanti dituruti terus. Kalau dituruti terus nanti fatal itu.
2: Iya.
3: Di satu sisi nanti dia setelah istilah berlanjut, dia akan semakin apa ya? Jadi kalau makan nggak asin ini nggak mantap.
2: Menyandu gitu ya?
3: Iya, menyandu. Karena gini, ini sebenarnya rahasia loh ya. Ini rahasia pedagang ini. Rahasia. Rahasia, rahasia pedagang itu gini, ada beberapa pedagang yang dia biasanya pedagang minuman nih. Minumannya itu sering dikasih perpaduan antara gula dan garam. Pernah dengar belum?
2: Oralit.
3: Ya, kayaknya oralit ya, gula garam. Misal contoh minuman-minuman tertentu itu dia pakai gula, tapi juga pakai garam. Agak asin dikit manis, mantap gitu manisnya. Di satu sisi ini bisa menimbulkan kecanduan. Ini sebenarnya rumus kimia dulu waktu saya pelajari waktu masih sekolah. Jadi dua bahan ini bisa jadi candu, bisa menyandu lah bahasanya. Jadi misalnya kalau kita mau jualan biar laris dan wah ini nggak boleh, itu bisa mencandukan orang itu pasti agak ada manis yang dia gula campur garam, dia bisa menyandu. Makanya orang Jawa dulu ngopi kalau pakai garam jos, iya mantap memang. Tapi kalau nggak jeglek jantungnya pecah itu. Bahaya itu. Orang-orang tua zaman dulu minum kopi kental itu kan manis kasih garam, mantap iya, langsung melek betul. Tapi kalau jantungnya kuat pecah pembuluh darahnya. Kenapa? Masuk jenis darah meningkat, mengental. Degupan jantung meningkat, katup juga bekerja keras ya kan. Akhirnya ginjal pun juga akan menyaringnya pun berat. Maka saran saya untuk ibu tadi, Bu Siti ya, segera hentikan kebiasaan anaknya.
2: Putrinya itu ya.
3: Ya, kasih solusi ya, kasih solusi dengan alihkan dengan minum air kelapa muda. Kalau agak suka ini kasih, boleh kasih madu atau gula jawa. Biar enak. Nah, alihkan, alihkan. Jangan diturutin terus, nanti bisa beresiko. Dan beritahu fatalitinya. Karena fatalitinya itu bisa bisa kata di gagal ginjal loh, bisa itu. Karena tadi ginjal itu saringan isinya kan saringan tuh. Ketika darah mengental, pecah saringannya udah bocor ginjal atau gagal ginjal.
2: Gagal ginjal.
3: Iya, padahal masih kecil. Makanya kemarin pasien saya ada 20 tahun sudah gagal ginjal. Baru 20 tahun udah gagal ginjal. Bingung itu. Bisa seperti ini, ternyata ada kebiasaan seperti tadi. Ngemelnya yang asin-asin.
2: Iya.
3: Tidurnya kalau tidur, jadi makannya tuh dia makan sehari sekali paling, makan sehari sekali kok bisa kena ginjal. Iya, sekali sehari sekali tapi butuh makan banyak. Kerja kerasnya. Demikian untuk ibu Siti, semoga jadi perhatian dan segera pulih kondisi anaknya.

0: intinya batasan ghibah itu sampai di mana, kan gitu kan. Antum bisa baca di Riyadhus Shalihin di bab al-ghibah pada pembahasan tentang al-umur al-manhi anha, perkara-perkara yang dilarang dalam syariat Islam. Jadi pembahasan pertama dari perkara-perkara yang dilarang itu tentang ghibah. Di situ Imam Nawawi menyebutkan tiga bab khusus ghibah. Yang pertama, diharamkannya ghibah. Yang kedua, diharamkannya mendengarkan orang berghibah. Jadi kalau di situ ada orang lagi ngerumpi, ngomongin orang, terus kita kagak ngikut, cuma dengerin, sama aja mas. Ya, sama aja dengan orang ghibah. Satu. Yang kedua, itu Imam Nawawi menyebutkan ayatnya, hadis-hadisnya disebutkan. Jadi larangan dengerin orang yang lagi berghibah. Yang ketiga, ghibah boleh. Ada ghibah boleh. Beliau menyebutkan di situ ada 6 poin ghibah boleh. Ada 6 poin di Riyadhus Shalihin disebutkan ghibah boleh. Seperti apa? Raf'ul hukm, mengajukan permasalahan kepada pengadilan. Ya. Seperti datang ke kepolisian, mau bikin BAP atau ke pengadilan, dia mau enggak mau kan harus menceritakan orang. Nah, di situ boleh dia menceritakan keburukan orang. Al-istifta di antaranya. Apa istifta? Minta fatwa. Seseorang telepon ke satu ustaz, ustaz nanya tentang si A, si B atau suaminya atau istrinya, dia boleh menceritakan itu. Tapi si ustaz ini enggak boleh cerita-cerita tentang si A ini ke orang lain. Kenapa? Enggak ada kepentingannya. Kemudian menyelamatkan seseorang dari kedzaliman. Nah, seperti kasus tadi, kita tahu si fulan, dia orang ini umpama bajingan, preman, jahat, umpamanya. Ada si A enggak tahu tentang si fulan ini, maka kita selamatkan dia dari kejahatan orang itu. Boleh? Boleh. Nanti selanjutnya bisa antum buka Riyadhus Shalihin di rumah.
1: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ini tentang masalah doa ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini harus dilakukan seorang hamba. Karena Allah itu murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Saya bacakan hadis di sini dalam riwayat Imam Ahmad, ya. Mohon maaf, dalam riwayat Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad'u Allah yaghdab 'alaihi." Barang siapa tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ini bantahan kepada orang-orang sufi yang hulu, yang ekstrim, dan mereka mengatakan, saya enggak mau minta surga, saya enggak mau minta neraka. Karena kalau saya minta surga, berarti saya ibadah enggak ikhlas. Karena kalau saya takut neraka, berarti ibadah saya karena takut. Kelihatannya benar padahal salah. Mengapa kok kita harus berdoa kepada Allah? Karena Allah yang nyuruh kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena Rasul yang menyuruh kita berdoa. Man lam yad'u Allah yaghdab 'alaihi. Barang siapa tidak berdoa kepada Allah, barang siapa tidak meminta kepada Allah, yaghdab 'alaihi. Yaghdab 'alaihi, Allah murka kepadanya. Jadi mengapa kita meminta? Karena Allah yang punya. Gitu loh. Dan permohonan kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah, itu bukti bahwa kita ini butuh Allah. Bahwa kita ini menghamba kepada Allah. Lah, perasaan butuh Allah itu bagian dari ibadah. Nah, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yad'u Allah yaghdab 'alaihi, barang siapa tidak meminta, memohon, berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Inilah perbedaan kekayaan Allah dengan kekayaan manusia. Sekaya-kayanya manusia, sak sugi-sugine menungso, manusia itu sekaya apapun kalau dimintai setiap hari lama-lama bosen. Ada orang kaya raya, kemudian ada seorang yang setiap hari datang ke rumahnya minta, datang setiap hari datang minta, lama-lama orang kaya ini bosen dan merasa enggan memberi, karena kok bolak-balik kok orang ini terus yang minta, lama-lama bosen. Itulah kekayaan manusia. Berbeda dengan kekayaan Allah. Allah itu justru murka kalau hamba itu enggak minta kepadanya. Kenapa? Karena Allah memang layak untuk dimintai. Karena Allah lah yang memang yang punya segala-galanya, maka harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini punya khasiat yang luar biasa. Saya bacakan hadis yang luar biasa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ma min muslimin yad'u Allah bidakwatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atallahu biha ihdath thalath. Siapapun seorang muslim, ketika dia mau berdoa kepada Allah, selama dalam doanya tidak ada perbuatan dosa, selama dia tidak mendolimi orang, selama dia tidak memutus tali silaturahim, pasti Allah beri dia satu di antara tiga hal. Tidak mungkin tidak dapat sama sekali. Pasti dapat satu di antara tiga. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah. Kemungkinan yang pertama, langsung Allah kabulkan doanya. Ya Allah, saya minta kaya, dikasih kaya sama Allah. Ya Allah, saya minta rezeki, dikasih rezeki sama Allah. Ya Allah, saya ingin, ya Allah, berikan aku padaku anak yang soleha, ya Allah. Dikasih Allah anak. Itu kemungkinan yang pertama, langsung dikabulkan. Kemungkinan yang nomor dua, wa imma an yadakhiroha lahu fil akhirah. Kemungkinan yang nomor dua, tidak langsung Allah kabulkan di dunia, tapi Allah simpan di akhirat untuk kebaikannya. Sebagai tabungan akhirat. Itu kemungkinan nomor dua. Tidak langsung dikabulkan, tapi dijadikan simpanan hari akhirat untuk orang yang berdoa. Kemungkinan yang nomor tiga, tidak dikabulkan langsung, tidak disimpan di akhirat untuk kebaikannya, tapi kemungkinan yang nomor tiga adalah, wa imma an yasrifa anhu minasu mithlaha. Allah palingkan orang yang berdoa tadi dari kejelekan yang semisalnya. Jadi Allah gunakan doa tadi untuk menjadikan hamba ini terhindar dari kemadorotan, malapetaka, sakit, kecelakaan, dan seterusnya. Jadi tidak ada orang berdoa yang rugi, tidak ada. Selama dia berdoa, orang Islam tidak dolimi orang, tidak berbuat dolim, tidak mutus silaturahim, terus dia mau berdoa, pasti Allah beri satu di antara tiga hal. Gak mungkin gak dapat sama sekali. Pasti dapat satu di antara tiga. Yang pertama, langsung Allah kabulkan. Kedua, Allah simpan untuk kebaikannya di akhirat. Yang nomor tiga, Allah gunakan doa tadi untuk memalingkan orang ini dari mara bahaya. Maka gak ada rugi orang yang berdoa itu. Pasti dapat. Gak mungkin sama sekali tidak dapat. Maka hendaklah kita memperbanyak doa.
3: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
4: Nak lek Fikri. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Weh, weh orang kene lek.
5: Oh lagi.
4: Apa?
5: Dah mancing kau?
4: Oh mancing toh. Habis itu iwak urung.
5: Urung ya?
4: Wah, yo kudu sing sabar lek.
5: Neng yo, ki pet marong entuk-entuk ki paling yo pindah ki engko.
4: Pindah nang ndi?
5: Ngono kuwi pemancingan kidul ngono kuwi.
4: Weh, lha ngopo?
5: Ngono kuwi penak lek pemancingan kidul kuwi ki.
4: Penake ngopo?
5: 50.000 kuwi sak puase mancinge.
4: Weh. 50.000 mancing sak puase?
5: Heeh. Engko nek misal 50.000 kuwi awake dhewe iso entuk iwak 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Kan awes bati banget kuwi.
4: Weh lah. Sik. Kuwi sak ngertiku ya, Fik. Heeh. Kuwi ngono kuwi jenenge horor.
5: Heh? Horor.
4: Horor.
5: Hah? Horor.
4: Heeh, tak jelasin ya.
5: Heeh.
4: Horor kuwi adalah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian, Fik. Wah, wow, ngeri to. Contone, contone ya koyo kowe mau bayar 50.000. Mancing sak puase.
5: Sak puase.
4: Iya nek kowe entuk iwak, nek ora tektor to. Sing untung bakule.
5: Ya iki nek nek nang pemancingan ki yo genah entuke wong iki iwak yo tas yo.
4: Lah saiki nek diwale kowe sing entuk iwak akeh. Piro mau 10 kilo.
5: Heeh. Oh.
4: Ming bayar 50.000, sing rugi bakule.
5: Jal.
4: Kuwi jenenge goror, Fi. Ketidakjelasan akad ngono kuwi. Mesti salah satunya ono sing dirugikan kuwi. Nek ora kowe ya bakule.
5: Heeh ya.
4: Ngeyel.
5: Yo.
4: Wis ngene wae. Saiki 50.000-mu.
5: Heeh.
4: Ditepno aku.
5: Heeh.
4: Tak jak mancing ning pasar.
5: Nah, nang pasar yo jenenge tuku.
4: Ayo kuwi. Tapi kan wis iso milih 50.000 di tembunge pake kon milih iwak apa? Iwak nila, apa iwak gurame? Iwak tongkol, iwak bandeng, apa iwak paus, ya, boleh di
5: masuk,
4: masuk toh lek.
5: Oh, oh,
4: apa luwih masuk neh? Tuku iwak mateng gue, arek mangan.
5: Iya toh lek. Oh, masuk ya, gue ya.
4: Oh, apa neng pecel lele sebelah gue loh.
5: Oh, oh, rasa.
4: Ayo rasa angel-angel, sok pesawan ini semancinya wong mangan.
5: Oh, oh,
4: ya. Yes. Isora, nah tak wangi.
5: Yo wis yo,
4: wis ngono ayo.
5: Oh yo. Ayo manut kowe, Bar.
4: Ya iya manut ae lah. Sing penting ade iso warek nek perkara mangan.
6: Ini lek tak kandhani. Hadis saka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dheweke ngandani yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora ngolehke awake dhewe adol tukon nganggo cara hasah, yaiku nganggo krikil sing diuncalke. Lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ora ngolehke adol tukon gharar. Ya iku adol tukon sing ana bab ora cetone. Hadis riwayat Muslim. Ngono kuwi lek.
7: Mutiara belajar tajwid.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun anda berada, semoga Allah selalu memberikan taufik, hidayah serta rahmatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang adab membaca Al-Quran. Hal ini penting untuk kita bicarakan karena kita dalam membaca Al-Quran adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini akan kita bisa hasilkan, kita akan dapat peroleh insyaallah dengan membaca Al-Quran sesuai tata cara ilmu tajwid dan juga membacanya dengan adab-adabnya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran telah membahas masalah ini. Beliau menyebutkan beberapa adab, beberapa poin yang hendaknya dilakukan orang-orang yang membaca Al-Quran. Pertama, beliau menyebutkan hendaknya bersiwak atau membersihkan gigi dahulu sebelum membaca Al-Quran. Ini adab, adabul qira'ah, yakni qira'atul Quran. Pertama, at-tasawuk, yaitu menggosok gigi atau membersihkan gigi, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran yang keluar adalah suara yang bersih, suara yang tidak dicampuri dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam gigi kita. Kemudian yang kedua adalah at-taharah, yaitu suci, dalam keadaan suci baik dari hadas kecil maupun hadas yang besar. At-taharah, maka hendaknya apabila dia telah kentut, telah buang air kecil, maka dia hendaknya berwudu dahulu. Dan itulah yang lebih disukai oleh Allah, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Walaupun membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil itu diperbolehkan, akan tetapi dalam keadaan suci, dalam keadaan suci tentu lebih baik dan lebih mulia. Kemudian hendaknya memilih tempat yang suci dan bersih. Nadhafatul makan, bersihnya tempat atau sucinya tempat, bersih dan suci. Misalnya adalah di masjid yang jelas-jelas suci, kemudian dia juga bersih dan juga mengandung banyak keutamaan, karena masjid adalah sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita membaca Al-Quran di masjid, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Di lain dia adalah, di samping dia adalah tempat yang suci, dia juga tempat yang berkah yang selalu digunakan untuk kebaikan. Kemudian yang keempat, hendaknya menghadap kiblat, istiqbalul qiblah. Para ulama diantaranya Imam Nawawi mengatakan bahwa menghadap kiblat adalah sunnah ketika membaca Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran tidak menghadap kiblat itu juga diperbolehkan. Karena tetapi menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran itu lebih baik. Kemudian yang kelima, hendaknya memulai membaca Al-Quran ini dengan membaca isti'adzah atau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca isti'adzah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang keenam, kalau sedang membaca Al-Quran hendaknya sikapnya yang khusyuk dan tawaddu. Dia membaca dengan keadaan khusyuk, tawaddu, tadarru, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sambil tertawa-tawa atau sambil main-main yang main-main yang sehingga tidak menghormati Al-Quran yang ia baca. Walaupun tentunya kita membaca Al-Quran dengan jalan itu diperbolehkan, akan tetapi dalam keadaan kita duduk khusyuk sambil merenungi dan seakan kita adalah munajat kepada Allah, ini adalah tentu sikap yang terbaik. Kemudian yang ketujuh, yang keenam tadi adalah sakinah wal wakar, tenang ya, khusyuk. Sakinah, al khusyuk, wal khusyuk, wal wakar. Kemudian yang ketujuh, mengulangi bacaan apabila ingin mentadaburi dengan lebih dalam lagi. Tardidul qira'ah litadabbur, tardidul qira'ah litadabbur. Kita mengulangi bacaan Al-Quran, kita ulang-ulang satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, sehingga bacaan itu betul-betul merasuk ke dalam hati kita. Itu diperbolehkan, dan inilah yang sering dilakukan oleh generasi salaf ketika ada ayat yang sangat sangat terkesan olehnya, sangat masuk ke dalam hatinya, maka dia pun mengulangi bacaan tersebut sehingga mereka banyak yang menangis karena mengulangi bacaan tersebut. Maka ini termasuk baik diulang-ulang sehingga tadabbur itu betul-betul, atau merenungi bacaan Al-Qur'an itu betul-betul bisa dirasakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ke delapan, yaitu memperhatikan hukum-hukum tajwid ya, sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang kesembilan, disunahkan memanjangkan bacaan, artinya tidak tergesa-gesa. Maksudnya misalkan baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tidak tergesa-gesa kan, tetapi dia panjangkan apabila memang itu panjang. Ar-Rahim itu bisa dipanjangkan 2 atau 4 atau sampai 6 harokat ya. Kemudian yang ke-10 yaitu disunahkan untuk memperindah suara, disunahkan untuk memperindah suara. Zayyinu al-Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Suara yang baik adalah dalam melafalkan Al-Qur'an itu lebih bisa dirasakan di dalam hati, dan Rasulullah lebih mencintainya. Di dalam hadis sebutkan bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari pernah membaca Al-Qur'an dan didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah mendengarkan bacaan saya ya Rasulullah, tentu akan saya perindah lagi Al-Qur'an yang aku baca ini. Maka disunahkan memperindah suara bacaan Al-Qur'an dengan baik. Kemudian yang ke-11 yaitu membaca Al-Qur'an sambil merenungi dan menghayati makna yang terkandung dalam ayat yang dibaca, berinteraksi, kemudian memohon surga kepada Allah apabila menyebutkan surga, meminta perlindungan kepada Allah apabila menyebutkan tentang neraka. Kemudian yang seterusnya, nomor 12, bila membaca Al-Qur'an bersama yang lain atau mudarosah, maka ketika temannya membaca Al-Qur'an, hendaknya mendengarkan bacaan tersebut dengan baik dan diam, memperhatikan dengan seksama. Ini kadang-kadang di antara kaum muslimin, ketika mudarosah Al-Qur'an, yang satu membaca, ketika dia gilirannya selesai, dia tidak mendengarkan bacaan, akan tetapi dia malah gojek sendiri. Maka hendaknya dia diam. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibacakan Al-Qur'an, hendaknya kalian istima' mendengarkan, wa ansitu dan memperhatikan dengan seksama, la'allakum turhamun, supaya kalian dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya adalah tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Dengan berbagai macam tafsiran dan beberapa perbedaan, akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya membaca Al-Qur'an dengan menyentuh Al-Qur'an, maksudnya adalah hendaknya, lebih baiknya adalah dengan keadaan suci, bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan wajib dengan suci. Oleh karena itu hendaknya kita ambil tengah-tengah, yaitu membawanya, menyentuhnya dengan keadaan suci. Kemudian membacanya dengan keras apabila memang ini tidak timbul fitnah, tidak timbul riya dan yang lainnya, maka dia membaca dengan keras itu lebih baik. Karena ketika membaca lebih keras, maka dia bisa mendengarkan dengan telinganya, kemudian dia bisa meresap ke dalam hatinya, berbeda dengan membaca yang hanya di dalam hati. Ada beberapa kaum muslimin membaca Al-Quran hanya dengan hati saja. Tentunya membaca dengan dengan lisan yang keras itu lebih bermanfaat, karena lebih merasuk ke dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah termasuk sunnah, yaitu berhenti membaca bila sudah mengantuk. Apabila orang mengantuk, maka dikhawatirkan dia itu membaca dengan salah, atau bisa membaca ke surah yang lain yang tidak surah tersebut, sehingga sambungannya salah, atau bahkan membaca dengan bacaan yang tidak sadar, yang nanti merubah makna dan bahkan bisa maknanya menjadi rusak karena dia membaca dengan ngantuk. Maka hendaknya kita berhenti apabila mengantuk ketika membaca Al-Quran. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan untuk kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kepada kita taufik hidayahnya, serta menerangi hati kita dengan Al-Quranul Karim, bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Samping kita baca, juga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
10: Soal jawab.
11: Tapi pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana apabila seorang anak perempuan yang belum balig sudah meminta izin kepada orang tua untuk mengenakan cadar, bagaimana sikap orang tua? Tayyib, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, terkait hukum memakai cadar ya bagi muslimah, ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa memakai cadar hukumnya wajib ya. Memakai cadar hukumnya wajib, termasuk dari bagian untuk memakai penutup ya, atau memakai kerudung. Pendapat yang kedua bahwa mengenakan cadar perkara sunnah ya, tidak sampai kepada wajib. Dan mereka pun kalau kita lihat para ulama yang mengatakan bahwa cadar itu sunnah ya, bukan berarti kemudian mereka membiarkan keluarganya tidak memakai cadar. Mereka juga tetap memerintahkan keluarganya untuk bercadar ya, keluarga yang wanita agar bercadar. Kenapa? Karena itu sunnah ya. Jadi baik pendapat

0: Bahwa dianjurkan untuk mengajarkan anak-anak untuk mencintai syariat Allah, untuk mencintai syiar-syiar di dalam Islam, untuk cinta dengan tanda-tanda keislaman, ya, bahkan untuk cinta dengan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Contohnya adalah salat. Ya, anak-anak yang belum balik, Rasulullah katakan, perintahkan, ajarilah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah jika mereka lalai ketika sudah berumur 10 tahun. Ini dua umur yang sama-sama mungkin belum balik, ya, 7 tahun, 10 tahun belum balik, namun Rasulullah perintahkan untuk mengajarkan salat ketika 10 tahun lebih serius. Kalau lalai, ya, kalau tidak mengerjakan salat, maka boleh dipukul. Ya, ini semuanya adalah proses untuk mengajarkan kepada anak-anak cinta dengan syariat Allah, bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Maka kembali kepada cadar bagi putri-putri kita yang belum balik, bagaimana kalau sudah berkeinginan untuk memakai cadar, dan ini syiar di dalam Islam, ini adalah syariat di dalam Islam, maka alhamdulillah kita sebagai orang tua mendukung. Ya, kita sebagai orang tua bersyukur, alhamdulillah ada di dalam hati anak cinta dengan syariat Allah. Ya, cinta dengan syiar-syiar di dalam Islam, maka hendaknya orang tua mendukung. Ya, kecuali ada maslahat besar, ya, kemudian orang tua pun mengatakan jangan dulu, engkau masih kecil nak misalnya. Ya, atau masih belum pas untuk pakai sekarang misalnya. Satu maslahat yang dipandang oleh orang tua, silakan. Ya, tetapi kalau tidak ada kendala, maka justru sebaliknya kita sebagai orang tua harusnya bersemangat mengajarkan kepada mereka syiar ataupun syariat di dalam Islam. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bisawab.
1: Mutiara nasihat.
2: Sekarang apa sih atau siapa sih mereka-mereka yang didoakan oleh malaikat, atau dalam bahasa lain amalan-amalan apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang agar dia didoakan oleh malaikat? Sini ada sekitar 10, ya, akan saya sampaikan kurang lebih. Yang pertama, agar seorang didoakan oleh malaikat adalah dia bertaubat dengan taubat yang tulus, yang nasuh. Taubat yang nasuh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang tulus, ya. Nasuh itu taubat yang benar-benar tulus, ya. Dan ini adalah isyarat kepada orang-orang yang berhijrah, ya. Tatkala dia meninggalkan sebagian kemaksiatan, ya, agar dia hijrahnya yang benar. Karena kalau dia hijrahnya yang benar, tentu ada ujian, ya. Ujian, ada tantangan, ya. Tapi kalau dia berhijrah dengan hijrah yang benar, maka niscaya dia akan didoakan oleh para malaikat dengan doa yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9, saya bacakan, kata Allah, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihim sayyi'at wa man taqi sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul azim. Saya artikan, dan para malaikat yang mereka memikul arsy Allah, ya. Ya, kita tahu bahwasanya arsy Allah dipikul oleh para malaikat-malaikat yang agung, ya. Wa man haulahu, demikian juga malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy Allah. Apa yang mereka kerjakan? Malaikat-malaikat tersebut, kata Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu beribadah, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi yang mereka kerjakan? Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka mohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Apa doa mereka? Mereka berkata, Rabbana, seraya mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Ya Rabb kami, sungguhnya rahmatmu dan ilmu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat. Ampunilah orang-orang

0: orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkanlah mereka dari neraka jahannam. Bukan sampai situ saja, doa mereka masih berlanjut. Rabbana adkhilhum jannati adin allati wa'adtahum. Ya Rabb kami, kata para malaikat nih, ya Rabb kami, masukkanlah orang-orang yang bertaubat tersebut ke dalam surga yang kekal yang telah kau janjikan bagi mereka. Wa man salaha min abaihim, ternyata bukan cuma mendoakan orang-orang yang bertaubat, bahkan keluarganya pun didoakan oleh para malaikat. Kata para malaikat, demikian juga masukkanlah. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, bapak dan ibu mereka. Masukkanlah juga orang-orang saleh dari istri-istri mereka, dari suami-suami mereka, dan masukkanlah orang saleh dari anak-anak mereka, ya, ke dalam surga pula. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, dan lindungilah mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah, maka pada hari itu barang siapa yang dijauhkan dari, yang kau jaga dari keburukan-keburukan, sungguh kau telah merahmatinya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Ini doa yang agung dari para malaikat kepada orang-orang yang bertaubat, yang berhijrah dengan hijrah yang benar, yang kembali kepada. Lihatlah para malaikat ketika berdoa, mereka beradab dalam doa. Doa tersebut, ya, mereka isi sebelumnya mereka bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka buka doa mereka dengan bertawassul dengan sifat Allah. Kata mereka, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Ya Rabb kami, sungguhnya rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Kata para malaikat ini, ya Rabb kami, sungguhnya ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Ya, artinya Engkau Maha tahu siapa yang bertobat, ya Allah. Tidak ada seorang pun yang bertobat dengan tulus kecuali Kau tahu. Dan rahmat-Mu bisa sampai kepadanya. Dengan bertawassul dengan sifat rahmat Allah dan sifat ilmu Allah, baru kemudian malaikat berdoa, faghfir lil ladzina tabu. Ya Allah, ampunilah hamba-hamba yang bertobat kepada-Mu. Bukan cuma hamba-hambanya, bahkan didoakan agar diselamatkan di neraka jahanam, bahkan didoakan agar dimasukkan dalam surga, bahkan keluarganya pun didoakan. Luar biasa, malaikat begitu baik. Kita kalau doain orang, biasanya doain orangnya doang, tapi ini bukan cuma orangnya aja, didoain keluarganya, bapaknya, ibunya, kakaknya, apa, anak-anaknya, istrinya, suaminya, dan yang lain. Ibnu Athiyah pernah berkata, ada seorang berkata kepada orang soleh, udu'uli wastaghfirli, dia berkata kepada orang soleh, wahai fulan, orang yang soleh, doakan aku dan mohonlah ampunan buatku. Maka apa kata orang soleh ini? Tub wattabi' sabilallah, engkau bertobatlah dan ikutilah jalan Allah. Yastaghfir laka man huwa khairun minni, maka makhluk yang lebih baik dariku akan mohon ampunan buat engkau, yaitu malaikat. Artinya kalau kamu ingin didoakan oleh makhluk yang agung, yang lebih baik daripada saya, kata orang soleh tersebut, yaitu kamu bertobat. Karena kalau kau bertobat, kau akan didoakan oleh para malaikat. Nah, kita tahu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi di zaman ini penuh dengan sarana bermaksiat, zaman yang sarana untuk bermaksiat dengan pendengaran kita, dengan mata kita, dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan komentar kita, dengan status kita. Banyak hal yang memancing kita untuk bermaksiat. Maka kita bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, dengan tobat yang nasuh. Barang siapa yang bertobat, yang berhijrah, ya, dengan hijrah yang sungguhnya, dia akan didoakan oleh para malaikat. Kita enggak mendengar doa tersebut, tapi yakin Allah sudah menyebut dalam Al-Qur'an, malaikat tahu, ya, siapa-siapa yang Allah tahu siapa-siapa yang bertobat dengan sungguhnya karena mereka didoakan oleh para malaikat. Taib.
1: Surga dan neraka, di sini kita akan menentukannya dengan amalan kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih jalan saleh atau jalan taleh. Orang-orang yang Allah berikan catatan kitabnya di tangan kanannya. Wahai penduduk mahsyar, ini kitabku, bacalah kitabku. Kitab ini di dalamnya penuh dengan catatan amal saleh. Semua itu karena saya yakin hari ini akan dihisab oleh Allah. Semua itu karena saya yakin hari ini saya akan mempertanggungjawabkan amalan saya. Maka jadilah orang-orang yang yakin akan dihisab, sehingga setiap perkataan, setiap langkah, setiap tatapan mata, setiap pendengaran telinga, selalu kita hisab di permukaan bumi, supaya ringan hisab kita di yaumil mahsyar.

0: Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk berjalan di jalannya neraka atau berjalan di jalannya surga. Ketika kita yang memilih jalan neraka, jangan salahkan Allah, karena kita yang memilihnya. Dunia yang singkat, dialah penentu nasib kita di akhirat.
1: Soal jawab.
2: Apakah perbedaan antara ijtihadiyah dengan khilafiyah? Untuk memudahkan dalam memahaminya, mohon agar dapat diberikan contoh. Baik. Masalah ijtihadiyah adalah masalah yang khilafnya kuat. Masalah yang khilafnya kuat, perbedaan pendapat dalam masalah itu kuat. Sehingga wajar apabila para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Ada banyak dalil yang kita, ketika kita melihat dari sisi ini, dalil ini akan mengantarkan kita kepada pendapat tertentu. Kemudian ketika kita melihat ada dalil lain, kita akan diarahkan kepada pendapat lain. Ya, dalilnya tidak tegas, kemudian berimbang kekuatannya. Ya, ini masalah-masalah yang ijtihadiyah. Ya, masalah-masalah yang ijtihadiyah. Orang boleh berbeda pendapat di situ. Karena apa? Dalilnya ya kuat. Dua pendapat ini dalilnya kuat. Inilah masalah ijtihadiyah. Adapun masalah khilafiyah, ya, ini lebih umum daripada masalah ijtihadiyah. Masalah khilafiyah adalah masalah yang di dalamnya para ulama berbeda pendapat. Bisa jadi masuk dalam masalah atau perkara ijtihadiyah, bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak. Ya. Seperti misalnya, ya, saya misalkan pendapat yang mengatakan bahwa ketika kita menjadi imam di sholat jahriyah, apakah kita mengeraskan bacaan basmalah ataukah tidak? Ataukah kita baca dengan sir, dengan pelan? Ini pendapat yang masuk dalam ranah ijtihadiyah. Ini masalah yang masuk dalam ranah ijtihadiyah. Kenapa masuk dalam ranah ijtihadiyah? Karena dalilnya ya kuat. Dua pendapat ini dalilnya kuat. Orang yang mengatakan bahwa membaca basmalah itu sunnahnya dikeraskan, mereka berdalil dengan athar dari sahabat Abu Hurairah. Dan atharnya sahih. Pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah mengimami kaum muslimin. Ketika itu sahabat Abu Hurairah mengeraskan bacaan basmalahnya. Kemudian setelah salam, beliau mengatakan, aku tadi mencontohkan kepada kalian bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah aku melihat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sholat tersebut sahabat Abu Hurairah mengeraskan basmalahnya. Ini ya memberikan pemahaman yang kuat kepada kita bahwa membaca basmalah berarti sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membaca basmalah dengan keras. Pendapat lain yang mengatakan bahwa yang disunnahkan adalah memelankan bacaan basmalah, mereka berdalil dengan athar atau perkataan dari sahabat Anas ibn Malik. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dalam athar yang sahih sanadnya, beliau mengatakan, saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabat Abu Bakar, bersama sahabat Umar ibn al-Khattab, bersama sahabat Uthman ibn Affan, dan tidak pernah sekalipun saya mendengar mereka mengeraskan bacaan basmalahnya. Ya, ini jelas-jelas beliau mengatakan seperti ini. Ini berapa masa ini? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun beliau bersama Rasulullah. Di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, ya, lebih dari 10 tahun. di masa pemerintahan sahabat Uthman ibn Affan lebih lama lagi. Ya. Bisa sampai 25 tahun. Tidak pernah sekalipun beliau mendengar ada di antara mereka yang membaca basmalah. Ya, ini menunjukkan ya bahwa membaca basmalah sunnahnya dipelankan. Dua-duanya ada dalilnya dan sanadnya sahih. Maka tugas kita adalah melihat mana yang dalilnya lebih kuat tanpa mencela pendapat lain. Ya, kita harus menghormati pendapat yang ada dalilnya. Ini masalah ijtihadiyah. Kita berijtihad, kita berusaha untuk mencari mana yang pendapatnya lebih kuat dari sisi dalil. Kalau kita lihat ya dua dalil ini, ya, maka kita akan mudah untuk menguatkan pendapatnya Anas ibn Malik yang mengatakan bahwa basmalah itu sunnahnya dipelankan. Kenapa demikian? Karena sahabat Anas ketiga itu menjelaskan tentang masalah khusus, masalah basmalah itu. Inilah yang dijelaskan oleh sahabat Anas ibn Malik. Sedangkan yang dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah masalah umum. Ya, salat dari awal sampai akhirnya. Ketika sebuah dalil menjelaskan masalah secara khusus, maka petunjuk dalil tersebut terhadap masalah itu pengaruhnya lebih kuat daripada sebuah dalil yang menjelaskan masalah secara umum. Bisa difahami enggak ini? Ini termasuk di antara ya, cara kita menguatkan sebuah pendapat ya. Kita lihat pendapat tersebut lebih khusus tidak? Dalil tersebut ketika menjelaskan masalah itu lebih khusus ataukah lebih umum? Kalau lebih khusus, maka dia berhak untuk kita dahulukan. Di sini asar dari sahabat Anas ibn Malik menjelaskan tentang apa? Basmalah, khusus tentang basmalah. Sedangkan kalau kita lihat asar atau perkataan sahabat Abu Hurairah atau praktek dari sholatnya Abu Hurairah menjelaskan sholat secara umum, menjelaskan sholat secara umum, beliau hanya mengatakan, tadi saya mencontohkan kepada kalian bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari awal sampai akhir. Berarti dalilnya umum, tidak hanya menjelaskan masalah basmalah saja, ya. Sehingga ya, dalil yang kedua ini kurang kuat pengaruhnya dalam masalah basmalah. Tapi pendapatnya atau perkataan dari sahabat Anas ibn Malik itu sangat kuat pengaruhnya dalam masalah bacaan basmalah, karena memang khusus untuk itu. Ada kemungkinan lain, mungkin dahulu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ketika sholat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi demikian. Ya, karena apa? Karena sahabat Abu Hurairah itu termasuk ashabus suffah. Siapa ashabus suffah? Ashabus suffah adalah orang-orang yang miskin. Mereka tidak punya rumah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan tempat di masjid beliau untuk berkumpulnya mereka dan tinggalnya mereka di rumah di masjid tersebut. Merekalah ashabus suffah. Kalau kita memahami keadaan ini, ya, sahabat Abu Hurairah yang tinggalnya di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya salatnya akan selalu di depan. Karena memang tinggalnya di masjid, sholatnya selalu di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya sahabat Abu Hurairah sholat di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kemungkinan besar memang beliau mendengar bacaan basmalah yang sebenarnya dipelankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan ini, sehingga kemungkinan ini semakin melemahkan petunjuk dari athar Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengeraskan bacaan basmalahnya. Ya. Sedangkan dalam athar dari sahabat Anas ibn Malik jelas-jelas dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak terdengar dari beliau bacaan basmalah sama sekali. Ya wallahu a'lam ya. Itu yang menurut ana lebih kuat ya, yaitu pendapat yang memelankan bacaan basmalahnya. Adapun pendapat lain ya, maka kita hormati sebagai pendapatnya seorang imam besar yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau mendasari dalilnya dengan hadis atau athar dari sahabat yang sanadnya juga sahih. Wallahu a'lam.
1: Ada yang bertanya ketika berjumpa dengan saya, "Mas, berapa usia yang ada pada Anda?" Saat itu saya pun malu dan saya hanya tersenyum saja. Di kali yang lain ada lagi yang bertanya, "Pak, berapa usia Anda sekarang?" Seperti pertanyaan yang pertama, saya pun hanya menjawab dengan senyuman. Sampai pada akhirnya ketika saya ditakdirkan oleh Allah sakit, pihak rumah sakit pun bertanya, "Berapa usianya sekarang, Mas atau Pak?" Lalu saya pun berpikir, mengapa mereka membedakan Mas dan Pak? Saya pun menyadari bahwa ternyata apa yang ada dilihat dari penampakan seseorang dari zahirnya itu bisa membedakan sebutan apa yang pantas bagi dirinya. Lalu saya berpikir, berapa sekarang usia saya? Saya hanya mengatakan, "Saya sudah tua wahai Rob, walaupun saya tidak setua laut yang ada di hadapan saya. Walaupun usia saya tidak setua langit yang ada di hadapan saya, di atas saya. Walaupun saya tahu saya tidak lebih tua dibandingkan bumi yang saya berdiri di dalamnya. Tapi yang saya tahu, lautan ini tidak pernah berbuat kedurhakaan kepada Rabb-nya. Ia berhembus mengikuti arah angin sesuai dengan keinginan Rabb yang Maha Mulia. Langit menaungi, tidak pernah berbuat durhaka kepada Rabb yang menciptakannya. Jika datang waktu siang, ia berwarna terang. Jika datang waktu malam, ia berwarna gelap. Tidak mereka durhaka kepada penciptanya, padahal ia sudah tua. Bumi yang saya berdiri di atasnya tumbuh berbagai macam tumbuhan yang membuat dan mendatangkan kebaikan dengan izin Rabb-nya untuk makhluk yang ada. Ia juga tidak bermaksiat kepada Rabb-nya." Saya teringat Allah mengatakan, "Yusabbihu ma fis samawati wal ard." Bahkan yang ada di dalam benda-benda yang tua ini bertasbih memuji Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Saya pun berpikir, apa yang sudah saya lakukan setua ini? Apa yang sudah saya buat untuk Rabb yang menciptakan saya dengan usia setua ini? Apa saya merasa masih muda? Saya berkata dalam diri saya, tidak, saya sudah tua. Tapi saya belum berbuat apa-apa. Satu hal yang pasti, lautan, daratan, dan langit, dia tidak berbuat durhaka sama Allah Ta'ala. Dan dia tidak ditanya. Aku akan ditanya oleh Allah. Dan aku tidak tahu bila aku berdiri di hadapan Rabbku ketika ia mengatakan, "Yauma yakumun nasu li rabbil alamin." Ketika manusia nanti berdiri di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta ini, aku tidak tahu. Jika ia bertanya kepada diriku, "Berapa yang sudah kamu gunakan untukku?" Aku tidak tahu. "Apa yang sudah kamu persiapkan menghadap diriku?" Maka yang patut keluar dari lisanku, "Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta." Ya Rabb, ampuni aku. Sudah setua ini aku lupa dengan kewajibanku. Ya Rabb, terlalu sedikit yang kulakukan. Sudah setua ini tidak banyak yang kuperbuat untukmu. Jika bukan karena rahmatmu, aku bukan siapa-siapa. Rahmati aku ya Rabb. Sadarkan aku agar aku bisa setua langit dan bumi dalam arti kata mampu tidak bermaksiat kepadamu. Semoga engkau mendengar permohonanku dan permohonan orang-orang yang seperti diriku.

0: My favorite.
1: Amalan yang kedua yang menjadikan seorang didoakan oleh para malaikat adalah bersedekah. Bersedekah dari hasil yang halal. Binafsin thayyibah. Dengan halal, dengan hati yang apa namanya? Tulus ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidak ada suatu hari pun yang di mana hamba-hamba ya di pagi hari mendapati hari tersebut illa malakani yanzilan, kecuali di pagi hari malaikat sudah turun, dua malaikat. Fa yaqulu ahaduhuma, maka salah satunya berkata, "Allahumma ati munfiqan khalafan." Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan malaikat satunya berdoa, "Allahumma ati mumsikan talafan." Ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang pelit yang menahan hartanya. Sudah kita sebutkan tadi di awal pengajian, malaikat doanya dikabulkan. Baik doa kebaikan maupun doa keburukan. Maka setiap pagi dua malaikat turun, kemudian berdoa satunya, "Allahumma ati munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, dan satunya berkata, "Allahumma ati mumsikan talafan." Ya Allah, rusakkanlah ya harta orang yang pelit ya. Dan ini dalil bahwasanya ya bahwasanya seorang yang berinfak dengan infak yang baik ya, maka akan didoakan oleh malaikat. Saya bacakan perkataan Nawawi, apa yang dimaksud dengan infak yang baik di sini, yang orang-orang yang berinfak dengan tata cara infak ini didoakan oleh para malaikat. Kata Nawawi rahimahullah taala, qala al ulama, hadza fil infaq fi taat wa makarimil akhlaq wa alal ayal wa dhifan wa sadaqat. Infak di sini, orang-orang yang berinfak ini doakan oleh para malaikat, mencakup siapa? Mencakup orang-orang yang berinfak dalam ketaatan, misalnya haji, umrah, ya, untuk bangun masjid, untuk dakwah, misalnya untuk para penuntut ilmu, untuk pondok. Kemudian wa makarimil akhlak, ya, dan juga berinfak dalam akhlak yang mulia, seperti beri hadiah kepada kawan, misalnya. Ini infak yang menunjukkan akhlak mulia, yang tidak pelit, misalnya mentraktir kawan-kawan misalnya, atau ini menunjukkan akhlak yang mulia. Wa alal iyal, demikian juga berinfak kepada keluarga ya. Bukan artinya jangan kita pikirkan namanya infak sini hanya sekedar infak bangun masjid untuk dakwah, enggak, bahkan umum kata Imam Nawawi ya, bahkan infak kepada keluarga, kepada anak, kepada istri dengan infak yang benar. Wa dhifan, kemudian kepada tamu-tamu, ada tamu dia suguhin, dia hormati, dia muliakan. Ya, wasadaqat, dan sedekah-sedekah secara umum. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya, bihaitsu la yudzamu wa la yusamma sarafan, di mana infak dia tersebut tidak tercela. Infak tercela misalnya seorang berinfak dengan cara yang jadi bahan celaan, misalnya dia berinfak dengan terlalu banyak ya, kemudian atau infak dengan menyakiti hati orang misalnya ya, atau infak dengan dia pamer-pamerkan dan macamnya ya. Wala yusamma sarafan, dan tidak dikatakan berlebih-lebihan ya. Misalnya membelikan istri dengan berlebih-lebihan, belikan barang-barang terlalu mewah misalnya, memberikan anak-anak hal yang tidak bermanfaat, maka itu tidak didoakan oleh malaikat. Yang didoakan oleh malaikat itu infak yang wajar, yang benar, yang tepat pada tempatnya ya, maka didoakan oleh para malaikat. Dari sini kita tahu bahwasanya ternyata yang didoakan oleh para malaikat banyak, bukan hanya sekedar yang berinfak kepada masjid, kepada dakwah misalnya, kepada penuntut ilmu, kepada ternyata infak kepada anak istri dengan cara yang tepat ya. Dengan cara yang tepat untuk biaya sekolah mereka misalnya, untuk mereka mungkin keperluan-keperluan yang baik, untuk beri hadiah kepada mereka, semua didoakan oleh para malaikat ya. Wal imsak al-madhmum huwal imsak an hadza. Adapun yang berinfak yang tercela ya di luar daripada ini ya. Jadi yang didoakan para malaikat bukan cuma yang pelit. Ternyata yang didoakan keburukan oleh malaikat bukan cuma yang pelit, tetapi ternyata yang berinfak di jalan yang tidak benar juga. Berinfak untuk maksiat, berinfak untuk tabdzir, mubadzir ya. Ya, ini juga didoakan keburukan karena itu dianggap infak yang buruk. Dianggap dengan menahan yang buruk ya. Oleh karenanya melakukan keburukan dalam masalah infak juga didoakan keburukan oleh malaikat. Ini di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Kalau seorang sudah didoakan oleh para malaikat, dia berinfak, dia bersedekah ya. Sejak pagi didoakan oleh malaikat. Orangnya belum bersedekah sudah didoakan. Ya. Karena sebagian orang yang mengatakan disunahkan bersedekah di pagi. Saya tidak memandang hal tersebut. Kita sedekah kapan saja. Yang pagi-pagi berdoa itu malaikat. Sejak pagi wal malakani yanzilan. Ada dua malaikat yang turun di pagi hari sudah mendoakan. Mau kita mau berinfaknya di siang hari, di malam hari, sejak pagi sudah doakan oleh para malaikat. Ya. Adapun berdoa agar diberi ganti oleh Allah, maksudnya apa? Maksudnya Allah mengganti apa yang dia keluarkan. Ya, dan itu jelas. Betapa banyak orang bersedekah, Allah beri ganti yang lebih. Dan ini sudah kenyataan yang banyak sekali. Kemudian juga kata para ulama itu berdoa agar diberi keberkahan. Ya, harta yang dia miliki jadi berkah, tidak terbuang sia-sia. Ya, karena kalau berkah itu artinya apa? Artinya harta itu kita keluarkan pada tempatnya. Banyak orang mengeluarkan harta tidak pada tempatnya. Kita tahu bahwasanya pada hari kiamat seorang akan ditanya oleh Allah tentang harta dengan dua pertanyaan. Min ainaktasabu wa fima anfaqa? Dari mana dia dapatkan hartanya? Kemana dia habiskan? Ya, kalau didapatkan dengan cara halal aman. Kemudian yang kedua, dari kemana dia habiskan? Ya, kalau orang berkah, hartanya berkah, uang yang dihabiskan itu pada tempatnya, itu namanya uang berkah. Uangnya tidak keluar sia-sia, ya. Bukan buat foya-foya, bukan buat beli barang-barang yang tidak bermanfaat, bukan untuk maksiat. Tapi uang yang dia keluarkan pada tempatnya, itu namanya hartanya berkah. Hartanya berkah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
0: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
1: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamid.
0: Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.
1: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ.
0: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ.
0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
1: Hikmatun balighah, fama tughnin nudur.
0: Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
1: Fatawalla anhum. Yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
0: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.
1: Khush'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir.
0: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Muhti'ina ila ad-da', yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
0: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
1: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
1: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
0: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.
1: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ.
0: Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
1: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ.
0: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
0: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
1: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
0: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudur.
0: Kaum 'Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Inna arsalna 'alaihim rihan sabsaran fi yawmin nahsin mustamir.
0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'id.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nudur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Tsamud bin-nudzur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
1: Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu shibbin muhtadar.
0: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: muhtadir.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: bisahar.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad anzarahum batshatana fatamaraw bin nudhur.
1: Dan sungguh, dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.
0: Walaqad rawaduhu 'an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adhabi wa nudhur.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: Fadhuqu 'adzabi wa nudur.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudhakkir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Walaqad jaa'a aala fir'aunan nudhur.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kadzabu biayatina kulliha fa akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yawma yus'habuna finnari ala wujuhihim zuqu massa saqab.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
0: Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
0: Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وكل شيء فعلوه في الزبر.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.
0: وكل صغير وكبير مستطر.
1: Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis.
0: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
0: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar bersentuhan dengan bukan mahram yang sudah tua itu boleh? Saya seorang pelajar yang berusaha menghindari salaman dengan guru yang berumur 40 sampai 50 tahun. Namun mereka berkata tidak apa-apa karena mereka sudah tua. Terima kasih. Yang pertama, mengatakan wanita 40 sampai 50 tahun tua, antum akan kena masalah dengan ibu-ibu yang ada di belakang sana. Mereka kan tersinggung. Ibu-ibu 40 sampai 50 tahun udah tua belum? Udah tua? Belum. Belum, ngamuk mereka di situ dibilang tua. Dari mana tuh 40 50? Apalagi di Jakarta hadirin, jarang 40 50, yang 70 aja kadang-kadang, ya kadang-kadang antum tafsirkan sendiri aja. Iya, perawatan segala macam itu. Apalagi 40-50. 40-50 bahaya hadirin yang dirahmati oleh Tuhan. Jadi hati-hati. Jadi memang sebagian, poinnya adalah memang ada sebagian para ulama yang membolehkan, tetapi hadisnya jelas. La'an yut'an ra'su ahadikum bimikhyati min hadid khairan lahu min an yamassa imra'atan la tahilu lah. Ditusuknya kepala seseorang dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh yang bukan mahramnya atau yang tidak halal buat dia. Dan sekali lagi hadis ini umum dan atau mutlak. Jadi barang siapa yang mengatakan ada pengecualian atau anomali atau kekhususan, maka dia harus kasih dalil, dan insya Allah tidak ada dalil tentang masalah itu yang kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 40-50 tahun belum tua hadirin, belum. Iya, jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan tua juga relatif sebagaimana yang saya katakan tadi. Jadi kalau tua boleh, muda gak boleh, itu tadi betapa banyak wanita apa namanya di banyak lantum tahu lah gitu. Kita tahu gimana kondisi di sini. Ada yang tetap apa namanya nge-gym lah, ada yang pilates lah, ada kardio lah, segala macam itu lebih kenceng-kenceng daripada yang 30 tahun, 40 tahun tapi nggak jaga tubuh. Jadi sekali lagi kalau parameternya tuh yang pertama apa dalilnya, dan yang kedua kenyataan banyak yang sebaliknya. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi poinnya tetap tegas saja, tapi mungkin ini kan kaitannya sama guru ya, sama guru ya, mungkin kasih penjelasan atau kasih sesuatu, antum nggak salaman tapi kasih cenderamata gitu, kasih buku gitu, tapi jangan buat fitnah lagi ya, ini pastikan gurunya aman gitu. Intinya menunjukkan bahwa kita nggak kurang ajar atau nggak kurang adab sama mereka. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dilindungi Allah dan begitu juga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Apabila istri dalam kesulitan jika diajak ke rumah ibu saya, jarak tempuh kurang lebih 1 jam, bagaimana sikap saya sebaliknya? Saya biasa mengunjungi ibu sekali dalam sepekan, seminggu sekali. Jazakallah khairan, mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bisa jatuh ke nusyuz, ini durhaka kepada suami, tidak mau mentaati atau setengah-setengah dalam mentaati perintah suami, apalagi berkaitan dengan birrul walidain. Ini fatal. Bahkan mohon maaf, Syekh Muhammad bin Muhammad Cinkiti itu sempat ketika ditanya pertanyaan seperti ini, itu beliau marah, benar-benar marah yang apa ya, yang menggugah emosi gitu loh. Beliau bilang kan nggak punya adab wanita seperti itu, kok bisa dia nggak total sama suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun poinnya adalah mungkin istri penanya ini tidak tahu, tapi saya membawakan pengalaman saya ketika mendengar kajian beliau itu untuk menegaskan bahwa ini bukan kesalahan ringan, ini kesalahan fatal, hadirin. Apalagi cuma seminggu sekali, mau tiap hari istri harus dukung, apalagi cuma sejam, hadirin, sejam untuk duit tuh, untuk duit. Banyak diantara kita itu tiap hari bolak-balik 3 jam perjalanan untuk fulus, masa untuk orang tua 1 jam dikomplain, masuk untuk 1 jam dikomplain, gak masuk akal. Oleh karena itu hadirin sekarang, apalagi cuma seminggu sekali. Jadi konsepnya tetap ke orang tua, kalau istri gak mau, terus edukasi istrinya, jelaskan bahwa ini sebuah kesalahan fatal, ini dosa besar, dan tidak mensupport orang berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kena dosa besar, tapi bisa kena kita di kehidupan kita. Kan Nabi mengatakan kan ada dosa yang pasti akan diganjar di dunia sebagai pemanasan sebelum dihabisi di akhirat. Di antaranya apa? Al-baghi wa qati'atu rahim, kedzaliman dan memutuskan silaturahim. Dan yang pertama kali dianggap memutuskan silaturahim adalah durhaka kepada orang tua. Jadi itu kena tuh di dunia. Dan al-jaza min jinsil amal, hadirin, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau istri menghalang-halangi suami mensupport atau berbakti kepada orang tua, dikhawatirkan ketika mereka punya anak, lalu anak mereka menikah, pasangan anak mereka akan mempersulit anak mereka untuk berbakti kepada mereka. Siap gak kita kalau mendapatkan kenyataan demikian? Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kemudian amal yang berikutnya yang menjadikan seorang bisa didoakan oleh para malaikat, yaitu semangat untuk sholat di saf pertama. Semangat untuk sholat di saf yang pertama. Anil Bara' bin Azib, dari Al Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qol, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallam bersabda, innallaha malaikatahu yusalluna ala shufufil awal. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang saf, yang sholat di saf pertama. Dalam riwayat as-shufuf al-mutaqaddimah, yaitu saf yang paling depan. Saf-saf yang terdepan, maksudnya saf pertama, saf kedua, saf ketiga, ini saf-saf yang didoakan oleh para malaikat. Di sini Nabi mengatakan innallaha malaikatahu yusallun. Sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sholat di saf-saf terdepan. Ya. Apa maksudnya sholawat Allah kepada mereka? Kata para ulama, kalau disebutkan Allah bersolawat, maksudnya itu Allah memujinya di hadapan para malaikat. Itu salawatnya Allah kepada makhluknya. Adapun kalau malaikat bersolawat, maksudnya adalah malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan. Ya, ya, karena enggak mungkin kita artikan sholawat adalah berdoa, karena Allah tidak berdoa, tapi maksudnya bersolawat, Allah bersolawat, maksudnya Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Dan ini luar biasa. Seorang mungkin dia sholat di saf pertama, kedua, ketiga, saf-saf depan. Mungkin dia tidak ada yang kenal, ya. Orang tidak kenal dia, mungkin dia siapa sih. Biasanya kan orang sekarang dikenal dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Ya. Ada orang mungkin tidak ada yang kenal dia, ya. Tetapi dia dikenal oleh para malaikat. Kenapa? Karena dia kalau sholat selalu berusaha di depan. Entah saf pertama, entah saf kedua, entah saf ketiga, maka dia dipuji oleh Allah, ya. Bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan orang-orang, tapi di hadapan malaikat, di hadapan makhluk-makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia terkenal di langit di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena Allah memuji orang ini, dia semangat untuk sholat di saf pertama dan kedua dan ketiga, seperti itu, ya. Oleh karena kita dapat cerita sebagian salaf, 40 tahun dia tidak pernah kecuali sebelum azan dikumandangkan dia sudah di masjid. Ya. Makanya saya bilang sekarang kalau kita bicara tentang siapakah wali di zaman ini? Oh ya, wali bukan orang yang bisa terbang, wali bukan orang yang bisa kebal apa namanya? Kebal pedang, ya. Dukun juga bisa, ya. Kemudian yang namanya wali adalah orang yang istiqomah di zaman sekarang ini. Kalau ada orang istiqomah di saf pertama, saf kedua, saya bilang itu wali Allah. Itu wali Allah. Kalau ada orang istiqomah di zaman sekarang, dia bisa menundukkan pandangan, dia bilang itu wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini yang terkenal. Wali-wali Allah terkenal di sisi Allah, terkenal di sisi para malaikat. Meskipun enggak ada yang kenal mereka. Bukan wali orang yang kemudian sakti mandraguna, kemudian top, kemudian apa YouTuber, kemudian subscribersnya full, ya. Itu bukan wali-wali. Wali-wali Allah bukan itu ukurannya. Ukurannya dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, kemudian di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang yang menyambung saf yang terputus. Subhanallah, bagaimana perhatian orang, perhatian Allah terhadap salat sampai orang yang saf pertama dipuji oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Demikian juga orang yang menyambung saf, kalau saf putus dia sambung, ya. Di antaranya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, innallaha malaikatahu yusalluna 'alal ladina yasiluna as-shufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Barang siapa yang menutup furjah, yaitu celah dalam saf, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kita berusaha kalau sholat saf tersambung. Kalau ternyata di depan kita ada kosong, kita maju ke depan, ya. Bahkan kata para ulama, jika ternyata kita misalnya posisi saf ketiga, saf ketiga, kemudian saf kedua, saf pertama, ternyata di saf pertama ada yang bolong, ya, ini mendapat mazhab Syafi'i. Kalau saf pertama ada yang bolong, terus tidak ada yang maju-maju untuk menutup celah tersebut, kata para ulama, kita boleh menembus saf kedua agar bisa menutup saf pertama yang bolong. Ya, kita tunggu sebentar, ternyata tidak ada yang maju-maju, ya. Semuanya mungkin enggak tahu ilmunya, ya, bahwasanya itu disunahkan untuk menutup saf. Mungkin ada yang takut disangka bergerak maju ke depan untuk menutup saf, tidak menutup bolongan saf, tidak boleh. Namanya banyak orang tidak ngerti. Maka kita yang sudah ngerti, kalau saf ketiga, kita boleh nerobos saf kedua untuk maju ke saf pertama agar bisa menutupi lubang tersebut dan kita diangkat derajatnya oleh Allah.

Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya. Dan kita didoakan oleh para malaikat dan kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin taruhlah orang tidak ada yang kenal kita, Allah kenal. Kira kita kalau kita maju, Allah tidak tahu? Allah tahu. Jangan menggerakkan gitu, nafas kita saja Allah tahu. Jangankan kita, sementara kata Allah, wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh Allah tahu. Daun di belantara di ujung sana, di ujung Afrika atau di ujung belantara Papua, ada satu daun jatuh, Allah tahu tentang daun tersebut. Bagaimana lagi kalau kita yang maju nutuf saf, meskipun orang cuek, kita cuek aja, penting Allah tahu, selesai. Maka kita akan didoakan oleh para malaikat.

0: dini hari kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap hari kita harus sadar tujuan hidup kita bukanlah harta. Tujuan hidup kita bukanlah tahta. Tujuan hidup kita bukanlah nama dan popularitas. Akan tapi tujuan hidup kita adalah ridho Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka yang akan bertahan di atas ruku dan sujud, mereka yang akan bertahan di atas tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mereka yang bertahan di atas kejujuran dan tidak khianat,
1: jujur dan tidak mencurangi timbangan,
0: memberikan sesuai dengan kewajiban dan tidak korupsi,
1: dan tidak melakukan
0: rishwah, sogok menyogok, karena itu akan membuatnya keluar dari jalur tujuan hidup. Mereka yang setiap hari akan peduli kepada orang miskin dan orang-orang lemah.
1: Mereka yang setiap hari peduli kepada
0: akhlak yang mulia,
1: tutur kata yang sopan,
0: bakti kepada orang tua,
1: ramah kepada tetangga,
0: dan berbuat kebaikan untuk manusia banyak. Akan tetapi, ketika semua itu telah dilupakan, yang ada adalah keinginan pribadi, yang ada adalah syahwat individu, yang manusia berlari di balik syahwat itu dan mengejarnya, akhirnya usia habis untuk mengejar itu, dan ketika malaikat maut datang.

0: berkata, Rabku, wahai Rabku, akhirni ila ajalin qarib, undurkan kematianku barang sesaat, undurkan kematianku barang sejenak. Fa'asaddaqa, aku mau berinfak, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh, aku ingin jadi orang saleh.
1: Yu'akhirullahu nafsan idza ajaluha,
0: Allah tidak akan pernah undurkan
1: kematian. Khabirun bima ta'malun,
0: apabila sudah tiba waktunya.
2: Soal jawab.
3: Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dia sebelum menikah pernah mendengar dan bertabayun terhadap pernyataan Ustaz, yaitu menikah tidak perlu cinta. Alhamdulillah ala kulli hal, sudah setengah tahun lebih beliau dan istrinya tidak merasakan cinta satu sama lain. Lalu istrinya tidak kuat menjalani hal seperti ini. Adakah ilmu atau pengetahuan dari Al-Quran atau Sunnah bagaimana seharusnya mereka menghadapi yang seperti ini? Aduh, Ustaz.
4: Nah, iya. Ini kesian nih jamaah ini. Kayaknya jadi korban pernyataan Ustaz ini. Nah, ketika bicara menikah, memang enggak harus cinta. Ketika ada cinta, alhamdulillah. Antum tahu Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Sofia. Sofia itu benci sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofia ini bapaknya terbunuh, dibunuh karena memang melakukan pengkhianatan. Pamannya dibunuh, suaminya dibunuh, lalu dia dinikahin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gimana bencinya dia sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang laki-laki yang telah menikahinya adalah yang telah menyebabkan kematian orang tuanya, pamannya, suaminya sendiri. Bagaimana kemudian Sofia itu jadi cinta sama Nabi SAW? Ini yang perlu ada ilmunya. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ja'ala di sini ada usaha dari manusia. Ada usaha dari engkau. Bagaimana usaha suami? Nabi alaihi salatu wasallam berusaha menumbuhkan cinta dengan cara beliau menyebutkan kepada Sofia, "Sofia, bapakmu melakukan ini dan itu. Bapakmu." Artinya ada alasan yang menyebabkan Sofia akhirnya hilang kebenciannya dan cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sekarang bagaimana suami istri ini menikah karena Allah SWT? Kenapa engkau menikah sama dia? Ya, dia seorang yang taat sama Allah. Engkau enggak cinta sama dia. Bukankah ini yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah? Ada kejadian, jemaah. Entah berapa 1200 tahun yang lalu di kota Basrah, ada seorang laki-laki. Nih kalau kita lihat ya, orang zaman dulu nikah itu gak ngelihat kadang-kadang, dijuduin. Ada yang seperti itu. Diceritakan ada seorang gadis, anaknya syekh di kota Basrah. Banyak orang yang meminang tapi ditolak sama bapaknya. Sampai suatu hari datang nih Fulan. Fulan ini pedagang. Fulan pedagang, dia udah waktunya menikah, dia punya sedikit harta, maka dia berhasrat untuk melamar anaknya ustadz nih, kira-kira gitulah bahasanya. Anaknya ustadz. Karena banyak orang-orang ditolak, dia yakin anak ini anak yang cantik segala. Akhirnya dia ngomong sama sahib-sahibnya, aku mau melamar Fulan. Anaknya Fulan katanya. Aduh, jangan diharap. Banyak yang lebih tampan dari engkau, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih sukses, ditolak semuanya, apalagi kayak engkau. Kata orang ini, siapa tahu rezekiku dan jodohku, katanya. Berangkatlah nih pemuda. melamar berangkat ke orang tuanya, sampaikan dan subhanallah diterima jemaah. Gimana bisa diterima? Pulang dari sana ngomong sama sahib-sahibnya, alhamdulillah diterima. Gimana antum bisa diterima, kata dia. Ya udah diterima aja, kata dia. Akhirnya ini laki-laki gak ngelihat sama itu perempuan sama sekali. Kalau dibilang cinta, gak ada cinta sama sekali jemaah. Cuma dia kebayang ini perempuan kayak gini, udahlah ada dalam bayangan dia. Sampai malam pernikahan, udah akad malam masuk. Dia belum melihat istrinya. Sholat isya sama mertuanya berjamaah di masjid. Gak pulang-pulang mertuanya. Doa mertuanya. Sang menantu berpikir, kayaknya nih bapak mertuaku menyesal mungkin dapat menantu aku gitu. Sudah, akhirnya selesai pulang ke rumahnya. Ketika mau masuk kamar pengantin ya, dia cerita, aku melewatin orang-orang tua kayak bangkai-bangkai hidup gitu. Ya Allah, kata dia, ada apa kok kayak gini ya. Biasanya kan anak-anak kecil-kecil ya yang nyambut, ini enggak orang-orang tua-tua. Sampai akhirnya aku masuk ke kamar pengantin, dia baru melihat istrinya itu di kamar pengantin. Istrinya datang bawa satu bungkus uang. Dia datang di depan suaminya mengatakan, ana sirru abi, aku rahasia bapakku. Aku minta kau tidak ceraikan aku. Ini uang silahkan kau pakai untuk menikah lagi. Ini uang silahkan kau pakai untuk membeli budak atau apa. Tapi aku rahasia bapakku, jangan dibongkar. Apa suaminya melihat, ya Allah, cacat ternyata istrinya. Ada cacat di wajah. Bayangin. Shock ini laki-laki. Tapi subhanallah, dia itu pernah ikut kajian. Dia cerita pada waktu perjalanan dia berdagang, dia pernah hadir di satu majelis yang guru itu menyampaikan sebuah hadis. Bahwasanya seorang wanita yang hitam ya, tapi soleha, itu lebih baik daripada yang putih tapi gak soleha. Gitu. Hadis ini mungkin secara sanadnya dhaif, tapi secara makna sahih. Maka dia kebayang tuh. Dia mulai berusaha menata hatinya. Iya, mudah-mudahan ada hikmahnya di balik ini. Oh subhanallah, kata dia. Sambil berjalannya waktu, ini perempuan yang catat berusaha bagaimana menumbuhkan cinta di diri suaminya. Sang suami, jemaah, cantik jelek itu tergantung bagaimana kita melihat. Yang cantik tiap hari antum lihat biasa. Cantik banget. Tapi udah di rumah antum, antum pagi ngelihat istri antum makan bareng istri, mandi bareng istri, jalan sama istri, tiap hari ngelihat istri antum. Sepekan cantiknya pudar, biasa. Ini laki mengatakan, subhanallah, aku tiap hari melihat ya cacat dia itu, lama-kelamaan aku terbiasa dengan cacat di wajah dia. Tapi subhanallah, setiap hari aku melihat kecantikan di akhlak dan adab dia yang membuat aku jadi cinta sama dia. Maka ketika ana sampaikan gak harus cinta, tapi harus benih-benih cinta itu ditumbuhkan. Caranya tadi, memandang kepada kebaikan istri, cinta karena Allah SWT, istri juga seperti itu. Dia melihat suaminya seorang laki-laki yang taat sama Allah. Sang suami berusaha mengambil hatinya istri, istri berusaha mengambil hatinya suami. Disinilah nanti akan tumbuh. Karena apa? Antum lihat orang yang menikah karena pacaran, itu cintanya udah habis sebelum menikah. Pacaran ini itu. Ketika menikah, setan datang bagaimana memisahkan antara dua orang yang dulunya saling mencintai. Maka sekarang antum gak boleh kalah sama setan. Antum harus berusaha berdoa mohon sama Allah dibantuin bagaimana mengambil hatinya istri. Melihat kepada kebaikan-kebaikan istri. Istri melihat kepada kebaikan-kebaikan suami. Dan semoga pernikahan antum ini benar-benar cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena kecantikannya aja. Mungkin antum perlu berlatih untuk melakukan itu. Kalau enggak, ya bisa bubar pernikahannya. Tapi jelas sudah banyak contoh orang-orang menikah bukan karena cinta, tapi karena cocok, karena sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
6: Hadis berikutnya, hadis 1274. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dari beberapa jalan, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa keduanya mengabarkannya anna Rasulullah SAW ra'a nukhamatan fi jidaril masjid fatanawala hasatan fahakaha thumma qal idha tanakhama ahadukum falayatanakhamna qibala wajhih wala an yaminih wal yabsuk an yasarihi au tahta qadamihil yusra. Biasanya Rasulullah SAW melihat nakhamah itu reak ya, yang nempel di tembok masjid. Maka Nabi SAW kemudian mengambil debu apa kerikil, lalu beliau pun menggosoknya dengan kerikil itu. Kemudian beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian ia mengeluarkan reak atau ludah, janganlah ia mengeluarkannya ke depan ketika sedang sholat, jangan pula ke sebelah kanan, tapi hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Iya. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam, adab meludah ketika sholat. Orang yang sedang sholat dan kemudian dia mau meludah, hindari dua arah. Yang pertama depan, yang kedua kanan. Kenapa depan dilarang? Karena disebutkan dalam hadis lain ya. Kenapa Nabi SAW melarang untuk meludah ke depan? Kenapa? Karena Rasulullah, karena Allah berada di hadapannya. Kenapa enggak boleh di kanan? Karena di kanan ada malah. Maka hendaknya sebelah kiri kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah jangan pak. Cuh, kurang ajar. Ya, temannya diludahin. Ya. Atau di bawah kaki. Atau dalam satu riwayat yang lain, au taf'alu hakadha, atau kamu lakukan begini. Beliau ambil ujung kainnya, beliau pun digosok-gosok. Atau begitu, Pak. Iya. Daripada mau ke bawah kaki juga susah gitu kan. Apalagi ya akhi, sekarang kan karpet, Pak. Kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh yang namanya masjid itu tuh pasir. Jadi kalau ada orang meludah, digosok-gosok, hilang, tinggal kuburin, dah selesai. Makanya dalam satu riwayat yang lain Nabi mengatakan kafarat orang yang meludah di masjid itu hendaklah ia menguburnya. Sekarang kalau karpet begitu siap, gimana nguburnya coba? Iya. Kalau antum meludah ke bawah kaki karpet. Ya, pus bojigong. Ya. Maka kalau seperti itu ya sudah, kalau begitu antum korbankan baju antum aja. Ya, daripada mengorbankan karpet masjid jadi bau, mendingan juga korbankan baju antum dah. Atau antum bawa dari apa? Ya, sapu tangan atau tisu. Ya. Itu lebih baik.
7: Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, berbuat baik kepada orang tua berarti berbakti kepada keduanya. Ihsan, berbuat baik kepada orang tua berarti berbakti kepada keduanya. Kemudian wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma, menjaganya dan memperhatikan keduanya. Berbakti, menjaga keduanya dan memperhatikannya. Wa imtithalu amrihima, dan melaksanakan perintah-perintahnya selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Selama perintah orang tua kita tidak bertentangan dengan perintah Allah azza wajal, maka wajib kita tunaikan. Wa izalatur rikki anhuma, dan menghilangkan, membebaskannya dari perbudakan. Ini juga kewajiban seorang anak. Ketika mendapatkan orang tuanya sebagai budak, maka bentuk berbuat baik kepada orang tua adalah memerdekakan keduanya dari perbudakan. Dan juga yang semakna dengan ini, ikhwan fillah, ya, kalau orang tua kita kesusahan, maka kita sebagai anak jangan tunggu diminta. Kewajiban kita untuk berusaha bagaimana paling minimal meringankan mereka. Jangan ditunggu, oh, berarti mereka tidak butuh. Terkadang orang tua, ya, dan ini juga kesalahan kita, terkadang orang tua merasa tidak enak minta kepada anaknya, canggung, ya, tidak enak, padahal mereka butuh. Kenapa? Karena mungkin sikap kita yang tidak terlalu baik dengan mereka. Setiap kita minta, kemudian kita tidak mampu, kita sampaikan ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan mereka. Sehingga mereka khawatir, nanti jangan-jangan kalau saya minta, saya diperdengarkan lagi. Kalaupun kita tidak mampu, kita mengatakan, insya Allah saya akan usahakan. Jangan perdengarkan sesuatu yang menjadikan mereka sedih. Itu termasuk kedurhakaan, ya ikhwan fiddin. Ya. Misalnya orang tua kita minta bantuan, kemudian mengatakan, wah saya juga sedang susah. Ini durhaka. Karena itu menambah juga kesusahan orang tua kita, menyebabkan orang tua kita sedih, ya, itu adalah kedurhakaan. Makanya Nabi SAW perintahkan salah seorang sahabat yang datang berbaiat kepada Nabi untuk hijrah, tapi meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Apa kata Nabi SAW? Irji ilaihima, pulang kembali kepada mereka. Wa adhikhuma kama abkaitahuma, jadikan keduanya tertawa, tersenyum sebagaimana engkau telah menjadikan keduanya menangis. Ini cara untuk membalas, ya, apa yang pernah kita lakukan dari menyakiti orang tua. Kalau pernah menyakiti orang tua, jangan hanya sekedar minta maaf, tapi jadikan mereka bahagia. Kalau pernah kita jadikan mereka menangis, jadikan mereka tersenyum bahagia.
8: Mutiara Tilawah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Belajar Tajwid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran tahsin Al-Quran kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang maratibul qira'ah atau tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Maratibul qira'ah atau tingkatan membaca Al-Quran. Ada tiga tingkatan dalam membaca Al-Quran. Imam Al-Jazari menyebutkannya dalam kitab An-Nashr. Yang pertama adalah At-tahqiq atau bacaan yang lambat, yang sangat jelas dan sangat lambat. Ini at-tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan tenang, lambat, jelas pengucapannya, tanpa harus mengurangi dan menambah, dan juga menunaikan hak-hak huruf dengan sebaik-baiknya. Ini tingkatan yang paling lambat, disebut dengan at-tahqiq. At-tahqiq ini cocok untuk mereka yang mengajarkan Al-Quran yang masih permulaan, dicontohkan dengan pelan sehingga bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Disebut dengan bacaan at-tahqiq yang lambat, jelas dan lambat. Kemudian ada juga bacaan yang kedua adalah al-hadr. Al-hadr atau bacaan cepat. Bacaan cepat. Misalkan kita membaca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Ini termasuk cepat. Kemudian kalau membaca dengan lambat,

Nah, itu adalah at-tahqiq. Kemudian ada yang lambat, cepat juga. Yang ketiga adalah at-tadwir. At-tadwir. At-tadwir adalah bacaan yang tidak cepat juga tidak lambat, atau sedang-sedang saja. Ya, sedang. Yang seperti dibaca oleh para imam-imam adalah rata-rata adalah at-tadwir, tidak cepat juga tidak terlalu lambat juga. Misalkan bacaan imam-imam sholat itu, alhamdulillah.

kenasta'in dan seterusnya, itu adalah bacaan yang sedang. Nah, tiga bacaan ini, tiga tingkatan bacaan ini semua diperbolehkan dengan syarat yaitu tartil. Jadi tartil menurut Ibnu Jazari itu bukanlah tingkatan membaca Al-Quran, akan tetapi tartil adalah harus ada pada setiap bacaan dari tiga ini, baik tahqiq, al-hadr, at-tadwir. Begitulah pendapat Syekhul Qira'ah Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya An-Nashr. Dalam kitab Thayyibatun Nashr juga beliau menyebutkannya pula dan sebutkan dalam baitnya, wa yuqra'ul qur'anu bitahqiqi ma hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Wa yuqra'ul qur'anu bitahqiqi, Al-Qur'an dibaca dengan at-tahqiq, tingkatan yang pertama ini, ma hadrin dan juga al-hadr, tingkatan yang ini yaitu cepat, wa tadwirin dan tingkatan yang ini yaitu sedang-sedang, wa kullun muttaba', dan semua itu adalah bisa diikuti karena ada contohnya semua. Ma husni sautin biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Ma husni sautin, dengan baiknya suara, biluhunil arabi, dengan irama-irama Arab, murattalan, dengan tartil. Nah, ini semuanya tiga ini adalah dengan irama Arab dan murattalan. Biluhunil arabi murattalan mujawwadan. Murattalan dibaca dengan tartil, mujawwadan dan dibaguskan, bil arabi dengan fasih, dengan sesuai bahasa Arab, yaitu dengan huruf-huruf Arab. Iya. Yeah. Maka tartil adalah masuk ke dalam tahqiq, hadr dan tadwir. Tartil sendiri maksudnya di sini adalah membaca Al-Qur'an dengan hikmat, dengan baik, dengan seksama, dengan pelan, dengan khusyuk, dan juga memperhatikan makna-maknanya, serta pula dia sesuai dengan tajwid yang ada, menunaikan hak-hak hurufnya, kemudian hukum-hukum gunnah panjang pendek, serta waqaf-waqaf dan ma'rifatul wuquf, dia mengetahui waqaf-waqafnya dan juga dia ibtidaknya juga pas, maka ini semuanya namanya tartil. Maka tartil masuk ke dalam semuanya ini. Sebagian ulama memang mengkategorikan bahwasanya tartil adalah tingkatan yang kedua setelah tahqiq. Ya, paling lambat adalah tahqiq, kemudian kedua tartil, di sini ada tartil. Kemudian ketiga adalah tadwir, keempat al-hadr yang paling cepat. Akan tetapi menurut Ibnu Jazari, beliaulah ahli Al-Qur'an yang paling ternama dan paling disegani oleh para ahli Qur'an. Beliau mengatakan tingkatannya tiga, tahqiq, hadr, tadwir, dan semua dibaca dengan tatwi, dengan tartil. Ini saja yang kita bisa bicarakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My favorite.
1: Taib, yang berikutnya yang didoakan oleh para malaikat adalah melazimi tempat yang kita sholat di situ, ya, di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Al malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi." Malaikat senantiasa bersolawat kepada salah seorang dari kalian jika dia masih terus di tempatnya, alladhi shalla fi, tempat dia salat di situ. Yaqulun, malaikat berdoa, "Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya, atau ya Allah ilhamkan dia agar bertobat." Malam yu'dhifi, selama dia tidak berhadas, ya. Malam yu'dhifi, selama dia tidak mengganggu orang lain. Malam yuhdithfi, selama dia tidak berhadas. Jadi syaratnya tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas. Di sini disebutkan kalau orang selesai sholat kemudian dia menetapi majelisnya tempat dia sholat tersebut, selama dia masih di situ, kemudian dia sibuk mungkin baca Quran, kemudian sibuk berzikir, tidak mengganggu orang lain, tidak bergibah, tidak menceritakan kejelekan orang lain, kemudian dia tidak berhadas, maka dia senantiasa selama itu malaikat mendoakan dia. Malaikat berulang-ulang berkata, Allahumma ghafir, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah terimalah taubatnya. Allahumma tub alaihi, ya Allah jadikanlah dia bertobat kalau ada maksiat yang belum dia bisa tinggalkan. Karena makna tub alaihi ada dua. Maknanya kalau dia bertobat, terimalah taubatnya. Kalau dia belum bertobat, berilah ilham kepada dirinya agar dia bertobat dari maksiat yang dia lakukan. Ibnu Hajar rahimahullah tatkala membahas tentang hadis-hadis seperti ini, kata beliau, tidak lazim bahwasanya seorang harus duduk di tempat dia sholat. Tetapi yang maksudnya selama dia tidak keluar dari masjid. Karena ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan akan tersebut. Jadi misalnya kita pergi ke Masjid Astra. Kemudian dari maghrib sampai isya, kita duduk, ya. Entah pindah tempat. Yang penting masih dalam masjid. Kemudian kita ngaji. Yang penting jangan ghibah. Kalau kita ghibah, doanya berhenti. Lagi ngaji, gimana si fulan kurang ngaji itu, gak pernah ngaji. Wow, pikir dunia terus, sudah selesai. Doa malaikat berhenti, ya. Doa malaikat berhenti. Makanya kalau kita lagi di majelis ilmu, jangan kita mengganggu orang, jangan kita melakukan maksiat, ya, tapi kita berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih dalam masjid, maka malaikat terus mendoakan kita jika kita tidak berhadas. Kalau hadas, kita kemudian berwudu kemudian kembali lagi. Baik, di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dari Umamah Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha malaikatahu wa ahla samawati wal ardhin hatta namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penghuni langit dan penghuni bumi sampai semut yang ada di lubangnya sampai ikan, mereka semuanya mendoakan bagi orang yang mengajar kebaikan bagi manusia, mengajarkan kebaikan bagi manusia, ya. Ini menunjukkan betapa agung ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu bermanfaat baik urusan akhirat maupun urusan dunia, ya. Di sini mengajarkan kebaikan, kebaikan sini umum, ya, bahwasanya malaikat mendoakan orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Tentunya dengan syarat orang tersebut harus ikhlas. Harus ikhlas. Ya, tentunya yang mengajarkan, misalnya mengajarkan agama, mengajarkan tauhid, mengajarkan tajwid, mengajarkan keikhlasan, mengajarkan amal-amal ibadah. Demikian juga mengajarkan masih ilmu bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Selama dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan didoakan oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Ini merupakan motivasi kepada orang-orang untuk jangan malas dalam mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan mengajarkan kebaikan kepada manusia tidak harus ustaz. Tidak harus ustaz. Siapa saja yang punya kesempatan untuk bisa memberikan share kebaikan kepada orang lain, silakan dia lakukan, ya. Apakah dia sebagai ustaz, ataukah dia sebagai atasan, atau dia sebagai dokter, ya. Saya sering sampaikan, yang bisa menyampaikan kebaikan bukan cuma ustaz. Saya punya teman dokter. Betapa banyak orang pakai jilbab gara-gara dia, ya. Karena kalau orang sudah datang kemudian berobat kepada dia, maka dia nasihati, ya. Dan biasanya bisa jadi orang pasien yang sedang sakit lebih dengar kepada dokter daripada kepada ustaz. Dia ustaz, dokter bilang begini-begini, dengan adik coba pakai jilbab, insyaallah begini. Ya, dia dengar pakai jilbab, ya. Jadi maksud saya, kita terkadang sebagai atasan kalau panggil ustaz mungkin tidak dengar, tapi kalau kita atasan ngomong, Tadinya dia ikut, tadinya enggak enak, nanti atasan marah. Tapi lama-lama terbiasa dengan kebaikan. Maksud saya, mengajarkan kebaikan bukan cuma tugas saya, ya. Semua kita, kalau ada kesempatan bisa menyampaikan kebaikan, maka kita akan didoakan oleh para malaikat. Kemudian di antara yang ketujuh, ya, yang didoakan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang menjenguk orang yang sakit, ya, atau menjenguk saudaranya karena Allah Subhanahu Wa Taala, kawannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in adahu ashiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari, dia jenguk, kecuali malaikat, 70 ribu malaikat akan mendoakannya. Kita dengar, oh 70 ribu banyak sekali. Malaikat yang jumlahnya banyak banget, ya. Banyak banget, ya. Ya, saking banyaknya sampai Nabi mengatakan di langit ada namanya Baitul Ma'mur, setiap hari masuk 70 ribu malaikat beribadah di situ. Kalau mereka sudah keluar, mereka tidak bakalan balik lagi. Berarti setiap hari itu ada 70 ribu baru malaikat yang ke situ. Jadi jumlahnya bayangkan sejak berapa tahun lamanya seperti. Jadi jumlah malaikat sangat banyak. Di antaranya 70 ribu yang Allah khususkan mendoakan orang seperti ini. Bayangkan kalau kita pergi menjenguk orang sakit, ya. Kita sejak langkah kita keluar di pagi hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar menuju orang tersebut, maka kita didoakan oleh para malaikat. Demikian juga kalau kita menjenguk dia di sore hari, sama 70 ribu malaikat mendoakan orang menjenguk orang sakit. Ini di antara amalan-amalan yang agung yang berkaitan dengan membantu orang lain. Karena kalau kita jenguk orang sakit, dia menjadi senang, kita ada hiburan, apalagi kita bawa hadiah kepada dia, paling tidak kita doakan dia, ya. Sebenarnya yang lebih beruntung kita, karena kita begitu keluar kita sudah dapat pahala. Ternyata kita pergi ke rumah sakit ingin jenguk orang sakit, ternyata macet di Jakarta, kita macet itu dapat pahala, argo pahala jalan terus, jangan khawatir. Kita ke rumah sakit ternyata macet 2 jam baru sampai, argo pahala jalan terus, jangan khawatir. Tapi jangan cari macet, ya. Pokoknya kemudian sampai sana, kemudian balik dapat pahala seluruhnya. Terkadang sampai di sana orangnya sudah tidur, enggak apa-apa. Allah tahu kita sudah jenguk, atau kita bilang sama keluarganya, tadi sampaikan saya tadi datang, ya. Kalau bisa bawa hadiah, ya. Jangan sampai sana makan makanan yang ada di orang sakitnya, enggak. Intinya kita mau menghibur dia, ini pahala luar biasa didoakan oleh para malaikat. Demikian dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ada maridon au zara akhon lahu fillahi nadahu munadin antibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang menjenguk orang sakit atau dia menziarahi kawannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh-jauh, dia tahu ada saudaranya. Bukan karena urusan dunia sama sekali. Benar-benar itu kawannya karena Allah, sudah lama tidak pernah bertemu, maka dia ingin menjenguknya, ya, dia ingin datang jauh-jauh. Ya, maka ada yang menyeru, yaitu malaikat berkata, "In tibta, sungguh kau baik, wa taba mamshak, dan baik pula langkah-langkahmu." Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan kau siap mendapatkan satu tempat di surga. Ini adalah doa para malaikat kepada orang yang menjenguk orang sakit dan juga menjenguk saudaranya, kawannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, agar didoakan oleh para malaikat, yaitu kita mendoakan saudara kita bi dhahril ghaib, yaitu dia tidak tahu. Kita doakan dalam salat malam kita, dalam sujud kita. Kita berdoa angkat tangan, kita doain dia tidak tahu. Namanya bidhohril ghaib, bukan doakan di hadapan dia. Itu menunjukkan kalau orang mendoakan saudaranya tanpa dia ketahui, ini benar-benar dia tulus. Dan Allah tahu dia mendoakan saudaranya. Tidak perlu dia bilang, saya doakan kau. Ya, sesekali kita perlu sampaikan agar dia tidak seudhon sama kita. Tetapi bukan berarti setiap kita doain, kita sampaikan ke teman kita. Ya, tadi malam saya sholat malam, saya doakan kamu, ya. Terakhir saya bakso dong misalnya. Enggak, kita berdoa untuk dia karena Allah. Karena itu saudara kita butuh bantuan doa, kita doain. Ya, ini namanya doa bidhahril ghaib, yaitu doa tidak di hadapan dia. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis, ya, bahwasanya barang siapa mendoakan saudaranya tanpa diketahui atau tidak di hadapan dia, maka malaikat akan mendoakannya. Ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Kata Nabi, doanya seorang muslim untuk saudaranya bi dhahril ghaib, tidak di hadapannya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun, di kepalanya atau di sisinya ada malaikat, muwakkalun, yang ditugaskan kullama da'a li akhihi bi khair, setiap dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, qala al malakul muwakkal bihi, maka malaikat yang ditugaskan untuk mendampinginya berkata amin walaka bimithl, doamu semoga dikabulkan oleh Allah dan bagi engkau juga ya seperti yang kau mintakan bagi saudaramu. Oleh karenanya, di antara keutamaan kita mendoakan kebaikan pada orang adalah kita mendoakan bagi dia dalam sujud kita salat malam, kita berdoa ya Allah, atau ada di salat malam kita berdoa ya Allah mudahkanlah si fulan, kita sebut namanya, ya Allah dia telah berbuat baik kepada aku, mudahkanlah si fulan, lapangkan rezekinya misalnya, berbuat baiklah kepada dia, ampuni dosa-dosanya. Malaikat di samping, amin, amin, kau juga demikian, walaka bimithl, kau juga demikian. Sebenarnya kita doain diri kita sebenarnya, kita doain diri kita, tapi caranya kita doain kawan, malaikat ngaminin dan malaikat juga doain kita. Makanya kata sebagian ulama, kalau kau ingin cita-citamu dikabulkan atau keinginanmu dikabulkan, doakan temanmu dengan keinginan tersebut. Misalnya kau ingin naik haji, ya kedoain teman, ya fula, ya Allah si fulan susah, mudahkan dia naik haji, supaya malaikat juga bilang kau juga biar naik haji. Jadi gitu caranya. Jadi caranya ini namanya apa namanya, harus cerdas sedikit jadi seorang mukmin. Jadi kita doain kawan, nanti malaikat ngaminin buat apa? Buat kita. Ya pengen apa? Banyak cita-cita kita tidak terkabul, banyak urusan kita repot, kita tahu saudara kita repot, kita doain dia, kita juga akan didoakan oleh para malaikat.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bolehkah mengurangi ibadah karena sibuk? Misalnya berzikir pagi petang, zikir sesudah sholat kita kurangi karena sibuk. Rasulullah sudah memberikan kepada kita tips. Coba dengarkan dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya ya. Di suatu sholat subuh, setelah selesai sholat, Rasulullah langsung pulang ke rumahnya istri ianya beliau yang bernama Sofia. Didapati Sofia sedang zikir. Akhirnya kemudian Rasulullah juga kebetulan memang ada keperluan lagi untuk pergi. Pergilah Rasulullah SAW dan baru pulang ke rumah Sofia setelah siang. Ketika pulang ke rumah Sofia, ternyata Sofia masih zikir. Kata Rasulullah, kamu masih zikir dari tadi pagi? Masih. Kata Rasulullah, walakinni aqulu ya qaulan law wuzina ya bima qulti mundu sabah la wazanatu. Akan tetapi kata Rasulullah, aku mengucapkan sebuah zikir kalau ditimbang dengan zikir kamu dari pagi sampai siang, masih kalah ya, masih kalah hebatnya zikir saya. Apa itu ya Rasulullah? Kata Sofia, itu aku mengucapkan subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatihi 3 kali. Ternyata Pak Rasulullah sibuk nih, beliau sedang sibuk. Tidak seperti biasanya beliau kalau habis subuh biasanya apa? Di masjid sampai matahari terbit. Tapi karena beliau ada keperluan, beliau langsung pergi. Rupanya yang Rasul lakukan apa? Pilih zikir pagi yang paling utama. Yang Rasulullah pilih ini, subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati, 3 kali saja cukup. Dah, silakan pergi kesibukannya. Habis sholat harus segera pergi. Rasulullah memberikan ya tuntunan juga untuk membaca apa? Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, udah cukup pergi. Ya, subhanallah 10 kali cepat enggak, Pak? Subhanallah, alhamdulillah, cepat dah pergi dah. Masyaallah. Jadi walaupun sibuk kita tetap berusaha. Tapi ternyata Rasulullah memberikan apa? Alternatif. Ya, solusi dari itu semua. Allah.
0: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ya, semangat untuk sahur ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "As-sahuru akalat akluhu barakah." Sahur, makan sahur itu berkah. Fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan makan sahur. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma', meskipun hanya seteguk air. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Jadi sahur itu bukan masalah kuat-kuat. Saya enggak sahur juga, saya kuat puasa. Bukan masalah kuat-kuatan. Bahkan katanya meskipun hanya seteguk air. Karena orang yang bersahur didoakan oleh malaikat dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini latihan bagi kita selama kita berpuasa, kita bersahur. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan Allah mudahkan kita untuk bisa juga melaksanakan puasa 3 hari dalam sebulan atau puasa Senin Kamis. Amin ya rabbal alamin. Sebagian ulama mengatakan termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang ikut serta membantu orang yang bersahur. Ya. Kita kan biasanya semangat untuk kasih bantu orang yang buka puasa aja ya. Ya benar, orang buka puasa kita dapat pahala seperti orang buka puasa. Sahur juga pahalanya besar ya. Sahur juga pahalanya besar. Orang bersahur didoakan oleh malaikat. Nah, kita ikut memfasilitasi ya. Insyaallah kita juga kebagian. Ya, karena kita ikut menyiapkan makanan berkah, kemudian mereka meskipun kita enggak berpuasa ya. Kita siapkan makanan sahur, kemudian mereka misalnya makan, insyaallah kita dapat juga bagian dari doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-10, yang terakhir, seorang berdoa kepada Allah ya tatkala mendengar suara ayam ya, suara ayam ya di pagi hari ya, di subuh hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum siyahad dikah fas'alullaha min fadlihi." Kalau kau mendengar ayam berkukuruyuk ya, maka mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha ra'at malakan, sungguhnya ayam tersebut melihat malaikat. Berkata Al-Qadhi Iyad, "As-sababu fi dhalik," sebabnya kenapa kita disuruh berdoa tatkala ayam melihat malaikat, "Raja'a ta'minil malaikati ala du'aihi," berharap malaikat mengaminkan doa kita. Malaikat yang dilihat oleh ayam tersebut diharapkan mengaminkan doa kita. "Wastighfarihim lahu," dan berharap malaikat memohonkan ampunan bagi orang tersebut. Ini tentu ada perkara-perkara yang lain, tapi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa menjadi bagian dari mereka dengan salah satu dari amalan-amalan tersebut. Semoga kita bisa

0: الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali hanya Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa hanya Dia saja yang menguasai kerajaan, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Kuasa dalam memberikan karunia, Maha Kuasa dalam mencegah karunia bagi seseorang, dan Dia Maha Kuasa mendatangkan manfaat serta mendatangkan mudarat kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun selain Dia yang berkuasa untuk itu semua. Hal tersebut tentu saja melazimkan bahwa hanya Dia semata yang berhak untuk diseru, diminta, dan dijadikan tujuan dalam doa serta ibadah, tidak kepada selainnya, yaitu makhluk yang tidak memiliki kuasa pada dirinya sendiri untuk meraih manfaat dan mencegah mudarat. Maka apalagi bagi orang lain, tentu Dia lebih tidak mampu untuk mencegah mudarat dari orang lain atau mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ayat yang mulia ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala untuk menegaskan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang berhak untuk diibadahi, untuk menjadi tujuan doa segenap hamba-Nya, tidak selainnya. Yang demikian itu karena hanya Dia semata, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Maha berkuasa dalam mendatangkan manfaat dan karunia serta mudarat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya Dia yang berkuasa untuk mencegah manfaat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan juga mudarat kepada setiap makhluk yang Dia kehendaki. Tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak seperti itu kecuali hanya Allah semata. Dengan demikian, hanya Dialah yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk diseru dalam doa. Di antara faedah dari ayat yang mulia ini, pertama, ayat ini menjelaskan kewajiban mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tauhid uluhiyah, dalam peribadatan. Alasannya karena hanya Dia yang esa dalam rububiyah, dalam memberi dan mencegah. Kedua, ayat ini juga menjelaskan batilnya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka semua tidak mampu sama sekali mendatangkan manfaat ataupun mudarat, demikian pula mencegah manfaat atau mencegah mudarat. Atas alasan ini, sesembahan-sesembahan selain Allah sama sekali tidak berhak untuk diibadahi dan diseru dalam doa. Ketiga, ayat ini juga menegaskan sekaligus menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki masyiah, memiliki kehendak. Keempat, ayat yang mulia ini juga menegaskan dan menetapkan dua sifat yang maha sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat al-maghfirah dan rahmah, sifat maha pengampun dan sifat maha penyayang. Kedua sifat ini tentu saja berbeda dengan sifat makhluk. Sifat Allah yang maha pengampun dan maha penyayang adalah dua sifat yang sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha sempurna.
1: Tanya jawab.
2: Dari Dian di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum. Apa hukum demo, Ustaz? Apakah mutlak haram atau hanya dilarang ketika demo itu merusak fasilitas umum? Jazakallahu khairan, Ustaz.
3: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita semuanya mengetahui demo bukanlah solusi, bahkan yang menimbulkan mudarat yang lebih banyak. Bukankah yang kita inginkan adalah manfaat? Tapi demo, walaupun ada di antara demo tersebut disebut dengan demo yang tidak merusak, namun syariat Islam menjaga sesuatu, walaupun sesuatu itu kecil, maka syariat Islam sudah menjaganya. Tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan demo itu mutlak akan bersih, tidak ada. Dan di antara

0: Salah satunya ikhwatul Islam, sejarah yang harus senantiasa kita ulang dan kita ulang. Karena bisa jadi ada orang yang demo itu tujuannya baik, ingin memberikan solusi atau ingin memberikan pendapat atau ingin menyalurkan inspirasi dan yang lain sebagainya, baik. Namun apakah kita bisa menjamin itu semua? Betapa banyak demo tersebut, ada sekelompok orang saja yang kadang-kadang ingin melakukan kerusakan karena tangan ini, terutama tangan para pemuda ini gatal. Maksudnya apa? Kita ingin melakukan sesuatu, terutama para pemuda. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak memungkiri banyak mereka yang menginginkan kebaikan. Namun kita juga tidak memungkiri betapa banyak mereka yang tidak menginginkan yang demikian. Dan inilah penyebabnya. Dan sejarah akan berulang, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Apa maksudnya? Kita lihat ketika terjadi sesuatu antara Ali dengan Muawiyah, mereka tidak ingin melakukan apa-apa, mereka ingin berdamai. Namun ada segelintir orang yang menyebabkan sehingga terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan, yang ditulis oleh sejarah. Pertumpahan darah terjadi. Kenapa? Karena ada segelintir orang. Dan bagaimana kita mengetahuinya? Susah. Oleh karenanya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidah yang semua kita paham. Dar'ul mafasid, yaitu ketika kita melawan kerusakan-kerusakan yang terjadi, lebih didahulukan daripada jalbil masalih, yaitu ada kebaikan. Contoh, kita anggap, ini kita beranggapan, ada pemerintahan kita yang zalim, mereka korupsi misalnya, kita demo. Itu adalah kebaikan. Namun mafasidnya, atau kerusakan yang terjadi apa? Makanya kaidah tersebut, darul mufasid, mafasid mufaddam, harus didahulukan. Menjaga keamanan, stabilitas negara, lebih didahulukan daripada kalau seandainya tadi yang telah kita sebutkan. Walaupun kita tidak mengatakan yang demikian, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun tentunya kita menginginkan solusi yang terbaik. Kalau seandainya mereka memiliki kesalahan, kita pun punya salah. Contohnya kita sebagai seorang guru, tidak usah kita berbicara tentang pemerintah, kita saja sebagai seorang guru. Kemudian ketika kita sebagai seorang guru, anggaplah kita guru di sebuah SMA atau SMP misalnya, kemudian kita melakukan kesalahan, kemudian murid-murid kita demo kepada kita, bagaimana sikap kita? Padahal kita betul melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Nah, kita anggap kepada pemimpin kita, kita bawakan dulu kepada diri kita, apapun pangkat kita, misalnya kita ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, bupati, dan yang lain sebagainya. Kalau ada orang yang datang kepada kita demo, bagaimana sikap kita? Setuju kita atau tidak? Oleh karenanya, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, ada pandangan-pandangan yang harus kita lihat ke depan. Semoga Allah menjaga kita, menjaga negara kita. Barakallahu fikum.
1: Kehidupan ini akan berakhir, jamaah. Semua akan rata dengan tanah. Sebesar apapun rumah yang dia miliki, sekaya apapun harta yang dia kumpulkan, karena pada hari itu yauma la yanfa'u ma

0: tiada guna, anak enggak bermanfaat.
1: Inna man atallaha biqalbin salim.
0: Kalau engkau orang yang beriman,
1: wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Adapun kalau engkau bukan orang yang baik, maka di atas keranda itu engkau akan berteriak mengatakan, ya wailaha, aina yadhabuna biha? Mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana aku ini? Karena sejatinya kita tidak pernah mempersiapkan diri.
1: Wa burrizatil jahimu lil
2: seorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan dirinya dari berbagai macam dosa, ya, dari seluruh dosa semampunya. Karena kalau jika dia melakukan dosa, maka dia akan terhalangi dari rezeki, apakah rezeki tersebut berupa harta atau rezeki yang lainnya. Ya, bisa jadi seorang ternyata ya dihalangi dari kebahagiaan, kenapa? Karena dosa yang dia lakukan. Seorang terhalangi dari ilmu yang bermanfaat karena dosa yang dia lakukan, ya, dan yang lainnya. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penghalang rezeki yang disebut oleh para ulama, sebab yang zahir adalah malas berusaha. Malas berusaha. Seorang kalau ingin mencapai tujuan, maka dia harus berusaha. Allah telah meletakkan, ya, sunnatullah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang ingin mencapai tujuan, maka ada asbab yang Allah letakkan. Ini adalah sunnatullah yang berlaku di alam semesta. Maka jika seorang ingin mencari rezeki, maka hendaknya dia bekerja dan berusaha. Kita semua sudah tahu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thayr." Takdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut lapar, kemudian balik di sore hari dalam kondisi sudah kenyang. Ya. Ini isyarat harus ada usaha untuk mencari rezeki. Ya, jika burung saja yang tidak berakal, ya, tapi nalurinya, fitrahnya masih berjalan. Kalau ingin dapat rezeki harus berusaha. Maka burung terbang di pagi hari dengan penuh semangat, ya, dia pergi, dia tahu ada tanggung jawab, dia harus mencari rezeki untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya, maka dia berusaha disertai dengan tawakal. Ya, maka seorang kalau ingin cari rezeki, maka dia harus berusaha. Ya, kalau burung bertawakal, maka dia harus lebih bertawakal karena dia lebih berakal daripada burung. Adapun kalau dia bermalas-malasan hanya bersandar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa terhalang dari rezeki.
0: Mutiara tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Orang sedang bepergian itu waktu yang mustajab atau bukan? Ya. Jadi kalau jenengan sedang bepergian, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka jangan habiskan waktu di jalan hanya untuk tidur. Ya, masih mending tidur daripada jelalatan. Tapi lebih mending lagi apa? Berdoa. Makanya kalau kita melakukan perjalanan jauh, panjang, lama, jangan banyak menggerutu. Mendingan buat berdoa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahummaghfirli. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang ini sedang bepergian. Berarti waktunya waktu mustajab. Kemudian orang ini mengacungkan, mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat kedua tangan itu juga salah satu sebab terkabulnya doa. Lalu dia bertawassul kepada Allah dengan memanggil, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ini juga salah satu sebab terkabulnya doa. Berarti dia punya berapa keistimewaan? Tiga sekaligus. Dia sedang bepergian. Orang bepergian itu doanya mustajab. Dia mengangkat kedua tangan. Orang yang mengangkat kedua tangan doanya mustajab. Dia awali doanya dengan tawassul, dengan menyebut salah satu nama Allah yaitu Rabb. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tiga kondisi dia yang seharusnya doanya mustajab. Tapi apa kelanjutannya? Wa mat'amuhu haram. Sayangnya orang ini makanannya haram. Makanannya haram. Makanan haram itu baik atau tidak? Tidak. Wa mashrabuhu haram. Minumannya juga haram. Berarti orang ini mabuk terus ya? Ya enggak mesti. Minuman haram itu enggak mesti khamr. Wedang kopi bisa haram enggak? Hah? Wedang kopi? Freeway gue. Nyolong, betul. Anu wedang kopinya tanggane di dicolong ya. Haram atau tidak? Haram. Ya, wa masyrabu haram wa malbasu haram. Pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diasupi perutnya dengan makanan-makanan hasil-hasil yang haram. Ya, mungkin makanannya halal tapi duit yang digunakan untuk membeli itu adalah duit hasil pekerjaan yang haram. Jadi yang namanya haram itu tidak selalu bentuk barangnya yang haram. Mungkin barangnya halal, mendoan. Halal tidak? Halal. Tapi belinya duit hasil menang togel. Haram apa haram? Haram. Ya. Wa ghudhiya bil haram. Kemudian apa kata Allah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin orang yang seperti ini doanya dikabulkan? Bayangkan. Padahal orang tadi itu sudah punya tiga keistimewaan. Dia dalam kondisi apa tadi? Safar, bepergian. Yang kedua, mengangkat tangan. Yang ketiga, tawassul. Ternyata dia sudah lakukan tiga hal ini, tetap doanya sulit dikabulkan karena ada penghalang yang menghalangi dia untuk dikabulkan doa. Maka hadis ini seharusnya membuat kita banyak merenung. Kenapa kok doa-doaku sampai sekarang banyak yang belum dikabulkan? Daripada menyalah-nyalahkan Allah, mendingan introspeksi diri. Jangan-jangan. Mungkin pekerjaan kita halal. Ya. Guru halal atau tidak? Halal atau tidak? Ya tergantung guru apa. Ya secara umum guru halal ngajarin pelajaran matematika, fisika, biologi, halal. Tapi apakah betul-betul gaji yang kita terima itu sudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan? Disuruh masuk jam 7, apa masuk jam 7? Disuruh pulang jam berapa? Jam 2, apa pulangnya jam 2? Apa sabun dina? Mangkatnya telat, baline kasih. Itu berpengaruh loh kepada kehalalan atau keharaman duit yang kita terima. Ya. Atau ketika kita ngajar di kelas dolanan HP, guru dolanan apa? HP si kepri. Ya. Ustaz kita lagi nyari bahan nang rumah, nyari bahan nang kelas. Buat apa ada sertifikasi? Mau persiapan namanya, menyiapkan apa istilahnya itu? Materi yang akan diajarkan. Ya. Apa namanya? RPP ya? Apa RKP? Ya, pokoknya rencana untuk pokoknya nek caranya nyiapakan materi guys. Gampangannya kayak gitu. Itu di rumah, bukan di kelas nembe buka-buka golet santrine siswane pada playon nganang. Sing ana playon disit. Ya enggak semuanya guru seperti itu, betul? Enggak semua. Ya cuman ya agak banyak gitu. Ya.
2: Tanya jawab. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya pacaran? Pacaran ini tergantung. Bisa wajib, bisa haram. Pacaran jadi wajib kalau sudah menikah. Antum kalau sudah menikah itu wajib menggauli istri antum dengan cara yang baik. Wajib. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan cara yang wajib. Istri pun ketika sudah menikah wajib taat dan patuh sama suaminya. Karena biasanya orang kalau pacaran ini masya Allah, apa yang diinginkan pacarnya semua dikasih sebelum menikah. Kalau sudah menikah lain lagi coba. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Pacaran ini adalah sarana berzina. Kembali kepada pacaran. Apa yang dilakukan pacaran? Kalau boleh tahu ana, siapa yang pacaran? Angkat tangan dan kasih hadiah. Pernah pacaran? Atau masih pacaran? Masih pacaran? Oh sama istri antum, masya Allah. Kasih hadiah, kasih hadiah. Ada yang masih pacaran sama istri? Enggak, yang dulu pernah pacaran. Masya Allah. Iya, ana kasih mic sama antum. Ana kepingin tahu definisi pacaran itu apa sih yang dikerjakan orang pacaran itu? Enggak harus dari antum. Antum cerita, teman-teman antum, apa sih orang pacaran itu, apa definisinya? Sehingga hukum itu harus sesuai dengan gambaran peristiwa itu. Nah, waalaikumsalam. Ya, fadal. Zaman jahiliyah zamannya sebelum Nabi itu.
3: Waktu jahil.
2: cuma buat bangga-banggaan. Tapi yang dilakukan sama pacar itu apa sebenarnya? Jalan-jalan, pegang-pegangan, iya, berduaan, nggak ada orang. Iya, tah, make-nya, masya Allah. Anak kasih hadiah antum. Masya Allah. Naam jamaah. Orang pacaran, kalau definisi pacaran itu adalah memiliki teman perempuan, kemudian keluar berduaan bersama dia, kemudian memegang tangannya, mencium pipinya, berduaan di tempat yang remang-remang, maka itu dosa. Siapa yang bilang halal? Siapa yang bilang halal? Kalau pacaran definisinya seperti itu, siapa yang menghalalkan? Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan, yang ketiganya siapa? Syaitan. Syaitan jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya paling jernih, paling bersih, bahkan oleh Jibril dan Mikail pernah dikeluarkan jantungnya, dibersihkan jemaah. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam, inni la usafihun nisa, aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Apakah ada riwayat, ya mungkin nanti kalau yang nemukan riwayatnya nanti kasih tahu, apakah pernah mendapatkan riwayat bahwasanya sahabat-sahabat wanita itu pada rebutan tangannya Nabi Muhammad SAW, berkah tangannya Nabi Muhammad SAW, apakah mereka berebut untuk menciumnya? Istri-istri Umar, istri Abu Bakar, anak-anaknya Umar, apakah berebut mencium tangan Nabi Muhammad SAW yang perempuan? Iya, anaknya Abu Bakar ada, namanya Hafsah. Anaknya Umar ada, namanya Aisyah, karena istri Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang bukan mahramnya, Nabi SAW mengatakan inilah usafihun nisa. Maka pacaran tadi Anda sebutkan, kalau itu pacaran, maka antum telah mendekatin jurang perzinaan. Yang Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Kalau senang sama perempuan, datang lamar dia. Kalau masih kecil enggak berani, puasa. Kalau enggak kuat puasa, tinggalkan tempat yang penuh kemaksiatan itu, cari tempat yang antum aman untuk menjaga diri antum. Barakallahu fikum.
3: Taukah Anda?
1: Di hadapan kita ada 1, 2, 3, sekitar 3 poin. Ya, yang 4 saya jadikan 1 dengan yang ketiga. Kita akan baca apa efek positifnya. Jadi cara kita mempelajari Asmaul Husna di sini, teknisnya adalah kita sebutkan dalilnya terlebih dahulu, kemudian makna Asma'ul Husnanya, lalu kita tutup dengan efek positifnya, alias buah yang akan kita petik dalam kehidupan kita saat kita memahami nama ini apa. Iqra.
4: Min athari hadzal ismil azim mahabbatullahi azza wa jalla mahabbatan azimatan تتقدم على محبة النفس والأهل والولد والدنيا جميعا لأنه المألوه المعبود وحده وهو المنعم المتفضل وحده وهو الذي له الأسماء الحسنى وهو الذي له الخلق والأمر والحمد كله وهذا يستلزم محبة من يحبه الله تعالى وما يحبه وبغض من يبغضه سبحانه وما يبغضه والموالات والمعادات فيه ولا يذوق طعم الإيمان إلا من أحب الله عز وجل الحب كله وأحب فيه وأبغض فيه.
1: Yang pertama, efek positif ketika kita merenungi dan memahami nama ini adalah kita akan mencintai Allah secara maksimal. Apa yang pertama? Kita akan mencintai Allah secara maksimal. berarti ada cinta minimal. Kalau ada maksimal berarti ada minimal. Cinta maksimal itu seperti apa? Cinta yang maksimal itulah cinta yang mengalahkan seluruh kecintaan kita kepada selain Allah. Bolehkah kita mencintai istri kita? Bolehkah kita mencintai anak kita? Bolehkah kita mencintai motor kita? Boleh? Boleh. Tapi kecintaan kita kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada motor, tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Saya tanya, kulo kalih jenengan, cinta kita kepada anak istri dengan cinta kita kepada Allah besar mana? Masya Allah. Temenan ge. Cinta jenengan dengan pekerjaan dibandingkan cinta jenengan kepada Allah besar mana? Alhamdulillah. Dene kadang-kadang azan tetap baik kerja. Sepisan-sepisan Ustaz. Oh, saben dina sepisan, ngesuk sepisan maning, ngesuk sepisan maning. Setiap orang yang mengaku kecintaan dia kepada Allah dibandingkan kecintaan dia kepada selain Allah lebih besar, kecintaan dia kepada Allah harus ada apanya? Buktinya. Buktinya apa? Kalau sampai kita ketemu dengan momen terjadi tabrakan antara kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada selain Allah, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan siapa? Allah. Itu baru serius. Bukan cuma ucapan di lisan. Dan salah satu bukti yang lain,

0: tanggung jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz, mohon bimbingannya. Bagaimana pendapat pandangan Ustaz terhadap pemilu yang hendak dilaksanakan di Indonesia belakangan ini Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pemilu yang ada di daerah kita memilih pemimpin yang ada di daerah masing-masing, dan itu dikembalikan kepada daerah masing-masing. Kalau seandainya kita harus memilih, terutama ada pemimpin yang baik dan ada yang tidak baik, maka dianjurkan bagi kita untuk ikut di dalamnya, karena ada manfaat yang lebih besar di sana. Namun kalau seandainya yang menjadi calon yang ada di daerah kita masing-masing tersebut sama-sama baiknya, sama-sama baik, sama-sama tujuannya ingin memajukan sesuai dengan visi dan misi yang mereka ajukan, sama-sama muslim, dan kita melihat sama-sama manfaatnya, maka diberikan kepada kita kebebasan. Kita ikut atau tidak ikut, maka diberikan kepada kita kebebasan. Namun kalau seandainya ada persaingan yang ada perbedaan yang sangat mendasar di sana, seperti perbedaan agama, atau perbedaan visi dan misi, atau perbedaan yang mungkin kita melihat ada mafsadat dan maslahat di sana, maka kita memilih mereka yang lebih banyak maslahatnya dibandingkan dengan yang ada mafsadatnya. Barakallahu fikum.

0: Aku ki nang kuburan ora nyembah wali ora. Kan begitu. Iya enggak? Orang-orang yang sering ke kuburan itu, boleh enggak kita kuburan? Boleh enggak, Mas? Boleh nang kuburan, boleh wong resik kuburan. Boleh kita berziarah kubur, boleh. Yang enggak boleh itu kita beribadah di situ, memohon kepadanya. Dia alasannya, enggak kok saya mintanya kepada Allah, cuman saya di dekat ini wali. Nah, sama saja. Berarti dia punya keyakinan agar si wali ini menjadi perantara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama enggak dengan orang-orang musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan itu batu, berhala, jin, setan macam-macam ya, sembah tuhan-tuhan mereka itu, alihah itu. Mereka beralasan, berargumen liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Sama enggak hakikatnya? Sama. Ya, cuman dulu mereka itu ya musyrik tulen. Ya. Kalau yang zaman-zaman yang ada, ya mereka statusnya apa? Orang muslim. Ini yang beliau ingatkan. Jangan sampai orang Islam terjerumus ke dalam perbuatan yang dulu dilakukan oleh orang musyrik. Karena sama hakikatnya. Wal wasitatu huwal ilah. Perantara itulah yang mereka sebut dengan al-ilah. Faqaulur rajuli la ilaha illallah, maka ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah, ilah di situ. Ya. Artinya ilah yang benar. Illallah kecuali Allah, ibtalun lil wasa'id. Kalimat la ilaha illallah inilah yang menghancurkan, yang menafikan, yang apa namanya, membatalkan. Artinya kalimat itu salah, bahwa itu dianggap sebagai Tuhan itu keliru. Dibatalkan, dibantah dengan kalimat la ilaha illallah. Wa idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tammah, kalau engkau ingin mengetahui hal ini dengan sempurna, falidzalika bi amrain, maka itu dengan dua hal. Mari kita diajak untuk memahami hal ini. Artinya, orang yang mengaku muslim, mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mengapa masih berbuat syirik? Lu aku ora berbuat syirik kok, katanya. Iya masih lah itu. Kamu ke kuburan, beribadah di kuburan begitu. Tapi kan saya, kata mereka, saya enggak beribadah kok kepada si ahli kubur, enggak. Kepada si wali, kepada si syekh, kiai, ustaz, enggak. Saya beribadah kepada Allah, cuman di dekat mereka, supaya mereka bisa mengantarkan, mempercepat, membantu saya. Ya padha wae dengan orang musyrik zaman dahulu, mereka itu beribadah kepada Allah, tapi menjadikan jin, setan, atau nabi, malaikat, pohon, batu, berhala itu sebagai perantara. Lah apa bedanya?
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
4: edisi Kamis 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
3: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Dr. Haikal Ali Basyarah MA Hafizahullah,
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Adab Nabawi dalam Membangun Kepribadian Seorang Anak.
3: Baiklah Sobat Qurani, dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. أمهات أخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas adab nabawi dalam membangun kepribadian seorang anak. Adapun yang ingin saya maksudkan di sini adalah adab nabawi dalam membangun kepribadian seorang anak ini tentunya sangat banyak. Pembahasannya sangat sangat luas sekali. Ya, ada adab nabawi, ya, Nabi SAW bagaimana membangun, ya, akidah seorang anak. Ada adab nabawi, ya, Nabi SAW bagaimana membangun agar anak tersebut suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana, ya, perbuatan Nabi SAW terhadap anak-anak kecil. Kemudian juga ada adab Nabi SAW bagaimana Nabi SAW membangun akhlak untuk anak-anak kecil, kepribadian agar mereka menjadi orang yang berakhlak. Dan juga ada adabun nabawi yang membangun, ya, untuk anak kecil tersebut hidup bermuamalah, ya, dengan sesama temannya, ya, hidup bersosial sesama temannya. Maka saya ingin membahas bagian dari adab ini, membangun kepribadian bagi seorang anak ketika dia bermuamalah, ya, ketika dia bermuamalah. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita akan bahas, ya, secara menyeluruh, ya, adabun nabawi, ya, di dalam segala aspek kepribadian seorang anak. Saya hanya ingin mengambil satu aspek yang saya kumpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW beliau, ya, membangun adab, ya, untuk anak-anak tersebut agar mereka, ya, bisa hidup bersosial, ya, yang dicontohkan oleh Nabi SAW bermuamalah sesama temannya. Tentu, ya, anak-anak ini dilahirkan berdasarkan fitrah. Nabi SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Nabi SAW, setiap anak dilahirkan, maka anak itu dilahirkan berdasarkan fitrah. Maka bapaknya lah yang menjadikan anak itu menjadi seorang Yahudi, menjadikan seorang Nasrani, ataukah menjadikan dia seorang Majusi. Oleh karena itu, para ulama mengatakan kepribadian anak itu sangat tergantung sekali bagaimana sikap orang tua di dalam mendidik anak. Maka muncullah kepribadian tersebut. Oleh karena itu, ya, kadang-kadang anak-anak itu dia cinta sama orang tuanya karena dia melihat sikap orang tuanya kepadanya. Maka ketika orang tua yang tersenyum dengan anaknya, ketika ketemu dengan anaknya senyum orang tuanya, maka sang anak timbul kepribadian dalam dirinya bahwasanya dia adalah orang yang diakui, dia orang yang diterima. Ketika orang tua ketemu sama anaknya, dipeluk anaknya, digendong anaknya, maka timbul pada diri anak tersebut rasa cinta, ya, bahwasanya dia orang yang dicintai. Bahwasanya dia adalah anak yang dicintai karena anak itu ketika dipeluk tumbuh pada dirinya bahwasanya dia merasa orang tuanya mencintainya. Ketika, ya, orang tua, ya, dekat sama anak, ya, selalu di sampingnya, ya, maka timbul pada diri anak tersebut keyakinan di dalam dirinya bahwasanya orang tuanya selalu akan memudahkan urusannya, selalu akan membantunya, ya, selalu akan menguatkannya. Maka semacam itu. Kepribadian anak itu tergantung bagaimana sikap kita kepada anak-anak kita. Maka muncullah kepribadian tersebut. Oleh karena itu, ya, para ulama rahimahullahu ta'ala, ya, tidaklah anak itu menjadi penakut kecuali itu adalah sebab ulah dari kedua orang tuanya itu sendiri. Makanya ahlul ilm mengatakan, ya, perbedaan antara anak dan hewan. Hewan itu ketika dia dilahirkan, ya, semua hewan di muka bumi ketika dilahirkan dipenuhi dengan rasa ketakutan. Hewan ketika dilahirkan di muka bumi dipenuhi dengan rasa ketakutan ketika dia lahir. Tetapi ketika dia berkembang, anak hewan tersebut, dia tumbuh ketenangan pada dirinya. Berbeda dengan manusia. Subhanallah, manusia, anak Adam alaihissalam, ketika dilahirkan di muka bumi penuh dengan ketenangan. Anak tersebut dilahirkan dengan penuh ketenangan, tidak ada ketakutan. Anak dilahirkan di muka bumi tidak ada rasa takut baginya. Tetapi seiring waktu kadang-kadang tumbuh pada diri anak itu rasa takut akibat sikap orang terhadapnya. Makanya Anda tes saja, ambil saja anak kecil yang usianya 2 tahun, 3 tahun, Anda bilang bahwasanya mau saya jatuhkan kamu, ya, mau saya jatuhkan kamu ke jurang, maka dia akan takut. Atau Anda katakan mau saya bakar kamu, saya cucul kamu, ya, maka dia akan takut. Dia kira Anda akan melakukan perbuatan itu dengan serius. Dia akan mengira Anda melakukan hal tersebut dengan, ya, benar, ya. Padahal Anda cuma bercanda. Kenapa? Karena fitrahnya menggiring dia bahwasanya orang di depannya ini ketika dia berbicara tidak akan berdusta. Itulah fitrah yang Allah tanamkan pada diri anak, sehingga anak itu tumbuh sebetulnya, karakter anak itu tumbuh sebetulnya terhadap siapa orang yang terdekat dengannya, siapa yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, di sini saya ingin, ya, membahas, ya, dari, ya, bagaimana, ya, hadis-hadis Nabi SAW membangun bagaimana seorang anak itu berinteraksi dengan, ya, temannya, ya. Karena subhanallah, kadang kita dapati ada sebagian anak itu subhanallah ketika dia di luar sana dia berteman, ya, bermuamalah, ya, kadang ada sebagian anak itu penakut, ada sebagian anak itu cengeng penangisan, ada sebagian anak itu ketika dia bermuamalah di sana bakhil, ya, pelit dia sama temannya. Ada sebagian anak itu ketika dia bermuamalah tidak mau berteman, ya, dia tertutup, ya, tidak mau berteman. Ada sebagian seorang anak itu masya Allah, ya, berbuat zalim dia terhadap temannya, ya, dia berlebih-lebihan mukul temannya, nandang temannya, dan seterusnya. Ada sebagian anak subhanallah ketika dia bermuamalah, ya, di luar, dia bermuamalah dengan muamalah subhanallah, muamalah nabawi, beradab dengan adab yang tinggi, ya, berinteraksi dengan interaksi yang baik, ada dan beraneka ragam, ya, beraneka ragam yang kita dapati anak-anak di sekitar kita. Oleh karenanya para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, dikatakan oleh ahlul ilm bahwasanya, kata para ulama bahwasanya jika anak tersebut qawiyat shakhsiyatuhum, ya, kata para ulama, jika anak itu kuat kepribadiannya, ya, maka sa'ubat tarbiyatuhum. Anak yang terlahir dengan kepribadian yang bagus, kuat kepribadiannya, bagus muamalahnya, maka itu anak yang susah dididik. Maksudnya apa? Proses pendidikan itu susah. Proses kita menjadikan dia semacam itu ada sesuatu susah, bukan sesuatu yang gampang. Tapi sebaliknya, da'ufa shakhsiyatul walad, kata para ulama, anak yang lemah kepribadiannya, ya, memiliki banyak kekurangan di dalam kepribadiannya, maka itu adalah anak yang susah kehidupannya. Mudah terbiahnya, mudah dalam pendidikannya, tidak capek kita mendidiknya. Anak yang kurang kepribadian tidak capek, tetapi hidup mereka akan susah ke depan kelak. Hidup mereka nanti ke depannya akan susah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kepribadian yang bagus, tidak memiliki kepribadian yang sesuai yang diharapkan di dalam agama Islam. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai orang tua pengen anak-anak kita seperti Usama bin Zaid, ya, usia 17 tahun beliau memimpin pasukan yang mana di antara pasukannya adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia Usama bin Zaid
6: usia 17 tahun memimpin pasukan berperang, dan di antara pasukan beliau adalah Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan seorang anak kecil, seorang anak muda memiliki kepribadian yang luar biasa sebagai seorang pemimpin di dalam medan peperangan. Kita pengen, sebagian orang tua di antara kita pengen anak kita tumbuh memiliki kepribadian seperti Abdullah bin Abbas yang dikatakan oleh para ulama hibru hadil ummah, bahwasanya ulama pada umat ini, bagaimana Nabi SAW mendidiknya sejak kecil, tumbuh besar Ibnu Abbas menjadi orang yang alim, dimintai fatwanya di dalam berfatwa, pada di situ ada sahabat-sahabat besar Nabi, tetapi seseorang rujuk kepada Abdullah bin Abbas. Pengen kita juga anak-anak kita seperti Abdullah bin Umar yang mana dididik oleh Nabi SAW sejak kecil, kemudian tumbuh besar menjadi seorang yang mufti yang sangat besar, sangat terkenal di kalangan para sahabat Nabi SAW. Maka tentu ini harapan kita semua, pengen semua anak-anak kita memiliki kepribadian orang-orang besar semacam ini, seperti Usama bin Zaid, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain ketika mereka masih kecil dididik oleh Nabi SAW. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bermuamalah, di antara yang harus diperhatikan ketika kita ingin membangun kepribadian anak kita, ketika dia bermuamalah dengan orang lain, ketika dia bermuamalah dengan temannya, dengan orang tua dan yang lainnya, maka pertama, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak tersebut cara bermuamalah yang benar. Ajarkan anak tersebut cara bermuamalah yang benar ketika dia bermuamalah kepada orang yang seusianya, atau ketika dia bermuamalah kepada orang yang di atas dia dalam usia. Jelaskan kepada dia hak-hak. Jelaskan kepada dia batasan-batasan. Sehingga dia mengerti mana hak-haknya dia, mana hak-haknya orang lain, mana batasan-batasan dia bermuamalah, mana batasan-batasan dia tidak boleh bermuamalah. Oleh karena itu disebutkan di dalam kitab Uyunul Akhbar yang diwetkan oleh yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qutaybah rahimallahu taala, walaupun ini disebutkan sebagian ulama ada kritikan di dalam sanad, tapi ini sebagai istitna, sebagai cerita saja. Disebutkan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, kita tahu Abdullah bin Zubair ini adalah anaknya Zubair bin Awam, dan kita tahu ibunya adalah Asma binti Abi Bakar, dan bapaknya dan kakeknya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu main bersama anak-anak kecil, kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka semua anak kecil lari, semua anak kecil lari. Kemudian Umar pun kaget melihat Abdullah bin Zubair tidak lari seperti anak-anak kecil. Anda tahu bagaimana tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Syaitan saja lari. Syaitan saja lari dari Umar. Maka Umar pun bertanya kepada Abdullah bin Zubair, "Malaka la tahrub ma ashabika?" Kata Umar, "Wahai Abdullah bin Zubair, kenapa engkau tidak lari bersama teman-temanmu tadi lari ketika melihat saya?" Kemudian kata Abdullah bin Zubair menjawab dengan jawaban yang sangat tegas. Kata beliau, "Lam akun ala raibatin fa akhafuka." Kata beliau, wahai Umar bin Khattab, "Saya tidak melakukan maksiat, kenapa saya harus takut sama engkau? Saya tidak melakukan maksiat, kenapa saya harus takut bersama engkau? Wa lam yakun tariqan dayiqan fa wasi'u lak." Kata Abu Zubair, "Dan jalan ini wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, bukan jalan yang sempit, sehingga tidak harus saya meluaskan jalan ini agar engkau bisa lewat. Engkau bisa jalan kemana saja karena jalan ini lebar. Tidak perlu saya lari, minggir karena jalan ini lebar." Lihat, subhanallah, jawaban anak kecil yang dididik oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, yang dididik oleh bapaknya Zubair bin Awam, walaupun sekali lagi saya katakan cerita ini di dalam tidak disebutkan sanadnya oleh Imam Ibnu Qutaybah dalam kitab Uyunul Akhbar, tapi ini sebagai istiqnas bahwasanya bagaimana kita melihat pendidikan yang ada di kalangan salafus shal, di kalangan para sahabat. Tumbuh anak-anak memiliki muamalah yang sangat istimewa, berkepribadian yang luar biasa. Maka jarang anak-anak kecil zaman sekarang memiliki kepribadian semacam semacam ini. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan, ya, tentu ketika anak itu bermuamalah di luar, dia dua keadaan. Pertama, dia dizalimi. Maka ketika seorang anak itu dia dizalimi, maka harus kita ajarkan bagaimana dia bermuamalah ketika dia dizalimi orang. Maka seorang orang tua ajarkan kepada sehingga tumbuh pada dia kepribadian di dalam bermuamalah, ya, di dalam jiwanya ketika dia dizalimi apa yang harus dia lakukan. Maka ajarkan kepada dia dua hal, bahwasanya di dalam Islam orang kalau dizalimi diperbolehkan dia membalas, dan ini disebut dengan ta'amul bil misal. Seseorang bermuamalah sesuai dengan apa orang tersebut melakukan kepadanya. Ketika dia dizalimi, dia boleh di dalam Islam, ya, membalas kezaliman tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbu dhalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Kata Allah, balasan sebuah kejahatan maka kejahatan yang serupa. Ya. Di dalam surah Asy-Syura ayat 40, kalau engkau dipukul, balas dipukul. Kata Allah, boleh. Engkau dipukul, balas dipukul. Engkau dipukul sekali, balas dipukul sekali. Itu boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan balasan yang serupa, dan itu tidak berdosa. Dan itu kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya boleh dia melawan, boleh kalau engkau dizalimina, boleh engkau melawan. Ya. Boleh engkau melawan, dan itu Allah Subhanahu wa taala membolehkan di dalam Al-Qur'an. Dan juga kita ajarkan, ya, bahwasanya ta'amul bil fadl. Boleh juga engkau bermuamalah nak tidak membalas, tapi engkau bermuamalah lebih bagus daripada itu, yaitu engkau memaafkan, karena Allah katakan di dalam ayat tersebut, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu dhalimin. Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, ya, orang-orang yang melampaui batas. Maka seorang anak, ya, ketika dia dizalimi, maka penting bagi orang tua itu mengajarkan, ya, bahwasanya di dalam Islam boleh dia membalas. Sehingga dia tidak tumbuh menjadi seorang anak yang penakut, ya. Tidak tumbuh dia menjadi seorang anak yang, ya, tidak pemberani, ya. Maka di dalam Islam boleh dia membalas. Dan beritahukan kepada anak kita, ya, beritahukan kepada anak Anda, kalau dia dizalimi, ya, maka kasih tahu dia caranya, bahwasanya kasih tahu dia batasannya, baik itu anak laki-laki ataukah anak perempuan, ya. Maka orang tua itu harus berwasiat kepada anaknya pada empat hal, ya, ketika anak itu dizalimi, ya, dan ini diajarkan kepada anak tersebut. Pertama, ya, anak itu harus tahu ketika ada temannya menyentuh dia, mana bagian yang boleh disentuh, mana bagian tidak boleh disentuh. Kadang, ya, sebagian anak itu tidak tahu dia temannya menyentuh seluruh tubuhnya, ada bagian-bagian tidak boleh disentuh dari tubuhnya, dan ada bagian yang boleh disentuh dari tubuhnya. Maka ajarkan kepada anak tersebut, ini, nah, ini tidak boleh kalau disentuh temanmu, ini tidak boleh bagian ini. Ya, kebagian ini disentuh, ini tidak boleh. Ya, maka ajarkan sehingga dia tahu. Ya. Kemudian ajarkan kepada dia wajib dia, ya, menolak. Ya, kalau dia disentuh bagian yang tidak layak untuk disentuh, atau dia dipukul misalnya, ingin wajib dia menghindar, wajib dia menolak, ya, wajib dia, ya, tidak mau. Ya, ketika dia disuruh oleh temannya, atau zalimi oleh temannya, atau disentuh bagian dia, wajib dia katakan ini tidak boleh. Ini wajib dia menolak. Ajarkan kepada dia, tanamkan kepada dia. Kemudian yang ketiga, ajarkan kepada anak tersebut, ya, kalau engkau dalam bahaya, engkau tidak bisa karena yang menzalimi itu lebih kuat, yang menzalimi itu lebih hebat dari fisiknya, maka lari nak. Kalau engkau dalam kondisi berbahaya akan terzalimi, lari. Ajarkan anak tersebut bahwasanya engkau lari, selamatkan dirimu, ya. Engkau lari, jangan engkau berdiam diri di sana. Ya, bahwasanya lari engkau, selamatkan dirimu. Kemudian ajarkan kepada anak tersebut, jika engkau menemui bapak, menemui ayah ibu, kabari, beritakan. Maka dengan itu anak itu tenang. ketika dia bersekolah, ketika dia bermuamalah sama teman, karena dia tahu dia punya pengetahuan bahwasanya ini sesuatu yang tidak boleh disentuh, ini tidak boleh. Kalau ada teman saya melakukan semacam ini, saya akan tinggalkan, ya saya akan tolak. Ya kalau saya tidak bisa melawan, saya akan lari, ya. Saya akan menyelamatkan diri saya. Kalau saya ketemu sama orang tua saya akan kasih tahu. Ya, saya akan sampaikan kepada orang tua saya. Maka ini ya empat rambu-rambu penting ketika anak itu dizalimi, ketika dia dizalimi, ketika dia bermuamalah, ketika entah itu di sekolahan, entah itu dia ketika keluar rumah, dia bermain, sehingga dia mengerti. Ketika dia dizalimi, dia boleh membalas dengan semisal, dan juga dia boleh dia memaafkan ketika ya orang tersebut melakukan kesalahan. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi kedua ketika bermuamalah ya sama anak kita adalah ketika anak tersebut ya dia berbuat zalim. Ya, berbuat zalim kepada orang lain ya. Dia berbuat melakukan ya sebuah kesalahan ya, melakukan sebuah kesalahan, maka diperingatkan ya, ditegur dia dan jelaskan kepada dia hukumannya, bahwasanya orang kalau berbuat zalim, berbuat salah, maka boleh dia dihukum, boleh dia ya dibalas dengan balasan yang serupa. Maka kita ingatkan, jangan orang tua ketika dia punya anak berbuat zalim kemudian dia diam, kemudian dia tidak menegur ya. Maka ini kalau atau anak itu berbuat kesalahan, sesuatu yang ketika bermuamalah tidak pantas, maka ditegur dan diingatkan. Menegur diingatkan bukan berarti itu menghardik, tidak. Menegur mengingatkan bukan berarti kita itu menjatuhkan mentalnya, tidak. Tetapi jadikan kata itu ada sebuah kesalahan, maka ingatkan dia bahwa itu ada sebuah kesalahan. Dan itu adalah cara nabawi. Itu cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kadang ada sebagian orang ketika anaknya melakukan kesalahan, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan anak tersebut mentalnya, kepribadiannya menjadi rusak, kepribadiannya tidak bagus. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, kata Nabi SAW, "Kullu bani Adam khata, wa khair khata'ini tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti salah, dan setiap ya, sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Laula lam tuznibu la khalaqallah khalqan yuznibun fa yastaghfirun fayaghfirullahu lahum. Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak ya melakukan perbuatan dosa, kata Nabi SAW, kalau kalian tidak melakukan perbuatan dosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang mereka berbuat dosa kemudian mereka minta ampun kepada Allah, ampuni dosa mereka. Bukan berarti dalam hadis ini Nabi menyuruh kita berbuat dosa, tidak. Tapi kata Nabi, kalau kamu berbuat dosa dan itu kelaziman dari soal perbuatan manusia, bahwa manusia itu pasti berbuat dosa. Kalau kalian berbuat dosa, maka minta ampun sama Allah. Maka itu pula kelaziman dari seorang anak, kadang dia melakukan kesalahan. Maka kelaziman kita, keharusan kita menyikapi kesalahan tersebut, maka kita memberitahu kepada dia, mengasih tahu kepada dia bahwasanya ini adalah sesuatu yang salah. Ya. Bukan berarti kita menghardik dia, bukan berarti kita merusak kepribadiannya dia. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW melihat, ya. Ya. Kadang sebelum saya sebutkan hadis ini, kadang kita subhanallah, kadang anak itu kencing misalnya, ya, kencing di kasur misalnya. Maka kadang-kadang orang tua semuanya teriak. Ya. Kadang ya orang tua semuanya teriak. Ibunya teriak, ya Allah ya. Kemudian mungkin ayahnya teriak, mungkin saudaranya teriak, mungkin semuanya. Kadang-kadang anak itu sampai jalan pun dia gemetaran, ya. Orang tuanya dibentuti orang tuanya, jangan jalan ke sini, nanti kaki kamu najis, jangan ke sini. Sampai anak itu pun jalan sampai ketakutan dia. Kadang sebagian anak ketika dia kencing tidak bisa jalan dia, saking ketakutannya dengan suara, ya. Ibunya ya, dengan teriakan ibunya dari dapur ya, seperti berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesalahan yang ya anak itu melakukan, keliru dalam bermuamalah, dia kencing ya, bukan pada tempatnya, kencing di kasur, kencing di karpet dan seterusnya ya. Maka itu keliru ya, itu keliru menegur demikian. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Ummi Qais binti Mihsan, ya. Kata beliau, atat bibnin laha saghir lam yaqul at'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ummu Qais binti Mihsan datang membawa anak yang masih kecil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana anaknya ini ya lam yaqul at'am, belum makan, ya belum pernah makan, artinya mengandalkan susu ibunya. Fa ajlasahu Rasulullah SAW, kemudian Nabi dudukkan anak kecil ini, ya bayi yang kecil, anak kecil ini dudukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi hijrihi, di pangkuan beliau. Fa bala ala saubih fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Maka Nabi, anak kecil ini pun kencing, ya anak kecil yang masih ya masih berusia antara 1 sampai 2 tahun ini pun kencing ya di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun ya dengan begitu mudahnya Nabi minta ambilkan air kemudian untuk dibersihkan ya baju beliau. Subhanallah, ini bayi ya kencing di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam cuma minta diambilkan air untuk dibersihkan. Dibersihkan. Maka keliru kalau seseorang itu mensifati ya atau menegur anaknya ya, menyikapi kesalahan anaknya dengan cara merusak kepribadiannya. Boleh kita ingatkan, tapi jangan sampai merusak kepribadiannya. Maka sikapi ya, atau di dalam bahasa sederhananya adalah seseorang tua harus biasa dengan kesalahan anak. Maksudnya dia harus biasa menyikapi kesalahan anak tersebut, bukan membiarkannya, tetapi dia harus menyikapinya dengan sesuatu yang biasa, bukan berlebih-lebihan. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kedua ya, ketika kita membangun kepribadian anak ketika dia bermuamalah dengan orang lain, pertama tadi kita ya membangun ya mengajarkan kepada dia mana batasan-batasan, mana yang menjadi haknya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang kedua adalah kata ahlul ilm, seseorang hendaknya ya dia menanamkan rasa percaya diri pada seorang anak. Karena sebagian anak itu ya ketika mereka bermuamalah di luar, mereka tidak ditanamkan rasa percaya diri. Sehingga mereka subhanallah kadang mereka ya tidak bisa bermuamalah ya. Ada sebagian anak itu ya padahal dia orangnya baik, tapi dia tidak punya percaya diri, dia menganggap dirinya tidak baik. Ada sebagian anak menganggap ya dirinya adalah penakut padahal dia pemberani. Ada sebagian, bahkan sebagian anak dia menganggap dia bodoh padahal dia orang pintar. Ada sebagian anak kadang dia menganggap diri tulisannya tidak bagus padahal tulisannya bagus dan seterusnya. Ya. Kenapa? Hal ini muncul tidak ada kepribadian, tidak ada kepercayaan diri pada dirinya. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW ya membangun ya kepribadian pada diri anak-anak kecil. Pertama, ya, para ulama rahimahullah taala mengatakan, ya, di antara ya, membangun kepribadian untuk anak kecil disebutkan oleh ahlul ilm bahwasanya ya, menumbuhkan ya, rasa percaya diri ya, pada anak kecil. Di antaranya kata para ulama rahimahullah taala, orang tua hendaknya membawa anak-anak tersebut ya, di tempat berkumpulnya orang-orang besar. Dibawa anak tersebut ya di majlis bapaknya, dibawa anak perempuannya, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, dibawa ke majlis ayahnya atau ke majlis ibunya, sehingga anak tersebut menjadi anak yang besar, sehingga timbul pada dirinya rasa percaya diri. Perhatikan, disebutkan dalam sebuah hadis, dari hadis Abdullah bin Umar ya, kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallam akhbiruni bi syajaratin masaluha masalul muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepadaku sebuah pohon yang mana permisalannya seperti permisalan muslim ya. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar, fawaqa fi nafsi naqla, maka timbul pada diriku itu adalah pohon kurma. Yang dikatakan oleh Nabi, yang ditanyakan oleh Nabi kepada para sahabat itu adalah pohon kurma. Fakarihtu an atakallam, kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar pada saat itu masih kecil, kata beliau, fakarihtu an atakallam, maka saya tidak mau berbicara, tidak suka berbicara karena saya masih kecil ya di hadapan para sahabat yang lain. Wa summa Abu Bakrin wa Umar falima lam yatakallama, di situ ada Abu Bakar dan Umar mereka tidak berbicara. Ya. Qala Nabi SAW, hiya nakhlah. Kata Nabi SAW, itu adalah pohon kurma. Falamma khrajtu ma'a abi, kata Abdullah bin Umar, ketika saya keluar bersama bapakku, qultu ya abatah, wahai bapakku, waqa'a fi nafsi nakhlah, bahwasanya muncul pada diriku bahwasanya itu adalah kurma. Yang ditanyakan oleh Nabi tadi itu adalah dalam diriku saya sudah menjawab, dalam hatiku itu adalah pohon kurma. Kemudian kata Umar bin Khattab, dengar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ma mana'aka an taqulaha, kata Umar, kenapa engkau tidak katakan wahai anak, kenapa engkau tidak ucapkan? Kemudian kata Umar bin Khattab, lau kunta qultaha kana ahabba ilayya min kada wa kada. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya engkau ucapkan itu lebih aku cintai daripada ini dan itu, kata beliau. Lihat, sahabat Nabi SAW ya, membawa anak-anaknya ke majlis. Majlis Nabi SAW, majlis Abu Bakar, majlis Umar bin Khattab. Padahal Abdullah bin Umar kita tahu masih kecil. Ya, masih kecil. Di bawah 10 tahun usianya. Ya. Maka ini menunjukkan pada zaman sahabat Nabi SAW, anak-anak itu dilatih ketika dia bermuamalah kepada orang lain, ya, ditumbuhkan rasa percaya dirinya dengan diajak, dengan didudukkan dia bersama orang-orang besar. Dan subhanallah, sebagian kita kadang-kadang, ya, sebagian anak kita kadang-kadang disuruh, ya, ada tamu kadang disuruh dia ke belakang, kadang sebagian kita malu mendudukkan anak kita, ya, mendengarkan pembicaraan orang tua. Maka ini keliru, ya, dan ini tidak tepat, ya. Maka kalau kita dapati contoh-contoh di dalam kehidupan Nabi SAW, maka banyak sekali, ya, para sahabat itu dibawa ke majlis orang-orang tua. Cerita yang lain, ya, cerita Abdullah bin Abbas, ya. Kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, kana Umar yudkhiluni ma'asyahil badr. Kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memasukkan aku, membawa aku kepada asyakhi Badar, syekh-syekh, sahabat-sahabat yang ikut di dalam peperangan Badar. Ini sahabat yang tua, sahabat yang senior. Iya. Kata Ibn Abbas, saya masih kecil. Dibawa oleh Umar bin Khattab di majlis sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Maka berkata Abdurrahman bin Auf pada saat tersebut, lima tadukhul hadal fata ma'ana. Kenapa engkau bawa anak ini ke tempat kami? Kata Abdurrahman bin Auf, kata seorang sahabat, kenapa wahai Umar engkau bawa anak kecil ini di hadapan kami? Ya. Walana abna misluh, dan kami mempunyai anak semisalnya. Kenapa engkau bawa? Kemudian kata Abdul Abbas, fada'ahu dhat yawmin wa da'ani. Kata Abdul Abbas, maka Umar bin Khattab pun, ya, mengundang mereka dan mengundang aku. Ya. Kemudian Umar pun bertanya kepada mereka, ma taqulun fi qawlihi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal. Kata Umar, apa penafsiran ayat ini? Ayat surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan wal fath, dan pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Maka kata sahabat, ya, yang hadir pada saat itu, amarana Allah an nahmadahu wa nastaghfirah idza ja'a nasrullah wa fataha alaina. Kata sahabat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami untuk memujinya dan beristighfar kalau datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau datang ditaklukkan suatu kota Mekah atas kita. Iya. Sebagian lagi ditanya oleh Umar bin Khattab, apa penafsirannya? Sebagian mengatakan, la nadri, kami tidak tahu. Kemudian Umar pun memanggil Abdullah bin Abbas, dipanggil oleh Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Abbas, wahai Ibn Abbas, apa yang kau katakan pada penafsiran ayat ijaja anasulullah wafat? Dan Ibn Abbas masih kecil. Kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Kata beliau, huwa ajalu Rasulillah sallam a'lamahullah. Kata Ibn Abbas, itu pertanda ajalnya Nabi sudah dekat. Dan Allah mengasih, ya, berita tersebut dengan perkataannya ijaja anasulullah wafat. Adapun fat, kata Abdullah bin Abbas, adalah fathu Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Kemudian fadzalika alamatu ajlik, karena itulah, kata Abdullah bin Abbas, alamat ajalnya Nabi sallam Makanya Allah mengatakan fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Allah memerintahkan Nabi untuk memujinya dan meminta ampun kepadanya. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Kata Umar, saya tidak tahu penafsiran ini kecuali sekarang saya tahu dari engkau. Lihat subhanallah. Kadang-kadang anak kecil, ya anak kecil itu kadang-kadang dia mengalahkan orang besar dari sisi berpikir. Kadang anak kecil itu dia menjadi orang yang hebat ketika dia diajak di tempat-tempat orang-orang besar. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, ya, karena duduknya anak kecil ya di hadapan orang-orang besar, di hadapan tamu-tamu ayahnya, di hadapan tamu ibu-ibunya, ya, menjadikan apa yang dibicarakan oleh mereka itu membekas pada diri anak tersebut dan menjadikan mereka adalah orang yang percaya diri. Menjadikan mereka tumbuh kepercayaan diri pada diri mereka. Karena mereka duduk dengan orang-orang yang besar, tumbuh pada diri mereka rasa percaya dan itu membekas pada diri mereka. Sehingga disebutkan dari Abi Juhaifah, beliau ada sahabat yang masih kecil. Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat yang masih kecil. Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, ya, pernah ya duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang laki-laki makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, ya, la akulu muttaki'an. Kata Nabi, sesungguhnya aku sebagai seorang nabi tidak makan dengan bersandar. Kata Nabi, saya tidak makan dengan bersandar. Apa kata Abu Juhaifah? Ya, senantiasa perkara tersebut saya ingat kata beliau, ya, sampai saya tua. Subhanallah, ini membekas. Ya, duduknya anak-anak ya di hadapan orang tuanya itu selain menimbulkan percaya diri pada diri mereka, ya, dan itu juga membekas apa yang disampaikan oleh orang-orang tua tersebut. Dan juga para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, selain kata para ulama menyembuhkan percaya diri pada seorang anak, ada faedah yang lain ketika anak-anak itu duduk bersama teman-teman ayahnya atau teman ibunya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, ya, khususnya kata para ulama anak perempuan, kalau itu dibawa ayahnya masih kecil anak tersebut, dia duduk bersama ayahnya, itu salah satu kemudahan yang Allah berikan, kemudahan untuk anak tersebut di hari mudanya. Karena berapa banyak kata para ulama, anak itu dinikahkan ada jodohnya akibat ya orang ingat dia masih kecil. Oh, dulu ada anak si fulan duduk masih kecil, masya Allah cantik, masya Allah. Itu menyebabkan kadang-kadang sebagian wanita itu cepat datang jodohnya, ya, ketika dia kecil dibawa oleh ayahnya, dikenal oleh orang, diketahui oleh banyak orang, baik itu dari rupanya ataupun sikapnya, akhlaknya, dikenal oleh orang. Dan ini salah satu kata para ulama, ya, hikmah kenapa dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW membawa anak-anak mereka hadir di majlis-majlis orang tua, dia di majlis-majlis orang-orang yang terpandang. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, menimbulkan ya percaya diri pada diri seorang anak, maka hendaknya orang tua, ya, dia memperhatikan apa yang diperhatikan oleh seorang anak. Ya. Jangan sampai orang tua tidak memperhatikan apa yang diperhatikan oleh anak. Ya. Perhatikan keluhannya dia, ya, perhatikan, ya, angan-angannya dia, ya. Maka ada sebagian orang tua cuek terhadap keluhannya dia, ada sebagian orang tua tidak perhatian terhadap, ya, apa yang dia, ya, keluhkan, ya, apa yang dia rasakan. Maka ini tentu keluar dari metode Nabi SAW, Rasulullah SAW, ya, bagaimana Nabi SAW perhatian kepada anak kecil. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Abu Umair, saudaranya Anas bin Malik, ketika ketemu Nabi, setiap kali ketemu sama Abu Umair, ya, kata Nabi, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Kata Nabi SAW, wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada Nughair? Apa yang terjadi pada burung kecilmu? Burung kecilnya mati, yang mainan dia mati. Nabi pun menghibur dia, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Apa yang terjadi pada burungmu, wahai Aba Umair? Lihat Nabi SAW perhatian. Dan Nabi pun berusaha, ya, memperhatikan hajat anak tersebut. Subhanallah, banyak sebagian orang, kadang dia tidak memperhatikan, ya, apa yang diperhatikan oleh anaknya. Khususnya, kadang kita kalau datang keluar, ya, dari rumah, keluar dari rumah, datang, ya, dari luar mau ke rumah kita, itu bagi anak datangnya ayahnya, datang ibunya dari luar ke rumahnya, itu merupakan sebuah pesta pernikahan bagi dia. Itu adalah sebuah tuh seremonial yang luar biasa bagi seorang anak. Ayahnya datang dari luar atau ibunya datang dari luar, entah itu 1 jam, 2 jam keluar datang, ya. Maka Anda perhatikan, sebagian besar anak itu berdiri di depan pintu membuka ayahnya, membuka pintu untuk ayahnya, membuka pintu untuk ibunya. Itu bagi mereka itu adalah sebuah pesta. Itu sebuah apa? Kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka ketika mereka melihat ayahnya, melihat ibunya datang. Tetapi subhanallah, kebanyakan kita kadang-kadang sebagian orang tua kadang-kadang ketika dia datang, ya, ke rumahnya apa? Ada sebagian orang sibuk, ya,

Nabi SAW pernah suatu hari disebutkan oleh sahabat Nabi SAW, ya, Nabi SAW belum memiliki cincin, ya, beliau memiliki cincin, ya, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah ittakhadha khataman, Nabi SAW, ya, mengambil sebuah cincin, ya, falabisahu, dan Nabi memakai cincin tersebut. Kemudian kata Nabi, ilaihi nadhrah wa ilaikum nadhrah. Jadi Nabi ketika memakai cincin tersebut, ya, dan biasanya Nabi SAW mengumpul di hadapan para sahabatnya, ya, sahabat bertanya dan seterusnya. Nabi SAW ketika memakai cincin tersebut, ya, Nabi SAW kadang lihat cincin beliau, kadang lihat sahabat, kadang lihat cincin beliau, kadang lihat sahabat, ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kata Ibn Abbas, summa alqah, kemudian Nabi lepaskan cincin tersebut, kemudian kata Nabi, hadza saghalani ankum mundul yaum, kata Nabi SAW, sejak hari ini saya lepaskan cincin ini karena ini menyibukkan saya dari kalian. Subhanallah, Nabi SAW sama orang besar saja, sahabat di sekitar beliau, ketika Nabi disibukkan dengan cincinnya, kadang melihat cincinnya, kadang melihat para sahabat, maka Nabi lepaskan, kata Nabi, ini menyibukkan saya dari kalian, dari hajat-hajat kalian. Kalau orang besar saja dimuamalah Nabi demikian, bagaimana dengan anak kecil yang paling berhak untuk dimuamalah? Kadang sebagian orang tua ketika dia datang anaknya, ya, anaknya di depan pintunya, kadang orang tuanya tidak menyapa, kadang dia cuma assalamualaikum, sudah sibuk dengan teleponnya, kadang sibuk dengan WA-nya, kadang sibuk dengan SMS-nya dan seterusnya. Iya, padahal itu bagi anak itu adalah orang tua datang, ketika datang dari luar atau dari perjalanannya atau dia meninggalkan rumah sejam dua jam, itu bagi mereka itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Kadang hal semacam ini tidak kita perhatikan, ya, dan ini menjadikan anak tersebut, ya, tidak percaya diri, ya, menjatuhkan kepribadian bagi seorang anak tersebut. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara, ya, para ulama rahimallahu taala menumbuhkan, kata ahlul ilm, kepercayaan diri, ya, pada seorang anak, ya. Ya, di antaranya adalah, ya, orang tua dia membiasakan anaknya untuk mengucapkan salam, ya. Maka biasakan anak kita untuk mengucapkan salam ketika dia bertemu, sehingga dia tumbuh pada dirinya percaya diri. Anak yang tidak percaya diri, ya, anak yang, ya, penakut dan seterusnya, karena dia tidak terbiasa membiasakan salam. Maka suruh biasakan anak kita itu salam ketika dia bertemu sama orang. Nabi SAW, ya, beliau, ya, membiasakan bagi anak-anak kecil untuk salam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Annahu marra ala sibyan fa sallama alaihim wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu." Kata Anas, setiap saya, kata rawi, setiap Anas lewat dari anak-anak kecil, Anas itu selalu salam. Anas bin Malik ketika tua, Anas termasuk sahabat yang usianya tua. Ketika Anas itu tua, ketika beliau tua, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau kalau lewat anak kecil, beliau salam. Kemudian, ya, ditanya Anas, kenapa wahai Anas engkau salam? Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Perbuatan Nabi kepada Anas di masa kecilnya membekas pada diri anak. Ya, membekas pada Anas bin Malik. Dan kata para ulama, di antara hikmah seorang anak itu membiasakan salam, itu menumbuhkan kepercayaan diri padanya dan menjadikan dia, ya, bisa bermuamalah yang baik bersama temannya. Dia tidak bermuamalah secara zalim dan dia pun juga tidak akan dizalimi oleh temannya. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kata para ulama rahimallahu taala, Adabun Nabawi menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada seorang anak ketika dia bermuamalah dengan orang lain, maka hendaknya anak tersebut diajari, ya, diajari untuk menyelesaikan hajatnya dia, diajari anak tersebut untuk melakukan, ya, kewajiban, ya, diberikan tugas, diberikan kewajiban untuk diselesaikan, dan itu

0: dilakukan oleh Nabi SAW pada anak kecil. Nabi SAW kadang memberi tugas kepada anak kecil untuk diselesaikan. Ya, sengaja dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena anak itu, kalau dia diberikan tugas, kemudian dia selesai, maka akan tumbuh terus kepercayaan dirinya. Maka kata para ulama, berikanlah tugas pada anak tersebut, walaupun sedikit, walaupun kecil. Kenapa? Karena kesuksesan itu datang dari suatu yang kecil. Karena kesuksesan itu adua, ya, menular, kata para ulama. Ya, kesuksesan itu menular. Orang kalau sukses pada satu hal, dia akan tertular. Terus sukses, sukses, sukses di belakang. Maka, biasakan anak kita itu memiliki tugas, ada sesuatu hal yang dia kerjakan. Ada perintah yang harus dia selesaikan. Lihat Nabi SAW bagaimana mendidik Anas bin Malik. Disebutkan di dalam riwayat Imam An-Nasai, di dalam kitab As-Sunanul Kubra, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, qala Rasulullah sallam wa dzalika inda sahur. Kata Anas, ya, Nabi SAW berkata, dan di waktu sahur. Di waktu sahur Nabi berkata kepada Anas, ya Anas, ini uridu siyam, ya, fa'at'imni syai'an. Kata Nabi SAW, wahai Anas, kata Nabi SAW, saya ingin berpuasa, tolong bawakan makanan untukku. Nabi SAW memberikan tugas kepada Anas untuk membawakan makanan untuk Nabi berpuasa. Kemudian apa kata Anas? Fa'ataituhu bitamrin wa ina fihima. Kemudian saya datang, kata Anas bin Malik, dengan membawa kurma dan bejana yang berisi air. Wa dzalika ba'da ma adzana Bilal. Kemudian, ya, kata Anas, saya datang setelah apa? Adzannya Bilal. Ya, kira adzannya Bilal itu adzan yang pertama, boleh makan dan minum. Kemudian kata Nabi sallam, "Ya Anas, undur rajulan yaqul ma'i." Kata Nabi sallam, Nabi memberi tugas berikutnya. "Wahai Anas," kata Nabi sallam, "lihat ada enggak orang yang bisa ikut makan bersamaku bareng, makan bareng bersamaku." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? "Fada'utu Zaid bin Sabit faja'ah." Ya, kata beliau, maka akan saya memanggil Zaid bin Sabit faja'. Maka Zaid bin Sabit pun datang. Faqal, "Inni uridu surbatu sawik wa ana uridu siyam." Ya. Kemudian kata Zaid bin Sabit, ya, mengatakan, "Wahai Anas, saya pengen, ya, syurbah, minuman yang terbuat dari gandum, karena saya ingin berpuasa." Ya. Maka dilakukan oleh Anas bin Malik. Lihat, syahid dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW kadang, ya, memberikan tugas kepada sebagian anak kecil untuk mereka selesaikan tugasnya. Ada sebagian orang tua kadang-kadang dia tidak memberikan tugas kepada anaknya. Anaknya dibiarkan di rumahnya, tidak pernah dilakukan, disuruh anaknya dikasih tugas-tugas untuk diselesaikan. Sehingga ketika anak tersebut tidak pernah diuji, tidak pernah mencoba, maka tidak akan muncul, ya, rasa percaya diri. Tidak akan muncul pada diri anak tersebut rasa percaya diri. Karena rasa percaya diri itu muncul pertama, ya, ketika dia memiliki pengalaman sebelumnya. Kalau orang itu memiliki pengalaman sebelumnya, maka dia akan tumbuh percaya dirinya dia. Tapi kalau dia tidak memiliki pengalaman sebelumnya, maka tidak akan muncul percaya diri yang ada pada dirinya. Maka harus diajari anak tersebut, dikasih, ya, tugas, dikasih dia lakukan ini, bersihkan ini, bersihkan ini. Mas, kalau dia anak perempuan, tolong setrikakan baju umi dan seterusnya. Maka semacam itu dilatih anak-anak tersebut. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, ya, muncul, ya, kepercayaan diri pada seorang anak. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau, memerintahkan, kepada anak tersebut untuk, menimbulkan percaya diri mereka adalah Nabi SAW kadang memerintahkan sebagian anak, sebagian anak-anak, untuk bermalam di tempat keluarganya. Dan itu terjadi, dan itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, Sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas, beliau bermalam di Maimunah, ya, di rumahnya Maimunah, istri Nabi SAW. Dan Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha. Abdullah bin Abbas bermalam di rumahnya Maimunah, istri Nabi SAW. Dan Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kenapa kata para ulama, seseorang itu, anak itu disuruh dia, bermuamalah, sampai Nabi SAW kadang-kadang ya sebagian sahabat itu menyuruh ya sebagian anaknya itu bermalam di tempat temannya yang baik, temannya yang saleh, temannya yang bertakwa, kena agar dia mengambil pelajaran, agar dia mengambil adab, agar muncul pada dirinya rasa percaya diri. Ya, dia berani ya di tempat orang, dia berani bermuamalah sama orang lain, dia berani berbuat di tempat orang lain, akan muncul pada diri anak tersebut rasa percaya diri. Dan ini terjadi pada Abdullah bin Abbas. Sehingga Abdullah bin Abbas kata Abdullah bin Abbas, saya bermalam di rumahnya Nabi SAW, kemudian saya lihat Nabi sholat malam, saya ikuti. Ya, malam pertama saya kontrol Nabi apa yang dilakukan, saya ikuti. Dan itu diikuti oleh Abdullah bin Abbas dan beliau masih kecil. Dan itu tujuannya agar anak tersebut ya ta'athar, ya terpengaruh dengan akhlak yang baik di tempat temannya, akhlak yang baik di tempat keluarga. Tentu ya kita menyuruh ini ya, atau kita mengajar anak kita tersebut adalah ketika temannya itu teman yang baik, keluarganya keluarga yang baik, atau di tempat keluarga kita, di tempat saudara kita yang kita kenal keluarganya baik, soleh, bertakwa. Kalau anak kita di sana, dia akan mendapatkan pelajaran, akan mendapatkan pendidikan, tumbuh pada dirinya rasa percaya diri. Maka ini dianjurkan ya, agar anak tersebut dia ketika dia hidup di luar, dia bisa bermuamalah ya. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga kata para ulama rahimahullahu taala ya, hal yang perlu diperhatikan ya ketika ya seseorang ingin menumbuhkan pada kepercayaan atau pada diri seorang anak adalah dengan anak tersebut ya dijelaskan kepada mereka tentang ya mu'taqadat ya. Jadi ada di dalam Islam itu seorang anak itu harus disemangati. Disebutkan dalam sebuah hadis kan, Nabi SAW yuhibbul fa'al, Nabi SAW suka dengan sifat optimis. Maka penting bagi orang tua dia menyemangati anaknya dengan memberikan dia optimisme bahwasanya kamu bisa nak ya, walaupun anaknya dapat pelajaran itu ya salah ya, walaupun dia dapat pelajaran nilainya rendah ya. Maka orang tua ketika ingin anaknya mungkin pelajaran matematika misalnya, anaknya dapat nilainya 2 misalnya dari 10 misalnya, dapat nilainya 3 dari 10, dapat nilainya 4 mungkin dari 10 dan seterusnya, maka tidak boleh orang tua mengatakan bahwasanya ah ya kamu ini kok enggak bisa-bisa, kamu ini kok enggak paham-paham. Maka sebaliknya orang tua mengatakan kamu bisa dapat 10 kok. Ya ini pelajaran yang mudah, ini pelajaran yang gampang, kamu bisa ya, dan ini mudah bagi kamu. Dan itu ditanamkan ya. Kenapa? Karena percaya diri itu tidak akan muncul kalau tidak ada keyakinan. Ya tidak ada keyakinan bahwasanya itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang bisa dikerjakan. Ya. Walaupun kita tahu itu susah, walaupun kita tahu matematika itu adalah ya ketika dia mengerjakan soal itu adalah sesuatu yang susah bagi seorang anak. Karena ya semua orang pasti mengalami kesusahan. Ya ketika dia sekolah ada yang susah belajar matematika karena gurunya kalau ngasih contoh mudah, tapi kalau ngasih soal rumusnya tidak bisa dimasukkan, harus putar-putar dulu baru bisa dimasukkan rumusnya. Ya, kadang sebagian orang kesusahan. Iya, ketika dia belajar, susah belajar ini, susah belajar ini sebagian anak. Ya, maka orang tua tugasnya adalah, ya, dia memberikan semangat. Ya, dia katakan itu sesuatu yang mudah. Ya, diberikan, ya, keyakinan pada diri seorang anak tersebut dia bisa mengerjakan. Ya, kamu bisa nak ranking 1. Ya, walaupun kamu ranking terakhir kemarin, kamu bisa ranking 1. Mudah bagi kamu. Kamu orangnya pintar. Kamu orangnya cerdas dan seterusnya. Dan itu dilakukan oleh banyak sahabat Nabi SAW. Dan di antaranya ada hadis Nabi secara umum. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbul fa'al. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menyukai namanya al-fa'al. Al-fa'al itu adalah sifat optimisme. Maka tidak boleh orang tua mengatakan kepada anaknya ketika dia tidak mampu, maka dia katakan bahwasanya kamu tidak bisa, kamu bodoh, kamu terlambat pemahamannya dan seterusnya. Maka ini tidak benar. Maka sebaliknya orang tua memberikan optimisme. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga disebutkan oleh para ulama, seorang orang tua menimbulkan rasa percaya diri pada seorang anak ketika dia bermuamalah, maka biarkan anak tersebut mengutarakan isi hatinya. Kadang sebahagian kita tidak membiarkan anaknya mengutarakan isi hatinya, khususnya di waktu sakit. Kalau anak itu ketika dia sakit misalnya dibawa ke dokter, misalnya kadang anak itu dibawa ke dokter, maka yang berbicara siapa? Orang tuanya, ayah ibunya yang berbicara, ayah ibunya ya yang mensifati anaknya. Padahal anaknya tidak dikasih kesempatan. Mungkin anak itu kalau dikasih kesempatan dia berbicara, dia akan katakan saya sakit di sini, saya sakit di sana. Tapi yang mewakili sakit anak itu ayah ibunya di hadapan dokter. Ya, oh anak saya ini dok gini-gini. Anaknya tidak pernah dikasih kesempatan untuk berbicara, sehingga dia tidak akan muncul ya sifat percaya dirinya dia ketika dia bermuamalah sama orang lain. Ya, sebab itu pula ya ketika ya anak tersebut mengambil sebuah pendapat, dia tidak diberikan hak dia untuk diberikan kesempatan untuk berpendapat atau dihormati pendapatnya dia. Dan ini sering terjadi ya bagi anak kita. Kadang-kadang mungkin anak itu disuruh makan obat nggak mau lagi sakit ya. Kadang sebagian anak itu disuruh makan obat kadang tidak mau ya. Kadang kita harus tawar menawar dulu ya. Maka kadang nak makan obat enggak B ya, pahit obat itu nggak mau dia. Kadang sebagian orang tua apa ya tidak menghormati keputusan anak, langsung dipaksa dan seterusnya. Padahal sebetulnya ada cara yang lain, cara yang termudah adalah seseorang mengatakan iya taib, tidak ada masalah nak, kamu nggak makan obat sekarang, nanti 10 menit lagi abi kasih obatnya. Nggak apa-apa, anda kasih haknya dia ya, dia punya hak, tidak mau anda hormati dia, dia mengutarakan apa yang di dalam isi hatinya katakan ya. Tetapi anda katakan di sisi lain, ya saya hormati ini, kamu ya tidak abi kasih obat sekarang, tapi 10 menit lagi abi kasih, atau 1 jam lagi abi kasih. Semacam, dan anak itu akan menerima. Kalau orang tua bermuamalah demikian, anak itu akan menerima. Ini penting. Ya, dan ini menumbuhkan pada diri anak kita itu sifat dia percaya diri pada dirinya, sehingga ketika dia berada di luar, ketika dia merasa dia bisa, dia akan bisa. Ketika dia berada di luar, dia merasa dia yang benar, maka dia akan pertahankan kebenaran tersebut. Ketika dia berada di luar, dia dizalimi dan dia mampu membalas, maka dia akan balas kezaliman tersebut. Maka orang tua enggak takut lagi ketika dia menanamkan asas-asas semacam ini, yaitu diajari anak itu bagaimana adab di dalam bermuamalah, dan yang kedua tumbuhkan kepribadian ya, tumbuhkan ya percaya diri pada diri seorang anak dengan tadi, dengan kita sebutkan dengan beraneka cara ya. Kita sebutkan tadi dia tanya, dia hadir di majelis ya, orang-orang dewasa, orang-orang tua, biasakan salam dan yang lainnya. Mudah-mudahan ya ceramah yang singkat ini bermanfaat, bisa diambil faedahnya, dan saya kembalikan kepada pembawa acara studio. Hukum wallahu taala alam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siam,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Fa'anzartukum naran talazza. Aku peringatkan kalian wahai manusia, ada api yang menyala-nyala. Narun hamiyah, ada api yang sangat panas. Ancaman Allah. Dan kalau kita tahu siapa Allah, bergetarlah jiwa kita dengan ancaman dari Allah, penguasa langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk. Ancaman siapa lagi yang membuat dia takut? Allah mengatakan dzalika yukhawifullahu bi'ibadah ya ibadi fattaqun. Ancaman-ancaman itu agar mereka takut kepada Rabb-nya, wahai hamba-hambaku, takutlah kepada aku. Yang tidak takut kepada Allah, kepada siapa dia akan takut? Yang tidak takut ancaman Allah, ancaman siapa yang akan dia takuti?

0: telah sampaikan kepadamu berita tentang hari terakhir, hari pembalasan. Ada wajah-wajah pada hari itu tertunduk, telah berbuat banyak dan berupaya banyak, akan tapi tetap masuk neraka yang apinya sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka akan diberi minum dengan air, sudah tiba saatnya untuk diminum. Orang yang tidak bergetar hatinya dengan ancaman-ancaman Allah, ancaman mana lagi yang membuat hatinya
1: bergetar? Orang yang tidak bergetar hatinya dengan ancaman-ancaman Allah,

Nah, pelabuhan cinta ini akan menyiapkan 1 juta jawaban pada setiap 1 juta permasalahan. Akan selalu menjadi tempat transit dermaga yang mempersiapkan yang berlabuh ini untuk perjalanan yang lebih panjang. Ketika suami ini keluar berangkat pagi pulang sore, lelah terasa, penat bersahabat dengan terik, bergaul dengan debu. Setiap hari dia pengen pulang ke rumah, dia pengen tenang. Ketika dia sampai ke rumah, dia rasakan betapa kutemukan pelabuhan cinta dalam rumah tanggaku. Sinahkoda yang lelah ini seperti disiram air yang dingin, tersupport untuk bisa lebih semangat lagi menaklukkan dunia. Entah bagaimana, karena dia tahu di mana dia berlabuh, dia merasakan 1 juta rasa.

0: Apakah Anda?
1: Baik. Yang kedua.
2: Ta'zimuhu subhanahu wa ijlaluhu wa ikhlasul ubudiyyati lahu wahdah min tawakkulin wa khawfin wa raja'in wa raghbatin wa rahbatin wa salatin wa siyamin wa dhabhin wa nadhrin wa ghairi dhalika min anwa'il ibadati allati la yajuzu sarfuha illa lahu subhanahu.
1: Yang kedua. Konsekuensi atau buah kita memahami nama Allah ini, yang kedua adalah beribadah hanya untuk Allah. Apa yang kedua? Beribadah hanya untuk Allah. Oh, tadi kan Allah kan artinya maha disembah, maha diibadahi. Sudah tahu arti dari kata Allah maha diibadahi, masa kok beribadah kepada selain Allah? Ya enggak klop lah, enggak matching. Ya. Makanya orang yang sudah memahami nama ini yaitu Allah, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Apapun bentuk ibadahnya. Ya. Keliru orang yang memahami ibadah itu cuma salat, keliru. Keliru orang yang memahami ibadah itu cuma puasa. Ibadah itu maknanya sangat luas. Seorang ulama menyebutkan ibadah itu artinya adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu artinya segala ucapan, segala apa? Ucapan dan perbuatan. Napa? Segala ucapan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Segala ucapan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Coba diulangi definisi ibadah. Segala ucapan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Mari kita kupas sedikit saja supaya kita faham ibadah itu maknanya sangat luas. Segala ucapan dan perbuatan. Ibadah bentuknya ucapan, contohnya. Contohnya berkata yang baik. Apalagi baca Al-Qur'an, apalagi zikir, apalagi amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Ini juga apa? Ibadah. Perbuatan, contohnya salat. Zakat, tidak apa-apa, tangannya gerak. Walaupun orang ada duitnya ya bisa. Apalagi? Haji, menengok orang sakit. Apa maning? Silaturahim, Masya Allah. Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terlihat apa contohnya? Lagi pada ngapa? Ngaji, ketan apa orang? Apa tidak akan hilang? Yang enggak kelihatan apa? Ya, puasa. Apa maning? Niat, bagus. Apa? Ikhlas. Ya, karena semuanya tempatnya di mana? Di hati. Yang dicintai dan diridhoi sama Allah. Yang dicintai dan diridhoi sama Allah adalah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an atau oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Seluruh ibadah yang tadi kita sebutkan, entah itu bentuknya ucapan atau perbuatan, yang kelihatan maupun yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semuanya ini hanya boleh dipersembahkan untuk siapa? Allah. Maka nek sholat, sholatlah untuk Allah. Puasa, puasalah untuk Allah. Haji, hajilah untuk Allah. Umrah, umrahlah untuk Allah, bukan untuk kepentingan politik. Ya. Doa ibadah atau bukan? Ibadah. Maka berdoalah hanya kepada Allah. Ajan dongane mintanya kepada selain Allah. Selain Allah itu bisa dibagi menjadi tiga. Selain Allah bisa dibagi menjadi tiga. Satu, makhluk hidup yang bakalan mati. Apa? Makhluk hidup yang bakalan mati. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Paham mantan makhluk hidup? Wis mati. Mantan makhluk hidup. Yang ketiga, benda mati. Alam semesta ini selain Allah, ya, itu bisa dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama apa, Bu? Makhluk hidup yang bakalan mati. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Yang ketiga, benda mati. Makhluk hidup yang bakalan mati, contohnya nyong karo Rika. Saya dan panjenengan semua, ini makhluk hidup yang bakalan mati. Yang kedua, mantan makhluk hidup. Udah kaya nang perapatan. Ya, di kuburan itu adalah mantan makhluk hidup. Terus yang ketiga, benda mati. Contohnya, oke, meja. Ini benda mati. Dari tiga ini, mana yang berhak untuk diibadahi? Mana yang berhak untuk diibadahi? Gak ada. Dari tiga ini gak ada yang berhak, yang pantas untuk disembah. Dan tidak sedikit manusia-manusia yang menyembah salah satu dari tiga ini. Itu kan namanya salah alamat. Lah wong dukun disembah. Ya tapi kan sakti. Sakti kan bakalan mati. Karena dia makhluk hidup yang bakalan mati. Apa maning wis mati disembah kuwi aluwi aneh maning. Wong sing urip beroli disembah apa maning wis mati. Sing luwi parah maning anu wis asline mati alias benda mati kok disembah. Contohnya, lho gue mau ya keris Semar Bumesem Bumendem ya. Ya. Terus yang berhak disembah siapa? Yang maha hidup yang tidak akan mati. Sinten? Allah. Makanya apa pesannya Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 58. Surat apa? Al-Furqan ayat 58. Allah berpesan, watawakkal. Bertawakkallah. Kepada siapa? Alal hayyi. Ayo, al hayyu apa? Yang maha hidup. Alladzi la yamut. Yang tidak akan pernah mati. Ini pesan dari siapa? Dari Allah. Bertawakallah, beribadahlah, gantungkanlah hidupmu hanya kepada yang maha hidup yang tidak akan mati, yaitu Allah. Makanya kalau ada apa-apa, biasakan cepat-cepat ingat Allah. Ya. Ngesuk kutu bales, ngesuk kutu bayar SPP, urung duwe apa? Duit. Kemutan siapa? Allah. Temenan apa ramane? Ya, langsung kayak jajan buka HP, kayak kontaknya siapa ya? Ya kan? Ya, kira-kira siapa ya? Sing urung taksili ya? Kewis. Subhanallah. Kenapa kita tidak langsung kontak kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa Allah itu semakin sering dimintai, Allah akan semakin senang. Berbeda dengan manusia. Jenengan kalau ada orang nyilih kepada jenengan, nyilih uang kepada jenengan, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, ke sepuluh kalinya gimana jenengan? Bocah tuman gitu. Yeah. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, semakin sering kita mintai, Allah semakin senang. Bahkan Allah azza wa jalla marah seandainya kita tidak minta kepadanya. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Apa kelanjutannya? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Setelah Allah nyuruh kita untuk minta kepadanya, Allah lanjutkan firman-Nya apa? Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Tidak mau beribadah kepadaku. Tidak mau minta kepadaku. Tidak mau berdoa kepadaku. Sayadkhuluna jahannam. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Dakhirin, dalam keadaan hina dina. Tuh. Berarti Allah kan gak suka kalau kita gak minta kepada Allah. Makanya minta kepada Allah. Ya, mulai sekarang kalau kepepet utang, apa? Minta kepada Allah. Ya, siap? Siapa pura? Siap, alhamdulillah.
0: Soal jawab.
3: Kita ulangi pertanyaan yang tadi sudah kita bacakan. Ustaz, apa hukumnya bagi takmir masjid yang hobinya menahan-nahan uang infak dari jamaah, bahkan hingga berbulan-bulan infak tersebut tidak digunakan untuk keperluan masjid? Apakah takmir tersebut berdosa? Tergantung apakah masjid itu memang saat itu tidak ada keperluan, atau keperluan untuk masjid sudah terpenuhi dari sebagian infaknya atau belum. Kalau seandainya kebutuhan masjid itu sudah terpenuhi sehingga kemudian ditabung dengan maksud untuk keperluan mendadak, tidak masalah. Yang penting dia harus amanah. Yang penting dia harus amanah. Dan tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau misalnya masjid itu membutuhkan, dan ini yang sering terjadi, masjidnya tidak terawat, banyak lampu yang mati, atap mungkin bermasalah, atau kebersihannya juga tidak terjaga, sedangkan dananya banyak, yang seperti ini dikhawatirkan takmirnya kurang amanah. Maka ketika Anda mendapatkan amanah untuk memegang infak dari jamaah, maka betul-betul harus digunakan seamanah mungkin. Ketika ada sesuatu dari masjid yang membutuhkan untuk kepentingan itu, segera. Dan kita ini berlatihlah untuk amanah dan kreatif selama tidak menyalahi syariat. Sekarang ada sebagian orang jamaah bingung, atau sebagian takmir bingung, ini uangnya banyak banget dan merasa bangga ketika saldonya besar. Coba dilihat masjid ini apa yang kurang. Anda mengelola masjid, apa yang kurang di masjid tersebut? Apakah kurang nyaman? Oh, berarti ditambahi kipas misalnya. Ataukah karpet ini sudah sekian lama dipakai, gak pernah di vakum cleaner, maka beli apa? Vakum buat nyedot karpetnya. Wah, jemaah ini kayaknya merasa nyaman ketika disediakan Al-Quran lengkap di masjid, beli Al-Quran. Oh, ini suaranya kurang mantap, kurang jelas, diperbaiki apanya? Sound systemnya.
1: Sebenarnya kalau kita mau membuat masjid yang representatif, itu kita gak akan kebingungan duit infak ini mau diapain. Bahkan kalau perlu, dan ini banyak di masjid-masjid, ketika kami kuliah di Saudi sana, banyak masjid-masjid sudah seperti itu. Yang namanya air full, air minum, ya. Jadi ketika masuk ke masjid, haus tinggal ambil air mineral sudah siap. Bahkan di sebagian masjid di sana disediakan kurma karena memang di sana negeri penghasil kurma. Kalau di Indonesia disediakan apa? Mendoan. Ya, ya minimal air lah. Minimal orang itu masuk masjid dia itu enggak kehausan gitu. Intinya sebenarnya kalau takmir itu kreatif, uang itu sebenarnya akan terus bisa dimanfaatkan. Sehingga tidak ada lagi bangga-banggaan saldo. Ya. Kecuali kalau memang semua tadi sudah terpenuhi. Sudah nyaman, karpetnya sudah bersih, kamar mandinya sudah bersih. Masalah kebersihan juga Masya Allah. Masya Allah di sebagian masjid. Masalah kebersihan di sebagian masjid sangat memprihatinkan, apalagi yang namanya kamar mandi. Tapi alhamdulillah sekarang banyak masjid yang Masya Allah. Masjid Jensut contohnya Masya Allah ya. Bersih, enak, nyaman. Sehingga orang itu ketika beribadah di masjid itu dia merasa nyaman, enak, tenang. Mencari kamar mandi cukup pakai indera penglihatan, gak perlu pakai indera penciuman. Di sebagian masjid mencari kamar mandi perlu pakai indera penciuman. Mana yang paling pusing ya. Jangan seperti itu. Kloset putih bisa berubah menjadi kuning, hijau, bahkan hitam. Saking lamanya gak pernah dibersihkan. Masya Allah. Kalau saya, kami di mana, di musola atau di masjid biasa, yang membersihkan jamaah. Yang membersihkan jamaah minimal seminggu dua kali, Senin Kemis. Senin Kemis jamaah kan lumayan, ada berapa, 50 gitu. Cukup itu, ada yang ngoseki apa kamar mandi, ada yang ngepel, ada yang bersihkan sawang. Sehingga masuk ke masjid nyaman. Ya. Saat ini jamaahnya orang-orang zihef. Ya. Jadi kalau suruh kosek-kosek enggak mau. Udah, bayar orang. Duit ada kok. Ya. Bayar orang dan diawasi. Ya.
4: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Baik, yang terakhir, yang ketiga.
3: Min a'zham athar hadzal ism al-'azhim wa ma'rifatihi haqq al-ma'rifah طمأنينة القلب وسعادته وأنسه بالله عز وجل بما أن لفظ الجلالة مستلزم جميع الأسماء والصفات فإن من آثار هذا الاسم العظيم آثار بقية أسمائه سبحانه وصفاته وكل أثر من آثار أسماء الله عز وجل وصفاته ليس سوى أثر لهذا الاسم العظيم ومن موجباته.
2: Yang ketiga, efek positifnya ketika kita memahami nama ini, hati akan semakin tenang. Apa? Hati akan semakin tenang. Apa Ustadz hubungannya antara memahami nama ini dengan ketenangan hati? Ketahuilah jamaah yang kami hormati, ketenangan hati itu adalah karunia. Siapa yang ngasih? Allah. Apakah ketenangan hati ini Allah berikan kepada sembarang orang? Tidak. Allah berikan ketenangan hati kepada manusia-manusia pilihan. Siapa yang dipilih sama Allah? Yang dipilih sama Allah adalah tadi yang saya katakan di poin yang pertama dan kedua. Siapa tadi? Yang mencintai maksimal Allah, dan yang kedua, yang beribadah hanya kepada Allah. Maka siapapun

0: memahami nama ini, Allah, kemudian dia mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian dia, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, salatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, umrahnya untuk Allah, doanya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Siapapun yang mengaplikasikan ini dalam kehidupan kesehariannya, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Dan ketenangan ini tidak dijual di mall. Maka orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini. Jadi jangan mentang-mentang duit apa? Duit akeh terus bisa tuku ketenangan. Ya. Seandainya ketenangan itu dijual, bebas, niscaya akan berebut manusia itu untuk beli ketenangan. Tapi ketenangan itu adalah karunia dari siapa? Allah. Yang Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan. Siapa manusia-manusia tersebut? Tadi yang saya sampaikan. Yang maksimal cintanya kepada Allah dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin.
1: Jawab. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya hamba Allah dari Kalbar, Kalimantan Barat. Saya adalah seorang yang pendiam dan pemalu. Bahkan ketika bertemu dengan kerabat pun saya malu untuk menyapanya. Saya ingin berusaha ramah dengan orang lain, tapi setiap kali bertemu dengan orang yang saya kenal, saya tidak tahu harus bicara apa dengannya. Apakah sikap saya yang seperti ini termasuk kurang berakhlak dan beradab? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
2: Tidak perlu harus malu. Seharusnya yang malu adalah orang yang melakukan maksiat. Adapun kita melakukan ketaatan, kenapa harus malu? Di sana sini orang melakukan maksiat tanpa rasa malu. Kenapa kita yang melakukan ketaatan melakukannya dengan malu? Ya. Kemudian yang kedua, harapan kita adalah kejarlah pahala. Dengan senyum kepada saudara kita, kita dapatkan pahala. Dengan menegurnya dengan akhlakul karimah, kita mendapatkan pahala. Maka tidakkah Anda ingin mendapatkan pahala? Bukankah hidup kita ini untuk menumpuk pahala sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita? Maka jangan pernah malu melakukan ketaatan. Ya, ini kepada Anda. Untuk apa malu menegur saudara? Dan ini malu yang tidak pada tempatnya. Malu yang tidak pada tempatnya. Menegur saudara, menegur kerabat, berbicara dengan orang yang merupakan kerabat kita, saudara kita, sahabat kita. Dan Anda merasa aneh sebenarnya ketika Anda merasa malu untuk berbicara di depan orang. Malu untuk menegur. Ada sesuatu yang aneh yang memang terjadi pada diri Anda. Mungkin butuh orang yang berilmu, yang ada di negeri Anda, untuk Anda minta nasihat lebih dalam supaya bisa memberikan nasihat yang lebih berharga, yang lebih memotivasi Anda untuk tidak malu lagi untuk bertegur sapa. Dunia sekarang dunia serba dunia yang sudah terbuka dan semua orang saling tegur menegur. Jadi Anda rasa tidak perlu ada rasa sungkan dan malu. Kalau Anda memberanikan diri agak seminggu, sebulan, Anda akan lihat orang lain tidak akan melakukan sesuatu yang negatif kepada Anda. Dan mudah-mudahan ketika Anda paksakan seminggu yang pertama, Anda paksakan satu bulan yang pertama, mudah-mudahan Anda bisa melihat bahwa tidak ada hal yang negatif dari Anda yang rajin menyapa, Anda yang rajin menegur seseorang, Anda yang rajin senyum kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang rajin senyum. Namun beliau sedikit tertawa. Senyumnya banyak, tertawanya sedikit. Maka lakukan. Lakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anda memiliki seorang teman di kota Madinah, sama-sama belajar di kota Madinah, berasal dari Sulawesi, dan orangnya agak pendiam tapi rajin senyum, subhanallah. Ya, kami tinggal dalam satu asrama, asrama unit 1 waktu itu, namun beliau tinggal di lantai 2 dan saya tinggal di lantai 4. Namun saudara kita itu rajin senyum, subhanallah. Kemudian beliau sakit, dirawat di rumah sakit King Fahad di kota Madinah, sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir beliau dan wafat di kota Madinah ketika itu. Dan satu kejadian yang luar biasa ketika itu, ada seorang saudara kita dari negara lain bertanya-tanya, siapa yang meninggal dari orang Indonesia itu. Ketika ditanya, kita berusaha untuk menjelaskan kriteria orangnya, saudara kita itu yang berasal dari Sulawesi. Ini saudara kita yang dari negara lain tidak mengetahuinya. Kemudian kita sampaikan lagi sampai beliau berkata, ya, saudara kita dari luar negeri itu mengatakan, dari negara lain mengatakan, "Oh, anak Indonesia yang pendiam dan rajin senyum itu." Oh iya, itu orangnya bernama Hamzah dari Sulawesi. Saya tidak kenal namanya karena dia pendiam, tapi dia rajin senyum. Setiap bertemu saya dia senyum, penghuni lantai dua. Jadi dikenal dengan senyumnya, subhanallah. Dikenal dengan senyumnya. Dan beliau murid-murid yang rajin hadir, ya, di majelisnya Syekh Abdul Razak ketika beliau mengajarkan halaqah di masjid kampus. Dan beliau juga hadir, rajin hadir di halaqahnya ayah Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, belajar agama di sana. Dan beliau pernah i'tikaf di kota Mekah. Dan dapat cerita-cerita yang luar biasa dari i'tikafnya di kota Mekah tersebut. Namun lihat bahwa saudaranya, sesama mahasiswa, tidak kenal dirinya kecuali seorang Indonesia yang pendiam, yang rajin senyum. Rajin senyum sudah merupakan ciri saudara kita Hamzah ketika itu. Dan subhanallah, Hamzah ketika wafat itu yang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman Baqi hampir bagaikan seorang syekh yang meninggal di kota Madinah. Banyaknya orang yang mengantar, padahal dia adalah seorang penuntut ilmu Indonesia yang pendiam, yang sesama mahasiswa Indonesia saja mungkin tidak banyak bergaul beliau. Akan tetapi takwanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah membuat kemuliaan yang luar biasa. Sampai-sampai orang tidak percaya yang meninggal itu adalah seorang mahasiswa Indonesia, saking banyaknya yang mengantarkannya ke pemakaman. Sampai-sampai ayah Syekh Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin, membatalkan kajiannya di malam itu. Karena Hamzah dimakamkan ba'da sholat maghrib. Dan kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kajian hadis, halaqah hadis, adalah setelah maghrib. Ketika Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tahu bahwa yang wafat adalah salah seorang muridnya yang hadir di kajian beliau, yang rutin menghadiri halaqah beliau, maka beliau katakan, hari ini kita tidak kajian. Hari ini kajian hadis kita ditiadakan karena ada salah seorang saudara antum yang rajin idul halaqah, hari ini kita sholatkan dan kita sama-sama mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Maka seluruh penuntut ilmu dari murid-murid Syekh Abdul Muhsin Abad berangkat semuanya ke pemakaman untuk mengantarkan saudara kita Hamzah ke pemakamannya. Dan ini hal yang luar biasa sekali. Sampai orang Arab bertanya, siapa itu yang meninggal? Kok ramai sekali orang mengantarkannya ke pemakaman? Kita mengatakan talib Indonesia, seorang mahasiswa Indonesia. Dan orang Arab heran, mahasiswa Indonesia sebanyak itu yang mengantarkannya. Ada Syekh Abdul Muhsin, ada Syekh Abdul Razak, ada Syekh Ibrahim Dakhil, Ibrahim, ada Syekh Yusuf Ad-Dakhil yang ana lihat ketika itu. Ada beberapa orang masyayikh, ya, ulama-ulama Madinah yang mengantarkan beliau ke Baqi. Dan tidaklah yang menggerakkan hati manusia kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala. Dan ini indikasi kebaikan, indikasi kemuliaan. Dan kita sampaikan ini bahwa ternyata senyum saja sudah memberikan suatu hal yang luar biasa, tapi lakukan dengan ikhlas, ya. Maka saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ya, mari kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan kalau kita ikhlas melakukannya, pasti Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan apa yang kita amalkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.

0: Kenapa harus malu? Banyak orang menyangka bahwa malu itu lemah. Mereka menganggap malu tidak membawa kepada kesuksesan. Tapi mungkin mereka lupa. Justru orang-orang mulia, mereka memiliki rasa malu karena malu merupakan kemuliaan. Al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu kesemuanya mengandung kebaikan. Bukankah dengan rasa malu, diri kita terjegah dari berbuat dosa? Malu kepada Rabb, ketika manusia tidak melihat kita, ternyata ia melihat kita. Malu kepada Allah, ketika manusia tidak memandang kita, tidak mendengar tentang kita, ternyata Allah mendengar tentang kita. Kita bisa membayangkan kalau seandainya rasa malu tidak ada pada diri seseorang. Fa'il lam tastahi fasna masyitum. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, kata Nabi, ya sudah, lakukan saja apa saja yang kamu mau. Ini bukan pujian dan anjuran untuk berbuat tidak punya rasa malu. Ini celaan. Sungguh, ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, tidak ada kemuliaan pada dirinya. Para wanita, kehormatan dan kemuliaan mereka itu setimbang dengan rasa malu yang mereka miliki. Bayangkan, saat wanita tidak punya rasa malu, ia tanggalkan penutup auratnya, ia tampakkan bagian yang seharusnya hanya pantas dilihat oleh suaminya. Ketika seorang wanita tidak punya rasa malu, ia akan menganggap mertuanya adalah seteru bagi dirinya karena tidak punya rasa malu. Anda bisa bayangkan akibat rumah tangga yang tidak memiliki rasa malu. Itu rumah tangga yang binasa. Ketika seorang laki tidak punya rasa malu, dia akan memukul pada bagian wajah istrinya tatkala dia murka kepadanya. Padahal Nabi SAW mengingatkan, laisa minna man daraba al-wajha, bukan golongan kami orang yang menempeleng pada bagian wajah. Aduhai celaka orang-orang yang tidak punya rasa malu. Mereka berbuat kemaksiatan tidak punya rasa malu. Anda bisa bayangkan, jika manusia di muka bumi ini tidak memiliki rasa malu, pasti tidak akan ada bedanya dengan binatang di luar sana. Mungkin mereka lebih buruk. Bukan mungkin, tapi pasti dia lebih buruk dari binatang ternak yang ada di luar sana. Bukan hanya binatang ternak, tapi binatang yang lebih daripada itu. Karena binatang memiliki rasa malu. Sayang kita hari ini melihat sebagian melupakan tentang sifat malu ini. Yang ada, mereka memalukan. Memalukan agama mereka, memalukan kedua orang tua mereka, memalukan orang-orang di sekitar mereka. Karena mereka tidak punya rasa malu untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Wahai saudaraku, ini hiasan. Ini adalah benda milik orang beriman yang telah pergi dari mereka kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah rasa malu, ciri dari muslim yang sejati. Maka muslim tidak akan menanggalkan rasa malunya. Ini adalah rasa malu milikmu wahai wanita muslimah. Maka wanita muslimah tidak mungkin lepas dari rasa malu yang telah Allah karuniakan kepada diri mereka.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Taukah Anda?
3: Kita akan awali dengan membahas Asmaul Husna yang paling agung, nama yang paling mulia di antara sekian banyak nama-nama Allah, yaitu Allah. Apa? Allah. Ini adalah nama yang paling mulia. Sehingga dari sekian banyak Asmaul Husna, yang pertama kali muncul di dalam Al-Quran adalah nama ini. Ayat pertama Al-Quran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Ini Asmaul Husna yang pertama kali muncul dalam Al-Quran. Dan ini, nama ini yaitu Allah adalah nama yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Para ulama kita berusaha untuk menghitung berapa kali nama ini muncul dalam Al-Quran. Ternyata terkumpul angka 2724 kali. Berapa? 2724 kali nama ini terulang dalam Al-Quran. Padahal jumlah surat Al-Quran berapa? 114 surat. Berarti dalam satu surat bisa terulang sekian puluh atau ratus kali. Maka nama ini adalah nama yang pertama kali akan kita bahas dalam pembahasan Asmaul Husna kita. Silakan yang punya buku bisa dibuka halaman 18. Iqra.
2: Bismillah. Qala Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil hafizahullahu taala. الله جل جلاله الجامع جميع معاني أسماء الله الحسنى والمتضمن سائر صفات الله تعالى.
3: Yeah. Jadi nama ini yaitu nama apa tadi? Allah adalah nama yang mencakup seluruh Asmaul Husna yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Sami, Al-Basir, semuanya itu masuk dalam nama Allah. Sehingga ketika seorang mengawali doanya dengan Allahumma, apa artinya? Ya Allah, maka sejatinya seluruh makna yang dikandung dalam semua Asmaul Husna masuk ke situ. Sehingga apapun isi permintaan kita, apapun isi doa kita, diawali dengan ya Allah, cocok. Ya. Kita kan pernah sampaikan, kalau kita mau tawassul dengan Asmaul Husna, hendaknya Asmaul Husnanya disesuaikan dengan apa? Isi permintaannya. Contoh, pengen minta rizki. Apa kira-kira? Ya Razzaq. Pengen diampuni, apa? Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Pengen disayangi, Ya Rahman, Ya Rahim. Pengen apa maning? Jadi dengar orang pengen apa-apa? Apa? Pengen kaya, apa kira-kira? Ya Ghani, wahai yang maha kaya. Kalau kita mau tawassul dengan Asmaul Husna, hendaknya nama yang dipilih itu disesuaikan dengan isi permintaannya. Kalau jenengan bingung, kira-kira sing cocok apa, langsung saja ya Allah. Karena nama Allah ini sudah mencakup seluruh kandungan yang ada dalam semua Asmaul Husna. Sehingga rata-rata doa diawali dengan Allahumma. Apa artinya Allahumma? Ya Allah. Berarti kalau saya sudah berdoa dengan Allahumma itu sudah tawassul, sudah. Jenengan sudah tawassul mengawali doa jenengan dengan menyebutkan salah satu Asmaul Husna yaitu napa? Allah. Dan nama ini yaitu Allah Azza wa Jal, hampir setiap zikir di dalamnya ada nama Allah. hampir setiap zikir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, hauqalah, istirja, hampir semuanya di dalamnya ada nama Allah. Contoh, tahmid. Tahmid itu apa? Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Tuh kan, ada Allah di situ. Tasbih. Napa tasbih? Subhanallah. Artinya maha suci Allah. Ada lagi di situ nama Allah. Tahmid, tasbih, takbir. Napa takbir? Allahu Akbar. Allah maha besar. Ada nama Allah di situ. Kari apa sih ngurung? Tahlil. Malah tahlil ketinggalan. Tahlil. Napa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lagi-lagi asmaul husna. Basmalah. Napa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa sih ngurung? Hauqalah. Apa yang jajal hauqalah? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali di tangan Allah. Hampir seluruh zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalamnya ada nama Allah. Ini menunjukkan betapa istimewanya nama yang satu ini, yaitu Allah. Apa arti dari kata Allah? Iqra.
2: واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تؤلهه تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب والإله والمألوه أي المستحق لأن يؤله أي يعبد ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده.
3: Apa arti dari nama Allah? Kalau yang kemarin nulis, ingat enggak? Allah pertama kali muncul. Apa? Maha disembah. Allah itu artinya maha disembah. Maha diibadahi. Itu artinya. Sehingga ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu semakin menguatkan makna dari Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Kenapa cuma Allah? Karena ya Allah maha disembah. Sehingga aneh bin ajaib kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi jaluke bukan kepada Allah. Kue aneh bin ajaib. Bahkan kejadian lucu, ada orang pegang keris jimat ngucapnya apa? La haula wala quwata illa billah. Lu si kepriwe? Artinya la haula wala quwata illa billah itu apa? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Wong nyekle nyekel apa? Keris. Wong kudune la haula wala quwata illa bi keris. Kan enggak benar kayak gitu. Tapi tolong habis ini jangan kemudian diganti tadi. Ya. La haula wala quwata illa billah diganti jadi apa? La haula wala quwata illa bi keris. Enggak boleh. Cuman ini menunjukkan betapa masih banyak orang yang sering menyebut nama Allah tapi dia tidak tahu Allah itu artinya apa. Kata Allah itu artinya apa? Kata Allah itu artinya adalah yang maha apa tadi? Disembah. Yang maha diibadahi. Dan yang namanya orang beribadah, dia akan beribadah kepada Allah dengan penuh mahabbah, Napa mahabbah? Cinta. Wa ta'ziman, dan pengagungan. Wa khudu'an, dan kepatuhan, ketundukan. Wa faza'an ilaihi fil hawa'iji wan nawa'ib, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap urusan, dalam setiap masalah. Dan kita sudah diajarkan mengulang-ulang setiap hari minimal 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi dalam surat Al-Fatihah setiap hari kita ulang-ulang minimal berapa? 17 kali. Gua sing salat. Ya, yeah. sing salat. Sing ora ya ora. Ya. Yeah. Jadi setiap hari kita diingatkan sama Allah, ayo kalau mau beribadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha disembah. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada satupun di muka langit ini yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah, kata Allah, apa tadi artinya? Maha disembah. Baik. Ketika kita memahami bahwa nama Allah ini artinya maha disembah, kita resapi, kita renungi, kita masukkan ke dalam hati, terus efek positifnya apa? Ini adalah aplikasi dari pemahaman kita tentang nama Allah.
4: يجب على الأولاد يبروا والديهم وأن يتقوا الله، فالعقوق من أقبح الكبائر. ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: أن اشكروا لي ولوالديك إلي الأصيل. فالله أمر بشكره وشكر الوالدين. فالواجب على جميع الأولاد، على الذكور والإناث جميعا، أن يبروا والديهم وأن يحسنوا إلى والديهم وأن يحذروا العقوق من الكلام السيء أو الفعل السيء أو النهر أو رفع الصوت أو مخالفة الأوامر التي يحتاجون إليها وليست معصية. كل هذا واجب عليهم.

0: شَهْرًا.
1: Allah mengingatkan, kami wasiatkan, kata Allah, kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
2: Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat satu hari dari kehidupan kita? Hanya sehari.
3: Pernah gak kita membuat mereka bahagia? Berkata, wahai ibu, wahai ayah, dalam Islam ada pemandangan yang paling indah di muka bumi ini. Yang pertama adalah menatap Ka'bah. Dan pemandangan terindah kedua, wahai orang tuaku, menatap wajah kalian. Ibu, doakanlah anakmu. Kalau ada rezeki lebih nanti, tahun depan kita umrah. Tahun depan kita haji nanti. Kan kubawa kau menuju titik tempat orang sujud, yakni Ka'bah. Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah.

bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian, hijrah adalah pengorbanan, hijrah pengusiran, hijrah rasa sakit, hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka enggak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat nih. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh dia. Dia gak peduli mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, gak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekan di dalam keluarganya. Bukannya praktekan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh kelompok besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, Nabi mengumpulkan orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong. Enggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan. Kami potong-potong. Biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan. Pelan-pelan mukat, jeda dulu. Lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur. Bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis makana rifku fi syai'in illa zanah, tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses.
Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli aw kama qala. Allah itu yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'an syai'in illa syana, tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Ketika kita hijrahnya enggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasak rusuk, semua cepat, semua injak gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syana, akan merusak tuh. Sabar pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, gak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, dapat diamalin, baru antum akan istiqomah dalam hijrah. Antum bertahan, kalau antum gak amalkan, gak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat. Sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan, kita dulu belajar sama Nabi 10 ayat. Wala yujawizuhunna, dan kita gak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut. Pelan-pelan. Itu yang buat mereka sukses. Pelan-pelan. Bertahap.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan ilmu tajwid dengan tema al-isti'adzah wal basmalah, yaitu membaca ta'awudz dan basmalah. Dalam membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk membaca isti'adzah atau ta'awudz, yaitu ketika kita akan memulai membaca Al-Qur'an. Disunahkan atau diperintahkan membaca isti'adzah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Allah berfirman,
2: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka bacalah isti'adzah, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka kita membaca أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Gitu. Kemudian ketika kita akan membaca awal surah, maka kita disunahkan untuk membaca basmalah. Ya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana cara menggabung isti'adzah, basmalah dan surah? Nah, ada 4 cara dalam menggabung antara isti'adzah, basmalah dan surah atau awal surah. Yang pertama adalah waslul jami'. Maksudnya adalah menyambung semuanya. Waslun artinya menyambung, al jami' semuanya. Jadi isti'adzah atau ta'awudz disambung dengan basmalah, kemudian disambung dengan awal surah. Contoh kita apabila memulai baca surah At-Tin misalnya, maka kita sambung semuanya isti'adzah atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau kita singkat, kita istilahkan dengan isti'adzah, diwasal langsung dengan al-basmalah, kemudian diwasal atau disambung langsung dengan awal surah At-Tini. Maka bacaannya

Nah, ini yang disebut dengan waslul jami. Ini diperbolehkan cara seperti itu, disambung semuanya, isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Contoh adalah watin. Atau yang kedua, qat'ul jami. Nah, inilah yang sering dibaca oleh atau dipraktekkan oleh kaum muslimin semuanya. Artinya memutus semuanya. Jadi isti'adzah diputus atau berhenti, kemudian bismillahirrahmanirrahim berhenti, kemudian di sini berhenti pula, awal surah berhenti. Maka prakteknya adalah

0: Kalau yang kedua adalah berhenti semua. Pertama, semuanya bersambung. Ini semuanya berhenti. Yang ketiga adalah waslul isti'adah. Isti'adahnya terus disambung dengan basmalah, kemudian berhenti di awal surah. Berhenti ketika mau memulai surah. Maka bacaannya adalah prakteknya terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Jadi berhenti di sini di bismillah. Ini namanya wasul isti'adzah. Isti'adzahnya dilanjutkan kemudian berhenti kemudian awal surah. Yang keempat diperbolehkan pula adalah waslul basmalah. Basmalahnya terus, isti'adzahnya berhenti. Bismillah dengan awal surah dilanjutkan. Maka prakteknya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Ini adalah empat cara kita menyambung basmalah, menyambung isti'adzah dengan basmalah dan awal surah. Keempat-empatnya ini diperbolehkan. Silakan nanti disamakan dengan dikiaskan, dianalogikan atau dipraktekkan untuk surah-surah yang lain. Misalnya surah misalkan wal adiyat, misalkan ini kalau terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha, ini namanya waslul jami' diperbolehkan. Atau qat'ul jami' a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha. Atau yang ketiga yang terus adalah yang isti'adzahnya saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha. Gitu, ini juga diperbolehkan. Kemudian yang disambungkan adalah bismillah saja, maka isti'adzahnya berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha fal muriyati qadha dan seterusnya. Begitu hukum tentang isti'adzah dan basmalah. Semoga kajian bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 1275. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Adh-Dhiya' dalam Al-Mukhtarah. Ia berkata akhbarana Abu Al-Ma'mar Baqa' bin Umar bin Hunnadh qira'atan 'alaihi bi Baghdad anna Abu Ghalib Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Banna akhbarahum. Qala akhbarana Abu Al-Husayn Muhammad bin Ahmad bin Hasnun An-Narsi. Ia berkata akhbarana Abu Ibrahim Musa bin Isa bin Abdullah As-Sarraj. Ia berkata haddathana Abdullah itu Ibnu Abi Dawud. Ia berkata haddathana Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Sarraj. Ia berkata haddathana Bishr bin Bakr dari Al-Auza'i dari Ismail bin Abdullah. Ia berkata qadima Anas bin Malik an al-Walid bin Abdul Malik. Anas bin Malik datang kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini khalifah, Pak. Ya. Dan dialah yang pertama kali memasukkan masjid Nabi kuburan Nabi dalam masjid pada tahun 92 Hijriah. Dan itu diingkari oleh para ulama di zaman itu. Faqala lahu al-Walid, maka Al-Walid berkata kepada siapa? Anas bin Malik. Ma sami'ta min Rasulullah SAW yadhkuru bihi sa'ah? Apakah kamu pernah mendengar dari Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang hari kiamat? Fahaddatha anna Rasulullah SAW qala. Maka Anas bin Malik pun menyampaikan hadis kepada Walid bahwa Rasulullah SAW bersabda, lastu minad dunya walisat minni inni bu'ithu wassa'atu nastabiq. Iya. Aku bukanlah dari dunia. Maksudnya aku bukanlah para pecinta dunia, maksudnya gitu. Dan dunia pun bukan dari aku. Dan sesungguhnya aku diutus oleh Allah dalam keadaan ya, jarak dengan hari kiamat itu nastabik, saling berdekatan. Iya. Dan ia meriwayatkan dari jalan lain dari Abu Mughirah dari Al-Auza'i dengan lafaz antum wasa'ah kahatain, kalian dan hari kiamat itu seperti ini. Dalam satu riwayat yang lain bu'istu wasa'ah kahatain, aku diutus oleh Allah dan jarakku dengan hari kiamat itu seperti ini. Iya. Diriwayatkan Ibnu Asakir juga dengan lafaz yang pertama. Ia berkata akhbarana Abu Ghalib bin Al-Banna bihi. Iya. Dan sanadnya sahih. Hadis ini menunjukkan ya akhi, dhammud dunya, celaan terhadap dunia, di mana Nabi mengatakan lastu minad dunya walaysat minni, aku bukan dari dunia dan dunia bukan dari aku. Iya, sifat seorang mukmin menjadikan dunia itu hanya sebatas wasilah untuk kebaikan akhirat, Pak. Apakah berarti tidak boleh mencari dunia? Boleh, dianjurkan kok. Tapi jadikan Al-Qur'an, jadikan dunia itu sebagai wasilah untuk mendapatkan apa? Akhirat. Antum cari duit. Ya, buat apa? Supaya saya bisa berinfak, Ustaz. Berinfak kepada anak, istri, berinfak kepada karib kerabat yang membutuhkan, berinfak kepada orang tua. Ya. Alhamdulillah. Maka antum mencari nafkah jadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ya akhi azakumullah, itu seorang mukmin itu menjadikan dunia itu sebagai apa? Wasilah saja. Bukan tujuan. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu menjadikan dunia sebagai apa? Tujuan, tujuan. Nah, di sini juga kita ambil faedah dekatnya hari kiamat. Kalau Rasulullah SAW diutus dalam keadaan dekat dengan hari kiamat, dengan gimana dengan kita ya, Pak ya? Sementara Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu. Berarti kita ini udah ya Allah, udah dekat banget, Pak. Makanya kita pikirkan apa coba ya persiapan kita untuk menuju hari kiamat. Ya, udah sadar kita ngelihat sendiri dengan mata kepala banyak tanda hari kiamat, masih aja lalai sama WhatsApp, Pak. Sama Facebook, Pak. Masih lalai sama hal-hal yang melalaikan. Terus kapan dong kita mempersiapkan diri dengan terus beramal saleh ya akhul Islam anzakumullah wa iyyakum. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam.
5: Mohon nasihatnya jika kita mulai merasakan futur. Syukran dan sebelumnya
6: khair Ustaz. Jamaah. Kalau bicara futur, kita harus tahu setan ini mengintai kita. Dia mengawasin gerak-gerik kita. Sehingga cara yang paling manjur untuk menjaga diri kita dari godaan setan ini adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh seperti orang yang dikejar oleh musuh, kemudian dia lari masuk ke dalam benteng dan menutup benteng tersebut, maka

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Tanya jawab.
7: Assalamualaikum Ustaz. Apa perbedaan murtad dan syirik Ustaz? Apakah bisa seorang tanpa sengaja murtad padahal dia tidak berbuat syirik? Syukran Ustaz.
8: Perlu diketahui bahwa seorang bisa dikatakan kafir murtad itu harus memenuhi beberapa syarat. Perlu diketahui bahwa vonis murtad atau vonis kafir itu ada 3 macam. Ada takfir bil umum, yaitu mengkafirkan secara serampangan. Ini dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah, dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mereka ekstrim radikal. Mereka secara serampangan, tidak ada kaidah, tidak ada suatu landasan, main kafir, main menunjuk hidung. Kemudian yang kedua adalah at-takfiru bil-awsaf, yaitu mengkafirkan secara sifat. Artinya siapa saja yang memiliki sifat itu maka dia kafir, tapi belum tentu orangnya itu bisa dikafirkan, kan gitu. Kemudian yang ketiganya adalah takfir bil muayyan, yaitu mengkafirkan orang per orang. Nah, di sinilah mengkafirkan orang per orang alias orangnya itu pasti kafir, maka di sini dibutuhkan persyaratan. Tidak mudah, tidak boleh gegabah, dan tidak boleh kita serampang. Orang kafir itu secara umum ada 2 macam. Ada kafir yang asli, artinya memang dia itu beragama kufur, ya, memeluk agama selain Islam, maka ini kita kafirkan tanpa syarat, ya. Udah, karena dia jelas dia tidak Muslim, dia berada di luar lingkaran Islam. Kemudian yang keduanya, dia seorang Muslim asalnya. Makanya dari sinilah kita harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita ternyata dia itu tidak memenuhi syarat atau tidak patut untuk dikafirkan, maka kita bisa masuk ke dalam hadis Rasulullah. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang sekarang ini mengatakan kepada saudaranya, si kafir, maka dia akan kembali kepada salah satunya. imma kepada yang menuduh atau yang dituduh. Enggak mungkin dua-duanya tidak atau dua-duanya iya. Kemudian selanjutnya harus memenuhi syarat kufur ta'yin ini. Yang pertama, adanya dalil yang menegaskan bahwa ucapan atau perbuatan dia itu kufur. Jadi ada dalilnya. Kemudian syarat yang kedua, dalil itu bisa kita terapkan. Seandainya dia terang-terangan mengucapkan satu ucapan kufur, tapi ternyata tidak bisa diterapkan, maka kita tidak bisa mengkafirkan. Contoh, ada di sana satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan gembiranya Allah di dalam menerima taubat hambanya seperti gembiranya orang yang sedang kehilangan unta di padang pasir, kemudian ketemu, saking senangnya dipegang tambangnya, sambil dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min syiddatil far. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kebalik, saking senangnya. Sebetulnya dia itu ingin mengatakan, ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Itu yang benar, tapi ini kebalik dan fatal. Tapi tidak sengaja, maka dia tidak bisa dikafirkan. Nah, disinilah yang dimaksud, setelah memenuhi syarat orang tersebut, sudah tidak ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Dan penghalang untuk dikafirkan itu ada empat. Yang pertama tadi, tidak ada al-khata', yaitu ketidaksengajaan. Kalau dia sekarang ini tidak sengaja, maka dia tidak bisa dikafirkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Dan itu sudah dikabulkan oleh Allah. Yang tadi perumpamaannya seperti orang yang mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Coba bayangkan, harusnya kan, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku hambamu. Kebalik, saking senangnya, tidak sengaja. Kemudian yang keduanya, ini yang penting, seorang itu tidak bisa dikafirkan karena al-jahlu, kebodohan. Ya, yaitu al-jahil al-mu'rid anil hidayah. Ya. Kenapa? Alasannya simpel, kata Imam Ibnu Taimiyah. Kalau Allah memaafkan orang lupa dan tidak sengaja, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi, padahal lupa dan tidak sengaja ini awalnya tahu kemudian lupa, awalnya tahu kemudian dilakukan tidak sengaja, berarti di sini ada ilm. Itu aja dimaafkan, apalagi asalnya secara dasar, secara asli dia tidak tahu sama sekali. Apakah tidak patut untuk dimaafkan? Saya ulangi lagi. Kalau tadi orang rabbana la tu'akhidna in nasina waqtana, orang lupa dan tidak sengaja itu kan awalnya tahu. Tahu sholat itu wajib, kemudian lupa. Ngebleng semuanya, enggak sadar. Kemudian dia melakukan ini tidak sengaja. Awalnya tahu bahwa Allah itu Tuhan, dia itu hamba. Cuman dia kebalik, kepleset saking senangnya. Asalnya tahu kemudian dia hilang pengetahuan karena dia lupa atau tidak sengaja aja dimaafkan oleh Allah. Apalagi orang yang tidak tahu sama sekali secara awal, secara dasar. Otomatis. Orang yang tidak tahu sama sekali itu lebih berhak untuk dimaafkan daripada orang yang awalnya tahu kemudian hilang pengetahuannya karena lupa dan tidak sengaja. Kemudian yang selanjutnya, ya, setelah itu nomor dua adalah at-ta'wil, yaitu salah konklusi. Jadi kadang-kadang seorang itu melakukan suatu perbuatan kufur itu karena salah konklusi, salah dia di dalam menyimpulkan suatu nas. Ya, contoh, seorang tetap meyakini khamr itu boleh diminum, dia salah takwil, salah konklusi, salah kesimpulan terhadap firman Allah. yang ada di dalam Al-Quran tentang larangan wala taqrabu sholata wa antum sukara. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau tidak dekat sholat, waktu sholat masih jauh, boleh mabuk. Ini kan salah takwil, salah konklusi, salah interpretasi. Dalam kondisi seperti ini, orang tidak bisa dikafirkan. Sebelum kita iqamatul hujjah, sebelum kita tegakkan hujjah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah al-ikrah, adanya satu paksaan. Dan paksaan itu di dalam zahir. Orang tidak bisa dipaksa di dalam hatinya. Dipaksa itu lisannya, seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Ya. Wa ukriha wa qalbuhu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan hubbal Tuhan saya, sementara hatinya tetap tenang dalam keadaan iman, maka dia dikecualikan, maka dia tidak bisa dikafirkan seperti Ammar bin Yasir. Itu tentang masalah kondisi bagaimana orang itu bisa dikafirkan, bisa murtad. Wallahu a'lam bishawab.

0: wa sahabatihi, dan juga mencintai sahabat beliau. Jadi termasuk nasihat kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai para sahabat. Ya. Dan ini adalah tanda seseorang termasuk ahlu sunnah, mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka mereka membenci dan menghina ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashhabi, janganlah kalian ya mencela para sahabatku, janganlah kalian mencela para sahabatku. Itu mengucapkan ucapan yang tidak baik tentang salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melarang. Kenapa? Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahum. Ya, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian seandainya dia menginfakkan ya harta sebesar ya emas sebesar gunung Uhud. Ya, gunung Uhud di kota Madinah ini adalah gunung yang panjang. Ini kurang lebih panjangnya 5 km. Ya. Beliau mengatakan seandainya sallallahu alaihi wasallam, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Dan ini adalah jumlah harta yang sangat banyak sekali. Ya, emas 1 kilo disedekahkan besar atau tidak? Besar. Apalagi 1 ton, apalagi ini satu gunung. Seandainya ada salah seorang di antara kita ini di sini ya menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas dalam keadaan ikhlas, ya, dengan sangat ikhlas dan diterima oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, dibandingkan dengan pahala yang didapatkan oleh salah seorang sahabat dan dia hanya menginfakkan satu mud saja. Ini satu mud namanya, ya, dua telapak tangan digabungkan, ini namanya satu mud. Seandainya ada di antara mereka menginfakkan makanan sebesar satu mud saja, dibandingkan pahala sahabat tadi, maka lebih besar pahala sahabat tadi. Padahal apa perbandingan antara satu mud dengan satu gunung? Apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Al-iman. Ini kekuatan keyakinan mereka. Ya, meskipun sedikit yang mereka infakkan, tapi mereka punya iman, punya keyakinan yang luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Sehingga dengan keimanan yang ada dalam hati mereka ini dilipat gandakan oleh Allah, ya, sedekah sedikit yang mereka infakkan. Maka ini adalah peran hati atau peran keimanan di dalam hati. Seseorang jangan tertipu dengan banyaknya harta yang dia infakkan. Ada sebagian saudara kita imannya kuat dan dia hanya menginfakkan mungkin 10.000, 50.000, tapi disertai dengan keyakinan yang luar biasa bisa menyaingi kita yang menginfakkan 1 juta, 2 juta. Ya, ini ya peran ya a'malul qalb. Ya, peran amalan-amalan yang ada dalam hati seseorang. Ini menunjukkan tentang keutamaan siapa? Keutamaan para sahabat. Mencintai mereka berarti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menghina mereka berarti menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berani mereka mengatakan kami benci kepada Rasulullah. Ya. Caranya bagaimana? Mereka mencela para sahabat. Ya, dengan mencela para sahabat, maka orang akan mengatakan, ya, kalau sahabat-sahabat ini jelek berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berteman dengan orang-orang yang jelek dan tidak berteman dengan orang yang jelek kecuali orang jelek. Ya, itu intinya mereka ingin menjauhkan manusia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menjauhkan manusia dari sunnah dengan cara mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Wa nahwu dzalik, dan selainnya. Ini adalah makna dari nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda
2: salah satu etika dalam berbusana adalah etika memakai sandal, karena sandal juga termasuk busana, yaitu hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu hadis yang ke-12 dalam Kitabul Jami'

kaki kiri. Wal takunil yumna awwalahuma tun'alu, dan hendaklah kaki kanan yang pertama untuk dipakaikan sandal. Wa akhiruhuma tunza'u, wa akhirahuma tunza'u, dan yang terakhir dilepasnya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini, sebelum kita jelaskan kenapa kok dianjurkan memakai atau mengawali dalam memakai sandal dengan menggunakan kaki kanan dulu, kenapa demikian dan apa hukumnya, para ulama ketika menjelaskan hadis ini, seperti Imam Al-Iraqi misalnya dan yang lainnya dalam kitab Tarhut Tasrib, menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan adanya anjuran memakai sandal. Anjuran memakai sandal. Karena Nabi SAW berbicara tentang etika memakai sandal. Berarti sebelum bicara etikanya, kita perlu mengerti bahwa ternyata memakai sandal itu adalah sunnah Nabi SAW. Berarti kalau pakai sandal dapat pahala. Dapat pahala. Masya Allah. Nggak usah sandal beli pahala. Ya. Itu adanya di dalam agama Islam. Adanya di dalam agama Islam. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang lebih tegas lagi, di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istakthiru minan ni'ali." Sering-seringlah pakai sandal. Perintah dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering-seringlah pakai sandal atau alas kaki. Fa innar rajula la yazalu raqiban man ta'ala. Seseorang itu akan dianggap naik kendaraan selama dia pakai sandal. Saya ulangi. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Fa innar rajula la yazalu raqiban man ta'ala. Seseorang itu akan dianggap naik kendaraan selama dia memakai sandal. Mudeng apa ora? Paham enggak? Belum. Perkataan Nabi SAW, salah satu keistimewaannya, beliau punya tipe omongan yang diistilahkan oleh beliau sendiri dengan jawami'ul kalim. Apa? Jawami'ul kalim. Kata beliau, utitu jawami'ul kalim. Aku, kata Nabi SAW, dikasih keistimewaan berupa jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah ungkapan yang singkat tapi padat. Singkat apanya? Redaksinya. Tapi padat kandungannya. Salah satunya ini. Seseorang akan dianggap naik kendaraan selama dia pakai sandal. Apa Ustaz? Naik kendaraan sama pakai sandal. Beliau ingin menjelaskan, kalau jenengan pakai kendaraan pergi ke suatu tempat, cepat gutul apa orang? Cepat gutul atau tidak? Ya iya. Jenengan yang rumahnya mana yang paling jauh? Mana? Apa? Pondok. Pondok mana? Daerah yang paling jauh dari sini, yang hadir paling jauh dari sini mana? Banjarnegara. Ada yang lebih jauh dari Banjar? Jakarta.

0: Ya pas lagi ngene. Banjarnegara. Banjarnegara kalau pakai kendaraan ke sini dengan jalan cepat mana? Jelas naik kendaraan lah. Nabi SAW ingin menganalogikan bahwa orang pakai sandal itu kayak naik kendaraan. Dari sisi apa Ustaz? Dari sisi cepat sampai. Satu. Loh, apa kalau gak pakai sandal gak cepat sampai? Ya iya. Kenapa Ustaz? Dia kemungkinan kecocok ri. Betul?
1: Betul.
0: Naik kecocok ri mandek apa melaku terus? Nah, berhenti kan? Bukan hanya itu. Kalau siang-siang panas. Apa naik panas melaku baik apa ngiyup disit? Nah. Satu. Orang pakai sandal seperti orang naik kendaraan karena satu cepat sampai. Dua, orang naik kendaraan lebih nyaman atau orang jalan lebih nyaman naik kendaraan? Sama. Orang pakai sandal dengan tidak pakai sandal nyaman pakai sandal. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwa memakai sandal itu menguntungkan dan kita akan lebih konsisten untuk berjalan ketika memakai sandal dibandingkan nyeker. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan orang yang pakai sandal seperti orang yang naik kendaraan. Orang yang pakai sandal walaupun berjalan kaki, kata Nabi SAW, itu mirip orang yang naik kendaraan. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk gampang bersyukur. Untuk gampang apa? Syukur. Kok mending numpak motornya kan melaku. Ya alhamdulillah, walaupun pelaku tapi orang nyeker. Coba lihat yang melaku dan nyeker, masih ada? Masih ada orang? Masih. Ya. Untuk beli sandal aja enggak bisa. Masya Allah. Ya. Untuk beli sandal jepit saja ada sebagian orang yang enggak bisa. Bahkan menganggap sandal itu salah satu barang mewah. Sedangkan kita, Masya Allah, di dalam rumah kita itu satu orang bisa punya sandal lebih dari satu, ada yang dua, ada yang tiga. Kadang-kadang urung bodol wis ganti. Betul atau tidak?
1: Betul.
0: Maka Nabi SAW di sini mengumpamakan orang pakai sandal seperti orang naik kendaraan.
2: Harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka.
3: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم.
2: Jangan harta mereka, jangan keturunan mereka, orang-orang yang kufar tidak beriman kepada Allah, membuat kalian takjub. Kenapa?
3: Innama yuridu Allah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya.
2: Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu dalam kehidupan dunia.
3: Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun.
2: Melayang nyawa mereka, melayang ruh mereka dalam keadaan kafir. Bagaimana mungkin antum takjub kepada mereka padahal Allah mengatakan kepada antum Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Allah akan membuat hidup mereka sengsara dengan harta itu. Nah, mustahil Allah salah. Mereka sedang menderita di dalam harta mereka yang sangat banyak itu. Dan yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala punya 1001 cara untuk mengadab mereka dengan harta itu. Dengan harta mereka yang melimpah ruah itu. Kalau antum melihat orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, tidak menyambut seruan Allah dan berada di atas selain agama Islam, dan tidak taat dan patuh kepada Allah, melihat mereka punya harta yang banyak, ucapkan kepadanya selamat menderita. Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Justru Allah mengatakan Allah ingin adab mereka dengan harta.
4: Tanya jawab.
5: Jadi pertanyaannya, bagaimana apabila seorang teman memanggil kita dengan panggilan yang tidak kita sukai, tapi dicontohkan yaitu memanggilnya dengan ustad, gitu ya. Jadi di sini dibedakan. Kalau dia memanggil ustad, tadi dia berhusnudzon bahwa orang yang dipanggilnya itu memiliki ilmu dan bisa memberikan ilmu kepada dia, dan dia tidak ada maksud untuk memperolok-olok, mengejek dan lain sebagainya. Maka bisa saja kalau kita tidak suka dengan panggilan tersebut, kita mengatakan kepada dia, tolong saya jangan panggil ustaz, saya bukan ustaz, sebatas itu saja. Tapi tidak boleh kita marah kepada dia. Tetapi yang jadi masalah, kalau memanggil dengan panggilan sebagai bentuk ejekan, gitu ya, kita juga bisa mengingatkan dia untuk menasehati, untuk tidak boleh memanggil dengan panggilan yang meremehkan, mengejek dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia tetap saja, bahwa kita juga perlu sabar, bahwa Nabi SAW disakiti lebih daripada kita, dan mudah-mudahan ini jadi kafaroh, penghapus dari dosa kita, gitu kan, sehingga kita diperlakukan dengan tidak mengenakan oleh orang lain, dan mungkin juga itu teguran dari Allah atas dosa-dosa kita, sehingga kita mengevaluasi, kok hari ini kita dipanggil dengan panggilan yang tidak mengenakan, kira-kira dosa apa yang saya lakukan hari ini, kemarin, dan lain sebagainya, untuk juga evaluasi kita, supaya kita menyadari dan bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita yang sebelum ini.
6: Makanya kita jangan menganggap remeh maksiat sekecil apapun, ya akhi. Kata Rasulullah, iyyaka wa muhaqqaratiz dzunub. Waspadalah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap remeh. Iya. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin berkata, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, indal israr, ketika terus-menerus dilakukan, maka dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar. Yang kedua, indal ihtiqar, yaitu ketika kita menganggap remeh dosa itu, maka itu menjadi besar. Yang ketiga, ketika yang melakukan dosa kecil ini seorang yang menjadi panutan manusia, misalnya yang melakukan dosa kecil ini seorang ustadz, sehingga diikuti oleh orang banyak, maka ini menjadi dosa besar, kata beliau.
4: Mutiara Tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
4: edisi Kamis 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
3: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah,
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Orang Yang Paling Sesat.
3: Baiklah sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
5: Atas segala nikmat yang Allah karuniakan, Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini memberikan izin kepada kita, memudahkan kita untuk kembali bermajlis. Tentunya kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal bagi setiap kita dalam ketaatan kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan majlis kita kali ini kita akan membahas surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 dan ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang menyembah selain Allah dan sembahannya. Allah ta'ala berfirman di ayat yang ke-5, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ wahum an du'aihim ghafilun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man adallu, dan siapakah yang lebih sesat. Di sini sighahnya pertanyaan, namun maknanya adalah bukan untuk bertanya. Ketika disebutkan wa man adallu, maka yang dimaksudkan adalah tidak ada yang lebih sesat. Mimma yad'u min dunillah, dari orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah. Tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Karena sembahan-sembahan tersebut tidak dapat mengabulkan doa mereka hingga hari kiamat. Sampai hari kiamat, seandainya para penyembah berhala, para penyembah selain Allah Tuhan, apa-apa yang dipertuhankan, seandainya mereka terus berdoa hingga hari kiamat, yang diminta, yang disembah tersebut tidak akan bisa memberikan apa-apa. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka yang disembah itu lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. yang disembah enggak memperhatikan sama sekali apa yang dilakukan oleh para penyembahnya. Di ayat yang ke-6 Allah Ta'ala berfirman, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Wa idza husyiran nas, dan apabila manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika semua manusia dikumpulkan, kanu lahum a'daan, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh bagi mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka sembahan-sembahan tersebut akan mengingkari kepada para penyembahnya, yang menyembah Isa, yang mempertuhankan Isa. Nabi Isa alaihi salam akan mengingkari, yang mempertuhankan Uzair, Uzair juga akan mengingkari peribadahan kepadanya. Para malaikat akan mengingkari peribadahan kepada para malaikat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dua ayat yang kita bahas ini menjelaskan tentang orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, maka hakikatnya tidak ada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih jahil daripada mereka. Kenapa sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka sebagai orang yang paling sesat dan tidak ada yang lebih sesat daripada mereka? Karena mereka memohon, meminta kepada sesuatu yang tidak dapat mendengar. Dan itulah kondisi sembahan-sembahan selain Allah. Kondisinya sama, semuanya tidak mendengar. Amwatun ghairu ahya, sembahan-sembahan yang selain Allah itu adalah benda mati dan tidak hidup. Mendengar saja tidak bisa, apalagi mengabulkan. Karena mengabulkan itu adalah tahap setelah mendengar. Seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, orang tua ini akan mengabulkan permintaan anak ketika orang tua ini mendengar permintaan si anak, baru bisa mengabulkan. Kadang-kadang orang tua lagi sibuk dengan sesuatu, kemudian si anak meminta kepadanya. Anak terus ngomong, minta sesuatu, ngerengek kepada orang tuanya, kepada ayahnya atau ibunya. Sementara orang tuanya sendiri itu sedang sibuk dengan sesuatu yang menjadikan dia tidak bisa konsentrasi akan apa yang diminta oleh si anak. Ini mendengar saja belum tentu bisa mengabulkan. Apalagi sembahan-sembahan yang selain Allah. Apa-apa yang dipertuhankan selain Allah itu enggak mendengar, maka mustahil akan bisa mengabulkan permintaan para penyembahnya. Dan Allah menegaskan bahwasanya itu akan terjadi hingga hari kiamat. Enggak mungkin sembahan-sembahan tersebut akan mengabulkan permintaan para penyembahnya hingga hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan celakanya ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka apa-apa yang disembah selain Allah akan berlepas diri dari mereka, bahkan akan mengutuk mereka dan akan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antaranya apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-40, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Dan ingatlah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semuanya. Tsumma yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah taala berfirman kepada malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Allah taala berfirman kepada para malaikat, apakah mereka ini dulu menyembah kalian? Allah bertanya kepada para malaikat, apakah dulu mereka orang-orang ini menyembah kalian? Apa kata para malaikat? Qalu subhanak anta waliyuna min dunihim. Malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Malaikat mengingkari perbuatan mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan sejatinya mereka manusia itu menyembah jin, bukan menyembah malaikat. Aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan mereka kebanyakannya beriman kepada jin tersebut. Mereka menyembah jin dan mereka beriman kepada jin. Mereka tidak menyembah malaikat. Diingkari perbuatannya oleh para malaikat sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara global ayat yang kita bahas ini menunjukkan tentang betapa jahilnya, betapa sesatnya orang yang menyembah selain Allah, dan betapa celakanya mereka ketika pada hari kiamat sembahan-sembahan yang mereka pertuhankan itu akan mengingkari perbuatan mereka. Kemudian kita lanjutkan membahas beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat yang kita bahas ini. Faedah yang pertama, orang yang beribadah dan berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat, orang yang paling jahil. Kenapa dikatakan sebagai orang yang paling jahil? Karena orang yang sehat akalnya akan meminta, akan berdoa kepada yang memiliki sesuatu. Seorang itu paling tidak ketika meminta ya dipikirkan, dilihat punya enggak gitu. Dia akan minta ketika yang diminta itu memiliki sesuatu. Orang yang sehat akalnya akan meminta kepada yang mampu mendengar. Memintanya kepada yang memiliki, memintanya kepada yang mendengar. Itu orang yang akalnya sehat. Maka berarti orang-orang yang nyembah selain Allah memang akalnya tidak sehat, paling jahil sudah. Sesuatu benda yang mungkin ukurannya lebih kecil dari yang menyembah, kemudian diminta, dielu-elukan, katanya bisa ini, bisa itu. La haula wala quwata illa billah. Sembahan-sembahan yang selain Allah itu enggak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Seandainya sembahan-sembahan selain Allah yang banyak jumlahnya itu bersatu padu, berusaha untuk mendatangkan seekor lalat pun tidak akan mampu. Untuk membuat lalat yang kecil tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-73. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lah, telah dibuat perumpamaan maka dengarkanlah oleh kalian. Innalladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah, segala yang disembah selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Yang disembah selain Allah itu untuk menciptakan lalat tidak mampu, apalagi memberikan rizki, apalagi memberikan anak, apalagi memberikan kesembuhan. Lalat yang kecil banget saja tidak mampu untuk diciptakan. La yakhluqud dzubaba, mereka tidak akan mampu menciptakan lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakannya, ngumpul bareng-bareng sembahan-sembahan selain Allah buat proyek. Proyeknya apa? Bikin lalat aja enggak mampu sudah. Berarti lebih hebat manusia ya, bisa bikin proyek IKN, bisa proyek jalan tol. Ya mendingan manusia, karena manusia ya bisa berbuat sesuatu. Yang disembah selain Allah itu benda mati. Qala wa yasluhumuz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dan jika lalat ngambil sesuatu, merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan mampu untuk mengambil kembali. Jadi tuhan-tuhan tersebut kalau punya sesuatu, kemudian lalat ngambil darinya, misalnya Tuhan dikasih sajen, kemudian sajennya dirubung lalat. Lalatnya kan kalau sudah singgah itu kan ngambil sesuatu, ambil sesuatu dari sembahan tersebut. Ketika lalat kabur, ternyata mereka tidak sanggup untuk mengambil kembali apa yang dicuri, apa yang dirampas oleh lalat tersebut. Da'ufat talibu wal matlub, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Yang menyembah manusia itu lemah, yang disembah juga sangat lemah. Maka dalam hal ini marilah kita gunakan akal sehat kita, kita gunakan fitrah kita untuk hanya menyembah kepada yang telah menciptakan kita, untuk menyembah kepada zat yang memberikan rezeki kepada kita, menyembah zat yang menguasai alam semesta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita tidak nyembah selain Allah? Karena memang gak bisa ngasih apa-apa. Jangankan ngasih, dengar saja tidak gitu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqamahkan kita di atas tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mampukan kita untuk terus bertahan di atas tauhid ini hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian faedah yang kedua dari ayat yang kita bahas, segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengabulkan permintaan. Apa-apa yang disembah selain Allah itu enggak mampu mendengar, demikian juga tidak mampu mengabulkan permintaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-14, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. In tad'uhum, jika kalian menyeru mereka, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mampu mendengar seruanmu. Lewong benda mati, patung, batu, pohon, kemudian orang yang sudah meninggal dunia, orang soleh yang sudah meninggal dunia, jika engkau menyeru mereka, mereka tidak mampu, tidak mendengar seruanmu. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya yang disembah itu mendengar, seandainya saja nih, taruhlah yang disembah itu mendengar, mastajabu lakum, tidak akan bisa mengabulkan permintaanmu. Seandainya yang disembah itu adalah masih hidup, dia tidak akan bisa memberikan apa yang kamu minta. Lewong kamu minta kok kemudahan urusan kepada yang dia sendiri urusannya ruwet kayak gitu. Manusia kan semuanya punya keruwetan hidup. Ini ada orang datang kepadanya minta kemudahan hidup. Ada orang minta kekayaan, yang diminta saja enggak kaya-kaya. Seperti yang sering terjadi ya, ada dukun yang katanya bisa memberikan kekayaan. Ya, dukunnya aja kayak gitu kok. Mau memberikan kekayaan dari mana coba? Dari mana mau memberikan kekayaan? Mau memberikan pangkat jabatan? Loh, dari mana? Wong dukun aja enggak bisa, enggak punya pangkat, enggak punya jabatan. Namun ketika dia sudah komat kamit, ketika dia sudah komat kamit, kemudian apa? Kemudian dianya qadarullah ya, takdirnya Allah, Allah berkehendak si fulannya ini jadi gitu ya. Waduh, merasa berhutang budi banget sama siapa? Sama si dukunnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang yang memang dia usaha kerjanya itu sopir. Dia bekerja di salah satu apa namanya perusahaan travel seperti itu. Suatu hari dia diminta untuk mengantarkan seseorang, yang katanya diminta untuk mengantarkan ke rumah seorang kiai. Nanti kalau ditunjukkan jenengan tahu. Diminta untuk mengantarkan seorang ke rumah kiai. Ternyata yang diantar itu adalah botoh dari salah satu bupati terpilih di Indonesia yang paling ujung timur, pok-pokane Indonesia. Kok ngerti-ngerti nih tekan ngeneh lho Ustaz gitu. Orangnya sampai tanya sama saya seperti itu. Kok sampai ngerti-ngertinya di sini ada Pak Kiai. Kemudian anehnya apa? Ketika sampai di rumah Kiai tersebut, dia langsung nyari-nyari. Supirnya ini kan orang mandan ngerti agama kayak gitu. Jerene Pak Kiai dening ora ana masjid lah, paling ora musala dening ora ana. Wis mandan curiga-curiga iki. Akhirnya memang benar, ternyata itu orang yang dituakan, bukan kiai. Padahal calon bupatinya itu ternyata non muslim. Minta didoakan kepada orang Islam. Kemudian si supir ini terperangah lagi ketika apa? Ngasih amplopnya dari mobil itu sudah rembukan. Masya Allah, supir ini baru kaget banget. Aku nembe weruh duit semenok. Minta ke saya, suruh nyarikan amplop, tapi ternyata ya gak cukup karena duitnya itu 50 juta. Ketika botohnya datang ke rumah yang dituju tadi, ngomongnya, Mbah Niki nembe permulaan. Ngenjang, baik, nek butuh sesuatu ya tinggal ngomong saja. Baru permulaan wis dinai 50 juta Ustaz. Orangnya ngomong kayak gitu kan kaget banget. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah orang-orang yang menyembah atau mengagungkan selain Allah itu kadang-kadang akal pikirannya itu sudah dihilangkan, dibuang, dicampakkan dulu. Akal pikirannya, akal sehatnya dibuang terlebih dahulu. Kemudian mereka akan melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Seandainya mereka punya akal sehat, mereka tidak akan melakukan hal yang semacam itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah kondisi sembahan-sembahan yang selain Allah. Mendengar saja tidak, apalagi sampai mengabulkan permintaan. Kita lanjutkan faedah yang ketiga. Doa dinamakan dengan ibadah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Doa ini adalah merupakan ibadah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian juga Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Seorang berdoa kepada Allah, hakikatnya dia itu sedang beribadah kepada Allah. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah putus harapan dari kebaikan-kebaikan yang ada. Teruslah berjuang dengan doa. Walaupun mungkin usaha sudah tidak mungkin lagi dilakukan, jangan lupa terus berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang dibukakan pintu kesempatan mendapatkan pengabulan doa. Ingat, orang yang diberikan taufik oleh Allah sabar dalam berdoa adalah orang-orang yang akan melihat doanya itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Bagaimana seorang akan mendapatkan pengabulan doa sementara orang tersebut gak mau berdoa? Jadi yang akan melihat dalam kehidupannya doanya dikabulkan adalah orang yang rajin dan terus di dalam doa, tidak pernah berputus asa dan tidak pernah terburu-buru dalam doa. Yang terburu-buru sering saya ingatkan, yang terburu-buru bukan dengan berdoa cepat banget. Yang terburu-buru dalam doa itu yang mengatakan, aku wis ndonga tapi urung dikabulna. Orang yang mengatakan seperti itu cukup dikatakan dia itu sebagai orang-orang yang terburu-buru dalam doa. Maka bersabarlah, bangunlah husnudzon, persangkaan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ada solusinya, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa di dalam agama kita itu ada dua macam. Ada doa ul ibadah, ada doa ul masalah. Doa ibadah itu apa? Semua bentuk peribadahan yang dikerjakan oleh seorang, hakikatnya di sana ada doanya. Panjenengan sholat, panjenengan baca Quran, panjenengan berpuasa, panjenengan bersedekah, meskipun panjenengan tidak meminta dengan lisan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, tidak seperti itu. Tetapi hakikatnya ketika panjenengan menjalankan ibadah, lisanul hal, keadaan panjenengan itu menunjukkan bahwasannya jenengan meminta sesuatu kepada Allah. Panjenengan salat, hakikatnya jenengan itu minta kepada Allah surga, meminta kepada Allah dijauhkan dari neraka. Demikian juga ketika jenengan puasa, ketika baca Quran, ketika melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, semuanya seperti itu. Kondisi atau keadaan panjenengan itu yang menunjukkan bahwasannya panjenengan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah doa ul masalah, doa meminta hajat kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang meminta kemudahan di perjalanan, seorang meminta kesembuhan dari sakit, seorang meminta pasangan hidup, seorang meminta kepada Allah kendaraan, seorang minta kepada Allah agar dimudahkan membangun rumah, dan seterusnya. Itu adalah doaul mas'alah. Seorang mengajukan hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat dari ayat yang kita bahas, yang berdoa kepada selain Allah

0: akhirat kelak. Yang berdoa kepada selain Allah, yang meminta kepada selain Allah akan dimusuhi oleh sembahan-sembahannya pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Kenapa sebabnya? Karena yang dipertuhankan, apa-apa yang dipertuhankan selain Allah, hakikatnya itu adalah hamba-hamba Allah semuanya. Yang mempertuhankan malaikat, malaikat hamba Allah. Yang mempertuhankan orang saleh dari kalangan para nabi, para wali dan seterusnya, mereka adalah hamba Allah. Yang mempertuhankan batu, pohon dan seterusnya, mereka semuanya ini adalah hamba-hamba Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Apa saja yang berada di langit dan bumi bertasbih bagi Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita enggak tahu seperti apa ketundukan ketaatan batu, pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan seperti apa ibadahnya kepada Allah, namun mereka itu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Faedah kelima atau faedah terakhir dari ayat yang kita bahas ini adalah sebagian ulama mengatakan jika yang disembah, yang dipertuhankan selain Allah adalah makhluk yang bisa berbicara seperti para nabi, seperti malaikat dan orang-orang saleh, maka mereka itu nanti pada hari kiamat akan mengingkari para penyembahnya dengan lisan. Jadi yang dipertuhankan jika berupa makhluk yang bisa berbicara, para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan, mereka dengan lisannya akan mengingkari perbuatan para penyembahnya. Kemudian para ulama menyebutkan, dan jika yang disembah adalah benda mati, jika yang disembah batu, kemudian apa, jimat, kemudian pepohonan yang tidak bisa berbicara, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemampuan untuk mengingkari para penyembahnya, akan diberikan kemampuan untuk mengingkarinya, baik dengan lisan, lisannya, atau dengan lisanul hal, dengan keadaannya. Jadi pasti apa-apa yang disembah selain Allah itu akan mengingkari perbuatan para penyembahnya. Jika di dunia memang yang bisa berbicara, akan diberikan kesempatan untuk mengingkari perbuatan para penyembahnya dengan lisannya. Kalau yang disembah benda mati atau tidak bisa berbicara, maka akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengingkarinya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari ketersesatan. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala sudah karuniakan kepada kita akal pikiran, akal sehat, jangan sampai disia-siakan. Ketika seorang mencampakkan akalnya, kemudian mengikuti adat tradisi, mengikuti perasaannya, maka dia akan menjadi orang yang paling sesat. Sesungguhnya orang yang memiliki akal yang levelnya level biasa saja, dia akan terheran-heran melihat perbuatan orang-orang yang menyembah benda kecil, bertawakal kepada benda yang kecil banget. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang akalnya sehat akan mengingkari itu semuanya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertauhid, yang memurnikan tauhidnya, memurnikan akidahnya, atau mampu memurnikan tauhid dan juga akidah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Taukah Anda? Anda.
2: Sholat itu sudah sibuk, karena dalam sholat kita melakukan berbagai macam kegiatan. Ketika sholat, pikiran kita juga sedang sibuk, sibuk memikirkan apa yang kita lakukan ketika sholat. Nabi SAW menyebut sholat dengan kesibukan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa beliau pernah memberi salam kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang sholat. Namun Nabi SAW tidak menjawab salamnya Ibnu Mas'ud. Seusai sholat, Nabi SAW bersabda, "Inna fis salati la syughla." Di dalam sholat itu ada kesibukan. "Inna fis salati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Beliau menyebut sholat dengan kegiatan yang berisi kesibukan, karena orang yang sholat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas. Fisiknya fokus dengan gerakan. Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Beliau menyebut sholat dengan kegiatan yang berisi kesibukan, karena orang yang sholat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas. Fisiknya fokus dengan gerakan tertentu, batinnya juga fokus dengan memikirkan hal tertentu. Artinya dalam sholat pikiran orang tidak kosong, namun penuh dengan kegiatan. Catat bagian ini. Dalam sholat pikiran orang tidak kosong, sehingga tidak ada istilah mengkosongkan pikiran. Mengosongkan pikiran ketika sholat tidak. Tapi sholat penuh dengan kegiatan. Lahirnya ada kegiatan, bagian fisik ada kegiatan, batinnya juga ada kegiatan. Dan secara prinsip, jika orang melakukan kesibukan tertentu, maka dia akan melupakan kesibukan yang lain. Sebagaimana batin kita, jika hati ini melakukan kesibukan tertentu, maka dia akan lupa dengan kesibukan yang lainnya. Sehingga ketika Anda sedang sibuk, misalnya fokus mengerjakan tugas, atau lagi fokus membaca sesuatu yang penting, maka Anda ketika dipanggil orang lain, bahkan kadang dikasih salam orang lain, Anda tidak akan merespon, karena Anda sedang fokus. Kita akan merasa terganggu ketika Anda sedang membaca WA atau berita, atau Anda sedang nelpon, kemudian tiba-tiba ada orang yang mencolek Anda lalu ngajak bicara. Anda akan menghindar dulu, karena Anda sedang fokus dengan satu kegiatan tertentu. Maka demikian pula sholat. Sholat itu disebut oleh Nabi SAW dengan kesibukan. Inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Karena semua dalam sholat kita sedang melakukan kegiatan lahir dan batin. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, lalu apa yang perlu kita pikirkan ketika sholat? Apa yang perlu kita pikirkan ketika kita sedang sholat? Sementara berbicara dengan jiwa sendiri itu menghilangkan rasa khusyuk dalam sholat. Sebagaimana dalam pertemuan kemarin, kita telah menyampaikan Nabi SAW menyebutkan

0: bahwa di antara orang yang tidak khusyuk dalam salatnya adalah yuhadditsu fihi ma nafsah, dia berbicara dengan dirinya sendiri. Berbicara dengan dirinya sendiri artinya pikirannya melayang kemana-mana. Dan kemarin kita kasih gambaran ya, sebagaimana orang dalam film itu kan kadang ada adegan orangnya diem, tapi kemudian tiba-tiba terdengar suara yang itu mewakili suara batin. Itulah contoh yuhadditsu fihi ma nafsah. Dan orang yang sedang sholat kadang dia berbicara dengan dirinya sendiri, melayang kemana-mana pikirannya. Lalu apa yang harus kita pikirkan agar sholat kita disebut sebagai sholat yang khusyuk? Saya pernah bertanya kepada orang yang pernah mengikuti pelatihan sholat khusyuk ya, yang harganya cukup mahal ya. Ketika itu harganya ya, sekitar 1 juta ke atas. Sehingga untuk bisa bergabung ke situ, orang yang gak mampu gak bisa belajar. Ada jawaban yang beraneka ragam. Ada yang ngasih jawaban, saya ketika sholat membayangkan seolah-olah di depan saya itu ada Ka'bah, sehingga dalam pikirannya ngarepmu ini Ka'bah, depanmu ini adalah Ka'bah. Ada juga yang bayangin, saya ketika sholat seolah-olah saya itu berada di luar angkasa ya, sehingga kanan kiri saya itu penuh dengan bintang-bintang kemerlapan, langit yang demikian luas. Ada juga yang membayangkan saya ketika sholat membayangkan seolah-olah di depan saya itu serba putih, sehingga tidak ada benda apapun ya, kosong, serba putih, selain hanya warna putih yang dia lihat. Itu kan bayangan-bayangan yang dihadirkan ketika hamba ini ingin khusyuk. Tapi dia kebingungan gimana caranya mengendalikan pikiran. Saya tidak tahu apa yang diajarkan dalam pelatihan sholat khusyuk itu. Cuman saya penasaran, mereka yang sudah ikut sholat khusyuk, pelatihan sholat khusyuk, saya ingin tahu gimana caranya sholat khusyuk. Ternyata jawabannya beda-beda. Ada yang ketika khusyuk itu diartikan membayangkan Ka'bah, membayangkan warna putih di depan, membayangkan seperti di awang-awang, dan aneka bayangan-bayangan yang lainnya. Baik, coba kita perhatikan khusyuk. Kemarin kita telah bahas ya, artinya adalah fokus. Orang yang khusyuk berarti dia sedang fokus. Sehingga khusyuk ketika sholat berarti fokus dengan sholatnya, fokus dengan ibadah sholat yang dikerjakan. Fokus fisik berarti melakukan gerakan yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Ketika Anda diam dalam posisi sedekap, wajah menghadap kiblat, melihat ke arah tempat sujud, tidak banyak bergerak, berarti gerakan Anda telah fokus, dan itulah khusyuk fisik. Kemarin sudah kita singgung. Sehingga khusyuk fisik itu memikirkan bagaimana caranya gerakan kita sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada teorinya Pak? Ada. Sehingga tidak main sembarangan. Sebagian besar kita ketika takbiratul ihram itu gerakannya gerakan otomatis. Kok bisa? Ya begitu kita sudah menghadap ke arah kiblat, imam takbiratul ihram, kita langsung takbiratul ihram. Dan kita enggak pernah gubris, tangan ini di posisi mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah di sini, kadang ada yang begini, Allahu Akbar. Kadang yang ada agak anu ya, agak hemat, Allahu Akbar. Kebanyakan begini, Allahu Akbar. Karena gerakan kita gerakan otomatis. Ada yang begini-begini. Allahu Akbar. Dan itu karena kebiasaan. Makanya perlu dikoreksi yang kayak gini ya. Lakukan evaluasi. Coba gimana gerakan Anda ketika sholat. Biasanya kalau habis pengajian sih agak sadar. nanti lambat laun mulai menurun kesadaran itu, terus kembali seperti gerakan otomatis. Kadang kan ada yang angkat tangannya mantul-mantul, Allahu Akbar. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengangkat tangan yang benar.
1: Soal jawab.
2: Apakah semua umatnya Nabi pasti mendapatkan syafaat, Ustaz? Jazakallah khair wa iyyakum. Ini pertanyaan sebenarnya sudah sama ya dengan pertanyaan kemarin ya, sudah ditanyakan sebenarnya. Apakah seluruh umatnya Nabi dapat syafaat? Jadi begini, ada hadis yang menunjukkan umatnya Nabi itu dapat syafaat. Ya, perhatikan hadisnya, Rasulullah mengatakan khuyirtu baina syafa'a wa baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah. Kata Rasulullah, aku diberi dua pilihan oleh Allah. Separuh umatku masuk surga ataukah syafaat. Fakhtartu syafa'ah, kata Nabi, aku lebih memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akthar, karena syafaat itu lebih umum, lebih banyak cakupannya, lebih menyeluruh. Kemudian Nabi bertanya, atarawna halil muttaqin, apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang yang bertakwa? Kata Nabi, la, tidak. Balil mudhnibin, al-mutalawithin, al-khotoin. Justru syafaatku itu untuk umatku yang pelaku dosa besar, pelaku maksiat, pelaku kesalahan. Justru itu yang dapat syafaatku, kata Nabi nih. Ini dalil nyata gamblang bahwa umatnya Nabi ini dapat syafaat. Tetapi para jamaah, memang benar umatnya Nabi dapat syafaat. Tapi ada syaratnya. Lah syaratnya ini harus dipenuhi. Dan kemarin sudah kita jelaskan syarat terjadinya syafaat. Yang pertama, idnullah li syafi. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Kalau yang beri syafaat gak dapat izin, gak bisa. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Al-Baqarah 255 ayat kursi. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan seizin Allah. Nanti dari kiamat, di syafaat agung, Nabi Adam gak bisa, Nabi Nuh gak bisa, Nabi Ibrahim gak bisa, Nabi Musa gak bisa, Nabi Isa gak bisa. Yang bisa hanya Nabi Muhammad. Ini khusus syafaat agung. Tapi syafaat yang lain, Nabi-Nabi yang lain pun bisa. Jadi harus yang memberi syafaat dapat izin. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan para pemberi syafaat itu tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai Allah. Berarti syarat yang kedua adalah ridhollah lil masyfu' lahu. Orang yang diberi syafaat harus diridhai Allah. Jadi syaratnya ada dua. Yang memberi syafaat harus dapat izin Allah. Yang menerima syafaat harus orang yang diridhai Allah. Dan untuk diridhai Allah itu satu, harus ahli tauhid. Kalau enggak ahli tauhid, enggak mungkin diridhai Allah. Mana dalilnya? Kemarin sudah kita bahas, Abu Hurairah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adu nasi bisyafa'atika yawmal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, as'adun nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Kalimat tauhid tidak cukup dengan lisannya, tetapi khalisan min qalbihi, tulus, jernih dari lubuk hatinya, tidak melakukan kesyirikan, baru dapat syafaat Nabi. Makanya kan tauhid kunci syafaat. Orang kalau bertauhid dapat syafaat. Kalau enggak punya tauhid enggak dapat syafaat. Itu ya, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya diberi oleh Allah kemudahan untuk masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, dan itu terjadi jika kita benar-benar menerapkan tauhid di dalam diri kita dengan sebenar-benarnya.
3: Nah, di antara bukti kita bersyukur kepada Allah, selain kita akui dalam hati kita, selain kita ungkapkan dengan lisan kita, di antara bukti syukur adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki beliau bengkak. Sampai kaki beliau bengkak. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura? Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah SAW aplikasikan, wujudkan rasa syukur dia dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu dan bapak, zaman sekarang ini adalah zaman yang membuat kita ya, terlalu banyak berita, terlalu banyak kesibukan yang sering buat kita lalai untuk beribadah. Seorang Muslim harus dia punya wirdul yaumi, punya wirid harian. Dia harus punya target harian. Ya. Zikir pagi petang jangan ditinggalkan. Kemudian, ya kalau sholat lima waktu, insya Allah teman-teman semua sholat. Zikir setelah sholat juga, alhamdulillah. Jangan sampai tinggalkan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ya. Perkaranya sederhana, tapi ini rutinitas harian yang hendaknya kita kerjakan menunjukkan kita beribadah kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan baca Quran. Baca Quran itu adalah benar-benar, ya kalau kita katakan apa, charger bagi iman kita. Charger bagi iman kita. Ya. Kalau kita ngaji terus nggak pernah baca Quran juga nggak benar ya. Seorang ada waktu untuk ikut pengajian, seorang ada waktu untuk belajar, seorang ada waktu untuk dirinya, untuk perbaiki hatinya dengan baca Al-Quran. Maka ibu-ibu saya ingatkan ya, harus ada Quran yang dibaca tiap hari. Harus ada Quran yang dibaca. Kalau bisa satu juz tiap hari, Masya Allah. Ya. Aduh Ustaz, waktu susah dapat bisa baca satu juz. Satu juz kita baca berapa jam sih? Paling setengah jam sudah selesai. Satu juz, setengah jam itu tidak banyak. Sementara waktu kita yang kita gunakan misalnya untuk WhatsAppan, untuk lihat Facebook, untuk apa namanya ketawa ke TV, untuk bicara sana bicara sini, ngerumpi sana ngerumpi sini, banyak. Ya, masa untuk baca Al-Quran waktu tidak ada. Maka ibu-ibu yang saya hormati, ya, saya menasihatkan diri saya dan juga ibu-ibu sekalian, jangan lupa setiap hari harus ada Quran yang dibaca. Bagaimana seorang Muslim ya? Bagaimana seorang Muslim bisa hatinya khusyuk, bisa hatinya terenyuh kalau dia tidak pernah baca Al-Quran? Hatinya jadi kaku dan jadi keras, tidak pernah baca Al-Quran. Aneh, ada orang ngaku salafi tapi tidak pernah baca Quran. Hari-hari lewat, Quran tidak ada yang dibaca. Ya. Terus bagaimana dia mau mencharger imannya? Maka ini diantara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan waktu kita untuk beribadah. Ya ikhwan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di akhirat seperti amal kita. Ya, seperti amal kita.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Intinya, saat Anda melakukan gerakan yang sifatnya otomatis itu, berarti sebenarnya Anda tidak khusyuk. Demikian pula ketika menaruh kedua tangan di dada. Ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang di bawah pusar, ya. Ada yang begini, ada yang di jantung, ya. Ada yang di organ liver, hati. Ini mana yang benar nih? Serong kanan atau serong kiri? Baik. Dan ketika kita tidak tahu bagaimana cara sholat sesuai sunnah, kita enggak bisa melakukan khusyuk fisik. Sementara fokus batin, berarti batin itu fokus memikirkan isi sholat. Fokus batin artinya batin fokus memikirkan isi sholat. Apa itu konten sholat? Apa isi sholat? Konten sholat berarti unsur sholat. Dan itu ada dua, gerakan dan bacaan. Karena itu fokus terhadap isi sholat berarti fokus memikirkan gerakan dan bacaan dalam sholat. Nah, ini yang mau kita kasih kesimpulan. Gimana sih khusyuk dalam sholat? Khusyuk dalam sholat adalah istihdharul qalbi, menghadirkan hati

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Apakah benar ada dalil yang melarang mengangkat jemuran baju di waktu maghrib atau setelahnya? Katanya orang gak boleh soalnya katanya bajunya udah dipakai setan. Waduh, ke orang alian kelambine. Aku lo dados kelingan wonten telatah Klathet niku tigang tahun kepungkur mbak menawi. Niku geger lower. Nek cara saat niki geger geden mbak. Goro-gorone nopo? Goro-gorone wonten nopo niku kapi ngantek polisi-polisi dot teko lo niku. Saking horore niku. Niku wonten fenomena kotang wewe. Badung dawane 100 meter niku isine kotang kabeh. Lah terus wong do wedi, wah iki kotange sapa? Orane sing ngaku. Kok kotang semene akeh. Terus wonten cah nom-noman sing kondo. Gek wingi kae aku bengi-bengi iruh ibu-ibu rambutnya di rewo-rewo ngoten niku mepeni kotang. Cacahe akeh niku atusan. Niku ngantek geger enten fenomena kotang wewe. Nganti polisi niku menerjunkan personil untuk ngamanke si niku wau gitu. KW niku wau. Singkatannya kan KW gitu. Niku ndalu-ndalu nganti esuk mboten enten sing ngaku. Wah niku kuah beda percaya. Ngantos setunggal wulan, kalih wulan, tigang wulan niku nembe wonten pengakuan bilih cah nom-nom sing senengane do nongkrong-nongkrong yen peteng-peteng niku lho. Lah niku rak do nganggur wah iki apike apa ya gawe sing gayeng-gayenge kira-kira apa ya ngono. Ndek mben niku enten circle crop. Pirsa circle crop sing pari disasaki ngethok dadi kaya setempele alien niku lho. Lah niku ternyata penggaweane bocah niku. Cah-cah sing do ora cetho ora cetho niku. Nggih. Si KW niku nggih mlebu niku gaweane wong. Mula kula nek iruh nom-noman, nggih. Do nongkrong ning nggon peteng-peteng niku lene sujono mawon kula. Curiga mawon enten iki do arep gawe apa neh iki. Ndek mbasil ke crop saiki KW sesuk apa neh.

0: Mula cah nom niku nek mboten ngaji, mboten lungguh ning ngarepe kiai entek-entekane nggih. Tukang gawe kawin niku wae. Nek udzubillahi min dalik. Nah, terus cekakipun wangsulan nggih mboten wonten dalil. Nek wayang bengi ora entuk diulungi sebab wis dienggo dening setan niku mboten. Mboten wonten, nggih. Ingkang wonten dalilipun umat Islam niku saben-saben ajeng copot rasukan nggih. Ajeng salin, ngagem celana, ngagem rasukan, sakderenge dilepas niki maos bismillah. Ada dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adama ayyakula bismillah. Benteng sing dadi wates antarane matane jin lan aurate anak Adam iku kanthi maca bismillah. Dados panjenengan nek copot klambi, copot katok, mboten maos bismillah, niku setan nonton aurate panjenengan. Naudzubillah min. Nah, ini nek pun maca bismillah cepot terus ngagem baju, niku setan pun mboten saged nginjen meleh. Digawe ra ketok. Niku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi ora kok wayang bengi setane teko terus klambi-klambi sing ra dienggo terus dileboni niku mboten wonten dalilipun. Ane udan masuk ora entuk dipulung. Nggih. Ora itu, aku wis sesuk gelem ngumbahke neh apa piye gitu. Dados pangandikan kula wau mboten leres mboten wonten dalil ingkang gumathok. Wallahu taala alam.
1: Taukah Anda?
2: Selanjutnya adalah memikirkan bacaan dalam sholat. Bentuknya adalah merenungkan setiap bacaan, merenungkan makna setiap bacaan yang dilantunkan dalam sholat, seperti memahami makna takbiratul ihram, memahami makna doa iftitah. Kita mengucapkan kalimat misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat itu pernah ketemu enggak? Gimana kalau timur dan barat ketemu? Enggak ada kehidupan. Karena ini arah dan tidak mungkin dia ketemu. Itu salah satu di antara contoh. Ya. Kita bertakbir Allahu Akbar. Lalu kita ingat utang. Ya. Allah lebih besar dibandingkan seluruh kegiatan duniamu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tafsir dari takbir Allahu Akbar adalah Allahu Akbar kabira min kulli syai. Allah Maha besar dibandingkan segala sesuatu. Sehingga mungkin di situ kita memikirkan A, memikirkan B, memikirkan proyek. Begitu kita takbir, maka sudah selayaknya kita lupakan itu semuanya. Allah lebih besar dibandingkan itu semua. Dan itulah salah satu di antara bentuk memikirkan makna bacaan ketika sholat. Merenungi bacaan Al-Fatihah, termasuk ketika imam membaca surat, lalu kita renungkan kalimat demi kalimat yang dibaca oleh imam. Masya Allah Pak, itu kami gak paham bahasa Arab. Ya memang fokus di bagian kedua ini lebih rumit untuk dilakukan, karena orang yang sholat harus memahami bahasa Arab dan mampu memahami maknanya. Dan itulah yang menjadi latar belakang buku ini kami tulis. Sehingga saya ketika menyampaikan ini dalam beberapa kajian, ya keluhan mereka, gimana saya bisa paham doa iftitah, doa ketika sujud, ruko, iktidal, kita gak paham bahasa Arab. Sementara gak ada pembahasan itu. Dan itu yang menjadikan latar belakang saya untuk menulis buku ini. Berarti perlu ada satu penjelasan khusus isinya tentang doa-doa dalam sholat dan tafsirnya. Renungan yang bisa kita pahami dari kalimat-kalimat itu. Sehingga ketika kita sholat, kita bisa memahami makna dari setiap bacaan yang kita ucapkan. Cuman mohon maaf, untuk bacaan imam gak ada di buku ini ya. Karena kalau bacaan imam saya masukkan buku ini, nanti jadinya buku tafsir. Sehingga imam misalnya membaca surat Al-Falaq, Pak di sini nggak ada tuh penjelasan surat Al-Falaq. Ya kalau saya turuti imam baca apa, nanti buku ini jadinya buku tafsir. Sehingga untuk bacaan Qurannya kita kembalikan ke buku-buku tafsir. Anda bisa baca kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah, Al-Ustadz Dr. Piranda sudah banyak menulis tafsir, sudah sampai juz berapa? Ya, juz 29 sudah selesai, sudah terbit ya. 28 sudah. Ada juz amma, ada juz 29, ada juz mungkin sudah juz 28 sudah terbit. Sehingga itu mungkin bisa jadi alat bantu bagi kita ketika kita memilih beberapa surat pendek, baik di juz amma atau di juz 29. Anda sudah pernah baca tafsirnya. Ngefek itu Pak, ngefek. Ternyata sholat kita ada sesuatu ketika kita membaca surat-surat yang sudah pernah kita ketahui tafsirnya. Termasuk ketika kita mendengar imam membaca. Imam membaca misalnya surat Al-Ikhlas. Saya pernah mendengar tafsir surat Al-Ikhlas. Oh, makna kul wallahu ahad seperti ini. Makna Allahus Samad seperti ini. Sehingga timbul ada respon batin dengan apa yang kita dengar. Dan itulah khusyuk terkait bacaan dalam sholat. Baik, fokus atau kembali kepada memikirkan bacaan sholat. Bagian inilah yang akan kita jabarkan lebih banyak, sehingga sangat membantu seorang hamba untuk menyibukkan dirinya agar dia memikirkan setiap bacaan dalam sholatnya, sehingga pikirannya enggak kosong, tapi pikirannya memikirkan sesuatu. Nah, ketika seseorang atau seorang hamba fokus memikirkan dua hal ini, berarti sang hamba telah fokus memikirkan isi sholatnya, dan itulah jatah khusyuknya dalam sholat. Kalau ini bisa 100%, masya Allah, luar biasa, anugerah besar. Tapi biasanya yang kayak gini gak bisa tahan lama Pak. Di depan fokus, nanti pikiran lepas, entah mikir kemana. Kadang kita teringat-teringat sesuatu yang tidak kita ingat sebelumnya. Melayang balik lagi. Dan itulah perjuangan yang harus kita lakukan agar sholat kita bisa menjadi kafarah dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Lalu Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman, mereka beramal soleh, maka bagi mereka surga-surga, taman-taman indah, firdaus, mereka akan tinggal di sana. Apakah mereka berpikir meraih surga Allah itu bisa dengan kesantaian ria? La. Perlu capek meraih sesuatu yang besar, perlu pengorbanan.
5: Di surga bukan hanya 2 tahun, di surga bukan hanya 10 tahun, bukan hanya 20 tahun.
6: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
4: Surga yang kekal selama-lamanya di sana. Maka Allah janjikan kepada orang-orang yang berjuang, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal saleh,
5: dan dia tahu amal soleh membutuhkan perjuangan dia, maka Allah sediakan buat dia surga yang kekal selama-lamanya di sana. Mereka tidak akan pernah ingin pindah dari tempat itu.
7: Taubat adalah salah satu sebab terhapusnya dosa. Saudara-saudariku yang mulia, perlu kita ketahui bahwa taubat adalah penghapus seluruh dosa. Dan di antara nama Allah adalah At-Tawwab yang maha menerima taubat, Al-Ghafur yang maha pengampun, dan Al-Ghaffar yang maha pengampun dengan ampunan yang banyak. Sehingga, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka jika ia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya berdasarkan firman-Nya yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu bertaubat. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ayat ini merupakan seruan bagi seluruh pelaku maksiat, baik maksiat kekufuran maupun yang lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga merupakan kabar bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya bagi siapapun yang bertaubat dan kembali dari dosa-dosa tersebut. Bagaimanapun keadaan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya banyak, bahkan seperti buih di lautan. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahimahullah juga menjelaskan, firman Allah, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu kembalilah kalian kepadanya dengan melakukan ketaatan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa siapapun yang bertaubat dari kesyirikan, maka akan diampuni dosanya. Saat itu juga, Allah memerintahkan untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Inabah dalam ayat ini, maksudnya adalah kembali kepada Allah dengan ikhlas. Tafsir Al-Qurtubi. Sehingga seluruh dosa di sini tanpa terkecuali dosa kesyirikan, seluruhnya akan diampuni oleh Allah dengan syarat apabila pelakunya melakukan taubat yang benar sebelum terlambat, yaitu sebelum ajal menjemput dan sebelum matahari terbit dari barat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yang artinya, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Maka seharusnya kita sebagai manusia yang banyak melakukan dosa untuk selalu bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunannya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan ayat ke-48 dalam surat An-Nisa, bahwa Allah tidak mengampuni dosa selain syirik, hal ini jika pelakunya tidak sempat bertaubat sebelum meninggal. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, kemudian Allah mengabarkan bahwa ia tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu tidak mengampuni bagi seorang hamba yang meninggal dalam keadaan masih berbuat syirik. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Sehingga perlu kita perhatikan bahwa taubat yang benar adalah jika dilakukan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang dirincikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, syarat-syarat taubat adalah 1. Ikhlas kepada Allah, 2. Penyesalan atas maksiat yang pernah ia lakukan, 3. Meninggalkan dosa tersebut, 4. Bertekad agar tidak kembali lagi berbuat dosa di waktu yang akan datang, 5. Taubat dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu sebelum datangnya ajal dan sebelum matahari terbit dari barat. Syarah Riyadhus Shalihin. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam.
3: Mutiara Belajar Tajwid.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati, limpahkan rahmat kepada kita bersama. Kita akan lanjutkan kajian ilmu tajwid. Pada kali ini kita akan membahas tentang al-basmalah baina surataini. yaitu membaca bismillah di antara dua surah. Maksud saya, apabila kita membaca surah yang pendek-pendek, misalnya surah Al-Insyirah misalnya Al-Insyirah, kita sambung dengan surah berikutnya yaitu At-Tini bagaimana? Nah, di tengah-tengahnya ada bismillah. Maka kita bisa lihat ada empat cara ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Misalkan Al-Insyirah adalah surah Alam Nasyrah. Ya. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك

إلى ربك فارغب. Ini surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Apabila kita lanjutkan dengan surah At-Tin, maka kita bisa waslul jami'. Kita sambung semuanya. Ya. Al-Insyirah kita langsung dengan sambung dengan basmalah, kita langsung sambung lagi dengan surah At-Tin. Sehingga bacaannya wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun, wa turisinin, dan seterusnya. Jadi ini akhir surah Al-Insyirah, kita langsung dengan bismillah, kita langsungkan dengan At-Tin tanpa ambil nafas, yaitu namanya waslul jami'. Kemudian yang kedua adalah qat'ul jami' atau memutus semuanya, artinya berhenti semuanya. Akhir surah Al-Insyirah kita berhenti, kemudian bismillah berhenti, kemudian baru awal surah At-Tin. Praktiknya adalah akhir surah Al-Insyirah bunyinya wa ila rabbika farghab. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ambil nafas. Wattini wazzaitun, waturisinin. Itu, ini namanya qat'ul jami', ya. Memutus semuanya atau berhenti semuanya. Kemudian yang ketiga ini adalah al-waqfu wa waslul basmalah. Artinya waqaf di akhir surah yang pertama, yaitu surah Al-Insyirah, berhenti, ambil nafas, kemudian baca basmalah tanpa ambil nafas, dilangsungkan dengan wattin. Praktiknya wa ila rabbika farghab.

Adil Amin, dan seterusnya. Ini tiga-tiganya ini waslul jami, qat'ul jami, dan waqfu summa waslul basmalah, ini semuanya diperbolehkan. Ada yang cara yang keempat, dan ini yang tidak diperbolehkan, yaitu al waslu bil bismillah bil basmalah summa al waqf. Jadi akhir surah Al-Insyirah kita teruskan dengan basmalah, kemudian berhenti ambil nafas, kemudian kita baca watini. Nah, ini tidak diperbolehkan. Misalkan begini, atau contohnya seperti ini.

0: Jadi ini tidak diperbolehkan. Para ulama mengatakan cara ini tidak diperbolehkan, dan mereka mengatakan bahwasanya ini diantara alasannya adalah supaya tidak dikira bahwasanya bismillah dari akhir surah Al-Insyirah. Jadi ini yang tidak diperbolehkan. Wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, itu tidak boleh. Jadi cara yang keempat ini yang tidak diperbolehkan. Ini dipraktikkan untuk menyambung satu surah dengan surah berikutnya yang dipisah dengan basmalah. Caranya seperti ini untuk kesemua surah. Misalkan Al-Fatihah dengan Al-Baqarah gitu, misalkan juga sama. Ya, saya kira itu yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya ada mendapat ini satu artikel gitu, tahapan hadis ini. Hari Rabu adalah Allah mengabulkan doa Nabi. Hari Rabu adalah nur cahaya. Barang siapa yang punya hajat dari maka berdoa di hari Rabu dari dan ba'da asar masa sampai, Allah akan mengabulkan permintaannya. Dari ba'da zuhur sampai asar, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Itu pertanyaan pertama. Apakah ini hadis atau apa ya, ya Ustaz? Lalu yang kedua, boleh dua Ustaz? Tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, solat yang paling afdol di sisi Allah adalah solat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Mohon penjelasan dua hadis dua ini ya Ustaz.
2: Baik, terima kasih Musabil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakillah khairan, dan kepada Ustaz kami pasangkan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
3: Karena kedua-dua hadis tadi tidak disebutkan sumbernya, ya, maka yang kita ketahui itu bukanlah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz seperti yang disebutkan itu, ya. Tidak ada juga sumbernya, apalagi dengan tambahan-tambahan seperti tadi, kalau punya hajat sampaikan hari Rabu dan seterusnya. Padahal hari-hari yang lain kita setiap hari punya hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas, saya tidak pernah mengetahui atau mendengarkan hadis dengan lafaz seperti itu, ya. Yang kedua-duanya, yang kita ketahui kalau yang berhubungan dengan sholat tadi, semua sholat lima waktu bagi laki-laki wajib dikerjakan secara berjamaah, bagi perempuan tidak demikian. Seutama-utama sholat diantara semua sholat adalah sholat wajib, sholat fardu, karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun setelah sholat fardu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdolus sholati ba'dal faridah qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib adalah sholat malam, ya, tahajud atau sholat di malam hari. Ini seutama-utama sholat berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka yang kita dengarkan tadi, kita tidak tahu sumber asal-usulnya itu hadis dari riwayat siapa dan bagaimana periwayatan tersebut. Maka karena tidak jelas, maka kita mengamalkan yang sudah jelas saja. Keutamaan-keutamaan doa yang diajarkan di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu dikabulkannya doa, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Nah,

Itulah jamaah, terkadang banyak di antara kita yang sudah terlambat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun abdun adraka abawaihi aw ahadahuma fil kibar falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba, sengsara seorang hamba yang hidup dalam kondisi masih memiliki orang tua yang sudah sepuh, tapi ternyata orang tua yang sudah sepuh itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga karena mungkin tadi dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kalau sudah mati, tiket masuk surga dia sudah selesai. Kalau lewat tiket paling dekat kita tidak bisa masuk surga, apa akan pakai tiket yang jauh sama masuk surga Allah SWT? Namun pintu taubat itu terbuka bagi seorang yang belum berbakti kepada orang tuanya di masa hidupnya. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah istighfar untuk keduanya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua yang bisa dia lakukan adalah bersedekah untuk kedua orang tuanya. Dia punya rezeki, orang tuanya ninggalin warisan, bangunkan masjid buat orang tuanya, wakaf buat orang tuanya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan setelah meninggalnya mereka. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita atau kerabat dia, apalagi kepada paman kita, kepada bibi kita, berbuat baik kepada mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min abaril birri silatur rajuli ahla wuddi abih. Termasuk kebaktian yang paling maksimal, termasuk kebaktian paling maksimal itu seorang anak berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Seorang muslim berbuat baik sama orang tuanya itu bukan karena orang tuanya ada di depan dia, tidak. Kita gak munafik. Kita kadang-kadang sama orang tua kita pura-pura baik di belakang, kita mencela orang tua kita. Tidak. Orang tua kita gak ada, udah mati, tetap kita berbuat baik kepada orang tua kita. Tadi, berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita. Kita datang ke rumah mereka, kita kasih, ya kalau ada sedekah-sedekah buat mereka, kita potong kurban, kita ingat dengan teman-teman orang tua kita. Itu termasuk kebaktian yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Nah,

0: Anda.
1: Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 catatan tentang khusyuk dalam sholat. Untuk mengenal lebih dalam mengenai khusyuk dalam sholat, berikut kami sajikan 5 catatan tentang khusyuk dalam sholat. Pertama, tentang hukum khusyuk. Dalam Al-Quran, Allah banyak memuji orang yang khusyuk ketika sholat. Di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah berbahagia, telah beruntung. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk dalam sholatnya. Dan para ulama mengatakan, apabila Allah menyebutkan balasan, lalu setelah itu Allah menyebutkan sebab kenapa orang ini bisa mendapatkan balasan itu, maka kalimat lanjutannya merupakan illah dari keberadaan balasan. Sehingga Allah menyebutkan balasan bagi mukmin adalah al-falah, qad aflahal mu'minun, keberuntungan bagi orang mukmin. Sungguh beruntung orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti khusyuk dalam sholat adalah sebab keberuntungan dan illah, latar belakang orang mukmin bisa mendapatkan keberuntungan. Dan benar demikian. Karena ketika kita hidup di dunia enggak bisa lepas dari musibah, dan kita pinginnya curhat. Orang kalau sudah curhat, seolah-olah terasa lebih ringan itu beban masalah. Dan curhatnya seorang muslim adalah dalam sholatnya. Dia bermunajat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau punya masalah besar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jadabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau punya masalah besar, beliau sholat. Sehingga beliau tidak nangis tengkurap. Ya, biasanya wanita kan kayak gitu ya, punya masalah sedih, nangis tengkurap. Beliau juga tidak kemudian misalnya terus piknik kemana, jalan-jalan, tidak. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau punya masalah, beliau salat. Allah juga berfirman ketika memuji Zakaria alaihi salatu wasallam, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya, kepada Zakaria, Yahya. Wa aslahna lahu zauja, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Istrinya diperbaiki oleh Allah sehingga yang sudah menopause, yang sudah tidak produktif, tapi dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, istrinya bisa hamil. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, para nabi itu, adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan raghaban wa rahaba, diiringi rasa harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Sehingga para nabi dipuji oleh Allah dengan khusyuknya salat yang mereka kerjakan. Ada banyak pujian bagi orang yang khusyuk ketika salat. Berarti menunjukkan sebaliknya, celaan bagi mereka yang tidak khusyuk dalam salat. Sehingga orang yang salat dituntut untuk fokus pikirannya dengan salatnya agar bisa khusyuk dalam salat, agar dia tidak termasuk orang yang tercela. Tayyib. Dan ini adalah kesimpulan mafhum mukhalafah. Jika khusyuk dalam salat dipuji oleh Allah, berarti tidak khusyuk adalah tindakan yang tercela. Selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam sholat. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk hukumnya anjuran dan tidak wajib. Status khusyuk dalam sholat adalah penyempurna sholat. Alasannya, orang yang sholat sambil memikirkan dunia, sholatnya sah selama dia masih sadar terhadap sholatnya. Sadar dalam arti dia tahu urutan-urutan gerakan dan sadar dengan apa yang dia baca di masing-masing gerakan, sehingga ketika berdiri dia sadar ini waktunya baca Fatihah. Ketika rukuk dia sadar ini waktunya baca doa rukuk. Ketika i'tidal dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan tidak mengucapkan Allahu akbar. Ya, meskipun pikirannya sedang melayang kemana-mana, tapi dalam setiap titik-titik gerakan ini dia sadar. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil khusyu'i fi shalah. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk ketika salat. Dhahaba jumhurul fuqaha'i ila annahu sunnatun min sunanis salati. Jumhur ulama berpendapat bahwa khusyuk termasuk salah satu sunnah salat. Bidalili sihhati salati man yufakkiru bi amrin dunyawiyyin id lam yakulu wibudlaniha. Dengan dalil, orang yang berpikir masalah dunia ketika sholat, status sholatnya tetap sah, karena mereka tidak menganggap batalnya sholat seseorang selama dia masih sadar. Idza kana dhabitan af'alaha, selama dia masih sadar dengan gerakan sholatnya. Saya sedang takbiratul ihram, saya sedang apalagi, saya sedang ruku, saya sedang sujud, dan seterusnya. Dilanjutkan keterangan, wadhaba ba'du fuqaha'i kullin minal hanafiyah wal malikiyah wal syafi'iyah wal hanabilah ila annal khusyu'a lazimun min lawazimis salah. Sementara sebagian ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah serta Hambali, mereka mengatakan khusyuk itu salah satu kewajiban sholat. Hanya saja mereka beda pendapat. Ini cukup panjang bahasa Arabnya, saya langsung kutipkan terjemahannya ya. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai status kewajibannya. Ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam sholat, namun sholat tidak batal ketika tidak khusyuk karena ma'fu, dimaafkan. Ada yang mengatakan khusyuk termasuk kewajiban dalam sholat dan sholat batal jika tidak khusyuk. Ada yang mengatakan khusyuk itu syarat sah sholat, namun syarat untuk sebagian dan bukan keseluruhan. Sehingga menurut pendapat ini, harus ada khusyuk di sebagian kegiatan sholat, meskipun tidak khusyuk di tempat yang lain. Sebagian ulama yang mengambil pendapat ini, mereka menentukan bagian sholat mana yang harus khusyuk. Mereka mengatakan selayaknya khusyuk dilakukan ketika takbiratul ihram. Baik. Nah, dan pendapat yang benar, kita coba lihat tarjihnya. Pendapat yang benar bahwa orang yang tidak khusyuk sholatnya tetap sah, hanya saja tidak ada pahalanya. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa dalam sholat terkadang orang memikirkan sesuatu di luar sholat dan statusnya sholatnya sah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya di luar tema, adakah urutan dalam berdoa saat berziarah kubur? Syukran. Afwan, jazakumullahu khairan. Akhwati fillah wa ikhwani fillah rahimakumullah. Terkait dengan ada berdoa secara umum, ya, ada berdoa secara mengucapkan hamdalah, mengucapkan salawat, memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian setelah itu berdoa. Dan doa disunahkan untuk berdoa untuk diri sendiri sebelum berdoa untuk orang lain. Ya, berdoa untuk diri sendiri, keselamatan diri sendiri, ya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat untuk diri sendiri. Setelah selesai baru kemudian menginjak pada doa untuk orang lain, doa untuk istri, untuk suami, doa untuk keluarga, untuk anak-anak, doa untuk orang tua. Ya, demikian doa untuk kaum muslimin secara umum. Ya, dan kemudian juga demikian di akhir ditutup dengan ya hamdalah dan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini urutan doa yang disunnahkan, walaupun ini tidak harus demikian, ya. Terkait dengan doa ketika ziarah kubur, maka tujuan kita ziarah kubur ada dua, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, zurul maqabir fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kubur agar kalian mengingat akhirat, agar kalian mengingat kematian. Ya, ini di antara tujuan ziarah kubur, agar kita mengingat akhirat, agar kita mengingat kematian. Ziarah kubur agar melembutkan hati kita. Di antaranya adalah ziarah kubur dalam rangka untuk mendoakan. Ya, kita mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan, Allah sayangi mereka, Allah rahmati mereka. Ya, maka di dalam doa, tujuan khususnya ini, doa dalam ziarah kubur mendoakan mereka. Ya, maka tidak ada dalil khusus ya tentang urutan doa tersebut. Yang jelas isinya adalah mendoakan mereka semuanya agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan. Demikian, Allah ta'ala a'lam bis-sawab.
1: Taukah Anda?
3: Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallayna wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan kami salat di belakang beliau. Wa huwa qa'idun, beliau salat dengan duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu, sementara Abu Bakar, beliau mengeraskan bacaan takbir beliau agar didengar semua jamaah. Faltafata ilaina faro'ana qiyaman, tiba-tiba beliau menoleh ke arah kami dan beliau melihat kami sholat dalam posisi berdiri. Dan ini sholat sudah dimulai, ya, karena sahabat sedang sholat dalam posisi berdiri. Fa asyara ilaina faqa'adna, kemudian beliau berisyarat ke arah kami agar kami duduk. Lalu kami pun duduk. Fasallaina bisalatihi qu'udan, lalu kami

0: sholat sambil duduk, ya, menjadi makmum sambil duduk mengikuti Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi SAW ketika sedang sholat dalam posisi duduk, beliau teringat sahabatnya ini sholat sambil posisi berdiri. Mungkin bukan menoleh ke belakang, tapi beliau melihat ke arah nyamping, kok mereka duduk, mereka berdiri. Akhirnya Nabi SAW berisyarat dengan tangannya, ya, gimana? Diminta untuk duduk-duduk, ya, agar mereka duduk. Akhirnya para sahabat semuanya duduk. Tanya. Nabi SAW berisyarat ketika sholat menunjukkan bahwa ada bagian dari sholat beliau yang tidak khusyuk. Selanjutnya, hadis yang kedua. Dari Sahal bin Handalah radhiyallahu anhu, beliau bercerita ketika peristiwa sebelum perang Hunain. Beliau bercerita salah satu cuplikan sejarah sebelum kejadian perang Hunain, bahwa Nabi SAW mengutus seseorang untuk berjaga malam di sebuah lembah, memperhatikan keadaan sasaran. Menjelang subuh, Nabi SAW selalu bertanya, adakah perkembangan informasi dari penjaga malam? Sampai akhirnya dikumandangkan iqamah sholat subuh. Sahal bin Handalah radhiyallahu anhu menegaskan, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'bi hatta idza qada salatahu wa sallama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, wa huwa yaltafitu ila syi'b, sementara beliau sambil menoleh ke arah lembah itu. Syi'b, lembah, ya. Jadi beliau salat kiblat, lembah itu mungkin agak serong dikit. Dan sebenarnya beliau sedang menunggu informasi apa dari penjaga malam yang ada di lembah. Barangkali mereka datang, ya. Mungkin mereka mau datang. Sehingga Nabi SAW salat subuh sambil mengarahkan pandangannya ke arah syi'ab tadi, ke arah lembah tersebut. Sampai beliau selesai salat dan salam. Ini menunjukkan bahwa terkadang beliau tidak khusyuk dalam sebagian sholatnya. Artinya sempat memikirkan A, memikirkan B. Kemudian hadis dari Uqbah bin Amir, bahwa beliau pernah sholat di belakang Nabi SAW. Tiba-tiba seusai salam, Rasulullah SAW langsung bergegas pulang sampai melangkahi pundak sebagian makmum. Setelah itu beliau balik lagi ke masjid dan mengatakan, beliau mengatakan, dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyah bisani fa'amartu bikismatihi. Tadi saya teringat ada seonggok emas di rumah. Saya tidak ingin emas itu jadi pikiranku. Fakarihtu ayyah bisani, maka saya tidak ingin emas itu jadi pikiranku. Maka aku pun pulang dan aku perintahkan untuk segera dibagikan. Masya Allah. Sehingga waktu itu Nabi SAW ngapain? Ketika sholat beliau kepikiran ada emas yang belum dibagikan kepada fakir miskin. Nah, beliau kepikiran emas itu sejak beliau masih sholat. Sehingga sholat tidak batal disebabkan amal hati. Disebabkan tadi, ya, adanya apa, misalnya pikiran sedang melayang ke kanan atau melayang ke kiri dan seterusnya. Dan masih banyak dalil yang lainnya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dan beliau berniat untuk memanjangkannya, namun beliau mendengar ada bayi nangis. Kemudian beliau mempercepat salatnya dan beliau menyampaikan alasannya, karena saya tidak ingin ibunya sedih, nanti ibunya kepikiran. Demikian pula beliau pernah sholat di rumah, kemudian Aisyah datang. Lalu beliau bukakan pintunya, termasuk beliau sholat sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah bintu Abil As bin Rabi' radhiyallahu anhuma. Hanya saja unsur khusyuk harus ada dalam setiap sholat yang dikerjakan seseorang. Baik. Jadi sampai di situ tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa kalau sholat itu tidak khusyuk, tidak sampai batal. Namun unsur khusyuk harus ada dalam sholat yang dikerjakan seseorang. Sehingga jika ada orang yang sholat dan tidak khusyuk sama sekali, 100% gak khusyuk, kepikiran yang lain terus, maka sholatnya batal. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalli bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan." Enggak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan sementara dia pengin makan. Lapar, pengin makan, sehingga ketika salat kepikiran makanan. Wala huwa yudafi'ul akhbathan, termasuk juga salat sambil menahan buang hadas, ingin buang air besar atau buang air kecil. Baik. Menahan dua hadas maknanya adalah menahan hadas yang keluar dari jalan depan dan belakang. Dalam kondisi sangat lapar ingin makan sementara makanan yang sudah disajikan, atau kondisi kebelet ingin buang air atau buang angin, jika ini yang membuat sholatnya dikerjakan tanpa ada unsur khusyuk, dan itu menyebabkan sholatnya batal. Sehingga la sholata di sini, atau la yusalla di sini, dimaknai sholatnya dinilai tidak sah. Wallahu a'lam. Kita tambahkan hukum menahan kentut ketika sholat. Acuan kita adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalla bihadrati ta'am," tidak boleh salat ketika makanan sudah dihidangkan. Terkait menahan kentut, As-Sunani membedakan antara kentut yang kuat, kebelet, dengan kentut yang ringan. Masyaallah ya. Jadi dalam fikih ada pembahasan kentut dibagi dua gitu ya. Kentut kuat dan kentut ringan. Ketika menjelaskan hadis Aisyah di atas, beliau mengatakan, "Wa yulhaqu bihima mudafa'atur rihi fa hadha ma'a ma'al mudafa'ati. Wa amma idza kana yajidu fi nafsihi thiqal, thiqalu dhalika wa laysa hunaka mudafa'ah fala nahya 'ani salati ma'ahu." Termasuk dalam larangan di atas adalah menahan kentut. Ini jika disertai kebelet, mudafa'ah, sehingga kentutnya sudah mendorong-dorong, ingin keluar, tapi ditahan kuat. Adapun jika dirinya mampu menahan dan tidak ada rasa kebelet, walaysa hunaka mudafa'ah, fala nahya 'ani salati ma'ahu, maka tidak terlarang sholat sambil menahannya. Sehingga kadang ada kentut mau keluar, tahan dikit, dia udah hilang ya. Nanti muncul lagi, tahan dikit, sudah hilang. Tapi kalau sampai mukanya merah gitu ya, terus apa lagi, kemudian menahan kuat kayak orang mau kebelet itu, maka itu bisa membatalkan sholat. Wallahu a'lam.
1: Mutiara silsilah al hadis as sahihah.
2: Kita lanjutkan hadis yang ke 1276. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam Al Afrad dari jalan Amir bin Sayyar, ia berkata, "Haddatsana Muhammad bin Abdul Malik قال حدثنا محمد بن المنكدر dari Jabir bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asfi'il adzan wa awtiril iqamah, genapkan adzan dan ganjilkan iqamah." Lalu ia berkata, gharib dari hadis Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir, bersendirian dengannya Muhammad bin Abdul Malik al-Ansari, dan kami tidak mengetahui ya ia mentahdis dengannya darinya selain Amir bin Sayyar ini. Syekh Al-Albani berkata, telah meriwayatkan darinya beberapa perawi yang thiqat,

sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab Thiqatnya, dan ia berkata rubbama aghrab, sebagaimana dalam kitab Al-Mizan. Sementara Abu Hatim berkata ia majhul. Apa itu majhul? Majhul yang dimaksud oleh Imam Abu Hatim, ya akhi, maksudnya majhul hal. Ya, karena majhul itu ada dua macam. Ada majhul ain dan ada majhul hal. Apa itu majhul ain? Majhul ain adalah man lam yarwi anhu illa ya rawin wahid, yaitu yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang. Adapun majhul hal adalah man lam yarwi anhu illa isnan aw thalatha wa lam yuwathaq wa lam yujarrah, yaitu perawi yang tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang atau tiga orang, tapi ia tidak dianggap thiqah dan juga tidak dianggap apa? Ya, majruh, dhaif gitu. Tidak ada yang menthiqahkan, tidak ada yang mendhaifkan. Dan ia meriwayatkan darinya beberapa perawi yang thiqat. Akan tetapi ya, sebatas meriwayatkan darinya beberapa perawi yang thiqat tidak mengeluarkan dari derajat majhul tersebut. Karena yang dimaksud oleh Abu Hatim, dan Abu Hatim seringkali memutlakan kata majhul itu untuk majhul hal, ya bukan untuk majhul ain. Namun ia dikuatkan oleh riwayat Al-Khatib dari jalan Ahmad bin Abdul Rahim Al-Huti. Ia berkata haddatsana Yahya bin Yazid Al-Khawwas. Ia berkata haddatsana Hammad dari Khalid Al-Haddad dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal. Ya, demikian. Syekh Al-Albani berkata Al-Khawwas dan Al-Huti aku tidak mengenalnya. Namun hadis ini sahih karena ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, dari jalan selain keduanya. Dari Khalid dengan lafaz umira Bilal an yashfa'al adhan wa yutiral iqamah. Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengganjilkan adhan dan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan ya iqamah. Dan kata-kata sahabat umira, Bilal diperintahkan, itu dihukumi marfu. Karena tidak ada yang memerintahkan sahabat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling besar kemungkinannya. Dan Imam Al-Hakim juga meriwayatkan dengan tegas dari hadis Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub dari Abu Qilabah dengan lafaz bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hari ini akhi kita ambil faedah yang pertama bahwa masalah-masalah ibadah itu harus menunggu perintah. Karena Bilal diperintahkan, iya. Yang memerintahkannya siapa? Rasulullah SAW. Dan Bilal tidak melakukan itu kecuali dengan perintah dari Nabi SAW. Maka dari itulah ya akhwat Islam, masalah-masalah yang sifatnya ibadah itu ya harus menunggu perintah dari Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan ada hadis-hadis yang seakan-akan menunjukkan sebagian sahabat itu melakukan ibadah tanpa perintah dari Nabi. Contoh misalnya ketika sedang sholat, lalu Nabi bersabda sami Allahu liman hamidah. Lalu kemudian di antara makmum ada yang berkata rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan kata-kata tadi? Kata sahabat ini, aku wahai Rasulullah. Rasulullah, sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba, siapa yang pertama kali mencatatnya. Nah, di sini seakan-akan menunjukkan sahabat ini membuat sendiri gitu tanpa ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana? Ya. Kita katakan perbuatan sahabat ini itu adanya di zaman pensyariatan. Iya, adanya di zaman apa?
pensyariatan. Sedangkan zaman pensyariatan sangat jauh berbeda dengan zaman ya setelah selesainya Rasulullah SAW wafat. Kalau di zaman Nabi SAW ada sahabat yang melakukan suatu perbuatan dan Nabi membenarkannya, berarti pembenda menjadi syariat. Nah sekarang kalau di zaman sekarang ada orang yang membuat-buat, siapa yang akan membenarkan? Siapa yang mendapatkan wahyu? Sudah tidak ada wahyu lagi. Wahyu sudah terputus setelah Rasulullah SAW wafat. Ulama tidak punya hak untuk membuat syariat baru. Kewajiban kita adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Agama sudah sempurna, makanya tidak bisa dikiaskan, Pak, yang dilakukan oleh sebagian sahabat di zaman Nabi ya dengan kemudian ada orang mengada-ngada di zaman setelah Rasulullah SAW wafat. Ini kias yang sangat jauh berbeda. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua, ya akhal Islam, a'azakumullah. Yaitu untuk adzan diperintahkan berjumlah genap, sedangkan iqamah ganjil. Yang jadi masalah, ya akhi, apa yang dimaksud dengan mengganjilkan iqamah? Ya. Karena kan di zaman sekarang ini sebagian kaum muslimin di Indonesia ada yang memahami mengganjilkan itu artinya dijadikan satu semuanya. Termasuk takbir. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi Allahu Akbar ini cuma sekali. Ya. Yeah. Kita katakan pertama bahwa pemahaman seperti ini tidak dikenal oleh salafus saleh. Yang kedua, bertabrakan dengan hadis Bilal dari hadis Abdullah bin Zaid, di mana Abdullah bin Zaid dalam mimpinya tersebut ya diajarkan adzan. Ya waktu itu kan Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat untuk bermusyawarah dengan apa kita memanggil orang sholat. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita panggil dengan trompet Rasulullah. Rasulullah itu kebiasaan orang Yahudi. Bagaimana kalau dengan lonceng ya Rasulullah? Rasulullah tidak suka karena itu kebiasaan orang Nasrani. Bagaimana dengan api ya Rasulullah? Rasulullah tidak suka karena itu kebiasaan orang Majusi. Kemudian para sahabat pun pulang masing-masing, di antaranya Abdullah bin Zaid, dalam keadaan mereka berpikir dengan apa gitu. Rupanya Abdullah bin Zaid bermimpi. Ya, datang seorang laki-laki berbaju hijau sambil membawa panceng. Kemudian Abdullah bin Zaid berkata, "Ya, ya fulan atabi'un naqus? Hei fulan, apakah kamu mau menjual loncengmu itu?" Kata orang ini, "Buat apa?" "Untuk memanggil orang azan, salat." Kata dia, "Maukah aku ajarkan yang lebih baik dari itu?" "Apa itu?" "Itu kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Mustakhara ya qalilan, kemudian dia mundur sedikit, lalu ia berkata, dan ucapan ketika qomat Allahu wallahu akbar, lihat dua kali Allahu wallahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Di sini tegas sekali qomatnya dengan dua kali takbir. Kalau ada orang berkata, "Bukankah Bilal diperintahkan mengganjilkan iqamah? Sedangkan kalau kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar jadi dua." Berarti itu apa?
genap, bukan

0: Banjil, kita katakan, maaf ya akhi, ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar jadi satu. Makanya kata para ulama, ya, termasuk bid'ahnya muadzin memisah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau ada muadzin berucap begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini termasuk bid'ah kata para ulama. Kenapa? Karena ya, lafaz-lafaz adzannya Bilal disatukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Makanya Syekh Masyhur masukkan itu termasuk ya kesalahan adzan. Di antara kesalahan muadzin adalah memisah lafaz takbir dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesalahan. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar itu jadi kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Berarti kalau dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini satu kesatuan. Allahu Allahu Akbar, satu kesatuan. Kalau diganjilkan, jadi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga sesuai dengan riwayat Bilal, Abdullah bin Zaid, yang kemudian ya adzannya Abdullah bin Zaid ini kemudian dikenal oleh para ulama dengan adzannya Bilal. Dengan adzan apa? Dengan adzannya Bilal ya akhul Islam a'azakumullah ya. Makanya pemahaman yang mengatakan Allahu Akbar dengan sekali takbir ini siapa pendahulunya? Saya belum mendapatkan pendahulunya dari salafus saleh. Ya, dari para ulama madhab. Ini hanya sebatas pemahaman pribadi atau sebuah kelompok saja ya akhul Islam yang tidak ada salafnya sama sekali. Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Jika Isra Mi'raj saat Nabi bertemu dengan Allah di langit menjadi dalil bahwa Allah di atas, lalu bagaimana saat Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tursina? Apakah ini menunjukkan Allah berada di mana-mana? Mohon penjelasannya. Perhatikan ikhwan fillah, pertanyaan ini muncul ketika terbesit di dalam pikiran Allah Subhanahu wa taala sama seperti manusia, sama seperti makhluk. Untuk bisa bertemu seorang Allah harus turun. Harus seperti itu, tidak ikhwan fillah. Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi kebersamaan Allah dengan makhluknya tidak mengharuskan Allah turun dari atas. Allah tetap berada di atas pun tetap bersama makhluknya. Orang menggambarkan kalau Allah beratas di atas kemudian dia bersama dengan makhluknya di bumi, berarti Allah harus turun. Ini yang sifat seperti ini siapa? Makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak dihalangi oleh tempat, tidak dihalangi oleh waktu, makanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga akhir malam. Ada orang mengatakan bukankah sepertiga akhir malam di setiap tempat itu beda-beda, lalu bagaimana Allah turun? Ini pertanyaan enggak boleh ini. Ya. Pertanyaan seperti ini enggak boleh. Bagaimana Allah turun? Ini pertanyaan enggak boleh. Seperti ini. Karena dia gambarkan kalau Allah turun di Lombok berarti di sana itu manusia, itu makhluk. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah tidak dihalangi oleh waktu, Allah tidak dihalangi oleh tempat. Kemudian juga perhatikan, tempat yang tinggi dengan kebersamaan di bawah itu tidak bertentangan satu sama lain. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang tinggi masih bisa dikatakan bersama orang yang ada di bumi ini. Dalam bahasa Arab itu bisa, ya. Seperti orang-orang Arab dahulu mengatakan, mazilna namshi wal qamaru ma'ana. Kami berjalan, ya. Kami masih berjalan dan bulan masih bersama kami. Di mana bulannya? Di atas. Mereka berjalan di mana? Tapi mereka masih bisa menjelaskan kami bersama bulan. Jadi kebersamaan dengan tempat yang tinggi itu tidak bertentangan. Ini pada makhluk. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kebersamaan Allah dengan tempat, dengan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala tidak saling bertentangan satu sama lain. Ya. Nanti insyaallah kalau kita sudah selesai kitab tauhid, kita akan baca kitab yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah dalam masalah asma wa sifat, ya. Antara Al-Aqidah Al-Wasatiyah atau kitab yang lainnya kita baca nanti akan kita jelaskan panjang lebar tentang masalah ini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Musa. Allah tidak perlu apa namanya turun seperti kita. Ya. Semoga jelas ya, apa yang kita sampaikan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala jangan apa namanya dibayangkan seperti kita. Kalau kita ingin bertemu seseorang, kita harus turun. Kita di lantai atas mau bertemu dengan orang di lantai bawah, kita turun. Itu manusia. Itulah kekurangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak dihalangi untuk bersama makhluknya, sekalipun Allah bersama di Allah Subhanahu wa taala berada di atas, fa innahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah bisa tetap berada di atas dan Allah tetap bersama makhluknya, sebagaimana orang Arab bisa mengungkapkan wazilna namsi wal qamaru ma'ana, kami tetap berjalan, masih berjalan dan bulan bersama kami, padahal bulan berada di atas, ya. Makanya para sahabat juga enggak ada yang bertanya seperti ini, karena mereka paham Allah berada di atas dan Allah bisa apa namanya bertemu dengan Nabi Musa.
3: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa,
4: yang Maha Pencipta,
3: Maha Pengatur,
4: Maha Berkuasa,
3: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
4: disamakan dengan makhluk.

0: أن يشرك بالله.
1: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
3: yang masih percaya kepada jimat,
2: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
3: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: Man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Isi suhuf Ibrahim dan Musa. Kata suhuf secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata sahifah, yang artinya lembaran yang bisa digunakan untuk media tulis-menulis. Orang Arab terkadang menyebut koran sebagai sahifah karena bentuknya lembaran-lembaran. Sementara para ulama tafsir memahami suhuf yang diturunkan kepada para nabi sebagai kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, suhuf adalah bentuk jamak dari kata sahifah. Dan yang dimaksud suhuf di sini adalah kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jami' al-Bayan. Allah menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa Dia menurunkan suhuf kepada Ibrahim. Di antaranya, 1. Firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah, hai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. 2. Firman Allah Ta'ala yang artinya, ataukah belum diberitakan kepada apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat An-Najm ayat 36 hingga 38. 3. Firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu Allah ayat 18 dan 19. Apa isi suhuf Ibrahim? Para ulama menegaskan suhuf Ibrahim berisi nasihat-nasihat. Apakah di dalamnya ada hukum mengenai halal haram? Ulama berbeda pendapat. Sebagian menyebutkan dalam suhuf Ibrahim ada juga kandungan hukumnya, dan sebagian menegaskan bahwa suhuf Ibrahim hanya nasihat. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, suhuf Ibrahim adalah suhuf yang Allah turunkan kepada Ibrahim. Di dalamnya ada nasihat dan hukum-hukum. Liqa bab al-maftuh. Sementara itu, dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, suhuf Ibrahim dan Daud isinya nasihat dan perumpamaan, dan tidak ada pembahasan hukum di sana, sehingga tidak bisa disebut sebagai kitab yang berisi tentang masalah hukum. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Isi suhuf Ibrahim dan Musa sebagiannya telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti di surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 14-19. Allah menyebutkan keberuntungan bagi orang yang membersihkan diri dengan segala sifatnya, dan celaan bagi orang yang mengedepankan dunia. Padahal akhirat lebih mulia dan abadi. Kemudian Allah tegaskan bahwa itu semua ada dalam suhuf dulu, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Demikian pula yang Allah sebutkan di surat An-Najm, yang artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 36-41. Menurut As-Sa'di, mulai ayat 38 dan seterusnya adalah penjelasan isi untuk suhuf Ibrahim dan Musa. Tafsir As-Sa'di, berdasarkan keterangan di atas, bahwa sebagian suhuf Ibrahim dan Musa sama seperti ayat dalam Al-Quran. Demikian, Allahu A'lam.
4: Ada sebuah kisah nyata ya jemaah sekalian. Ada seorang bapak perokok. Perokok ini. Perokok itu jelek. Yang perokok itu pasti meyakini rokok itu jelek. Dan rokok itu haram. Yang mengatakan itu adalah produsen rokok loh. Yang mengatakan haram. Karena dibungkus rokoknya tertulis merokok dapat membunuhmu. Sedangkan membunuh orang lain termasuk diri kita termasuk perbuatan haram. Berarti mereka mengatakan rokok itu adalah haram sebenarnya. Karena kita gak boleh membunuh diri kita ataupun orang-orang lain. Ada seorang bapak merokok. Dan subhanallah. Ternyata orang yang buruk, orang yang jahat itu tetap punya kebaikan. Dia pengen anaknya baik. Dia punya anak usia 4 tahun. Ya. Suatu ketika ibunya teriak-teriak kaget. Ternyata anaknya ngambil rokok abinya di dapur, disulut ketika ibunya masak. Lagi pergi sebentar keluar, disulut di kompor. Kemudian dia merokok. Abinya datang marah-marah. Kamu masih kecil gak boleh merokok kamu ini. Ada gitu. Apa kata anaknya? Aku melihatnya. Akhirnya alhamdulillah Allah berikan hidayah taubat dia. Berhenti dari merokok.

0: Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tentang hukum bagaimana pernikahan seorang wanita yang dinikahkan secara paksa, apakah nikahnya sah atau rusak, ya? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau sudah terjadi pernikahan, sudah sempurna pernikahan, ya, tapi ternyata posisinya bahwa si wanita nikah dalam keadaan dipaksa. Dalam keadaan seperti ini sudah terjadi akad nikah, sudah sah pernikahan, tapi ada satu sisi di mana anak perempuan tersebut, mempelai wanita tersebut dipaksa. Ya, mempelai perempuan dipaksa untuk menikah. Ya, maka ini diberikan pilihan sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, fa khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memberikan pilihan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan apakah menerima walaupun dengan paksa, menerima pernikahan tersebut ataukah ia ingin lepas dari pernikahan tersebut. Kalau ia menerima, maka pernikahannya sah. Kalau ia tidak menerima, maka pernikahannya tidak sah. Artinya tidak sah, maka suaminya wajib untuk menceraikan wanita tersebut. Kenapa? Karena nikah dalam keadaan dipaksa dan ia tidak bisa menerima setelah terjadi pernikahan. Dalilnya adalah hadis Buraidah Ibnul Husayb radhiyallahu anhu, datang seorang gadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita tersebut mengatakan, inna abi zawwajani ibna akhihi. Wanita tersebut mengatakan, sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan putra saudaranya. Ya, sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan saudara sepupuku. Liyarfa' bi khasisatahu. Dalam rangka untuk mengangkat kekuranganku, ya, dalam rangka untuk mengangkat kekurangannya. Artinya kekurangan yang ada dalam keluarga tersebut. Faja'al al-amra ilaiha. Maka Rasulullah SAW menyerahkan urusan tersebut kembali kepada wanita tersebut, kembali kepada putri tersebut. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki, dengan putra saudaranya, dalam keadaan wanita tersebut tidak menerima. Wanita tersebut tidak ridha untuk dinikahkan dengan lelaki tersebut. Bahkan wanita ini mengatakan ayahnya menikahkan dalam rangka untuk mengangkat mungkin disebut ekonominya demikian, untuk mengangkat dunianya. Maka Rasulullah SAW putuskan faja'al al-amra ilaiha. Rasulullah SAW memutuskan urusannya kembali kepada wanita tersebut. Ya, artinya kalau wanita tersebut menerima walaupun dalam keadaan awalnya dipaksa, maka pernikahan sah. Tapi kalau ternyata wanita tersebut tidak menerima, maka lelaki tersebut atau ya pengantin laki-laki berkewajiban untuk menceraikan pengantin wanita tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mendengar jawaban ini di mana wanita tersebut diberikan pilihan, faqalat qad ajastu ma sana'a abi. Wanita tersebut kemudian mengatakan, aku izinkan apa yang dikerjakan ayahku. Walakin, akan tetapi, aradtu an ta'lama an-nisa. Dari kejadian ini aku menginginkan agar para wanita mengetahui, an laisa ilal aba minal amri syai', bahwa ayah tidak memiliki sesuatu untuk memaksa putri-putri mereka menikah dengan lelaki yang tidak disukai. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ternyata pada akhirnya wanita yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kemudian menerima paksaan dari ayahnya untuk ya menerima pernikahan tersebut. Ia menerima, enggak apa-apa, aku izinkan, aku menerima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan, urusannya kembali kepada wanita tersebut. Ternyata subhanallah ya, sisi yang bisa diambil bagaimana ternyata putri tersebut kemudian menerima walaupun dalam keadaan dipaksa. Ya bagaimana bakti kepada orang tua, maka ia pun menerima. Kemudian ia wanita ini mengatakan, yang demikian tidak lain, ya, kenapa aku sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku ingin agar setiap wanita mengetahui bahwa ayah-ayah mereka tidak berhak untuk memaksa putri-putri mereka untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disukai. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ya, ini tatkala benar terjadi pernikahan dalam keadaan pengantin wanita terpaksa untuk menikah, benar-benar dipaksa untuk menikah, ya, ia pun tidak menolak, ya, tidak mampu untuk menolak atas perintah orang tua untuk menikah, padahal ia dalam keadaan tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut. Maka hukumnya di dalam syariat Islam dikembalikan kepada pengantin laki-laki. Kalau benar ia tidak menerima, maka pengantin laki-laki harus mau menceraikan wanita tersebut. Kalau tidak mau menceraikan, maka wanita tersebut bisa mengadu kepada sang qadhi, ya, bisa mengangkat urusannya kepada qadhi, kepada mahkamah, agar mereka yang memutuskan, mereka yang menggantikan sebagai pengganti dari pengantin laki-laki, agar menceraikan keduanya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sampai pada batasan demikian, bagaimana seorang laki-laki tatkala menikahi seorang wanita dalam keadaan dipaksa, dalam keadaan ia tidak ridha, maka ia berhak untuk meminta pisah dari lelaki tersebut.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: iman serta Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus melaksanakan aktivitas ibadah kita dan juga aktivitas keseharian kita untuk menguatkan dan meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Nur Sunnah TV dan juga pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Kita jumpa lagi malam hari ini di kegiatan podcast Baiti Jannati ya, di malam hari ini ya, kegiatan malam Jumat ya. Dan insya Allah malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang kisah seorang sahabat yang mulia, salah satu dan dari sahabat yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk surga. Dan beliau adalah sahabat yang terkenal kaya raya, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan insyaallah malam hari ini kita akan belajar dari para ustadz kita. Yang pertama ada Ustadz Hamzah Muzakkar. Masyaallah. Kaifal Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Khair, alhamdulillah. Ya, masyaallah. Dan yang kedua ada Ustadz Abdul Hakim rahmatullah hafizahullah taala. Masyaallah. Kaifal Ustadz? Kaifal Ustadz? Masyaallah. Alhamdulillah Ustadz ya. Khair Ustadz ya. Cerah segitu ya, masyaallah. Secerah apa cuaca hari ini ya? Iya. Ustadz, masyaallah. Di Kemontaban aman Ustadz ya?
2: Aman,
0: alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Ini
2: tidak ada banjir, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Karena enggak ada hujan. Karena enggak ada hujan ya. Semoga ketika hujan pun tidak ada banjir tadi ya. Amin. Insyaallah. Karena kalau banjir ya kita juga banyak yang kesulitan. Baik, para pemirsa dan juga para pendengar di manapun Anda berada ya. Insyaallah kita berdiskusi ya, berbicara, kita mengambil ibroh dari seorang sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf ya, tentang beliau yang kaya akan harta, juga kaya akan cinta kepada keluarganya. Masyaallah. Nah, Ustaz, ini berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf ini ya. Kita mengenal beliau sebagai sahabat yang kaya raya ya, sekaligus juga dermawan ya. Tidak hanya kaya tapi juga dermawan. Nah, mungkin bisa disebutkan dulu Ustaz, bagaimana beliau bisa mencapai atau mendapatkan kekayaannya, kemudian menjadi orang yang dermawan ya. Kemudian juga beliau menunjukkan bahwa kekayaannya ini juga tidak mengurangi perhatian dan kasih sayang beliau kepada keluarga. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Walau mungkin dari Ustaz Abdul Hakim dulu atau Ustaz Hamzah dulu.
1: Baik ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, ini satu tema yang cukup bernilai ya, karena kita mengenal para sahabat itu banyak, tapi terkadang jarang mengenal tentang kondisi keluarganya. Abdurrahman bin Auf ya, kalau tadi disebutkan beliau seorang yang kaya, kekayaan yang beliau dapat didapatkan dari usaha yang halal.
0: Masya Allah.
1: Kita dapatkan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu dari mana?
0: Perdagangan.
1: Dari perdagangan. Masya Allah. Dan itulah yang kemudian dimiliki oleh seorang yang namanya Abdurrahman bin Auf. Bahkan sebelum hijrah beliau dikenal kemampuan dalam berdagang. Dan perdagangan yang luar biasa inilah yang kemudian di masa sekarang juga banyak orang belajar bagaimana menjadi kaya dengan mengikuti metode perdagangnya beliau. Kemudian kalau kita lihat ketika peristiwa hijrah yang cukup luar biasa, unik dan sering disampaikan ya, betapa ketika beliau dipersaudarakan dengan seorang Ansor. Seorang Ansor ini berkata, aku punya harta sekian, mau dibagi dua, ya
2: Allah. Masya Allah.
1: Kemudian punya istri juga dua.
2: Masya Allah.
1: Yang kalau Abdurrahman bin Auf mau, ya mau dibagi salah satu itu. Tapi beliau adalah seorang yang memiliki kehormatan yang tinggi, memiliki kemuliaan. Beliau juga sebelum

0: hanya orang yang kaya, ya. Maka hal itu tidak kemudian menjadikan beliau langsung menerima begitu saja. Beliau tidak menerima begitu saja, beliau mengucapkan barakallah, semoga Allah memberkahi dengan apa yang kau sampaikan. Tapi beliau berkata, tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Ini juga menunjukkan sosok pribadi yang luar biasa, tidak tergantung kepada manusia, memiliki sifat yang mulia ini dan juga menjaga kehormatan. Ya. Maka tentu kemudian kalau kita kaitkan dengan keluarganya, ya orang-orang yang mulia dengan harta yang halal, kita paham. Ketika harta halal menafkahi keluarga, keluarganya akan barokah. Keluarganya akan mendapatkan banyak manfaatnya. Apalagi beliau juga seorang yang dermawan. Bahkan dalam beberapa riwayat itu, ketika beliau wafat, beliau memberikan harta warisan untuk istrinya cukup banyak. Besar, fantastis lah. Ini menunjukkan beliau punya perhatian pada keluarga dengan harta yang sekian banyak. Harta yang sekian banyak. Bahkan dalam sebagian riwayat, ketika beliau sampai di Madinah, kalaulah beliau mensangkul, akan keluar darinya apa?
1: Mas.
0: Ini keberkahan. Dan Nabi SAW tidak mungkin akan menyampaikan sesuatu kecuali kepada orang yang mulia. Ya. Kemudian ini kemudian nampak pada hartanya yang beliau banyak dermakan di jalan Allah Ta'ala. Walaupun demikian kan, beliau bukan orang yang juga sangat anu dengan harta, ya.
2: Ya, cinta harta.
0: Ya, beliau gitu. Walaupun hartanya banyak, tidak cinta harta. Ini juga kalau dalam sebuah keluarga di zaman sekarang kan, kalau sudah punya harta itu ya berat sekali, ya, ya. Untuk kemudian tidak cinta harta.
2: Betul.
0: Ya, berat sekali untuk kemudian bisa dermawan. Ya. Nah, ini aja menunjukkan bahwa walaupun tidak ada riwayat secara khusus bagaimana romantismenya beliau dengan istri-istrinya, ya. Tapi ini menunjukkan gambaran bagaimana ketika seorang yang beriman, bertakwa, dermawan, kemudian juga punya jiwa yang mulia, ya, maka dia punya peran yang aktif di dalam keharmonisan keluarga, apalagi juga dalam sebagian tarikh disebutkan beliau punya anak juga tidak sedikit, ya.
2: Masya Allah.
0: Punya anak juga banyak, istrinya juga memang lebih dari 4, ya.
1: Kalau istri cuma 4, ya, Pak, ya?
2: Cuma 4.
1: Cuman budaknya ada lagi.
0: Oh, ya gitu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau perhatian pada pada mereka. Dan mereka diurusi dengan harta yang memang beliau miliki, sampai anak-anaknya juga. Ini merupakan gambaran, walaupun secara tidak langsung kita melihat tentang bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf dengan keluarganya yang beliau tidak lalaikan dari ketika beliau berdagang, beliau berusaha, semuanya adalah keberkahan karena ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadi inti pokok dalam sebuah keluarga itu, ya, takwa. Walaupun kita kan, ya, kalau dibilang susah untuk mencontoh Abdurrahman bin Auf, ya berat memang, karena dengan harta sekian, kalau sekarang triliuner, ya.
2: Yeah.
0: Ya mungkin kalau sekarang ada sosok seperti itulah miliuner yang dari Saudi, siapa itu? Yang punya masjid terbesar ketiga itu yang ada di Saudi Arabia itu.
1: Aduh, itu
2: Ar-Rajhi.
0: Ya, saya Sulaiman Ar-Rajhi. Itu kan beliau hartanya melimpah, triliunan juga. 147 triliun kalau enggak salah.
2: Masya Allah.
0: Tapi enggak pernah keluar dari Saudi Arabia itu.
1: Blok-blok dalam aja.
0: Iya. Orang punya dan punya maskapai pesawat terbang. Enggak pernah keluar negeri. Ya.
1: Oh, Masya Allah.
0: Iya, itu luar biasa. Dan beliau enggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Enggak pernah meninggalkan sholat jamaah. Sampai kadang-kadang kalau tidak ada muadzinnya, beliau yang ada. Nah, ini kan menunjukkan harta tidak melalaikan. Dan juga bahkan sebelum beliau juga mendonasikan semua kepada keluarganya semuanya dikasih harta-hartanya itu. Sehingga beliau sekarang malah hidupnya ya sederhana. Ini menunjukkan bahwa ya perhatian pada keluarga secara tidak langsung dengan apa yang beliau berikan kepada istri-istrinya. Wallahu ta'ala.
2: Masya Allah. Ya. Ini tambahan dari Ustaz Abdul Hakim ini berkaitan dengan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf ini, Ustaz.
1: Baik, kita nyinggung Pak Abdurrahman seorang kaya ya, dari jualannya itu. Kita harus tahu geografi kondisi Mekah dulu, Pak. Mekah itu kan tandus, nggak ada apa-apa, nggak mungkin kan orang jadi tukang kayu, nggak mungkin budidaya ikan lele, kayak gitu kan, sih, nggak mungkin tadi.
2: Apalagi jadi petani kangkung atau apa cabai gitu saja.
1: Masya Allah, kalau itu punya anggur kayak kita, nggak mungkin. Jadi mau nggak mau ya jualan gitu. Mereka kan jualannya cuma ngoper ya, ambil dari Yaman ke Syam, di antaranya itu. Dan orang-orang Mekah itu cukup unik, sah. Mereka itu bos ikan, jualan ikan-ikan basah, ikan-ikan laut di Jeddah. Padahal mereka nggak punya laut. Jadi bosnya itu mereka, ya Allah. Jadi hasil tangkapan orang-orang Jeddah, mereka nampung terus mereka jual sampai sehebat itu. Jadi emang tiap hari yang dilihat itu, maka terus lahir sosok seperti Abdurrahman bin Auf dari keluarga begitu. Ada satu tips, sebenarnya banyak yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Mungkin kalau bahas tentang gimana cara jualannya butuh waktu banyak kali, Tat, ya. Cuman seperti yang tadi diceritakan oleh Ustaz Hamzah, tunjukkan lo ke pasar. Tapi kan melihat yang dibutuhkan
2: pasar
1: seperti apa. Dia pulang itu langsung keluar pasar bisa bawa emas. Itu kan luar biasa ya. Jadi beliau melihat itu. Terus kalau kita memang pengen jualan dan sukses misalnya begitu ya, di antara yang dipakai Abdurrahman Auf banyak, salah satunya itu wala abi udainan. Aku enggak melakukan transaksi jual beli itu dengan cara utang. Iya, kata beliau fa inna dain tasawu. Jadi jual beli dengan cara utang itu bentuk meminta-minta. Wa mahanah wa dzur. Bentuk kehinaan. Kita jadi kayak ngemis kan. Padahal itu uang kita. Dan antum tentu udah sering dengar kan, bos-bos bangkrut itu gara-gara
0: diutangi.
1: Intinya gitu, Masya Allah. Dan terakhir sedikit mungkin, seperti kata Hamzah tadi, sedikitnya juga Masya Allah biasa ya. Orang Madinah itu kalau di depan mukanya Abdurrahman Auf itu dibagi menjadi tiga. Semua orang Madinah sepertiga itu karena dibebaskan ke Tangir.
2: Masya Allah.
1: Dibebaskan itu kan indah sekali ya, Tadja. Sepertiganya itu pernah dihutangi. Sepertiganya lagi pernah disedekahi.
2: Masya Allah.
1: Luar biasa. Pernah itu satu kafilah dagang itu diinfakkan di jalan Allah. Mari kita bayangkan ya, dari Syam itu satu kafilah dagang itu punya dia semua. Itu ontanya ribuan, Tad. Onta kalau satunya 60 juta kali 100 itu kan sudah 6M ya, Tad, ya? Kalau kali 1000
2: 6 triliun.
1: Itu baru ontanya, belum yang di atas onta, Tad.
2: Muatannya.
1: Belum muatannya itu emas dan sebagainya, diinfakkan di jalan Allah. Nggak miskin-miskin, memang cetakannya nggak bisa miskin. Riwayat mengatakan ketika beliau meninggal, harta warisnya dibagi itu tidak terus ini bagiannya segini, ini bagian segini, enggak. Tapi emas tuh kayak pohon-pohon kelapa gitu, Tad. Di kapak, tang-tang. Kenangannya kebayang, coba pas waktu itu ada di situ ya. Setiap yang asabu, Tad. Sekarang emas lagi mahal. Gitu, Tad. Tapi emang beliau menikmati itu, tidak ngejar uang, tapi berusaha menarik gitu. Menarik uang.
2: Ya, termasuk mungkin ada salah satu kisah yang Abdurrahman bin Auf beli kurma busuk itu, Ustaz.
1: Oh iya, itu tapi belum nyari riwayatnya, makanya enggak pernah nyebutin.
2: Iya, ya itu kan mungkin riwayatnya terlepas dari sahih atau tidaknya ya, Ustaz, ya. Cuma kan dari situ juga
1: cita-citanya
2: enggak bisa miskin gitu ya. Beli kurma dari apa rakyat Madinah yang busuk, tujuannya bukan untuk membeli kurma apa beli kurmanya, tapi tujuannya adalah untuk
0: menghabiskan
2: menyelamatkan
0: harta, biar
2: untuk menyelamatkan warga Madinah supaya tidak rugi gitu, kan gitu. Tapi ternyata ketika dibeli kurmanya sudah di tangan beliau, ada dari negeri lain yang membeli kurma beliau dengan harga yang lebih tinggi, kan jadi untung banyak tadi.
1: Cetakannya nggak bisa
2: miskin ya gitu ya. Berbeda dengan yang
1: cetakan yang bisa kaya.
2: Cetakan yang bisa kaya.
1: Memang masalah ngais rezeki itu ada pesan khusus dari Rasulullah kan?
2: Iya.
1: Kata Rasul itu kan, la tamutanna nafsun hatta tastakmila rizquha hatta yastakmila rizquha. Jadi orang itu gak bakal mati sampai rezekinya udah disampaikan semua.
2: Sampaikan semua.
1: Makanya kata Nabi kita itu, wala yahmilannakum istiqta'ur rizqi an ta'khudhu bi maksiatillah. Jangan sampai karena rezeki itu terasa lambat, kamu mengambilnya dengan cara maksiat lah itu.
2: Bahaya.
1: Iya. Kan memang udah udah cetakan misalnya.
2: Berarti jadi kan rezeki itu bisa didapatkan meskipun dengan cara yang halal dan cara yang haram gitu saja.
1: Ya. Sebenarnya gini, mohon maaf. Harta haram yang kita ambil itu, yang seseorang ambil itu sebenarnya hartanya dia sendiri kan. Yang akan Allah berikan di waktu yang tepat dengan cara halal. Tapi dia mengambilnya duluan dengan cara
2: haram.
1: Sebenarnya untuk cara kaya itu simpel kan. Dengan cara banyak menanggung.
2: Banyak apa sih?
1: Banyak menanggung.
2: Menanggung.
1: Benar konsep banyak anak banyak rezeki itu benar memang.
2: Betul.
1: Karena mereka kan bawa rezeki masing-masing.
2: Iya.
1: Silakan nanggung mengutin anak yatim atau enggak tahu lah gimana caranya. Benar, nanti rezeki mereka akan lewat kita. Banyak menanggung.
2: Iya, termasuk ya, apa? Masalah. Membiayai anak-anak sekolah gitu saja.
1: Bisa
2: gitu ya. Ya, Masya Allah, ya, gitu para pemirsa dan juga para pendengar ya. Tentu semua apa dia semua di antara kita ya, dari kita semua pengen menjadi apa hamba Allah yang kaya gitu ya. Tapi dengan cara apa mungkin caranya berbeda-beda ya. Ada yang ingin kaya tapi dengan cara sambil rebahan mungkin. Nah, ini agak sulit ya, bukan agak sulit, mungkin sulit saja ya. Pengen kaya tapi rebahan gitu. Tapi kalau sekarang sih mungkin bisa saja kaya tapi sambil rebahan tapi bisa kaya. Karena main jualannya ini ya, online gitu. Ya gitu Ustaz. Kemudian Ustaz ya, mungkin ada hal yang bisa kita pelajari dari kisah Abdurrahman bin Auf ini tentang cara beliau mencari rezeki yang halal nih. Tapi selain beliau mencari rezeki juga tetap menjaga tanggung jawabnya kepada istri dan anak-anaknya gitu. Ya, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil nih Ustaz.
0: Ya, seperti yang tadi kita sampaikan ya, beliau berdagang. Dan tadi sudah disampaikan Ustaz Hakim tentang bagaimana beliau berdagang, metodenya, dan banyak kemudian dipakai. Dan semuanya dengan cara yang halal karena beliau mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang. Jadi beliau tidak menipu, ya, beliau tidak berlaku curang, beliau tidak mengurangi timbangan, kalau sekarang mengurangi timbangan. Beliau bahkan dikenal seperti apa yang tadi sampaikan. Ini sebuah metode walaupun tidak harus begitu, tapi beliau menggunakan metode yang luar biasa tadi, tidak ngutangi tidak ngutangi pada orang, karena memang banyak kasus di mana orang ketika berjualan dengan model ngutangi orang itu banyak yang tidak amanah yang akhirnya ya jadi problem tersendiri. Dan itu hal-hal yang luar biasa. Yang intinya ketika kita sebagai keluarga, pokok pertama dalam menafkahi keluarga itu ya dengan rezeki yang halal. Apapun yang didapat, kalau rezekinya halal itu akan lebih memberikan keberkahan. Walaupun sedikit, apalagi banyak.
1: Masya Allah.
0: Apalagi banyak seperti Abdurrahman bin Auf. Maka tentu akan memberikan keberkahan yang lebih banyak. Dan memang seperti yang tadi disampaikan Ustaz Hakim ya, betapa perlu memberikan sedekah yang mungkin sekarang ini nilainya sampai triliunan ya. Dan semuanya kan Allah Ta'ala, ya, bukan akan disebut sebagai orang paling dermawan.
2: Paling dermawan. Nah,
0: masuk Guinness Book Record dan yang lainnya zaman sekarang ya.
2: Yeah.
0: Tapi semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. Dan inilah yang kemudian memberkahi hidup beliau ya. Ya, sampai tadi disampaikan sampai kayaknya nggak bisa miskin. Ya itu kan juga karena doa Nabi juga SAW kepada beliau ya. Beliau tidaklah didoakan kecuali memang kemuliaan yang ada kepada Abdurrahman bin Auf. Dan ini ya mesti usaha halal itu mesti berdampak kepada keluarga. Hari ini banyak problem-problem keluarga. Itu boleh jadi salah satunya karena usaha yang
2: haram.
0: Tidak halal. Karena makanan yang didapat dari perkara yang haram kan menimbulkan ketidakberkahan. Dari sini saja sudah menunjukkan betapa keluarga yang kemudian ada pada Abdurrahman bin Auf itu tentu keluarga yang memberikan banyak keberkahan di zamannya. Demikian Ustaz.
2: Ya, Masya Allah. Monggo mungkin tambahan Ustaz Al-Hakim ini, pelajaran apa Ustaz yang bisa kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf ini, dari tentang cara mencari rezekinya tanpa meninggalkan tanggung jawab kepada istri dan anak-anak.
1: Masya Allah, tadi yang disampaikan Ustaz Hamzah sudah sangat kompleks ya, biasa. Secara singkat, memang rezeki halal itu akan berdampak ke anak, ke keluarga. Nanti insya Allah kita akan bawa sampling dari keluarganya Abdurrahman bin Auf.
2: Masya Allah.
1: Secara sederhana itu, kalau kita lihat konteks ayatnya, mohon maaf. Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi,
2: halalan
1: tayyibah, wala tustabi'u khutuwati syaitan. Jadi cukup menarik, kita disuruh makan yang halal, itu dikaitkan dengan jangan ngikuti langkah-langkah
2: setan.
1: Seolah-olah halal itu enggak disentuh setan, kan? Jadi seolah-olah barang haram itu pasti gandengannya sama
2: setan.
1: Dan Masya Allah upaya Abdurrahman bin Auf, insya Allah kita yakin semua halal. Nanti itu beliau punya anak laki-laki, anaknya kan banyak, kan? Di antaranya itu ada anak laki-laki namanya Abu Salamah. Bukan sahabat Nabi, tapi anaknya Abdurrahman bin Auf namanya Abu Salamah. Kalau memori saya enggak bulat gitu, kayaknya beliau itu satu dari 7 ahli fikih Madinah. Itu kan serem, Ustaz. Itu serem. Dalam sebuah kasus, beliau itu pernah punya pendapat yang berbeda dengan Ibnu Abbas. Berbeda. Ibunda Aisyah ngamuk-ngamuk, kamu itu siapa berani berbeda sama Ibnu Abbas? Kamu itu kayak anak ayam, gitu kan. Harusnya ayam mau, induk ayam lari kemana, anaknya pasti akan ngintil dia. Ya, Ibunda Aisyah emang mulutnya agak gitu. Pedes ya emang. Kita orang-orang cantik biasanya kan pedes. Katanya begitu. Singkat cerita terus, maaf, Anas bin Malik itu kan, apa keulamaannya itu, dia ngomong gini, ana ma'a akhi Abi Salamah, aku jadi makmumnya Abu Salamah dalam pendapat ini. Masya Allah, itu kan sahabat jadi makmumnya seorang tabi'in itu kan, wow itu kan. Nah ini gak lepas dari asupan yang halal yang telah diberikan Abdurrahman bin Auf kepada keluarga. Kita gak fokus banyaknya ya Tad ya. Fokus ke
2: halal. Berarti kalau ada anak yang suka membangkang ke orang tua, bisa jadi ya Ustaz ya. Bisa jadi orang tuanya gitu. Ya mungkin orang tuanya yang tertipu. Bisa jadi mungkin harta yang masuk ke perut anaknya ini mungkin ada yang syubhat atau bahkan mungkin yang haram gitu. Bisa jadi mungkin bisa gitu Ustaz ya.
1: Bahan introspeksi
2: orang tua. Kadang juga kan ada anak yang diajarin itu nggak paham gitu. Itu mungkin ada juga faktor itu sedia.
1: Bisa
2: jadi sedia. Ya itu makanya sebagai orang tua kita harus banyak introspeksi ya, harus hati-hati ketika kita memberikan nafkah kepada anak-anak ya, terutama para ayah ya. Para ayah kita harus hati-hati ini sedia. Memberikan harta ke anak-anak.
1: Ada ya, ini kasus hanya kasus tadi ya. Aneh punya kak kelas dulu waktu di IPA itu nilainya nggak kejar, dosen-dosen tuh hormat sama dia. Bahkan kalau dia bawa orang untuk masukin anak ke IPA itu bisa itu. Lanjut S2 di Saudi, di Riyadh sana. Singkat cerita kan, Masya Allah dia bikin, mohon maaf, kafilah, lu pernah dengar tadi? Yang di Jakarta kafilah itu kan, dia yang bikin. Terus dia Masya Allah luar biasa lah, gak usah sebut nama nih. Sehingga ceritakan semua orang penasaran, ini orang hebat banget. Orang tuanya kayak apa gitu kan. Akhirnya kita nyempetin ke orang tuanya tuh. Petani biasa kan.
2: Masya Allah.
1: Bahkan sepertinya buta huruf.
2: Masya Allah.
1: Maksudnya, barang halal tuh menghasilkan begitu.
2: Iya.
1: Masya Allah.
2: Tapi memang itu, Seth. Banyak terbukti di kita lihat gitu ya. Nah, Seth, ya mungkin kita juga bisa lihat ya di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang sibuk mengejar karir nih Ustaz.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah ya karir Allah. Dan penghasilan ya, sampai-sampai kadang karena ngejar karir dan penghasilan lupa dengan keluarga ya. Atau waktu untuk keluarga itu kurang ya. Nah, kalau kita lihat ya, teladan dari Abdurrahman bin Auf nih yang relevan dengan kondisi ini gimana nih, Sat?
0: Iya, jadi masih terkait, karena ini nggak bisa terpisah dengan ketakwaan yang ada pada beliau. Bagaimana juga beliau dalam mencari rezeki yang halal. Sehingga, dan bagaimana beliau ketika menikah pun, Nabi memerintahkan kalau begitu ya adakan walimah walaupun seekor kambing. Dan beliau kemudian menunaikannya. Artinya terhadap perkara-perkara syariat ini beliau faham. Jadi dalam keluarga seorang kepala rumah tangga harus faham tentang syariat. Nah, syariatnya ya tentunya ketika berkeluarga dia harus bagaimana membangun sebuah keluarga. Ya, termasuk juga bagaimana berkomunikasi dengan keluarga dan seterusnya. Ini secara tidak langsung, walaupun tidak ada secara riwayat langsung menjelaskan bagaimana interaksi beliau dengan anak-anak beliau, dengan istri beliau, tapi ketakwaan yang ada dan bagaimana beliau mencari rezeki yang halal dan bagaimana kedermawanan dari beliau, ini menunjukkan bahwa beliau tidak sibuk mengejar karir, mengejar dunia, beliau nggak sibuk kan. Berbeda dengan orang sekarang yang sibuk ya sampai lupa dengan waktu sholat. Jangankan untuk sedekah ya, sholat aja kadang-kadang. Beliau tidak, beliau tetap menjaga syariat-syariat agama ta'ala ini. Nah itulah yang kemudian mempengaruhi pada keluarga. Jadi mesti akan terpengaruh ya, anak melihat orang tuanya dermawan, mesti karakternya akan muncul, karakter-karakter kemuliaan. Apalagi kita disambungkan sama Ustaz Abdul Hakim bahwa ada salah satu anak beliau yang akhirnya menjadi kukuhannya Madinah ya. Ya ini juga enggak mungkin terlepas begitu saja dari peran orang tuanya, walaupun tidak ada secara tertulis riwayat beliau lagi ngajari ngaji atau apa kepada anak-anaknya. Tapi kan nah ini menunjukkan bahwa beliau punya perhatian kepada keluarganya secara tidak langsung, walaupun tidak ada kisah-kisah yang secara langsung menunjukkan peristiwa bagaimana beliau berinteraksi dengan keluarga secara langsung. Tapi kemuliaan yang ada menjadikan beliau memiliki anak-anak yang bertakwa kepada Allah, bahkan menjadi fuqaha. Tidak luar biasa.
1: Enggak duit mulut tadi ya.
0: Iya.
2: Jadi enggak apa, enggak dipikirkan cuman ngasih makan aja gitu ya.
0: Bukan hanya melahirkan jadi anak-anak yang kaya-kaya kan. Biasanya kan orang tua kaya melahirkan anak yang kaya-kaya. Tapi beliau punya luar biasa, beliau seorang yang kaya tapi melahirkan ulama. Masyaallah. Itu kan menjadi perhatian yang luar biasa. Gitu deh.
2: Ya, masyaallah. Nah, Ustaz. Para pemirsa dan juga para pendengar di manapun Anda berada ya. Anda juga bisa bertanya melalui pesan WhatsApp di nomor 0831 1393 4022. Ya, 0831 1393 4022. Ya, insya Allah nanti pertanyaan akan kita bacakan di akhir acara. Tapi ya, mungkin tambahan dari Ustaz Abdul Hakim Ustaz, berkaitan dengan kasus-kasus orang di zaman sekarang ya, yang terlalu mengejar karir dan juga penghasilan sampai melupakan keluarga nih Ustaz. Bahkan ya mohon maaf, mungkin ada yang harus berpisah dari keluarganya gitu kan, jauh dari istri dan anak-anak gitu kan, dalam istilah kerennya sekarang LDR ya. Gimana ini Ustaz?
1: Sebelum itu ini boleh enggak ngasih nasihat sedikit buat para gadis-gadis yang belum nikah gitu?
2: Oh iya, boleh Ustaz, masyaallah. Sangat dibolehkan Ustaz ya.
1: Jadi kisah Abdul Mu'min Auf itu. Jadi ketika Abdul Mu'min Auf keluar dari pasar untuk yang pertama itu kan ada beberapa keping uang enggak banyak tadi. Dan itu dipakai untuk mahar. Sampai kata Ustaz tadi kan enggak ada walimahnya kan. Istilahnya berarti walimahnya mundur karena dia enggak, waktu itu enggak ada uang kan. Enggak ada uang. Berarti Abdurrahman bin Auf itu kayanya ketika punya istri.
2: Masyaallah.
1: Kayanya ketika punya istri. Istri ada sesuatu yang ditanggung gitu. Jadi asal ada pemuda single sebut aja gitu ya, terus yang bertakwa terus terlihat soleh, bismillah terima aja. Nanti.
2: Dan rajin gitu saja.
1: Dan rajin.
2: Rajin. Tentunya bukan tukang rebahan. Gitu. Nah, itu kan penting saja.
1: Ya, karena tukang rebahan itu kalau kata Ibnu Qudamah fi'lul batalin itu kelakuan orang-orang yang pasti gagal gitu. Baik, kecuali jualan sambil rebahan itu lanjut aja, singkat cerita begitu. Nanti akan lebih sedap kalau kaya itu didapat bareng-bareng.
2: Masya Allah.
1: Ya walaupun yang kerja cuma suami gitu ya. Terus kalau sampai orang mengalahkan keluarga demi ngejar karir itu, sebenarnya mohon maaf tat ya, orang itu kan dia pengen dipandang orang sebenarnya. Dia seneng dengan pujian orang. Jadi hidup dia itu untuk orang lain. Dia lupa dengan keluarganya. Jadi pengen disebut, wah kamu ini. Jadi hanya pengen itu. Sebenarnya kita kalau hidup dengan rezeki Allah yang Allah berikan ke kita itu enak kok, Pak. Enak. Ya emang dikasih segini udah dinikmati yang ada. Yang enggak ada ya dikejar dengan enggak ngoyo-ngoyo banget. Kalau nasihatnya Ibnu Umar itu kan, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, kerjalah untuk duniamu seolah kamu hidup selamanya. Ya udah nyantai aja, mau hidup selamanya. Enggak usah ngoyo-ngoyo banget. Yang penting cara ngambilnya dengan cara yang bagus. Demi Allah, nanti orang-orang kayak gitu akan menyesal ketika keluarganya yang sangat berharga itu sudah hilang. Serius saat itu bisa-bisa begitu banyak.
2: Betul.
1: Akan nyesal. Buat apa duit yang dikumpulin kalau orang-orang yang berharga itu sudah
2: tidak ada.
1: Masya Allah.
2: Nah, Ustaz. Kemudian Ustaz, gimana cara kita membangun keluarga ini supaya tidak hanya kaya materinya saja gitu, tidak hanya kaya tapi dari segi materi saja, tapi juga kaya akan iman, kasih sayang, teladanan dan juga keberkahan gitu. Nah, supaya keluarga ini keluarga kita ini terbangun dengan kekayaan yang disuruh dengan kaya iman, kasih sayang, keteladanan, juga keberkahan baik dalam ilmu dan lain-lain. Nah, gimana caranya nih, Ustaz?
0: Iya, kalau Abdurrahman bin Auf dulu kan dekat dengan Rasulullah. Maka belajar dari beliau, Rasulullah secara langsung memberikan banyak dampak dalam membangun ketakwaan, keimanan yang ada. Ya kalau di zaman sekarang ya, kalau para keluarga itu dekat dengan para ustadz, dekat dengan para ulama. Mereka keluarga-keluarga yang dekat dengan ustadz, dengan para ulama, itu biasanya secara keimanan, secara ketakwaan juga akan lebih. Ya sebagaimana para sahabat ketika berinteraksi dengan Nabi SAW, mereka yang paling lama berinteraksi menjadi sahabat yang lebih kuat keimanannya dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau di zaman sekarang ya, keluarga-keluarga yang ada ya perlu dekat dengan ustadz, mungkin dengan hadir majelis ilmu, mungkin juga ya sering serawung ya istilahnya dengan ustadz, sehingga dari situ dia belajar bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana bertakwa kepada Allah Ta'ala, bagaimana memiliki kasih sayang, itu ada. Jadi, dan kalau kita lihat keluarga-keluarga yang kaya lalu dia dekat dengan ustadz, dengan ulama, ya Masya Allah memberikan manfaat. Ya buat ustadznya memberikan manfaat, buat umatnya juga, karena ustadznya akan memberikan nasihat agar lebih bermanfaat kepada umat. Dia bisa membangun pesantren, dia bisa membantu membangun sekolah, dan yang lainnya lah. Nah ini ketika sebuah keluarga yang dia kaya, dekat dengan ulama, dekat dengan ustadz, maka insya Allah itu akan memberikan dampak pada keberkahan harta yang dimiliki dalam keluarga itu, sehingga kekayaan yang ada mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenyamanan. Dan ini juga di zaman-zaman sekarang udah mulai banyak ya,
2: banyak
0: ya kan, keluarga-keluarga kaya yang akhirnya dekat dengan ustadz, dekat dengan ulama, dan mereka merasakan mendapatkan manfaatnya.
2: Mendapatkan ketenangan.
0: Ketenangan ya, dengan belajar, berilmu, kemudian bermajelis ilmu dengan para ulama, dengan para asatid, dan kemudian mereka mengeluarkan hartanya untuk ya menghadirkan ustadznya atau kemudian untuk membiayai pesantren yang ustadznya kemudian bikin dan seterusnya. Itu memberikan keberkahan yang banyak. Masya Allah.
2: Masya Allah. Ya. Tapi mungkin tambahan dari Ustaz Abdul Hakim kita dengan cara ini, Ustaz.
1: Tadi ya seperti yang disampaikan Ustaz Hamzah, hanya untuk menguatkan saja ya Ustaz ya. Jadi sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu itu kan ulama topnya Syam ya, di asli Madinah, orang Aus kalau nggak salah atau orang Khutra jangan lupa nah. Sehingga cerita itu beliau ngomong begini, karena kan Ustaz Hamzah tadi menggiring kita agar keluarga itu maksud disebut satu maksudnya ilmu gitu, ilmu tentang mengenal Allah. Jadi kata Abu Darda itu kun aliman, kamu itu harus jadi ulama. Kalau nggak bisa ilmu ta'aliman, ya menuntut ilmu untuk menahap ke sana. Kalau nggak bisa juga ya samian, pendengar ilmu. Pendengar ilmu itu ya maunya apa sih Allah ini catat, okay, diamalkan itu. Jadi dia nggak melakukan tahapan untuk menjadi ulama, hanya untuk fokus mengamalkan. Terus kalau tiga ini enggak ya al-muhibban atau pecinta ilmu. Jadi ya duduk-duduk ikut kajian dengan orang-orang saleh gitu kan.
2: Yeah.
1: Terus kata Abu Darda, wala takun khamisan. Jangan jadi yang kelima. Fatah lak, pasti kamu akan binasa. Masih binasa itu ya hidup akan berat akan banget. Nah, apa itu yang kelima? Yang kelima berarti ya enggak dari satu yang empat ini.
2: Iya.
1: Ulama enggak, pecinta ilmu enggak, pendengar ilmu enggak, pecinta ilmu enggak ada kaitan dengan ilmu. Rusak udah.
2: Rusak.
1: Dan Avanzat ya ini gak bermaksud apa ya, ini kan di unit konsultasi ya tadi ya. Itu banyak konsult, keluarga-keluarga yang datang itu, yang datang dengan bawa problem itu tak, rata-rata itu gak tahu cara ngurus keluarga tak. Gak ngerti. Duh, ya Allah melakukan ini, ya Allah melakukan ini. Gak ngerti, dan dikira itu bagus. Dikira itu bagus,
2: dikira ternyata itu baik-baik aja gitu.
1: Ya ternyata itu menyalahi syariat gitu. Itu pentingnya
2: ilmu gitu ya. Makanya dalam sebelum berkeluarga ya harus ilmu harus dipelajari dulu saja. Ya ini pesan juga untuk para pemuda yang belum berkeluarga ya, harap ilmu tentang berkeluarga harus dipahami dulu gitu, dipelajari dulu ya, jangan sampai nanti jadi berkeluarga tapi keluarga berantakan.
1: Dan kesalahan dasar para pasangan itu tadi itu lebih fokus menuntut hak daripada memberikan kewajiban.
2: Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Berikutnya ini Ustaz terkaitan dengan kalau dikaitkan dengan zaman sekarang nih, tentang Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf ada di zaman sekarang yang dengan serba digital nih Ustaz ya. Masyaallah ya. Nah, bagaimana beliau itu akan mengatur harta, pekerjaan, waktu dan mungkin perhatian kepada keluarganya ya, supaya semuanya tetap seimbang. Nah, kalau di zaman digital sekarang ini nih, kan kata ibaratnya kita juga sekarang berada di zaman digital ya. Nah, gimana nih kalau misalnya Abdurrahman bin Auf ada di zaman sekarang nih menyeimbangkannya.
0: Iya, beliau kan sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang bertakwa itu juga pandai mengatur waktu. Waktu ibadah ya ibadah, bekerja ya bekerja. Tapi waktunya ketika panggilan adzan, jadi ya bersegera untuk kemudian meninggalkan jual beli, kembali kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi dan ini sebagian dari konsep keberkahan. Jadi ketika mencari rezeki pada waktu-waktu di mana memang harus segera melaksanakan ibadah. Beda dengan ketika dia sedang safar ya, tapi ketika berdagang. Makanya kan kayak di Saudi kan. Orang dagang itu begitu azan dikumandangkan ya sudah kemudian sudah tinggalkan. Apa kemudian nanti rezekinya jadi berkurang? Ya enggak. Ya enggak. Tetap saja Allah Ta'ala memberikan keberkahan. Dan ini juga menjadi satu pelajaran yang sekarang juga bisa kita lihat ya, bagaimana ketika azan mereka ya tinggalkan aktivitas jual belinya dan ketika sudah selesai kembali beraktivitas seperti semula. Jadi di zaman sekarang tetap bisa seseorang itu meneladani para pendahulu kita yang soleh seperti Abdurrahman bin Auf di dalam mencari rezeki tetapi tetap tidak meninggalkan perintah Allah Ta'ala, tidak meninggalkan apa yang Allah Ta'ala wajibkan seperti sholat, kemudian juga sedekah atau zakat ya. Abdurrahman bin Auf tadi kan tidak hanya kalau zakat mesti kan, Sedekah malah. Sedekah. Yang sekian banyak ini juga bisa dilakukan keluarga-keluarga muslim yang kemudian dia memiliki harta, maka dia bisa punya perhatian terhadap harta, mengaturnya dengan zakat, infak, sedekah dan yang lainnya. Kemudian tentang waktu, jelas kita paham Abdurrahman bin Auf seorang yang saleh, yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sholat lima waktu ya jelas nggak mungkin para sahabat sholat lima waktunya keteteran,
2: nggak mungkin,
0: nggak ada kisahnya para sahabat. Ya sholatnya mereka luar biasa, mereka menjaga berjamaah dan seterusnya ya. Jadi ya di zaman sekarang ya kita tetap sebagai seorang muslim ketika waktu sholat berjamaah ya segera aktivitas berhenti, kemudian melaksanakan sholat, pergi ke masjid. Di kantor-kantor sekarang juga banyak kan, banyak, alhamdulillah sekarang kantor-kantor banyak yang menyediakan tempat ibadahnya, sehingga ketika waktunya harus beribadah ya, dan kita lihat Masya Allah mereka bawanya mobil, tapi waktu sholat sholat, luar biasa. Artinya bisa begitu, dan mereka tetap bisa meraih kenikmatan dunia tanpa meninggalkan yang nantinya akan memberikan dampak kepada akhirat mereka. Demikian pula terhadap keluarga, ya tetap sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya, dengan harta yang halal dan waktu yang ada, di mana ketika kewajiban-kewajiban ditunaikan, tentu juga tetap harus punya waktu dengan keluarganya. Ya, tetap punya waktu dengan keluarganya agar kewajibannya kepada keluarga itu tidak terlewatkan. Ya. Jadi buktinya enggak ada kisah dari kedurhakaan dari anaknya Abdurrahman bin Auf, enggak ada kan? Ini juga menunjukkan berarti peristiwa yang ada pada beliau adalah kebaikan, tidak ada kisah yang menunjukkan sebaliknya. Allah Ta'ala. Masya
2: Allah. Ini tambahan dari Ustaz Abdul Hakim.
1: Harusnya ini tadi ya, media sekarang kan istilah antum tadi apa itu?
0: Digital.
2: Digital.
1: Digital ya. Kalau bahasa Arabnya itu enggak penting, kalau enggak salah. Saya singkat kan itu jadi makin memudahkan ya tadi. Harusnya dan itu akan memotong banyak waktu. Maksudnya yang harusnya kita habis berhari-hari dengan ada media tadi itu bisa hanya cukup berapa jam gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Dan ini patut kita syukuri dan kita nikmati, kita maksimalkan kalau memang bisa upaya di situ. Hanya cerita sedikit dulu ketika ana masih jadi mahasiswa itu. Ada kawan tuh enggak bisa ngomong, orang Jawa Timur. Jadi enggak pandai ngomong gitu kan. Kan kalau orang jualan kan harus pintar nawarin barang kan, dia nggak penting ngomong. Saat itu sebelum tahun 2010 kan, mungkin 2009 atau sebelumnya lagi, dia itu sudah jualan online kan, dan omsetnya itu saat itu sebulan sudah 20 jutaan.
2: Masya Allah.
1: Minimal udah segitu, Masya Allah.
2: Padahal nggak pandai ngomong ya?
1: Nggak pandai ngomong, dia cuma di medsos pun dulu kan masih sangat terbatas.
2: Terbatas.
1: Masih ingat gelang power balance itu kan? Itu kan orang latah ya, memang kan itu salah satu triknya Usman Afad kan, wala abi usyekho, aku gak menjual barang-barang yang sudah gak in, sudah gak rame, jadi aku hanya menjual barang-barang yang lagi populer. Ya. Nah itu dia jualan itu tas, itu untung banyak diantaranya, terus yang resmi-resmi juga ada yang jualan baju, waktu itu memang rame sekali, gak tahu sekarang kabarnya gimana.
0: Padahal masih kuliah juga waktu itu.
1: Masih kuliah,
2: masih
1: ya.
2: Masih kuliah juga ya.
1: Masih kuliah. Sampai punya karyawan kayak orang tua nih. Orangnya nyantai sekali, Tad. Jadi hanya kemana-mana sama istrinya gitu loh. Masya Allah.
2: Masya Allah.
1: Dan anak-anak sekarang itu, Tad. SMP-SMP itu loh. Itu sampai 30 juta loh, Tad, tiap bulan tuh. Ya. Dari mainan itu. Ya, ini mungkin dunia mereka ya. Dunia mereka.
2: Betul, Zat. Ya, sama mungkin pernah ada masuk berita itu ada anak kecil kakak adik, Zat, si SD, sudah punya toko sendiri, Zat.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah. Itu dari hasil, dari awal jualannya, jualan ini apa, mainan manik-manik itu. Mereka buat manik-manik gitu kan, terus jual, dijual online gitu. Awalnya jual online, sampai sekarang punya toko, Masya Allah. Padahal usianya masih SD, kelas 5 ya.
1: Masya Allah. Kalau lihat yang nyata, Tad, mantunya Tad Hamzah.
2: Oh iya, Masya Allah.
1: Masih usia belasan tahun, laki-laki dia kan. Itu tahu kebutuhan pasar, karyawannya banyak. Kita yang tua kalau mau bocah-bocah.
2: Insyaallah. Ya itu karena apa tahu dengan apa kebutuhan peluang, pasar, ya? Peluang dan juga menguasai teknologi gitu. Nah, kalau kita biasanya bisanya menghabiskan saja.
1: Ini bocoran ya tadi. Sehari itu kadang sampai 70-an juta
2: loh. Masyaallah. Oh, omsetnya.
1: Iya, omsetnya.
2: Omsetnya apa habisnya?
1: Omsetnya.
2: Omsetnya.
1: Ya, kita senang orang-orang
2: alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Baik para pemirsa dan juga para pendengar di manapun Anda berada, ya ini sudah berada di penghujung acara ya. Ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz ya. Saya pernah berpikir bahwa bentuk cinta terbesar kepada keluarga adalah bekerja sekeras mungkin agar mereka tidak kekurangan. Tapi suatu malam ketika saya pulang, anak-anak sudah tidur dan istri juga sudah terlelap. Saya berdiri melihat mereka dan tiba-tiba berpikir, jangan-jangan selama ini saya sibuk membangun rumah yang nyaman, tetapi justru jarang hadir di dalamnya. Bagaimana sebaiknya ya Ustaz?
0: Ya, jadi kalau orang bekerja zaman sekarang ya kan juga bisa komunikasi dengan anak, dengan istri dari jauh juga bisa. Sehingga anak dan istri itu tetap ada komunikasi lah.
2: Ya.
0: Sehingga tidak jadi pulang sampai rumah mereka sudah pada tidur semua, enggak ada ngomongan sama apa. Bisa jadi sebagaimana yang kalau kita lihat di medsos atau apa itu ada tayangan di mana orang tua di jam ketika dia bekerja dia sempatkan menghubungi anaknya, gimana kamu lagi apa, Umi di mana, Ibu di mana. Ini juga bagian dari bentuk perhatian komunikasi yang tidak terputus walaupun kemudian dia sedang bekerja di luar ya. Dan itu bisa di zaman sekarang bukan telepon dengan video call dan yang lain. Itu juga sehingga anak tetap merasa oh masya Allah bapak masih perhatian pada saya walaupun jauh di telepon, gimana kamu udah makan belum segala macam, kan bisa itu. Jadi nggak harus kemudian ketemu secara langsung, bisa kalau memang dia sudah bekerja dan posisinya tidak berada dekat dengan keluarga. Keluarga itu juga bisa sekarang di telepon mereka menanyakan kabarnya. Nah, nanti di waktu-waktu yang memang betul-betul senggang, misalkan akhir pekan, ajak anak-anak kemana gitu. Ya, nggak harus yang jauh, kalau memang punya harta banyak, dia sudah dapat harta yang banyak, ya ajak anak pergi kemana, sehingga ada waktu bersama dengan keluarganya. Nah, itu sehingga mereka merasa orang tua bekerja itu ada manfaatnya yang bisa langsung mereka dapatkan. Allahu'alaikum.
1: Ada contoh kasus tadi memang. Saya ada kenalan orang luar Semarang, sopir tadi, jasanya sering kita pakai. Masih muda, anak keempat gitu tadi. Tapi keren tadi, jadi ketika waktu senggang itu memang di absen anak-anaknya itu. Sudah ngaji belum, ini belum, jadi gak pernah lepas. Bahkan untuk buat keputusan-keputusan kecil itu pun bapaknya ditelepon. Dan masih bisa canda-canda. Oh ternyata dengan adanya ini itu sangat membantu. Bapak itu mungkin fisiknya nggak ada di mereka, tapi keberadaannya
2: tetap terasa.
1: Bisa diakalin mungkin ya.
2: Ya sekarang dengan adanya media apa mempermudah kita
0: sebenarnya kan komunikasi.
2: Apa nikmat ya sedia media komunikasi ini ya masya Allah. Kalau zaman dahulu apa komunikasi itu lewat surat ya. Itu pun suratnya nggak bisa datang sehari sampai ya. Bisa berbulan-bulan juga surat datang baru datang. Insyaallah. Baik ya Ustaz, jazakumullah khairan. Ini sudah kita berada di penghujung acara ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Hamzah dan Ustaz Abdul Hakim bisa bermanfaat untuk kita semua para pendengar ya dan juga para pemirsa yang berada di rumah atau di manapun Anda berada. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan juga keberkahan kepada keluarga kita ya, kepada keluarga pendengar dan juga para pemirsa ya, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan dalam menjaga dan mengurus keluarga. Ya, amin Allahumma amin. Baik, kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Ya, sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz Hamzah dan Ustaz Abdul Hakim. Ya, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan kami dari segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
0: Subhanallahumma
2: bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
1: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Sedikit sombong tidak masuk surga. Apa maksud dari hadis ini? Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Hadis yang dimaksud adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji debu. Hadis riwayat Muslim. Makna sombong yang dimaksud diterangkan pada kelanjutan hadis. Saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika seorang suka bajunya bagus, sendalnya bagus? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang artinya, sungguh Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Saat telah tampak jelas kebenaran dalam pandangannya, ayatnya jelas, hadisnya jelas, namun dia tetap saja enggan mengalahkan egonya untuk tunduk pada kebenaran, inilah sombong. Saat seorang memandang dirinya berada di atas orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih sempurna dari yang lain, kemudian memandang selainnya rendah dan hina, itulah sombong. Siapa yang dalam hatinya ada sedikit saja sifat ini, maka tidak masuk surga. Nas'alullah as-salamah, semoga Allah menghindarkan kita dari sifat seperti ini. Tidak masuk surga selamanya. Namun, ancaman tidak masuk surga dalam hadis tentang sombong di atas dan hadis-hadis lainnya yang menerangkan sebuah dosa besar atau maksiat kemudian diancam tidak masuk surga, maknanya adalah tidak masuk surga secara langsung, yaitu yang tanpa adab dan hisab, dan bukan tidak masuk surga selamanya. Karena ancaman berupa tidak masuk surga yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis memiliki dua makna. Pertama, tidak masuk surga selamanya. Artinya, akan berada dalam neraka selamanya, tidak akan pernah masuk surga. Inilah nasibnya orang-orang kafir atau musyrik. Kedua, dia mampir sementara ke neraka untuk dibersihkan dosanya. Kemudian jika telah tiba saatnya, dia sudah pantas masuk surga, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Atau dia berpeluang lain yang lebih beruntung, bisa jadi dengan kemurahan dan kasih sayang Allah, dia diampuni dosanya sehingga tidak perlu mampir ke neraka, langsung masuk surga. Inilah yang berlaku pada orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. I'lam al-anam. Dengan membagi seperti ini, terbantahkanlah akidah orang-orang khawarij yang memaknai ancaman pada hadis di atas dan yang semisalnya sebagai ancaman kekal di neraka. Sehingga mereka mengkafirkan orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa di bawah syirik, yaitu dosa besar, bagi siapa yang dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa, ayat 48. Bagi siapa yang dia kehendaki, menunjukkan bahwa dosa yang levelnya di bawah syirik, yaitu dosa besar, kemudian dibawa mati, belum sempat ditaubati, nasib pelakunya di akhirat di bawah kehendak Allah. Artinya, jika Allah berkehendak mengadabnya dulu, maka dia akan mampir di neraka. Namun jika berkehendak lain, karena rahmat dan kasih sayangnya, dia diampuni dosanya dan langsung masuk surga. Inilah di antara yang mendasari akidah Ahlus Sunnah terkait pelaku dosa besar. Yang mendapat ancaman kekal di neraka hanyalah pelaku dosa syirik atau kafir. Merekalah yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, sehingga berada kekal selamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah saat menjelaskan hadis di atas. Penjelasan yang tepat untuk makna hadis di atas adalah yang dipilih oleh Qadhi Iyad dan yang lainnya dari kalangan ulama muhakkik, bahwa maksud tidak masuk surga adalah tidak masuk surga yang tanpa melalui proses adab. Jika dia dikehendaki, akan diadab dulu. Atau bisa dikatakan, ini balasannya jika memang dia dikehendaki Allah akan dibalas. Karena terkadang orang seperti ini mendapatkan kemurahan Allah sehingga dosanya tidak diganjar. Bahkan orang-orang yang bertauhid pasti masuk surga. Bisa jadi masuk surga pertama, yaitu yang tanpa adab dan hisab, atau kloter berikutnya setelah sebagian pelaku dosa besar yang meninggal membawa dosa besar yang belum dia taubati mendapat adab. Syarah Sahih Muslim. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
3: Konsultasi Syariah.
5: وهو أن معنى الفتنة في لغة العرب
6: معنى فتنة itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis.
5: هو التمحيص
6: yaitu memilih dan memilah.
5: وهو المعنى
6: dan itulah معنى
5: الذي ذكره الله تبارك وتعالى
6: ليميز
5: الله الخبيث من الطيب.
6: Agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia,
5: di
6: mana Allah tujuan memfitnah manusia adalah menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman,
7: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
6: ألف لام ميم. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?

0: zat. Sedangkan nama Ar-Rahim menunjukkan perbuatan Allah yang selalu identik dengan kasih sayang. Sedangkan nama Ar-Rahim menunjukkan perbuatan Allah yang selalu identik dengan kasih sayang. Perbuatan dikasih garis bawah. Berarti inti perbedaannya di mana? Zat dengan perbuatan. Di situ bedanya. Kalau kita berbicara tentang Ar-Rahman, maka itu identik dengan zatnya Allah, bahwa Allah itu memang bawaannya sayang. Ya. Zatnya Allah memang oleh Allah Subhanahu wa taala diisi dengan sayang. Ya. Sedangkan Ar-Rahim itu identik dengan perbuatan. Allah ngasih, ya. Allah menciptakan, Allah memberi rizki, Allah menghidupkan, Allah menyembuhkan. Kalau perbuatan-perbuatan Allah itu masuknya dalam nama Ar-Rahim. Kalau zatnya Allah sendiri itu masuknya dalam nama Ar-Rahman. Ini perbedaan yang kedua. Yang ketiga,
1: thalithan ismur rahmati minal asma'i
0: ismur rahmani
1: minal asma'i allati la yajuzu lil makhluqin la yajuzu lil makhluqi an yatasamma biha bainama yajuzu an yusaful makhluqu birrahim an yusafal makhluqu birrahim.
0: Nah, yang ketiga perbedaannya, nama Ar-Rahman hanya boleh dipakai oleh Allah. Nama Ar-Rahman hanya boleh dipakai oleh Allah. Sedangkan nama Ar-Rahim boleh dipakai oleh selain Allah. Kenapa? Ar-Rahim boleh dipakai untuk selain Allah. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Nama Allah Ar-Rahman yang boleh menggunakannya cuma Allah. Kalau selain Allah pengin menyelipkan nama Ar-Rahman, maka harus diawali dengan Abdu. Jadinya apa? Abdurrahman. Enggak boleh orang punya nama anak, panjenengan punya anak, panjenengan kasih nama anaknya siapa? Rahman, buatan bareng. Kenapa? Karena nama Ar-Rahman hanya boleh dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipakai oleh selain Allah. Kalau ada selain Allah mau pakai, maka ditambahi dengan awalan Abdurrahman. Atau kalau masjid biasanya napa? Baiturrahman. Apa bait? Rumah. Kalau Abdu, hamba. Ini Ar-Rahman. Makanya di zaman dahulu kala ada seorang nabi palsu. Namanya siapa? Musailamah. Kalau kita dengar nama Musailamah, maka lanjutannya apa? Al-Kadzab. Nama aslinya siapa? Musailamah. Terus yang nambahi kadzab siapa? Kadzab artinya apa? Pendusta. Kira-kira Musailamah rela enggak namanya ditambah itu? Enggak rela. Tapi Allah menakdirkan gelar itu. Gelar apa? Al-Kadzab itu nempel terus sama namanya. Kenapa? Karena Musailamah berani menggunakan nama Ar-Rahman untuk menamai dirinya sendiri. Jadi dia menggelari dirinya dengan Ar-Rahman. Saru, terlampau berani menggunakan nama yang khusus boleh dipakai sama Allah, dipakai buat dia. Akhirnya dihukum sama Allah Subhanahu wa taala

0: bukan Ar-Rahman yang selalu menyertai namanya, tapi justru Al-Kadzab alias sang pendusta. Itulah Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim bagaimana Ustaz? Kalau Ar-Rahim boleh dipakai oleh selain Allah. Makanya kalau panjenengan punya anak, jenengan namai Rahim, enggak apa-apa. Tidak harus ditambahi Abdu. Tidak harus namanya Abdur Rahim. Boleh nama anak yang jenengan Rahim. Ya. Boleh, enggak masalah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran pun, dalam surat At-Taubah, surat apa? At-Taubah ayat 128, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan nama Rahim ini untuk menamai salah satu makhluknya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari diri kalian, azizun alaihi ma'anittum, beliau Nabi kita Muhammad SAW akan merasa sedih kalau kita kesusahan, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, Rasulullah SAW itu pengin sekali umatnya selamat, bil mu'minina raufur rahim, dan Nabi kita Muhammad SAW juga raufun dan rahimun. Berarti boleh manusia dinamai dengan rauf dan juga boleh dinamai dengan rahim, berbeda dengan rahman. Ini adalah perbedaan yang ketiga.
1: Soal jawab.
2: Apakah kita boleh mendoakan ampunan untuk orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, namun orang tua jarang sholat, tidak sholat Jumat, bahkan tidak puasa Ramadan? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Islam ya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang yang ingin masuk ke dalam Islam tidak ada yang sulit. Seorang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia pun sudah masuk di dalam Islam. Adapun yang lain, maka ini tidak wajib ya. Apakah harus mandi sebelum bersyahadat? Tidak wajib. Ya, apakah harus meninggalkan dosa-dosa sebelumnya? Ya, ini kewajiban setelah bersyahadat. Oleh karenanya, tugas kita tatkala menghadapi orang yang ingin masuk dalam Islam dipermudah. Ya, siru wala tu'asiru, mudahkan dan jangan dipersulit. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau ada keluarga kita yang mungkin belum bagus sholatnya, kadang sholat, kadang tidak, atau lebih sering bahkan tidak sholat, bahkan tidak sholat Jumat, bagaimana yang demikian, tentu yang lebih utama buat kita mengajak keluarga tersebut untuk segera menunaikan kewajiban. Kalau tidak sholat, ingatkan akan kewajiban sholat. Terkait dengan sholat Jumat ya, ingatkan akan kewajiban tersebut ya, bahwa setiap muslim berkewajiban untuk menegakkan sholat, berkewajiban untuk ya menunaikan sholat Jumat. Maka sampaikan, berdakwah dengan adab, dengan akhlak, berlemah lembut dengan hikmah ya. Maka sampaikan yang demikian. Ya, adapun apakah boleh mendoakan yang demikian? Tentu doa selama itu seorang yang diharapkan kebaikannya, maka boleh didoakan. Seharusnya kita doakan. Kecuali yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, maka ini kembali kepada keadaan orang tersebut. Kalau jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir, maka sudah tidak boleh didoakan. Ia sudah menjadi penghuni neraka untuk selamanya, mati dalam keadaan kafir. Ya, sudah tidak ada manfaatnya untuk mendoakan orang-orang yang demikian. Kecuali masalah sholat, ya, mungkin di KTP Muslim, ya di KTP Muslim, tetapi jarang sholat, kadang sholat, kadang tidak, Jumatan kadang iya, kadang tidak misalnya. Maka hukumnya para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan yang seperti ini keluar dari Islam, sebagian mengatakan tidak, diharapkan yang demikian masih ada Islamnya, tatkala masih ada tanda-tanda keislamannya. Maka sikap kita pun demikian, kita berharap mudah-mudahan yang seperti ini masih Muslim, ya mati juga di atas, masih di atas Islam, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan kita bisa mendoakan orang yang seperti ini. Allah Ta'ala a'lam bisawab.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: Kakak Anda.
1: Berikutnya adalah pembagian rahmat Allah. Macam-macam rahmat Allah. Wa rahmatullahi li ibadihi naw'ani. Rahmat Allah, apa tadi artinya rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada para hambanya ada dua macam. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama adalah rahmat yang sifatnya umum. Apa yang pertama? Rahmat yang sifatnya umum. Kasih sayang Allah yang sifatnya umum. Jadi kita sudah sampaikan kalau umum berarti semua merasakan. Tidak membedakan apakah dia orang iman maupun tidak beriman. Wahiya li jami'il khalaiq. Rahmat Allah yang sifatnya umum ini Allah berikan kepada seluruh
2: baru
1: makhluknya.
2: Telah Anda simak dia
1: yang baik, yang jahat, yang iman
2: di Febri Hafizallah. Yang kami siapkan dari
3: Soal Mutiara Jawab. Saluran kajian ilmiah
4: Ustaz,
3: dan tilawah Al-Quran.
4: Jika kita ta'aruf untuk menikah sebagai laki-laki, apakah lebih baik terus?
2: Baru saja telah Anda simak.
5: Kita menyadari bahwa jasad ini membutuhkan makanan yang baik untuk diri kita.
3: Radio,
5: begitu pula hati.
3: Radio,
5: keduanya tidak bisa dipisahkan. Ala inna fil jasadi mudghah idza salat salat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal
6: qur'an. Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada,
5: hati menjadi sebab kebaikan jasad.
6: Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
5: Jasad membutuhkan nutrisi yang baik.
6: Kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat
5: dan membimbing
6: ilmu yang menghasilkan amal.
5: Kami
6: ucapkan
5: kita,
6: terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan.
5: Bukan yang saya maksud racun sebagaimana racun yang dikenal oleh manusia.
6: Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mereka lentera-lentera di tubuh umat ini.
0: Allah.

Kita lupa bahwa para ulama memiliki daging. Daging para ulama itu memiliki racun. Kenapa kita tega memakan daging yang beracun ke dalam jasad kita, yang kita tahu bahwa setiap yang beracun akan membinasakan diri kita? Kalau bukan ulama saja, Rabb kita berkata, la yaghtab'ukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan engkau menceritakan kejelekan sebagian atas sebagian yang lainnya. Apakah kamu suka seorang di antara kalian makan daging bangkai saudaranya? Tentu dia merasa jijik dengannya. Lalu bagaimana dengan daging para ulama? Maka sangat beracun. Tidak satu manusia pun yang menelan daging para ulama, melainkan dia akan biasa. Betapa kejam lisan-lisan sebagian orang yang telah mencela manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Betapa hina lisan-lisan yang dia gunakan untuk menusuk jantung para ulama, yang pada hakikatnya itu tidak memudaratkan para ulama. Tahan lisanmu wahai manusia dari membicarakan para ulama. Jaga kehormatanmu dengan cara menjaga kehormatan para ulama. Engkau berusaha menghina para ulama, tunggu, Allah akan menghinakan engkau. Tidak ada satu manusia pun yang menghinakan dan membicarakan para ulama kecuali mereka binasa. Lisan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun yang keluar di sebuah perkataan lisan, melainkan padanya ada malaikat yang mencatat dan mengawasinya. Binasa, celaka lisan-lisanmu yang kotor berbicara tentang kehormatan para ulama, yang ilmu mereka membersihkan jiwa manusia dengan izin Rabbnya, yang ketulusan mereka meninggikan derajat manusia dengan izin Rabbnya, yang perjuangan mereka jika dibandingkan dengan kita belum ada apa-apanya. Kemuliaan kita dengan izin Allah ada bersama dengan para ulama kita. Kebersamaan kita dengan para ulama jalan untuk menuju kepada jalan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Alat untuk bisa sampai kepada apa yang mendatangkan keridhaan Allah Tabaraka wa Taala. Bersama para ulama Allah akan memuliakan kita. Bersama para ulama Allah akan menjadikan sebab syafaat Nabi datang kepada kita. Bersama dengan para ulama jauh lebih menenangkan jiwa, dan tidaklah orang yang mencela kecuali orang-orang yang mencelaka, dan tidaklah orang-orang yang menahan lisannya dari para ulama kecuali

bisa berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena taufik, hidayah, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Wong rata-rata dari kita itu kan agamanya Islam sejak kapan? Agamanya Islam kenang apa? Ya wong ramane karo biyunge Islam. Bapak ibu kita bukan karena kita nyari kayak siapa? Kayak siapa? Salman Al Farisi. Sama Farisi kan ribuan kilometer beliau tempuh supaya bisa menemukan ajaran Islam. Kita, Masya Allah, itulah kasih sayang yang Allah berikan kepada kaum mukminin, dan ini lebih mahal daripada dunia seisinya. Karena nanti di hari kiamat, dunia seisinya tidak akan bisa membantu seseorang untuk selamat dari azab Allah seandainya dia tidak beriman. Sedangkan keimanan, hidayah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman itu bisa membantu dia untuk memasukkan ke surga dan menghindarkan dia dari azab neraka. Itu rahmat Allah di dunia buat kaum ini. Apalagi wa yusibuhum alai, dan Allah ganjar, Allah balas perjuangan kita untuk mempertahankan hidayah tersebut. Dan inilah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kaum mukminin. Wong kita ini yang menakdirkan sebagai orang Islam, kita dilahirkan sebagai orang Islam itu kan Allah. Berarti itu kan karunia dari Allah. Kok masih kita dikasih lagi karunia, dikasih pahala? Yang menggerakkan kaki kita bisa ke masjid itu siapa? Allah. Setelah kita sampai ke masjid, dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, wa yudafi anhum wa yansuruhum, dan Allah bantu kita, Allah tolong kita, Allah lindungi kita. Ada orang-orang yang pengin jahat, Allah bela kita. Ada orang yang ingin merusak kita, Allah lindungi kita. Ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, Allah tolong kita untuk menghadapi mereka. Apalagi wa yarzuquhumul hayatat thayyibah, dan di dunia ini Allah berikan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Berikutnya adalah pembagian rahmat Allah. Macam-macam rahmat Allah. Wa rahmatullahi li'ibadihi naw'ani. Rahmat Allah, apa tadi artinya rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada para hambanya ada dua macam. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama adalah rahmat yang sifatnya umum. Apa yang pertama? Rahmat yang sifatnya umum. Kasih sayang Allah yang sifatnya umum. Jadi kita sudah sampaikan, kalau umum berarti semua merasakan, tidak membedakan apakah dia orang iman maupun tidak beriman. Wahiya li jami'il khalaiq. Rahmat Allah yang sifatnya umum ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya, yang baik, yang jahat, yang iman, yang tidak, yang mukmin, yang muslim, yang kafir, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah ini. Seperti apa? Bi'ijadihim. Allah jadikan mereka ada. Allah ciptakan mereka di muka bumi ini. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Siapa yang menciptakan orang ateis itu? Siapa? Allah. Padahal dia tidak percaya dengan adanya, jangankan Allah, Tuhan aja gak percaya. Tapi yang menciptakan mereka adalah Allah. Itulah jahatnya mereka. Sudah diciptakan sama Allah, gak percaya Allah. Ya. Itulah kasih sayang yang sifatnya umum. Wa tarbiyatihim, dan Allah rawat mereka. Yang dirawat sama Allah apa ya? Hanya orang Islam saja? Semuanya. Gajah dirawat sama Allah, semut juga dirawat sama Allah. Gak dibeda-bedakan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang gede dirawat, yang kecil juga dirawat. Yang gede bisa hidup, yang kecil juga bisa hidup. Tanaman yang sebesar pohon beringin bisa hidup, suketeki juga bisa hidup. Semuanya dirawat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Warizkihim, dan dikasih rizki sama Allah. Orang kafir dikasih rizki. Makanya tadi saya sampaikan kan di awal pertanyaan, orang kafir, yang orang yang paling kaya itu orang kafir. Itu dia dapat kekayaan dari siapa? Dari Allah. Apa artinya Allah sayang sama mereka? Hah? Itu artinya Allah sayang sama mereka? Tidak. Yeah. Karena rahmat Allah.

0: yang sifatnya umum ini tidak menunjukkan bahwa Allah cinta sama mereka. Mereka cuma dikasih, dikasih, dikasih gitu saja. Bukan artinya Allah itu cinta sama mereka, tidak. Wa rizqihim wa imdadihim bin ni'ami wal ataya. Dan Allah terus kasih mereka, kasih kesehatan, kasih bisa bernafas, kasih pembuluh darahnya bisa mengalir, kasih jantungnya bisa berdenyut ya, apa berdebar, ya berdetak ya, jantungnya bisa berdetak, ya matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, tangannya bisa digerakkan. Ini jenis yang pertama, rahmat Allah yang sifatnya umum. Dalilnya apa? Surat Ghafir ayat 7. Surat apa? Ghafir ayat 7. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma." Wahai Rabb kami, kasih sayangmu, rahmatmu dan ilmumu mencakup seluruh segala sesuatu. Rahmatmu dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Berarti rahmat dan kasih sayang Allah bisa dirasakan oleh seluruh makhluknya. Begitu ilmu Allah, begitu pula ilmu Allah. Apa maksudnya ilmu Allah? Seluruh makhluk itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih penting dari itu adalah jenis yang kedua ini. Naam, ats-tsaniyah.
1: Ats-tsaniyah rahmatun khassatun wa hadhihi ar-rahmatu la takunu illa lil mu'minin fayarhamuhumullahu azza wa jalla fid dunya bi tawfiqihim ila al-hidayati was-siratil mustaqim wa yuthibuhum 'alayhi wa yudafi'u 'anhum wa yansuruhum wa yarzuquhumul hayata at-tayyibah ويبارك لهم فيما أعطاهم ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب ويغفر لهم ذنوبهم ويكفرها بالمصائب ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخولهم الجنة ونجاتهم من عذابه عز وجل ونقمته وهذه الرحمة هي التي جاء ذكرها في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
0: Yang kedua, rahmat Allah yang spesial. Kalau spesial berarti yang kebagian cuma manusia-manusia spesial. Wong rahmatnya spesial berarti yang dapat ya orang yang spesial. Ini yang lebih penting. Ini yang perlu kita kejar. Jangan cuma ngejar rahmat Allah yang sifatnya umum saja. Ayo kita kejar rahmat yang sifatnya khusus ini. Wa hadhihi ar-rahmatu la takunu illa lil mu'minin. Siapakah manusia-manusia spesial yang akan mendapatkan rahmat yang spesial? Mereka adalah kaum mukminin. Di mana Allah kasih mereka rahmat tersebut? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Ustaz, kalau di akhirat insyaallah kita cepat pahamnya, tapi kalau di dunia Ustaz, nyatanya ada orang-orang yang rajin sholat tapi kere. Nyatanya ada orang yang rajin ngaji tapi rezekinya kelihatannya keton kayak angel banget. Katanya di dunia juga dapat. Mari kita lihat apa kasih sayang yang Allah berikan kepada kaum mukmin di dunia. Bi taufiqihim ila al-hidayati was-siratil mustaqim. Satu. Allah kasih hidayah kepada mereka. Allah kasih hidayah kepada kaum mukminin. Itu adalah kasih sayang yang luar biasa. Karena Allah tidak akan memberikan hidayah kecuali kepada manusia-manusia yang betul-betul dicintai oleh Allah.
2: Radio Mutiara Quran. saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Ustadz, apakah jika kita ta'aruf untuk menikah, sebagai laki-laki apakah lebih baik terus terang mengenai kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga nanti pihak wanita tidak kecewa jika nanti setelah menikah? Mohon nasihatnya. Tayyib, syukran, jazakumullahu khairan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah, terkait dengan proses sebelum pernikahan, masuk di dalamnya adalah ta'aruf, ya, saling mengenal antara laki dan perempuan sebelum sampai pada proses melamar. Maka di sini dibangun di atas kejujuran, dibangun di atas amanah, ya, di mana dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, seorang laki-laki tentu ia juga ingin agar wanita yang ingin dilamarnya jujur, amanah, ya, sesuatu yang penting, informasi yang penting untuk disampaikan, maka disampaikan sebagai bentuk amanah, ya. Kecuali dalam perkara yang memang bukan sesuatu yang harusnya disampaikan kepada orang lain, ya, misalnya masa lalu yang tidak baik, mungkin pernah terjerumus dalam dosa, mungkin jatuh dalam dosa besar, bahkan wal'iyadubillah mungkin seorang pernah terjatuh dalam zina misalnya, maka perkara-perkara yang demikian seharusnya ditutupi, ya, tidak disampaikan, ya, karena ini sesuatu yang justru kalau diketahui, ya, justru kalau diketahui calonnya, ini justru perkara yang tidak baik, ini mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Oleh karenanya ada perkara-perkara yang memang harus disampaikan, misalnya ada kurang pada tubuh, ada cacat pada tubuh misalnya, ada sesuatu yang kurang pada dirinya, yaitu dengan batasan jika nanti setelah menikah, ya, kemudian suami atau sebaliknya istri akan tahu kekurangan tersebut dan ia pun akan merasa berat, merasa tidak suka dengan kekurangan tersebut, maka kekurangan yang seperti ini harusnya disampaikan. Ya, kekurangan yang seperti ini harusnya disampaikan, karena kalaupun tidak disampaikan, maka setelah nikah tentu akan diketahui. Ya, sesuatu yang penting misalnya pada tubuh misalnya seorang yang masih muda, tentu dengan umur pernikahan misalnya sudah ubanan, ya, mungkin hampir semua rambutnya beruban misalnya. Ya, ini tidak terlihat karena mungkin wanita memakai kerudung misalnya, atau laki-laki datang dengan memakai kopiah padahal rambutnya sudah dipelontos misalnya, sehingga tidak kelihatan ubannya, ya, kemudian melamar. Maka yang seperti ini bagaimana? Disampaikan. Karena ketika nanti sudah menikah kemudian berjumpa, tentu akan tahu, oh kok ternyata suamiku ubanan, oh ternyata istriku ubanan, tapi dalam ta'aruf ternyata tidak menyampaikan misalnya. Maka yang demikian jangan. Ya, yang demikian hendaknya disampaikan. Ini yang dikatakan tadi bahwa masing-masing hendaknya jujur, masing-masing hendaknya amanah, sehingga ketika nanti pun setelah menikah kemudian tahu, memang alhamdulillah sudah disampaikan sebelumnya, sehingga tidak ada rasa kecewa di dalam hati. Maka Anda pun demikian, ya, terkait dengan kekurangan ini perlu dirinci. Ada sesuatu yang harus disampaikan, ada sesuatu yang harus ditutupi, bahkan tidak boleh untuk disampaikan. Demikian, Allahu taala a'lam bis-shawab.

0: kita menyadari bahwa jasad ini membutuhkan makanan yang baik untuk diri kita, begitu pula hati. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Tentu hati menjadi sebab kebaikan jasad. Jasad membutuhkan nutrisi yang baik. Makanan yang baik akan membuat jasad menjadi baik dengan izin Allah Ta'ala. Tapi kenapa kita terkadang membunuh jiwa kita, mendolimi diri kita, memasukkan racun ke dalam tubuh kita? Bukan yang saya maksud racun sebagaimana racun yang dikenal oleh manusia. Tidakkah kita mengetahui para ulama adalah orang-orang yang mulia? Al-ulama warasatul anbiya, mereka pewaris para nabi, penyambung lisan para nabi. Mereka lentera-lentera di tubuh umat ini dengan cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bawa, berikan kepada mereka, yang Allah berikan kepada para ulama. Lalu mengapa kita lupa bahwa para ulama memiliki daging? Daging para ulama itu memiliki racun. Kenapa kita tega memakan daging yang beracun ke dalam jasad kita, yang kita tahu bahwa setiap yang beracun akan membinasakan diri kita? Kalau bukan ulama saja, Rabb kita berkata, la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Jangan engkau menceritakan kejelekan sebagian atas sebagian yang lainnya. Apakah kamu suka seorang di antara kalian makan daging bangkai saudaranya? Tentu dia merasa jijik dengannya. Lalu bagaimana dengan daging para ulama? Maka sangat beracun. Tidak satu manusia pun yang menelan daging para ulama melainkan dia akan binasa. Betapa kejam lisan-lisan sebagian orang yang telah mencela manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Betapa hina lisan-lisan yang dia gunakan untuk menusuk jantung para ulama, yang pada hakikatnya itu tidak memudaratkan para ulama. Tahan lisanmu wahai manusia dari membicarakan para ulama. Jaga kehormatanmu dengan cara menjaga kehormatan para ulama. Engkau berusaha menghina para ulama, tunggu, Allah akan menghinakan engkau. Tidak ada satu manusia pun yang menghinakan dan membicarakan para ulama kecuali mereka binasa. Lisan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Taala, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun yang keluar dari sebuah perkataan lisan melainkan padanya ada malaikat yang mencatat dan mengawasinya. Binasa, celaka lisan-lisanmu yang kotor berbicara tentang kehormatan para ulama, yang ilmu mereka membersihkan jiwa manusia dengan izin Rabbnya, yang ketulusan mereka meninggikan derajat manusia dengan izin Rabbnya, yang perjuangan mereka jika dibandingkan dengan kita belum ada apa-apanya. Kemuliaan kita dengan izin Allah ada bersama dengan para ulama kita. Kebersamaan kita dengan para ulama jalan untuk menuju kepada jalan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Alat untuk bisa sampai kepada apa yang mendatangkan keridhaan Allah Tabaraka wa Taala. Bersama para ulama Allah akan memuliakan kita. Bersama para ulama Allah akan menjadikan sebab syafaat Nabi datang kepada kita. Bersama dengan para ulama jauh lebih menenangkan jiwa, dan tidaklah orang yang mencela kecuali orang-orang yang mencelaka, dan tidaklah orang-orang yang menahan lisannya dari para ulama kecuali orang-orang yang insyaallah Allah akan turunkan rahmat kepada mereka.
1: Taukah Anda?
2: Mudah-mudahan langkah kaki kita yang bisa kita ayunkan menuju tempat ini, dan itu dengan taufik dari Allah, mudah-mudahan itu menunjukkan bahwa Allah sayang sama kita. Ya. Jadi ketika kita bisa berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena taufik, hidayah, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Wong rata-rata dari kita itu kan agamanya Islam sejak kapan? Agamanya Islam kenang apa? Ya wong ramane karo biyunge Islam. Bapak ibu kita Islam. Bukan karena kita nyari kayak siapa? Kayak siapa? Salman Al-Farisi, bukan. Salman Al-Farisi kan ribuan kilometer beliau tempuh supaya bisa menemukan ajaran Islam. Kita, Masya Allah. Itulah kasih sayang yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Dan ini lebih mahal daripada dunia seisinya. Karena nanti di hari kiamat, dunia seisinya tidak akan bisa membantu seseorang untuk selamat dari azab Allah seandainya dia tidak beriman. Sedangkan keimanan, hidayah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman itu bisa membantu dia untuk memasukkan ke surga dan menghindarkan dia dari azab neraka. Itu rahmat Allah di dunia buat kaum mukminin. Apalagi wa yusibuhum alaih, dan Allah ganjar, Allah balas perjuangan kita untuk mempertahankan hidayah tersebut. Dan inilah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kaum mukminin. Wong kita ini yang menakdirkan sebagai orang Islam, kita dilahirkan sebagai orang Islam, itu kan Allah. Berarti itu kan karunia dari Allah. Kok masih kita dikasih lagi karunia, dikasih pahala? Yang menggerakkan kaki kita bisa ke masjid itu siapa? Allah. Setelah kita sampai ke masjid, dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, wa yudafi anhum wa yansuruhum, dan Allah bantu kita, Allah tolong kita, Allah lindungi kita. Ada orang-orang yang pengin jahat, Allah bela kita. Ada orang yang ingin merusak kita, Allah lindungi kita. Ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, Allah tolong kita untuk menghadapi mereka. Apalagi wa yarzuquhumul hayatat thayyibah. Dan di dunia ini Allah berikan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram buat kaum mukminin. Dan ketenangan hati itu tidak bisa diganti dengan dunia seisinya. Orang itu cuma bisa beli kasur, tapi tidak bisa beli tidur nyenyak. Apa ada orang jualan tidur nyenyak? Tokone nang pundi? Mboten-mboten. Belum tentu orang yang di rumahnya punya spring bed tidurnya bisa nyenyak, belum tentu. Ya ada yang tidurnya nyenyak, ada yang tidak. Ada orang sudah punya spring bed, mau tidur saja itu harus minum obat tidur. Minum obat tidur supaya bisa tidur. Kalau enggak minum obat tidur enggak bisa tidur. Lah ada sebagian orang, orang sanggup obat tidur. Ketemu kelasa langsung ber apa maning karpet. Mulane pas ngaji yang ngantuk. Itu rahmat Allah atau bukan itu? Ya. Kehidupan yang tenang. Dan itu tidak akan dirasakan kecuali orang-orang yang beriman. Karena itulah pemberian karunia dari Allah Azza wa Jalla. Wa yubariku lahum fima a'tahum. Rahmat yang lain yang sifatnya spesial buat kaum mukmin lah, Allah berkahi harta mereka. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan. Angel banget lo, kerja kiye gagal. Lho kaya wong ora tau salat, nembe kerja sedikit wis berhasil. Anda jangan selalu melihat angka. Lihatlah keberkahan. Ya tapi kan butuh angka Ustaz. Iya, tapi angka bukan angka bukan segalanya. Apa enaknya, apa untungnya orang gajinya penghasilannya besar tapi berat tubuh digunakan untuk beribadah? Apa enaknya? Ada orang penghasilannya luar biasa, omsetnya sekian ratus juta setiap bulan, akan tetapi begitu masuk ke perut, tubuh itu terasa berat untuk dilangkahkan ke masjid. Apa enaknya orang seperti itu? Anda alhamdulillah omset ya lumayan lah, 1 juta per bulan, 1 juta. Akan tetapi masya Allah, tubuh Anda mudah digerakkan, enteng dibawa ke masjid. Anak-anak diomongi apa? Manut. Sedangkan si Anu penghasilnya besar, tapi bocahnya angil banget diomongi, bler. Disuruh sholat saja enggak mau. Itu kan keberkahan yang Allah berikan. Apalagi wa yumidduhum bisabri wal yaqin indal masaib. Allah berikan kesabaran dan keyakinan ketika ditimpa musibah. Makanya orang yang beriman itu ditimpa musibah tetap sabar, bisa mengontrol dirinya. Sedangkan orang yang tidak beriman dapat musibah sekecil apapun enggak sabar. Ya. Apalagi wa yaghfiru lahum dzunubahum wa yukaffiruha bil masaib. Dan musibah-musibah itu bisa dijadikan sarana untuk mengurangi dosa. Saya tanya, orang kafir dapat musibah enggak? Dapat. Orang yang beriman dapat musibah? Dapat. Terus bedanya apa? Musibahnya orang yang beriman mengurangi dosa. Musibahnya orang kafir nambahi dosa. Ya. Na'udzubillahi min. Sama-sama susah. Sama-sama terkena dampak gempa bumi. Yang satunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang satunya kaki empat yang keluar. Yang ini dapat pahala, yang itu dapat dosa. Sama-sama dapat musibah. Itulah rahmat Allah buat kaum mukminin di mana? Di dunia. Di akhirat apa? Wa yarhamuhum fil akhirati. Dan di akhirat nanti kaum mukminin akan mendapatkan rahmat Allah. Apa bentuknya? Bil afwi an sayyiatihim. Akan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Orang yang beriman itu berpeluang untuk berbuat dosa atau tidak? Iya. Akan tetapi dengan kasih sayang Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Wa ridha anhum. Allah juga ridha sama mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal in'ami alaihim. Dan nanti di hari kiamat Allah akan limpahkan nikmatnya kepada kaum mukminin. Bidukhulihimul jannah. Dimasukkan ke dalam surga. Wa najatihim min azabihi wa nikmatihi. Dan diselamatkan dari azabnya Allah. Dan kalau sudah masuk ke surga, lupa semua kesusahan yang pernah dia alami saat dia di dunia. Sebaliknya, orang kafir ketika masuk ke neraka akan terlupakan seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Padahal cuma dia apa kan? Celupkan. Caranya dekul ditulakan. Ya. Orang yang beriman yang dulu ketika di dunianya susah ekonominya, susah kesehatannya, susah ini itu dan seterusnya,

0: Kiamat dia dicelupkan ke neraka, cuma satu celupan tul neraka diangkat lagi sama Allah. Gimana yang dulu masih ingat? Kayaknya aku enggak pernah mendapatkan kenikmatan sama sekali, lupa semua. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Wa hadhihi ar-rahmatu hiya allati jaa'a dzikruha fi qouli ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Ini yang tadi kita bacakan surat Al-Ahzab ayat 43.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semoga selalu Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kita akan melanjutkan kajian ilmu tajwid. Insyaallah kita akan bahas hukum nun dan tanwin. Ahkamun nun as-sakinah wa tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun, nun sukun artinya nun yang tidak ada harokat fathah, kasrah, dhammah, dia kosong. Nun, nun sukun, maka disebut dengan nun mati. Kemudian at-tanwin artinya adalah fathaten, kasraten, dhammatain. Dua fathah, dua kasrah, dan juga dua dhammah. Atau ditulis dengan begini. Ini namanya tanwin. Kita akan bahas bagaimana apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Nun sukun dan tanwin hukumnya sama. Karena pada hakikatnya tanwin itu kalau diucapkan itu adalah nun sukun. Bisa kita buktikan? Misal baitun. Baitun. Ini dengan tanwin. Maka pengucapannya adalah baitun. Baitin. Baitin, tin di sini, maka pengucapannya adalah baitin. Jadi hakikatnya juga nun sukun juga. Begitu juga baitan. Baitan. Jadi pengucapan tanwin adalah nun sukun. Maka nun sukun dan tanwin hukumnya adalah sama. Kemudian kita lanjutkan, nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran, maka hukumnya terbagi menjadi empat. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf hijaiyah, nun sukun atau tanwin, maka terbagi menjadi empat. Hukumnya ada empat, yaitu satu, izhar atau jelas, kemudian idgham atau memasukkan huruf pertama menjadi huruf pertama ke huruf yang kedua, yang ketiga iqlab atau merubah huruf nun menjadi mim, dan ikhfa atau mensamarkan huruf nun. Jadi satu, dua, tiga, empat. Idgham nanti ada dua, idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Dimasukkan dan didengungkan. Dimasukkan tanpa dengung. Ya, inilah pembagian nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya, kita akan bahas satu persatu dari izhar, idgham, iqlab dan ikhwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
4: Apa itu? Musibah agama kita.

umat Islam. Musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Lihat, itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: sesering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Tanya jawab.
2: Saya dari Cilacap, apakah weton hari lahir mempengaruhi watak seseorang? Seperti Sabtu Pon, Sabtu Pahing, wataknya keras. Niku mboten leres ini. Niku ilmu perdukunan melih. Ilmu otak atik gatuk. Nggih. Padha karo nek Leo iki wonge ganas. Nek Leo iki wonge punya prinsip lan sak pituritipun. Nek Aquarius sih biasanya gemati, nggih mboten mesti kanca kula iki Aquarius malah ganase ngiram gitu. Niku getebus nggih. Wo nek Sabtu Pon iki mesti keras, mboten mesti. Nggih, tangga kula iku lorien gadah tangga niku jenenge Tupon. Mungkin lahirnya setupon. Nggih mboten ganas wonge. Malah sabare ngiram niku. Dadi mboten enten kaitane. Napa niku weton kalian watak. Mboten wonten. Niku mung ditulis wonten saklebetipun kitab Primbon Betal Jemur Adomakno gitu. Nek wonten Al-Qur'an wonten hadis mboten enten keterangan niku. Weton niku sing ngerti weton nggih mung wong Jawa kok. Nek Sunda napa enten weton? Enten Batak napa enten Selasa Pahing, Rebo Wegi. Nek pasar ten Medan niku napa nggih enten legen Mas? Enten legen mboten Pan Palembang. Mboten enten. Sing enten legen nggih mriki gitu. Legen terus Pahing. Nek pokoke pasare nek pas legen rame, nek pas Pahing rame, nek pas napa niku Wagi rame lan sak piye. Wagi rak pedan gitu. Kula iki ya apal pasaran. Ning niku mboten wonten sambung rapetipun kalian watak nggih, kalian rejeki lan sak piturutipun. Sebab wonten dukun niku lek kandha Mas sampean iki lahire Selasa Kliwon Anggara Kasih. Kuwi cocoke nyambut gawe ning Banyon. Kuwi Banyon iki ngapa tukang setrum iwak napa-napa ngene. Kuwi nek Rebo Legi cocoke dodol godhong. Jenengan nek manut karo Primbon niku nyambut gawe bangsane neng Banyon dodol godhong, dodol lareng ngoten niku. Ora eneng Primbon ngongkon dadi menteri. Nggih. Dadi dubes, duta besar mboten enten. Nggih. Mila nek melu Primbon malah uripe ra maju-maju nggih.

Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'ahu dah ila yaumin alqah amma ba'an. Bulan Syura menurut sebagian kalangan dianggap sebagai bulan yang angker. Dianggap bahwa seluruh aktivitas setan, jin, makhluk halus itu sedang mencapai puncak-puncaknya.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb

0: وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Raihanul Bahrain Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Bahagia Tanpa Overvalidasi. Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, tema kita di kesempatan yang penuh berkah, di langgar yang penuh berkah, ya, tetap berkah, ya, takmirnya memakmurkan dan jamaahnya, masya Allah. Tema kita bahagia tanpa over validasi, ketenangan tanpa pamer. Bahasanya ini bahasa Gen Z banget ya, orang bilang ya, bahasa di zaman sekarang. Jadi kalau bahagia sudah paham semuanya, insya Allah. Ada kata-kata validasi, ya. Kemudian ada bagaimana kita bisa tenang tanpa harus pamer. Ini salah satu fenomena kehidupan di zaman sekarang, di mana seseorang itu kalau ingin bahagia, yaitu harus divalidasi dulu. Maksudnya divalidasi, dia harus diakui oleh orang-orang bahwasanya dia itu sedang bahagia. Bagaimana caranya di zaman ini? Caranya dengan apa? Dengan diposting, ya. Jadi orang-orang harus tahu, ya. Orang-orang harus tahu kalau saya sedang bahagia, diposting. Apa yang diposting? Hampir semua sendi kehidupan diposting, supaya orang-orang tahu kalau saya sedang bahagia. Itulah yang namanya kebahagiaan, katanya mereka, ya. Jadi ini fenomena di zaman ini, ya. Dia perlu ada validasi pengaku. Nah, sebenarnya kalau kita bahas tentang validasi, ya, ini secara umum normal, ya. Manusia minta divalidasi, artinya validasikan, diakui, dihargai, kemudian juga mendapatkan pujian. Secara umum ini suatu hal yang normal, wajar. Kita manusia itu pengen dihargai, diakui, dan sebagainya, ya. Tapi di zaman sosial media berubah, ya, bahagianya over. Jadi benar-benar over divalidasi, ya. Yang namanya bahagia, kalau orang lain tahu saya bahagia, itulah namanya kebahagiaan, ya. Ini yang perlu kita luruskan, ya. Konsep bahagia dalam Islam bagaimana? Bahkan dalam Islam sampai-sampai diajarkan bahagia itu tidak validasi juga bisa. Bahagia tanpa validasi manusia, bahagia tanpa diakui oleh manusia, itu juga bisa dalam Islam. Ya. Bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah bahagia ketika berkhulwat bersama Allah saja. Dalam Islam ada konsep ini, supaya kita benar-benar tidak tidak benar mencari ridho manusia. Kan yang tadi kenapa harus bahagia diposting, kan, ya? Karena cari apa? Cari validasi sama ridhonya manusia. Ya, karena cari validasi sama ridhonya manusia. Jadi dia akhirnya lupa mencari ridhonya Allah. Nah, makanya kita pun dilatih dalam konsep agama kita ada berkhulwat, bahagia bersama Allah saja.
ya, yang nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ya, bahagianya ini adalah kita ketika sendiri dengan Allah, ketika sedang nyetir sendiri, ketika sedang naik motor sendiri, ketika sedang sholat duha sendiri, sholat malam sendiri, kita sedang ngomong sama Allah, sedang berdoa, berharap, pengakuan, kesalahan, lalai, dan di situ pun ada rasa bahagia sendiri. Ya, sampai-sampai ada konsep seperti itu. Ya, bahagia tanpa validasi sama sekali. Jadi Islam ibaratnya tengah-tengah. Ya, memang kita akui. Ya, akui perlu, semua butuh. Kita butuh, ya, butuh kita diakui, dihormati, butuh, tapi jangan sampai over. Sedangkan di zaman sosial media ini over semuanya. Diposting. Nah, untuk menetralkan ini ada konsep. Tanpa validasi pun kita bahagia. Berholwat bersama Allah. Ya, bahkan kita pun berholwat bersama Allah berdua saja. Ya, dan kita pasti sempat sendiri. Baik itu ketika sedang naik motor tadi, ya, di mobil sendiri. Ya, bisa bahagia. Ya, kita ngobrol dengan Allah, astagfirullah, apa gitu, berharap ini, ya. Dan ini juga kenapa penting, ya, nanti kita bahas, ya, kenapa penting berkhalwat berdua sama Allah. Kita merasa bahagia dengan ampunan, bahagia dengan pengakuan, ya, itu semua bahagia. Karena seseorang itu ketika dia mengakui kesalahan ada rasa plong. Coba aja, ya, seseorang mecahin jendela di sekolah, main bola, dia pecahin. Selama itu dia nggak tenang, tapi ketika akhirnya dia datang kepada guru, kemudian dia ngaku, ya, saya pecahin, saya yang iniin, gimana rasanya? Plong. Apalagi gurunya memaafkan, gimana rasanya? Ada rasa plong. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada rasa apa? Ada rasa plong. Ini kita dilatih. Dalam Islam ada konsep ini. Ya. Konsep, bahkan sampai menangis, bahkan sampai wafadat ainah, sampai mengalir air mata dan sebagainya. Ini ada konsep dalam Islam. Ya. Dan para ulama pun mengatakan ini bahkan perlu dibiasakan, karena kita banyak sendiri, saat sendiri itu banyak. Kita gak mesti harus dalam keramaian. Ada saat sendiri. Kenapa harus dilatih? Karena suatu saat kita akan sendiri terus. Suatu saat kita akan sendiri terus. Sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan. Jadi ada suatu saat nanti kita akan sendiri terus. Di mana? Dimulai dari alam kubur. Ya. Di mana? Dimulai ketika kita di alam kubur. Di alam kubur nanti gelap, sendiri. Tidak ada yang nemenin kecuali amal. Ya. Tetapi di saat itulah kita perlu melatih konsep sedang sendiri. Sendiri nanti di alam kubur sendiri, sempitnya kuburan apa, dan itu beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun. Dan di dunia ini kita latih, kita cuma bersama Allah saja. Bahkan ada konsep, ya, di era sosial media ini yang kita memang perlu dilatih. Ya. Apa saja yang divalidasi tadi, ya? Tadi kita sampaikan hampir di semua sendi kehidupan. Ya, di semua sendi kehidupan. Punya anak diposting. Rumah tangga diposting. Pencapaian diposting. Semua hal diposting. Jalan-jalan diposting. Makanan diposting. Yang lain-lain diposting. Itu semua kan untuk
supaya orang-orang tahu saya lagi bahagia, lagi senang. Ya. Kalau sekali dua kali aja nggak apa-apa, wajar seseorang yang sekali dua kali dia posting hobinya, dia apa sekali dua kali, itu normal, wajar. Manusia minta validasi. Tapi kalau terus menerus, nah ini bukan bahagia. Dan ini yang terjadi di zaman sosial media ini. Apa-apa diposting. Namanya bahagia tuh ya, orang lain harus tahu saya bahagia. Ini yang terjadi. Ya. Dan untuk mendapatkan ketenangan hidup harus pamer. Ya, mereka mengatakan harus pamer. Padahal ketenangan tuh bukan itu. Ada konsep Islam nanti kita bahas ya, apa tenang, bukan pamer. Ya, tapi sekarang masya Allah zaman ini zaman pamer, zaman flexing, zaman semua anak dipamer, istri, rumah tangga, romantis dipamer, bahkan sampai apa ibadah dipamer ibadah, masya Allah ya. Ya, datang kajian pun ada yang pamer nggak nih? Datang kajian dipamer nggak? Di posting datang kajian ke sini nih gitu ya. Ya. Jadi kita kembalikan konsep Islam, karena sekarang zaman berubah, era sosial media. Konsep kebahagiaan kok mulai bergeser. Kebahagiaan dengan validasi sudah tenang kalau sudah dipamerkan, baru dia tenang. Karena orang-orang sudah tahu saya begini. Ini perlu kita luruskan. Ya. Bahkan mood hariannya, moodnya, kemudian perasaan hari itu dipengaruhi dengan apa komentar orang. Pujian, komentar, dapat like, pengakuan manusia. Ketika dipuji, melayang, terbang. Ketika ada yang maki-maki atau komentar buruk, dia akan jatuh jauh. Ya. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ya. Bukan itu kebahagiaan dalam Islam. Ya. Bahagia dalam Islam, bagaimana kebahagiaan dalam Islam? Bahagia dalam Islam tadi. Justru bahagia itu sendiri bersama Allah, ini patokan. Kalau dia tidak pernah berkhulwat bersendiri bersama Allah, sulit. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak pernah seumur hidup berkhulwat dengan Allah, kemudian nangis air matanya keluar, menunjukkan hati-hati. Ini penjelasan para ulama kita. Kalau seumur hidup atau sudah lama sekali tidak pernah menangis karena Allah dalam kesendirian, ingat sendiri ya, ini hati-hati dengan keimanan kita. Jangan-jangan hati kita keras. Coba kita introspeksi, udah berapa lama kita ngaji, berapa lama belajar agama. Tapi ingat, seumur hidup nih loh. Atau sudah lama sekali, mungkin udah 5 tahun, 10 tahun, tidak pernah sendiri muhasabah, nangis takut sama Allah, keluar air mata, ini hati-hati. Jangan-jangan hati kita keras. Jangan-jangan kita hijrah ini cuma main-main, belajar agama cuma pengen diakui saya ustadz, saya ikhwan, saya ini makmurin masjid. Gak pernah nangis hatinya. Hati-hati. Karena salah satu disebutkan dalam hadis ya, sab'un yudzibatun yuzilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang di hari kiamat mendapatkan perlindungan dari Allah, yang tidak ada perlindungan di hari-hari yang susah dan berat. Di antara 7 tersebut adalah rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah, yaitu seseorang dia ingat kepada Allah, takut kepada Allah, tapi ingat khalian, dalam keadaan sendiri, sepi, dia mengalir air matanya takut. Entah dia tangisan takut pada Allah, entah itu tangisan haru karena Allah masih mengampuni dia, masih memberikan kesempatan hidup, karena Allah sudah memberikan banyak, kemudian dia takut pada Allah. Sebutkan dalam hadis nih, yang dapat perlindungan. Jangan-jangan kita gak dapat, jangan-jangan ini ya, gak dapat. Ya. Coba kita introspeksi juga ya, saya juga introspeksi juga. 5 tahun, 10 tahun kok enggak pernah. Padahal ini
Padahal ini adalah rutinitas para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ngingat Allah kemudian nangis. Belum lagi Abu Bakar, rajulun raqiq disebutkan dalam hadis. Ya, dia mau rame, mau sendiri baca Quran nangis. Katanya Aisyah, "In Abu Bakrin rajulun raqiq." Ketika Abu Bakar, Aisyah bilang sama istrinya, "Mur Abu Bakar fal yusalli bin nas." Perintahkan Abu Bakar supaya jadi imam sholat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Katanya Aisyah, apa namanya, fa inna Abu Bakrin rojulun rokik. Bisa nggak selain Abu Bakar? Aisyah tahu bapaknya, karena bapak saya itu rojulun rokik. Ya, dia kalau baca Quran ntar nangis. Bagaimana bisa ngimamin? Ntar dia ngimamin nangis dulu. Ya. Gimana lanjut ayat, baca ayat? Ya. Rasulullah SAW tetap bilang, tetap perintahkan Abu Bakar apapun. Rokik dia. Takutnya sama Allah, lembut hatinya. Tapi ingat, ada kata-kata khalian, dalam keadaan sendiri. Sendiri, bukan rame-rame. Karena Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah menjelaskan ada namanya jenis tangisan. Jadi ada beliau jelaskan jenis tangisan. Buka jenis-jenis tangisan. Ya, salah satunya disebut buka al-muta'addi, beliau jelaskan. Beliau jelaskan salah satu jenis tangisan, tangisan muta'addi, tangisan yang menular. Ya. Tangisan yang menular. Apa itu tangisan yang menular? Tangisan ketika rame-rame nangis. Ini namanya tangisan muta'addi, tangisan menular. Ya. Kapan itu? Ketika muhasabah bareng-bareng. Wah, jadi misal lagi bareng-bareng kan nih, matiin lampu, sunyi, sahdu, kemudian ada yang mimpin supaya muhasabah bareng. Ya, nyalain lilin mungkin ya. Ya, assalamualaikum, mulai begini jamaah sekalian. Ya, mulai dia ucapkan puisi-puisi. Coba ingat bapak di rumah, ingat ibu di rumah, begini, begini, begini. Ya. Satu nangis, ini nangis lagi, yang lain ikut nangis lagi. Nangis rame-rame jadinya. Apalagi perempuan, satu nangis, nangis juga dia. Jadi memang saya pernah ada pelatihan seperti ini, saya tanya orang yang ini, laki-laki, nanya laki-laki. Kalau perempuan kan otomatis nangis dengan perempuan. Saya bilang, nangis kenapa? Saya juga bingung mau nangis apa, tapi lihat kanan kiri nangis, saya nangis katanya. Ya, karena kondisinya nangis, sedih aja lihat dia ini, apa namanya, seseorang yang nangis, ya, agak sedih. Nah, makanya konsep Islam sunnah itu rajulun dzakarallahu khalian. Ya, jadi konsep Islam, konsep kita itu apa? Mengingat Allah ketika apa? Sendiri. Fafadat aina, air mata mengalir, nangis. Ya. Ini tujuh kelompok yang dinaungi oleh Allah. Ya, makanya kita muhasabah jamaah sekalian ya. Jangan-jangan kita ini udah lama, udah apa, kok keras ini hati ini ya. Hati ini keras. Jangan-jangan kita enggak takut sama Allah, jangan-jangan ya. Sudah lama kok enggak pernah itu. Gak pernah takut sama Allah. Tapi ingat sendiri ya, sendiri. Bahkan sebagian ulama karena menerapkan hadis ini, mereka menyembunyikan tangisannya. Jadi beda dengan acara-acara yang nangis rame-rame itu ya. Seru kayaknya kan. Tapi para ulama bahkan menyembunyikan tangisan. Ada kisah-kisah para ulama. Disebutkan, kenapa kamu nangis? Dia bilang, mata saya kelipat. Dia bilang gitu, dia malah enggak mau sedang asik-asik nangis sama Allah ketahuan manusia. Sedang enak-enak sama Allah, dia apa gitu, hati bahagia, merasakan manisnya iman, halawatul iman, nangis ketahuan manusia, enggak seru banget ini, wah, bubarlah. Dia bilang, kenapa? Mata saya kelipat. Ini ada kisah ulama. Ya,
Dan saya pribadi pun gak nyaman lagi berkhulwat sama Allah, lagi apa, terus tiba-tiba ketahuan manusia itu gak nyaman. Lebih enak sendiri. Itulah namanya manis, itulah keimanan. Ya, inilah konsep Islam, konsep sunnah. Ya, bahagia tanpa validasi, tanpa validasi. Itu dah bahagia itu. Enggak perlu ini, perlu ditekankan di zaman ini nih, yang orang tuh harus pamer, harus apa baru biar bahagia. Ya. Coba aja dia begini misalnya, habis jalan-jalan, jalan sana, jalan-jalan ya ke gunung. Kemana lagi nih? Ke Bromo, kemana? Jalan-jalan kan apa? Foto-foto. Kira-kira tenang enggak dia cuma foto-foto doang? Jalan-jalan ke Bromo, foto-foto kan? Kira-kira tenang enggak hidupnya cuma foto-foto doang? Belum tenang, gelisah. Apa yang digelisahkan nih? Harus diposting ya. Habis posting baru dia tenang. Ya udahlah. Kan gitu. Dan nah, ini kita kembalikan ajaran agama kita, sunnah-sunnah ini kita kembalikan di zaman sosial media ini. Dan konsepnya adalah konsep dari bahagia tanpa validasi pengakuan manusia. Ini kita jelaskan over berlebihan ya. Ingat kita tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Kita makhluk sosial butuh validasi. Tapi yang bahaya ini over. Ya, bahkan Islam mengajarkan konsep ideal, enggak usah validasi manusia saya bahagia. Kenapa? Karena konsepnya dalam Islam sunnah adalah kita dapat ridho Allah saja. Intinya ridho Allah, manusia mau komentar terserah. Ini makanya yang diajarkan. Di zaman ini perlu ini, kaum muslimin, bahkan kita yang udah ngaji, kita tekankan lagi tema ini. Kita bahagia ridho Allah saja. Enggak usah ridho manusia. Dengan dalil-dalil kita bacakan dalilnya. Pertama, kita tidak akan bisa memuaskan semua manusia di muka bumi. Lawit tabal haqqo ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardhi wa ma fihin. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, binasa langit dan bumi di dalamnya. Enggak akan bisa. Kebenaran mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi yang benar hawa nafsu diarahkan ngikutin kebenaran. Ya, enggak bisa hawa nafsu kebenaran nabi ngikutin hawa nafsu manusia-manusia ini enggak bisa. Enggak bisa dakwah memuasin jamaah enggak bisa. Karena macam-macam hawa nafsunya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Maka Islam sunnah punya konsep jelas. Ini kebenaran, enggak bisa diikutin semuanya. Ya, bahkan Allah membuat ungkapan metafora. Ungkapan metafora la fasadatis samawati wal ardhi fama fihin. Ya. Ini kalau begini hancur langit dan bumi, kiamat maksudnya. Wa man fihin, dan di dalamnya. Hancur seperti ini. Jadi tidak mungkin bisa yang namanya al-haqu mengikuti hawa nafsu mereka. Kita pun demikian, berpegang teguh sama sunnah, berpegang teguh dengan agama. Enggak bisa kita buat ridho manusia komentarnya ini semua, enggak bisa. Pasti mereka ada komentar-komentarnya ketika kita berhijrah, serba salah. Ya, serba salah semuanya, kita begini, begitu, begini, pasti dikomentari, pasti ditentang. Makanya konsep kita ridho Allah saja. Demikian juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridhollah bi sukhtin nas radhiyallahu anhum wa ardo anhum nas. Barang siapa mencari ridho Allah bi sukhtin nas, dia cari ridho Allah tapi manusia murka. Yang penting murka ridho Allah dulu, maka Allah ridho sama dia, dan suatu saat Allah buat manusia ridho sama dia. Suatu saat Allah buat ridho sama dia. Sebaliknya, omanil tamasa ridho nas bisukhtillah, barang siapa mencari ridho manusia tapi dengan kemurkaan Allah, sakhitallahu alaihi, Allah murka sama dia, wa askhata alaihi nas, dan suatu saat manusia pun murka juga sama dia. Suatu saat. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya konsep kita Islam sunnah ridho Allah, tapi ini suatu hal yang sulit. Ya, kita tetap aja ada maunya, pasti pengen dipuji, pengen di apa, pengen di ini dan sebagainya, pasti minggir. Itulah namanya ada muhasabah. Ya.
bagaimana kita supaya memikirkan supaya kita ridho Allah saja. Ya, kadang-kadang kita pengen dipuji tapi terus. Ya, demikian juga hadis Allah kita ketenangan Allah bizikrillah tatma'inul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Ya, dan tidak disebutkan hati tenang dipuji, hati tenang diterkenal, hati tenang banyak yang komentarin, hati tenang orang lain harus tahu saya bahagia, tapi karena mengingat Allah. Mengingat Allah. Ya, ini memang masya Allah ya, di zaman ini tuh dikit-dikit posting, posting, posting. Ya, enggak apa-apa, wajar, ingat ya. Wajar sesekali. Wajar, sesekali wajar kita posting apa, hobi kita posting, ibu-ibu lagi masak apa, posting masakannya sekali-sekali. Boleh sekali-sekali. Itu ingat wajar, normal ya, bukan ngelarang nih. Ya, apalagi nanti malam saya kan main bola nih, pasti di shooting sama anu nih. Ya, nanti malam kita mau main mini soccer sama jemaah, pasti dibuatin video, dibuatin apa gitu ya. Ya, itu kan enggak apa-apa sekali-sekali. Tapi saya kan di Jogja main bola terus, tapi saya enggak pernah posting yang itu. Kan gitu. Rutin main mini soccer di Jogja. Bisa sepekan dua kali, tapi saya yang itu saya enggak posting. Ya udah nikmatin aja hidup saya di situ. Ya, tapi ini kan ada kepentingan kita motivasi orang supaya olahraga, direkam, diapakan gitu. Enggak apa-apa. Jadi bukan masalah postingnya itu, boleh teman-teman, boleh jemaah, boleh, kita makhluk sosial, dihargai dan sebagainya. Bahkan ada bagian dari dakwah, syiar dakwah. Kadang-kadang kita perlu posting, kita ikut kajian, ya begini-begini boleh. Ya, kita jelasin, ya ini ikut kajian enggak kaku kok. Ya, ikut kajian enggak bahasnya bid'ah tanu sama syirik tok gitu ya. Apa boleh gitu, enggak apa-apa. Tapi masalahnya kan kalau terus-menerus, nah ini nih. Ini bahayanya ini. Ini dibilang konsep jalan-jalan bukan cari ridho Allah, cari ridho manusia. Bahkan ini ya. Bahkan dalam ilmu psikologi modern sekarang, orang yang terlalu sering posting dan pamer terindikasi kuat sedang tidak bahagia. Ini orang psikologi nih. Kita ulangi ya. Orang yang terlalu sering posting, pamer terindikasi kuat sedang tidak bahagia. Analoginya begini nih. Kalau orang dia sudah bahagia, kalau orang sudah bahagia, dia gak butuh validasi, karena sudah bahagia. Beda dengan orang baru sekali ngerasakan bahagia, dia langsung pengen validasi. Contoh misalnya, kita di Jogja, semua keluarga saya kalau datang ke Jogja, ya keluarga lah, termasuk dulu bapak, ibu, saudara, bibi, sepupu datang ke Jogja, hubungin saya kan. Nah, semuanya kalau datang ke Jogja itu ada satu tempat yang harus dianterin. Kemana kira-kira? Hah? Mana? Oh, ada yang bilang Gunung Kidul ya. Ada satu, kalau belum kesana belum ke Jogja katanya itu. Apa itu? Iya, Malioboro sama satu lagi apa? Satu? Apa? Satu? Bapia ya. Satu lagi apa? Malioboro sama? Ah, tuh Tugu. Ah, iya. Ya bisa kopi jos juga bisa ya apa gitu ya, tapi intinya Malioboro semua pasti ya, kita kan tinggal di Jogja itu semua tuh datang ke Jogja minta diantar ke Malioboro sama Tugu. Sampai sana keluarga saya ngapain kira-kira? Nah, usah jelas foto jelas ya, foto di jalan Malioboro duduk. Kemudian ngapain lagi? Di Tugu juga sekarang, tapi sekarang udah nggak boleh, ding. Dulu masih boleh ya. Apa di Tugunya foto? Sekarang kan menghambat ya. Minimal foto gitulah ya. Ya pasti foto nggak? Pasti foto. Nggak ada keluarga yang saya anterin nggak foto, nggak ada. Semua foto. Pertanyaannya diposting apa nggak? Oh, diposting. Posting minimal grup keluarga. Posting di grup, minimal di grup keluarga itu. Saya taunya di grup keluarga ya. Karena saya nggak mantau akunnya mereka gitu ya, pasti grup keluarga voting kayak gitu. Kenapa kira-kira mereka foto kemudian posting? Kenapa kira-kira? Ya, butuh validasi. Bener, kenapa kira-kira?
karena pertama kali ke Jogja, baru pertama kali ini ke Malioboro, baru merasakan kali ini rasanya ketunggu. Jadi mereka posting, mereka foto posting. Sekarang pertanyaannya saya, yang tiap hari ke Jogja, yang orang Jogja apa ya tinggal di Jogja, tiap hari mondar mandir, saya posting nggak, saya foto nggak, saya foto nggak, nggak foto, saya posting nggak, nggak. Kenapa? Saya tiap hari terlalu sering lihat, ya. Kita orang Jogja ya terlalu sering lihat tugu apa semua Malioboro. Bahkan saya pun yang di Jogja saja tuh ke Malioboro sudah entah berapa tahun dah enggak sana lagi. Ke Malioboro sama tugu tuh pas nganterin keluarga tok. Enggak pernah ada niat kita sekeluarga kemana? Malioboro lu? Enggak. Ya, udah macet, udah apa, udah sini enggak ada, sekeluarga lagi bahan lagi ini kan sekeluarga di Jogja. Bahas mau jalan-jalan kemana, gak ada bilangnya Malioboro yuk, gak ada ya, udah macet udah apa dan sebagainya kan gitu kan ya. Kenapa? Karena kita sudah sering merasakan. Nah, begitu juga dengan orang yang pertama kali ngerasain bahagia, dia akan apa? Akan posting, umumkan saya dia sedang bahagia. Tapi kalau orang yang tiap hari bahagia, tiap hari seneng, tiap hari gembira, ngapain saya posting? Paham jemaah ini? Ya, begitu maksudnya. Ya, udah bahagia, sama juga apa ya? Udah di ini lagi bahagia di rumah, di bahagia. Ngapain posting-posting itu? Nambah kerjaan. Karena lagi nikmatin bahagia sama anak istri, makan apa? Ngapain posting? Lagi bahagia kok. Sehingga orang yang baru pertama kali ngerasain bahagia, dia pasti umumkan dia lagi bahagia. Kan gitu. Ya. Makanya ini dalam ilmu psikologi, makanya beda OKB dan OKB. Orang kaya baru apa kerjaannya apa coba? Ya, orang kaya baru. Hah? Oh iya pamer sana gini-gini karena OKB orang kaya baru, pamer kerjaannya karena baru-baru ngerasa jadi orang. Tapi kalau kaya beneran, ya, kalau kaya beneran, apalagi kayanya tuh 7 turunan, dia pernah nggak ngelihat gitu, bosnya apa gitu, mereka pamer posting kekayaannya, pamer mobil, pamer apa, pernah nggak? Misalnya bos apa gitu, misalnya perusahaan di Indonesia ini yang terkenal, yang dia kalau 7 turunan kok nggak miskin-miskin udah itu ya. Pernah nggak ngelihat mereka tuh pamer mobil baru, rumah baru, apa pernah nggak? Nah, karena tiap hari mereka udah kaya beneran. Udah dari sononya kaya gitu, dari kecil udah kaya. Gak pernah kita lihat. Justru yang pamer-pamernya OKB gitu kan. Ya orang kaya baru. Nah, jadi ini dari sisi ilmu apa? Psikologisnya, orang yang terlalu sering pamer terindikasi kuat sedang tidak bahagia. Makanya ya Allah, gak usah, kita gak usah aja lah. Gak usah ikut-ikutan pamer apa. Kalau sekarang posting, dulu tuh cerita sana cerita sini. Sekarang yang posting, ya jangan. Kita sudah bahagia nih, kaum muslim sudah bahagia, sudah jangan, nggak perlu. Apalagi para jamaah sekalian, masya Allah, ini yang lebih bahagia, lebih bahaya nih jamaah, lebih bahaya. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan. Pamernya pamer ibadah, ya Allah. Kira-kira ada nggak kaum muslimin yang sudah mulai pamer ibadah juga? Nah ini hati-hati, masya Allah ya. Ini kok saya agak-agak ngeri-ngeri gimana gitu ya? Pamer ibadah. Ya, ini ibadah loh ini. Yang dimana di situ ada keikhlasan, ada amalan hangus, bahkan ada kesyirikan. Dengan alat-alatnya, dengan dalil-dalil yang banyak, fawailul musorin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu dia lalai dalam salatnya. Lalainya berupa apa? Yuraun, mereka riya memperlihatkan salatnya. Dan ayat ini menunjukkan
sholat ibadah yang agung. Ternyata sudah ada peringatan, sholat ibadah yang agung, sholat ini ya, idza soluhat soluhat soluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi, gitu deh. Kalau sholat ini bagus, semua amal bagus. Kalau sholat ini jelek, semua amalnya jelek. Udah disebutkan alladzina hum yuraun, yuraun artinya itu riya, memperlihatkan. Kalau zaman dulu diperlihatkan dengan cara sholat di jalan, sholat di mana dan sebagainya, memperlama sholatnya. Sekarang diapain? Sama satu lagi apa? Live. Satu lagi live. Ya. Sebenarnya lah, masalah ini pakai PR kita ya, ini PR kita, kita edukasi kaum muslimin, kita kasih tahu ibadah soal ini, jangan dipamer. Ya. Baik itu dipamer terang-terangan maupun dipamer dengan cara sir. Dengan cara sir itu dicara sembunyi-sembunyi. Dengan tidak langsung. Contoh pamer ibadah dengan cara tidak langsung itu buat status, posting apa? Posting makanan, menu berbuka hari ini, insyaallah. Pas hari Senin kan? Hari Senin ya. Postingnya apa? Menu berbuka hari ini, insyaallah. Kalau ibu-ibu menu apa? Sedang masak menu buka puasanya anak-anak. Wah, ini kan. Ini kan halus ya. Halus. Enggak langsung ini. Halus. Atau ada juga riya yang halus tadi ya. Dan ini yang dikhawatirkan, ini malah yang dikhawatirkan Nabi nih. Ngeri-ngeri sedap. Beliau bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Justru yang halus ini lebih bahaya. Karena dia enggak kerasa. Dikit-dikit pelan-pelan. "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar," katanya Nabi. Yang paling aku takutkan di pada kalian adalah syirik asghar justru. Ya. "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" kata sahabat, "Apa itu?" Beliau mengatakan ar-riya. Justru beliau lebih khawatir syirik asghar di umatnya daripada yang syirik akbar. Kalau orang syirik akbar nyembah-nyembah kan langsung ditegur gitu kan. Ada yang nasehatin langsung. Ini yang dikhawatirkan ini. Dua-duanya dikhawatirkan, tapi ini lebih khawatir. Inna akhwafa, paling takut saya, katanya Nabi, paling khawatir sirkul asghar, cara-cara lembut seperti ini masuk nyelinap. Salah satunya dengan sekarang posting gampang, tapi dengan bahasa-bahasa tadi. Posting buka puasa. Atau ada lagi cara halus. Biasanya di grup WhatsApp sering komentar jam 2 sama jam 3 subuh. Ya. Ada gabung grup enggak jamaah nih? Ada gabung grup masjid? Ada gabung grup pengajian? Ada. Tapi rutin komentar setiap jam 2 sama jam 3. Kira-kira apa kira-kira itu maksudnya? Iya, ada. Kalau sesekali boleh, tapi kalau tiap hari jam 2, jam 3 komentar, komentar, itu kenapa kira-kira tuh? Biar orang-orang tahu dia bangun sholat malam terus. Ini halus jemaah, halus, hati-hati. Tiap hari soalnya. Halus, hati-hati jemaah. Makanya nih, lebih khawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi udah kalau ibadah tuh hati-hati, validasinya enggak usah. Kecuali ada kepentingan tertentu, hajat penting. Ya, hajat penting, boleh. Ya, tadi kita bilang bukan terlarang ya. Bukan terlarang, boleh kan ya? Boleh. Bahkan sekarang itu kan cara halus. Sekarang zaman sekarang ada enggak yang posting terang-terangan ibadahnya? Ada enggak? Terang-terangan live ada enggak? Masya Allah, saya coba ibadah haji sama umroh. Ini kan alhamdulillah kita rutin. Ya,
Kalau saya pribadi rutin bimbing umroh, bimbing haji, rutin. Sekarang zaman udah berubah jamaah sekarang. Haramain tempat foto-foto jadi. Udah berubah dibandingkan zaman saya dulu tahun 2000 berapa belas itu. Belum ada smartphone. Masih SMS zaman dulu. Dulu saya pertama kali alhamdulillah dapat panggilan tuh zaman SMS. Saya masih SMS. Jauh beda sama sekarang ya, Masya Allah. Ya, jauh. Sekarang di Masjidil Haram, Haramain, apalagi di pelatarannya itu, setiap azan naik semua HP. Itu pemandangan di pelataran depan Ka'bah. Azan maghrib, azan apa, naik HP semua, melive kan, posting live. Habis naik, muter. Coba tanya Haji Umroh sekarang. Ini pemandangan sekarang di pelataran Ka'bah. Pas azan. Ya. Di pas sholat pun begitu. Ya, lagi duduk, misalnya di Masjid Nabawi kan, duduk di masjidnya. Kita kan nunggu azan kan, biasa kan kita berusaha sebelum azan. Pas azan pasti ada sebelah kanan kiri langsung naik dia tangannya, dia fly puter-puter kanan kiri. Ya. Udah berubah aja masyaallah, kaum muslimin kita perlu ini nih. Ya. Bahkan jamaah sekalian masyaallah ya. Ini di sebelah saya dulu, di sebelah saya. Khutbah Jumat. Kan sholat Jumat nih. Azan kan, ya azannya ini jam masih live azan. Begitu khutbah khotib naik mimbar mengucapkan khutbah, dia masih live kanan kiri. Berarti nggak mendengarkan khutbah, padahal khutbah rukun, nggak sah. Disengaja tidak sengaja nggak sah. Masih, saya cuma bisa ini doang ya Allah nih. Mau tegur juga nggak boleh, gitu, ya. Jangan ngomong gitu kan. Ini kita khawatir sholat Jumatnya nggak sah, sayang sekali. Di mana Masjidil Haram? Ini sebelah saya, persis sebelah kanan. Saya mikir setelah azan itu dia langsung letakin ya, mungkin biasalah ya. Dia pengen, biasanya orang tuh pas azannya itu loh, biar apa vibesnya, bahasa sekarang istilah gitu ya, vibes ini pas azannya itu loh konsen gitu. Nah, saya kira setelah azan Jumat itu dia telat. Khotib naik lanjut dia sana sini sono gitu kan, yang liatin gitu. Ya Allah, ini zaman sekarang ya kaum muslimin perlu ya, insya Allah ya, perlu kita luruskan gitu ya. PR kita ini ya, kita jangan celah, jangan apa ya, kita tapi PR ini ibadah ya. Di Masjid Nabawi juga sama ya Allah, itu di pelatarannya tuh pada foto-foto apa ya. Iya, maksudnya fotonya itu foto, bahasa kita tuh foto namanya fake doa namanya. Jadi lagi begini itu sudah foto gitu. Cepetan. Ini kelihatan dia tuh ya Allah. Ya. Jadi saya lagi jalan kan pulang gitu kan ya. Ada begini, sambil begini dia. Suruh cepetan, udah belum, cepetan. Gitu. Aduh ya. Soal ini kan kita perlu edukasi ya. Insya Allah ya. Jangan ibadah, jangan ya, itu ya Allah, ini terkait sama kesyirikan bisa jadi ya. Kalau sudah syirik kan ya Allah, ini kan ini yang ditakutkan tuh yang kayak gini umat kita itu, bahkan ya belum yang lain-lain juga gitu ya. Mau posting kajian gak apa-apa, sekali-sekali boleh, biar tahu kajian ramai seru macam-macam, sekali-sekali gak apa-apa, kasih tahu di sini ada kajian loh ramai gitu. Boleh kayak gitu-gitu. Ya, meskipun ini tempatnya masuk-masuk ramai, semangat, posting, enggak apa-apa sekali-sekali. Boleh. Saya datang ke sini loh, tempatnya sempit tapi apa, tapi tetap ramai, semangat. Boleh. Tapi kalau tiap hari diposting gitu kan jangan loh ya. Apalagi kesempatan tuh selat apa habis-habis kajian langsung cari foto sama ustaz gitu kan. Nah, ditanya terus gimana hasil kajiannya, ini foto sama ustaznya dikasih, ini hasilnya gitu. Orang kan nanya faedah kajian gitu kan. Tapi hasilnya ini apa teman-teman? Ini kan
kita perlu apa namanya, validasinya ini sudah ke arah ibadah itu. Nah ini PR kita bersama ya, jamaah sekalian ya. Makanya Rasulullah SAW itu terkait sama ibadah, justru hukum asalnya disembunyikan. Hukum asal ibadah disembunyikan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang taqi, bertakwa, al-ghani, merasa cukup, wal-khafi, menyembunyikan ibadahnya. Dari sini, hadis ini para ulama menjelaskan hukum asal ibadah apa? Disembunyikan. Kalau kita mau rinci, ibadah wajib ditampakkan, ibadah sunnah disembunyikan. Kalau mau dirinci, ibadah wajib ditampakkan, sesekali ditampakkan, ibadah sunnah disembunyikan. Makanya sholat ya, sholat berjamaah ke masjid kalau bisa ditampakkan, sesekali ditampakkan, supaya orang tahu ini wajib. Kita bayar zakat, zakat mal, wajib apa enggak? Sesekali diposting enggak apa-apa kata ulama. Posting. Misalnya kita bayar zakat ya, posting, alhamdulillah udah bayar zakat nih, posting aja. Sesekali diposting. Karena ini wajib. Apalagi yang wajib, yang lain-lain lagi. Sesekali posting gak apa-apa. Ingat sesekali ya gitu ya. Para ulama bilang beberapa amalan wajib itu boleh kita tampakkan ke manusia katanya. Kenapa? Karena itu hukum asalnya wajib. Dan yang kedua sekaligus mengingatkan manusia tentang kewajiban dia. Mengingatkan manusia tentang kewajiban. Ya. Kayak misalnya bayar zakat itu kan wajib. Banyak kaum muslimin lalai dengan zakat. Kita posting gak apa-apa, alhamdulillah udah bayar zakat, untuk mengingatkan manusia ini bayar zakat gitu loh, ada kewajiban zakat. Kita kasih tahu, tak lambakan kepada manusia. Bahwasanya kita bayar zakat. Jadi kalau ibadah wajib sesekali kita tampakkan, malah jadi syiar, malah jadi syiar kepada manusia. Dan sekaligus mengingatkan kewajiban manusia. Adapun kalau ibadah sunnah, ini hukum asalnya disembunyikan. Ya, itu makanya kan kita ke masjid jalan, tampakkan syiar. Ke masjid jalan, tapi kalau salat sunnah di rumah, sembunyikan. Ya, begitu juga puasa Ramadan, kita kan syiarnya muncul puasa Ramadan, karena wajib soalnya. Syiar puasa Ramadan. Ya, ditampakkan kaum muslimin puasa, kita semuanya puasa, tampakkan. Karena wajib. Ya, tapi kalau puasa sunnah jangan pengumuman gitu kan. Tapi kalau Ramadan siap, kita siap puasa nih. Semua kaum muslimin puasa, anak-anak saya juga puasa. Apa? Kita tampakkan. Syiar, bahkan jadi syiar kalau yang wajib. Ingat tapi jangan terus-terus juga gitu ya. Nah, terus. Ya, mengingatkan supaya orang lain ini wajib loh itu loh. Rame-rame orang kaum muslimin sudah pada puasa, kok kamu enggak? Kan gitu. Semua kita puasa Ramadan, kok kamu enggak? Tuh, itu kan ini puasa, lihat puasa, kamu enggak puasa. Nah gitu, ditampakkan malah. Tapi kalau puasa yang sunnah-sunnah, hukum asalnya apa? Disembunyikan al-khafi. Hukum asalnya enggak usah di ini, enggak usah di-expose. Ya. Ibadah wajib pun, ibadah haji pun kadang kita perlu kasih tahu manusia. Ya. Saya haji pun kasih tahu, ya supaya diizinin kan, ninggalin pekerjaan, ninggalin apa, kasih tahu gitu, pamit sama keluarga, pamit tetangga, ya, itu termasuk mengumumkan kita sedang haji, boleh kayak begitu. Tapi yang bahaya kan diposting terus setiap jalan gitu. Justru kalau yang wajib-wajib haji apa, kita tunaikan haji, kasih tahu manusia saya haji, pamit tetangga, pamit apa, pamit supaya mereka tahu ini kewajiban, kan begitu, ya. Nah, cuma ya tadi ya, hukum asalnya apa? Disembunyikan, jemaah.
Ya. Ya saya sekarang khawatirkan sekarang ini apa fenomena itulah haji umroh kan masya Allah. Yang namanya umroh itu kesempatan langka. Belum tentu datang lagi, menghabiskan harta, menghabiskan waktu, tapi posting-posting terus jangan. Ya. Ya sesekali posting di grup keluarga bolehlah biar keluarga paham kita lagi umroh. Sesekali posting di grup kantor bolehlah supaya beneran tahu kita tuh apa. Jangan-jangan izin umroh yang lain nanti kan. Ya, umrohnya ke apa namanya? Jangan-jangan umrohnya nanti ke London, ke Paris, ke apa. Nah, ini loh saya benar umroh gitu loh. Nah, posting ke grup kantor sesekali boleh kan gitu kan? Iya kan? Nah, ini jadi boleh seperti itu. Ya. Makanya kita sebagai muslim, masya Allah, kita itu jangan sampai kita sibuk cari perhatian, sorotan, semuanya diposting. Kita justru sibuk memperbaiki amal. Ya, Ibnu Rajab mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa memperbaiki keadaan batinnya, Allah perbaiki ala niyatahu, lahiriahnya. Ya, jadi kita jangan sibuk bangun citra, tapi sibuk bangun hati, perbaiki dengan hubungan dengan Allah. Imam Syafi'i juga mengatakan ridho nas ghayatun la tudrak. Imam Syafi'i. Namanya ridho manusia, tujuan yang tidak bisa tercapai. Jadi kita kan tujuannya haus validasi, pengen dipuji, enggak bisa, tetap ada ini bisa bahagia kita bersama Allah nanti. Kalau pengen bahagia sama Allah sendiri, nyetir, naik motor, duduk salat duha, perbanyak ibadah yang hanya Allah tahu. Itu tips dari ulama saya praktekkan alhamdulillah. Perbanyak. Cuma Allah yang tahu. Entah itu nyumbang, enggak ada yang tahu siapa-siapa, transfer tiba-tiba, membantu orang atau apa. Masukkan uang ke kotak amal gak ada yang tahu walaupun ya. Coba insya Allah itu tips yang kedua. Yang ketiga kita kurangi membanding-bandingkan. Kenapa kita pengen posting sana posting sini? Karena bandingin sama orang-orang lain yang posting juga kan gitu. Iya kan? Karena memang ya udah orang-orang memang pada posting semuanya. Ya, kita ikut-ikutan posting. Kita juga pengen nih divalidasi. Pengen juga di ini, ya, ini ikut juga. Kita kurangin banding-bandingin. Ya, karena setiap kehidupan orang beda-beda, enggak sama. Ya, kemudian selanjutnya biasakan bersyukur kepada Allah. Biasakan berzikir, saat sendiri berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Banyak dosa kita ini. Lagi nyetir sendiri astagfirullah. Naik motor sendiri astagfirullah. Apa sendiri astagfirullah. Perbanyak. Ya. Dan kemudian juga perbanyak waktu-waktu muhasabah. Ya. Perbanyak waktu muhasabah saat sendiri. Ya. Ini perlu kita perlu sering-sering. Dan kita jadwalkan muhasabah. Ya, waktu di saat sendiri. Ya, itu perlu kita jadwalkan. Nah, ini saya dari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, la budda lil 'abdi min awqatin yang faridu biha bi nafsihi fi du'aihi wa dzikrihi wa salatihi wa tafakkurihi wa muhasabati nafsihi wa islahi qalbihi. Kata Ibnu Taimiyah mengatakan, hendaklah seorang hamba, ya, dia punya auqatan, punya waktu-waktu khusus yang faridu bihi, yang faridu biha nafs bi nafsihi, yang dia itu menyendiri. Jadi ini tips dari beliau ulama kita. Kita harus ada waktu yang kita itu menyendiri, dijadwalkan, entah sebulan sekali, entah sepekan sekali, ada waktu sendiri. Ya, ngapain ketika sendiri tersebut, maka dia berintrospeksi tentang doanya, zikirnya, sholatnya, tafakkur, muhasabah dirinya, dan memperbaiki hatinya. Itu perlu ada waktu untuk muhasabah, dijadwalkan. Ya, itu harus biar kita bisa bahagia tanpa validasi. Ya, nah untuk menguatkan ini, makanya dalam Islam tadi apa? Ada konsep bahagia sendiri, bahagia sama Allah saja. Islam ada konsep menikmati kesendirian di tengah hiruk pikuk dunia, bising, notifikasi HP, ya, kejadian-kejadian viral, kesibukan tanpa henti, ya, berita-berita viral dan sebagainya. Kadang kita perlu menikmati kesendirian. Menikmati kesendirian kita perlu.
Bahkan ini fitrah, fitrah manusia itu artinya semua manusia itu dia butuh waktu sendiri. Fitrah. Makanya

lihat langit gitu kan. Itu juga menyendiri juga kan. Itu ya. Ya, kan banyak nih apa namanya ahlul hisab gitu kan ya, menyendiri. Menyendiri juga dia kan butuh waktu kan, lihat langit, ngopi, ngerokok, lihat-lihat. Itu memang fitrah manusia gitu, dia butuh sendiri. Butuh sendiri, Mak. Ya. Jadi di tengah kesibukan hiruk pikuk notifikasi berita viral apa itu, manusia kehilangan waktu ya, melawan fitrah untuk sendiri muhasabah. Karena pengen eksis terus, pengen komentar terus. Nah, dalam Islam menikmati kesendirian ini jelas konsepnya bersama Allah. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebelum masuk Islam pun beliau tahannus menyendiri itu. Ya. Karena beliau sudah hiruk pikuk ya, kezaliman terus di depan mata. Di Mekah ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ada kezaliman pasti. Di kota Mekah. Di depan Ka'bah ada kezaliman. Di depan Ka'bah orang tawaf telanjang. Ya, akhirnya beliau tahanus. Itu pun menyendiri, fitrah memang itu. Berusaha mencari ketenangan sendiri. Dan Allah kasih wahyu. Ini fitrah. Jadi baik secara fitrah, ilmu psikologi, memang kita ini butuh menyendiri. Gitu. Butuh. Tapi Islam jelas konsepnya. Jangan saya menyendiri meditasi di bawah air terjun, apa, gini-gini. Enggak, Islam jelas konsep. Menyendiri bersama Allah. Berkhalwat bersama Allah. Dan tentu menyendiri ini bukan maksudnya menyendiri karena benci manusia, muak sama manusia. Ya. Kemudian menyendiri ini lupa dengan tugas, lupa keluarga, lupa berbakti, lupa berdakwah, lupa berinteraksi dengan manusia. Bukan. Bukan itu konsep Islam. Ya. Karena ada konsep-konsep dari yang lainnya, dia meditasi ke gunung, kemana, ke sini, lupa anak istri. Enggak, Islam enggak. Berkhulwatnya cuma itu. Di rumah bisa berkhulwat. Enggak lupa anak istri. Jadi Islam sempurna konsepnya. Sholat malam sendiri. Ya. Bisa, Islam kan. Jadi menyendiri itu bukan maksudnya menarik di masyarakat, enggak. Maka Islam konsepnya sunnah ya, beribadah, muhasabah, doa, zikir, baca Al-Quran sendiri. Ya, baca Al-Quran tuh lebih enak sendiri. Jadi kalau rame-rame gitu, rame-rame baca tuh kurang nikmat. Paling enak sendiri baca Al-Quran sendiri, sendiri baca, nggak ada yang lihat, sendiri. Nah pas baca, alhamdulillahnya kalau bisa baca, kalau bisa bahasa Arab itu kadang kita tersentuh pada bagian tertentu. Kadang kita apa? Karena bisa bahasa Arab. Ya, ketika dibacakan nikmat-nikmat surga kita bahagia. Lagi baca ini kita sedih, kita apa? Enak, lebih enak sendiri. Apalagi bisa bahasa Arab lebih enak. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi konsep Islam kita berkhulwat itu untuk supaya tidak validasi. Dan dalilnya sangat banyak dalilnya. Ya. Dalil sangat banyak. Di antaranya adalah Allah dekat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i zada'an. Kalau hambaku bertanya ya tentang aku, katakanlah aku dekat. Itu konsep berkhulwat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan kedekatan. Ya, dan ada banyak sekali ayat-ayat ketika berkhulwat Allah dekat dengan kita. Seperti hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Ya. Jarak keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa aksir du'a, perbanyaklah doa. Ya, jadi justru yang paling indah, yang paling dekat ketika sujud sendiri. Ya, tanpa ada kamera, tanpa ada apa penonton, pujian, live dan sebagainya. Bahkan konsep sholat malam juga demikian, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya. Jauh lambungnya di tempat tidur, dia berdoa kepada Allah-Nya harap-harap cemas. Konsep Islam ini kan ada menyendiri. Ya. Apalagi kita sudah ngaji, sudah apa itu ya. Jangan sampai sholat malam terakhir itu Ramadan. Jangan. Sholat malam terakhir Ramadan, jangan.

0: kita udah ngaji, udah belajar agama, ya harus ada, sempatkan sebulan adalah gitu atau gimana ya, sempatkan pokoknya ya. Ini sumber kebahagiaan ya. Bahkan juga para, jadi kebiasaan para nabi, kebiasaan orang-orang soleh ya. Disebutkan bahwasanya alaikum bil qiyamil lail, hendaklah kalian sholat malam, karena itu adalah fa innahu da'u sholihin qablakum, karena dia kebiasaan orang soleh sebelum kita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan da'ab, kebiasaan. Kalau kebiasaan sering, nah kalau kita ini kan ya, kalau saya kan bukan orang soleh ya, ya minimal adalah gitu, adalah kita sholat malamnya terisi gitulah ya. Pokoknya jangan sampai ya, ya kita kan udah ngaji, jangan sampai ditanya kapan terakhir sholat malam Ramadan, jangan sampai jawabannya begitu ya, jangan sampai. Dan itu kan konsep menyendiri itu, dilatih bahagia tanpa validasi ya. Dan bagaimana tandanya, tandanya kita bahagia? Kan sudah Ustaz saya sini tapi kan bingung. Itu ada tandanya. Pertama, tanda seseorang mulai menikmati berkhulwat bersama Allah, dia merasa tenang ketika baca Quran sendiri. Justru enaknya sendiri. Ya. Kemudian kalau lama enggak sholat malam merasa bersalah. Ini tanda yang kedua. Berarti dia sudah mulai Allah kasih taufik berkhulwat sama Allah. Yang kedua adalah kalau lama enggak sholat malam dia rindu, kangen kayaknya. Aduh, kok lama enggak sholat malam ini, ada apa ini? Ya, kok lama banget ya. Bukan yang meneng-meneng wae lama enggak sholat malam, santai, hidup jalan terus enggak. Tapi kalau yang ini dia sudah mulai bisa merasakan berkhulwat sama Allah, nikmat lama enggak sholat malam, mungkin kena aktivitas, kesibukan apa. Dia langsung bertanya, "Udah kok sudah lama enggak sholat malam ya? Kenapa ini kok susah bangun? Kenapa?" gitu. Dia rindu sholat malam. Ya. Kemudian juga tanda berkhulwat dia tidak bosan berdoa. Nah, ini juga ya, ini juga kita harus banyak berdoa. Kemudian tandanya lagi, sepanjang perjalanan dia bisa zikir, mungkin naik motor, naik mobil, naik apa, dia tuh diberikan taufik supaya istighfar, apa, dan sebagainya. Ini tanda juga. Dan tandanya lagi, lebih suka memperbaiki amal daripada memperlihatkan, kualitas daripada jumlah. Ya, ini adalah salah satu tanda-tanda kita ke arah sana, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Ya, dan cara melatihnya adalah ya kita berusaha sholat duha, ya berusaha ngaji, istighfar jalan, muhasabah sebelum tidur, dan perbanyak amal-amal yang cuma Allah yang tahu. Ya, dengan seperti itu maka kita lebih ikhlas, lebih tenang tanpa pujian manusia, lebih sabar, ya lebih kuat saat sendiri, dapat musibah kita lebih tegar dan sebagainya. Ya, ini salah satu ya dampak dari kalau kita bisa berhalwat bersama Allah dan sudah menikmati. Ya, dan ini seorang muslim harus berusaha. Ya, itulah ketenangan dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik para jemaah sekalian, mungkin demikian bisa kita sampaikan ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-fath dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah. Pertolongan Allah yang dimaksud di sini adalah kemenangan. Kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat, lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadits ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati walianahu khairu yaumin tuli'at alaihi syams wa fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Thanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa tabkir lis-salah. Di antara sunnah-sunnah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat, kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, istihbabu salati tatawwu' qabla al-khutbah wa ba'da salati al-jumu'ah. Disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujubu sukuti athna'i al-khutbati li'anna man takalama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li'udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa uzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil jumu'ati wa annaha sababun fi takfiri shagha'iriz dzunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adz-dzunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.

0: Ka Anda Anda
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala man ghtasala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa taqara, dan dia bersegera menuju ke masjid, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju salat Jumat, wa dana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap sholat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu jumatan kita diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: My favorite.
1: Buah manis kita mengimani Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah berusaha memiliki sifat penyayang. Apa? Berusaha memiliki sifat penyayang. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kita pun berusaha untuk meneladani hal tersebut. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa ngaji Asmaul Husna itu bukan sekedar menambah pengetahuan, bukan sekedar menambah teori, bukan sekedar menghafal. Tapi belajar Asmaul Husna itu harus ada efek perubahan dalam perilaku keseharian kita. Sehingga orang lain itu betul-betul bisa merasakan perubahan itu dalam diri kita. Inilah yang namanya mengamalkan ilmu. Jangan sampai kita cuma hafal Asmaul Husna tapi sama sekali tidak ada perubahan dalam keseharian kita. Sama keluarga juga tidak ada perubahan, apalagi sama orang lain. Dulunya pemarah, setelah ngaji tambah jadi pemarah. Dulunya kasar, setelah ngaji tambah kasar. Lo buat apa ngaji kalau seperti itu? Maka di sini disampaikan poin yang ketiga, buah manis yang akan didapatkan oleh orang yang belajar Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ittisaful abdi birrahmah. Hamba akan berusaha memiliki sifat kasih sayang. Wabadluha li'ibadillahi tabaraka wa ta'ala, dan berusaha untuk menyayangi dan mengasihi hamba-hamba Allah. Kalau kita sudah punya sifat pengasih, kita punya sifat penyayang, maka kita berusaha untuk menyayangi dan mengasihi orang lain. Dan orang lain yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Sinten? Orang tua kita. Itu yang pertama. Maka orang yang sudah ngaji Asmaul Husna harus berubah cara tutur katanya kepada orang tuanya. Harus berubah cara sikap dia dengan orang tuanya. Semakin halus, semakin lembut, semakin sopan, semakin santun, semakin peduli, semakin care, semakin perhatian, semakin menjaga tutur katanya, semakin menjaga unggah-ungguhnya dengan orang tua. Harus ada perubahan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur. Surat apa? An-Nur ayat 56. Maaf, keliru, surat Al-Isra ayat 23. Surat apa? Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan haknya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini haknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Wajib untuk menegakkan tauhid. Setelah Allah menyebutkan haknya, karena yang kita butuhkan bukan hanya hablum minallah, tapi kita juga hablum minannas, dengarkan apa selanjutnya. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan haknya, langsung saat itu Allah lanjutkan firman-Nya, wabil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Langsung nomor dua setelah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum bos, ya, sebelum istri, sebelum suami, apalagi teman arisan, apalagi teman grup WA, itu nomor sekian itu. Pertama kali yang harus kita sikapi dengan kasih sayang adalah kedua orang tua kita. Ya tapi kan orang tua saya sering mukuli saya, Ustaz, Masya Allah. Mukuli karena benci atau karena sayang? Ya biasanya sih orang tua mukuli karena apa? Sayang biasanya. Seandainya